0: mau menuju ke kota Semarang dan nanti akan melewati perbatasan juga. Untuk saat ini sudah sampai di kawasan PT Arisa ya, Puripan itu mas. Untuk lalu lintas dari Gubuk sampai dengan PT Arisa masih ramai lancar di kedua arah, tidak ada kesendatan, yang berarti untuk cuaca sudah cerah. Demikian, terima kasih, selamat okay. pagi.
1: Selamat pagi. Matur
2: suwun Pak Trijuwanto. Nah ini Pak Trijuwanto dari Arisa, kalau Pak Dono dari?
1: Dari barat sana BSB menuju ke arah
2: kalau Pak Trijuwanto dari Arisa, Arisa kalau Pak Dono Formosa, Formosa. Podo-podo sane kuwi maksude.
3: Halo, selamat pagi Mas Yura, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 46 menit. Saya sudah melewati Formosa. Untuk perjalanan tadi lancar, tidak ada kendala ya. Sudah Bang Jamal, matahari sudah bersinar.
1: Ramai aja Pak.
3: Cuaca sudah cerah. Begitu Mas Yura, Bang Jamal, informasinya matur suwun. Kalau saya melewati perbatasan yang pertama itu Semarang Demak yaitu di Pranggen mas. Setelah itu di Cabean atau sebelah timur Karangawen itu perbatasan antara Demak dengan Gerobokan. Jadi melewati dua kabupaten. Satu kota Semarang, matur suwun.
2: Nah kan presentasinya kecil sekali masyarakat yang daily activity-nya itu hanya di dalam kota ya. Semarang saja.
1: Kecuali Pak Wali.
2: Pak Wali siapa?
1: Wali kota.
2: Ibu.
1: Iya Pak, Bapak Bapak Wali kota dulu juga. Sekarang ibunya. Sekarang ibu ya.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
2: Pagi ya, Pak Eko.
4: Enggak. Belum nanti bablas sampai jam 8, jam 9 kayak kemarin ditanya belum sarapan tapi bisa cekakak cekiki sarapan dulu Mas Yud.
1: Oke oke oke.
4: Ada musik dulu Mas Yud ya Bung Jamal. Terus disambi makan lah biar sehat. Biar tidak sakit perutnya. Tadi pagi jam 2 pagi saya dari Pati ke Semarang lancar ya Bun. Lalu lintasnya lewat Kudus Kota ya Bun. Okay. Ini tadi udah sampai Semarang tadi jam 4:30. Ini sudah lanjut lagi muter-muter. Selamat pagi kawan Rasika.
2: Oke.
4: Okay, posisi saat ini di Ungaran ini Banyumanik Mas Yuda, Bung Jamal mau ke arah Pudak Payung nganter barang dulu. Terima kasih.
2: Oke, matur suwun Pak Eko. Oh, Pak Eko ke Ungaran toh. Ya wis kalau gitu matur suwun lancar ya, Pak Eko. Tanah Mas laporannya. Nah, ini ada profesional dari Susianto nih. Nah, ini. Masjid Mas Jamal selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Saya ini mau ke pabrik gula Mojo di Sragen. Dari Bangetayu ke Universitas Dianuswantoro jam 6 pagi lancar saja, enggak ada kendala. Ini saya sudah sampai rest area Ungaran, okay. Ngisi BBM dulu. Nah. Saya mau kegiatan apa, Jal? Riset, kegiatan ya? Riset tebu. Nanti saya ke kebun tebu di Jawa Tengah di Karanganyar untuk bikin blockchain komoditas tebu. Nanti kita mau bikin alat untuk memprediksi jumlah rendaman gula dari pemetaan lahan dengan AI lewat drone. Kemarin menarik ya Mas Yudma Jamal tantangan dan ide nih muter keran kerosongan untuk keluar pertama.
1: Harus bisa itu AI harus bisa itu.
2: Cuma kok kayak ini wangil ya. Demikian Bung Jamal.
1: Wangil. Wangil karena belum dicoba Pak. Coba Pak nanti keluar pertama. Kita sindir negara dengan nih bisa lo.
2: Rendemen tuh apa tuh?
1: Rendemen.
2: Rendemen tuh apa?
1: Ya itu rendemen tuh bagian dari sebuah sistem dalam tebu. Untuk melihat apanya ya, rendemennya itu. Aku kok coba nak cari dulu nih AI.
2: Jumlah rendemen?
1: Rendemen. Itu rendemen? Sering denger. Bukan rendeman, tapi rendemen.
2: Oh.
1: Nanti sebentar tak tanya AI.
2: Ya wes Pak Rindra, pilihan tepat karena pilihannya juga full tol. Menuju arah ke Karanganyar, Solo. Situasinya masih lancar nih perjalanan dari Universitas Dianuswantoro sampai rest area Ungaran kilometer 429.
1: Perbandingan berat kering ekstrak dengan jumlah bahan baku itu namanya rendemen dari tebu. Berkaitan dengan banyaknya kandungan bioaktif yang terkandung, karena semakin tinggi rendemen maka semakin tinggi kandungan zat yang tertarik di dalam suatu bahan baku.
2: Lu buka AI.
1: Iya toh. Aku mikir dewe tanya aku tadi profesor.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Fenomena embun es atau embun upas kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng seiring turunnya suhu udara hingga minus 1 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan, fenomena upas ini menjadi penanda kuat masuknya musim kemarau di wilayah dataran tinggi. Menariknya, efek penurunan suhu ekstrim ini merembet hingga ke kawasan Pantura, termasuk kota Semarang yang diselimuti udara dingin atau fenomena bedinding. Meski menjadi daya tarik wisatawan, embun upas tetap menjadi momok menakutkan bagi petani lokal karena sifatnya yang merusak dan bisa membuat tanaman kentang mati membusuk. Sudah 3 pekan berlalu, puluhan rumah warga dan ruas jalan desa di Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati masih terendam banjir rob dengan ketinggian 40 cm. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Pati, Suntoro, menyatakan tercatat 25 rumah warga terdampak akibat jebolnya tanggul sungai di sekitar area tambak. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik dan dana darurat sebesar Rp60 juta untuk perbaikan tanggul. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Dinas PU mengingat proses penanganan fisik masih terkendala kondisi pasang air laut yang masih tinggi di wilayah tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Solusi atas pembangunan daerah perkotaan menjadi desakan terutama di wilayah-wilayah aglomerasi dan juga kota besar. Mengingat bahasan tersebut semakin ramai setelah kemarin Kawarasika pemerintah kembali menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Kawarasika, di mana kelas menengah itu digadang-gadang. Dari berbagai ekonom, berbagai pengamatan mengatakan kelas menengah adalah kelas yang paling terjepit mendapatkan subsidi tidak bisa, kemudian juga mengakses untuk hal di atasnya juga mereka ada keterbatasan. Kelas menengah semakin terjepit kawan, terutama kemarin setelah ditambah adanya informasi kenaikan harga BBM non subsidi Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Tekanan akan semakin besar dirasakan oleh rumah tangga kelas menengah yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari, yang di mana kelas menengah rata-rata merupakan tipe kendaraan non-subsidi dan tidak membeli kendaraan atau BBM dengan jenis subsidi. Disampaikan Kawarasika salah satunya dikutip dari surat kabar pagi ini dari ekonom studi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan Diah Setiorini mengatakan pengeluaran BBM untuk masyarakat kelas menengah membuat ekonomi dan juga pengeluaran semakin keluar drastis berbanding terbalik dengan pendapatan yang dimilikinya. Meskipun kelas menengah bukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program subsidi, kondisi ekonomi mereka belum tentu cukup kuat untuk terus menyerap berbagai kenaikan biaya hidup yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
1: Intinya mau pasrah, karo pasrah.
0: Efek dominonya secara langsung adalah tentu meningkatkan biaya produksi, meningkatkan biaya distribusi, kemudian juga aktivitas operasionalnya itu juga akan terganggu karena pengeluarannya yang juga semakin bertambah dengan korelasi kemarin ketika harga BBM non-subsidi jenis Pertamax itu meningkat. Nah, makanya tadi kemudian aku menyinggung yang sampai dengan saat ini belum dilakukan upayanya adalah ya pembangunan hunian-hunian vertikal yang ada di pusat kota dan juga tengah kota agar masyarakat-masyarakat yang menengah ya itu bisa mengakses tempat tinggal yang mudah, kemudian juga
1: perjalanan jauh.
0: Jadi ketika ada hal-hal seperti ini kayak harga penyesuaian harga BBM itu kan langsung ada. Oh ya wes aku bisa jalan kaki, karena di kota-kota besar lainnya kayak ya sementara rujukannya masih di Jakarta ya, pembangunan hunian vertikal tuh benar-benar semasif itu loh, sampai pemprovnya bikin Transjakarta langsung ke kawasan TOD-nya, lalu juga bikin fasilitasnya agar kamu nggak usah tinggal di luar Jakarta, kamu tinggal di sini aja nih, ada transportasi umum, ada fasilitas.
1: Ini langsung hubungannya bawah tanah nih, langsung ke gedung kerjaanmu.
0: Nah itu juga bisa.
1: Gak usah jalan jauh-jauh, gak usah naik kendaraan ya.
0: Karena istilahnya ya semakin jauh perjalanan, tantangan energi dan juga hambatan serta pengeluaran semakin
1: energinya
0: tinggi.
1: Energinya semakin banyak, tantangannya semakin banyak.
0: Adanya ekstensifikasi perkembangan aktivitas perumahan dan permukiman ya, ini by the way aku masih mengutip dari jurnalnya Profesor Wiwan dari PWK Universitas Diponegoro. Ekstensifikasi perkembangan aktivitas perumahan dan permukiman yang dilakukan secara terencana, terutama juga pembangunan-pembangunan kompleks perumahan berskala besar, kombinasinya saat ini masih berada di luar pusat kota. Perkembangan kawasan perumahan dan permukiman ini belum terkombinasi dengan kegiatan-kegiatan dan juga lokasi-lokasi inti, baik itu industri ataupun kegiatan utama di kota besar. Positifnya memang memberikan percepatan penduduk di daerah sekitar ya, tapi negatifnya adalah tantangan dan juga hambatan-hambatan untuk pengeluaran bagi para kelas menengah ini justru ketika ada perubahan kebijakan langsung
1: langsung aduh, susah-susah.
0: Ini kalau ada atensi satu dari Kawarasika yang cakep adalah, Mas, di kota Semarang, terutama di Jawa Tengah, konsep hunian vertikal itu masih image-nya adalah tempat yang mewah. Gak usah jauh-jauh ke pusat kota, di Tembalang, kan sudah dibangun toh hunian vertikal di sana, bahkan ada tower yang khusus untuk subsidi itu bagi mahasiswa dan juga alumni Universitas Diponegoro. Tapi ternyata peminatnya juga masih belum tinggi karena masyarakat indikatornya masih mending tinggal di daerah tapak, kemudian juga bicara image-nya masih hanya untuk kelas atas saja.
1: Ya berarti berkaitan dengan pendapatan atau income mereka.
0: Image juga, ya kan?
1: masih pada takut-takut
0: ya menghadapi
1: kenyataan wah itu larang iki. Engko gek piye perawatane, engko gek piye. Wah. Itulah yang terjadi. Kebiasaan dan pola hidup itu memang akan agak lama berubah.
0: Berubahnya?
1: Ya karena itu apa? Image yang terbangun sekarang masih begitu. Mungkin suatu saat 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi baru mulai sadar.
0: Ketika dalanan sudah stuck.
1: Iya. Iki ternyata
0: kayak penak, Jakarta.
1: Penak manggon nang kene ora usah kok lunga-lunga iso mlaku tekan nggone. Bahkan ada hubungan yang erat antara bangunan dengan kantor lewat jalur bawah tanah misalnya atau lewat bangunan apa yang sekiranya kita enggak harus mengeluarkan biaya lagi untuk kendaraan.
0: Nah, konsep seperti itu yang saat ini beberapa pengamat perkotaan bilang masih belum bisa terjadi atau terwujud di wilayah Kota Semarang ini sebagai pusat dari segala pusat dan inti kegiatan di Jawa Tengah.
1: Ya, mungkin besok juga akan ada alat transportasi lagi ketika hunian di apa namanya dalam kota itu dibangun tram, gondola ataupun dibangun naik kendaraannya yang murah meriah pakai drone. Nah, misalnya langsung bisa dekat situ siapa
0: mau tahu. Mau emang yang naik-naik Innova-Innova ini numpak itu.
1: Drone.
0: Mau
1: ya,
0: emang.
1: Lu kalau mau atau enggaknya itu tergantung nanti suatu saat nanti bagaimana pola pikir dan juga image. Wah keren ki numpak gondola, keren ki numpak drone. Nah, daripada numpak mobil antri, drone kan wis terjadwal. Gondola terjadwal langsung turun sini, turun medun langsung kantorku kok. Nah, misalnya gitu. Mbak nanti kita pikirkan bareng-bareng lah.
0: Eh dipikirkan bareng-bareng.
1: Iya. Aku tak mikir aja, melu mikir aja. Pelaksananya ya biar mereka. Ya apa toh? Wong mikir bareng-bareng wae kok ora entuk.
0: Mikir bareng-bareng.
1: Mikir bareng sing rampungke ya kono.
0: Iya isi.
1: Dipikir aku tak melu-melu bengak-bengok wae.
0: Konsep hunian vertikal yang sampai dengan sekarang masih belum dikembangkan itu mungkin bisa jadi suatu saat akan jadi sebuah solusi salah satunya untuk mengurai kepadatan dan juga kemacetan sebelum dari hasil pengamatan yang ada itu belum se-stuck seperti di wilayah Jakarta.
1: Tapi mesti itu berpengaruh ketika stuck ya omong yuk mikir alternatif lain. Nah, kalau sekarang masih bisa ya suruh kepikir lah males lah ngeri lah bayarin larang lah. Nah, ketika pembanding itu datang, baru mereka sudah mulai memikirkan untuk hal-hal yang lain. Karena perbandingannya kan, wah ini aku melaku atau aku tidak usah pakai kendaraan tuh habisnya sekian. Kalau aku harus tetap begini dengan kondisi macet harus sekian. Wah ya enak kan, ternyata enak.
0: Contoh kalau kantornya di Jalan Pahlawan atau di Jalan Pemuda, paling yang tinggalnya di area-area situ tuh ada nggak sih?
1: Yang tinggal
0: kan, kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda kan, ayo. Kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda kan istilah ya bisa dibilang CBD-nya loh.
1: Nah,
0: CBD-nya Kota Semarang toh. Orang-orang di sana tuh ada nggak yang tinggal di sekitar situ? Atau memang omahe doning tengaran, omahe doning gubuk, omahe doning.
1: Kayaknya di situ sudah tinggal yang kampung-kampungnya kan, tapi sudah tinggal Abi Maling, Abi Manyu sama perumahan Pondok Indra Prasta aja. Wes entek wetok.
0: Lainnya dari mana? Ribuan atau puluhan ribu orang yang rumahnya di apa kerjanya di Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda di koridor CBD tersebut tuh yang tinggal di sekitar situ yang kayak jaraknya mungkin di bawah di 2 kilo, di bawah 3 kilometer ki ono ora ono enggak sih?
1: Jarang.
0: Semuanya kalau yang tinggal di Solotigo, tinggal di Sayung banyak. Sana akeh mungkin.
1: Pak Jamal wis Solotigo.
0: Pak Iwan, kelas menengah tuh sebenarnya masih banyak pilihan, Mas. Jadi nggak masalah kalau yang terjepit ya kelas bawah itu yang kasihan.
1: Oh iya, iya Pak Iwan. Tahu persis nih beliau.
0: Konteksnya adalah ini sih. Konteksnya adalah salah satunya ya korelasinya ke solusi atas kemacetan dan juga keramaian kendaraan yang selama ini ada. Sementara untuk kelas bawah kan nggak yang begitu berdampak signifikan ke kemacetan jalan.
1: Iya, karena mereka kebiasaan jalan kaki.
0: Nah ya, mereka kan ya penggunaannya, kendaraannya minim kan, tidak seperti kelas menengah yang at least minimal disebut kelas menengah itu kan punya mobil toh.
1: Iya, biasanya begitu. Kalau menengah ke bawah mungkin tidak punya mobil, nah mereka hanya pengguna kendaraan umum.
0: Nih ada Pak Bayu Kuncoro nih. Bagi masyarakat daerah, terutama Jawa Tengah termasuk Kota Semarang, hunian vertikal itu masih banyak belum peminatnya karena tidak dapat sertifikat
1: tanah. Karena hanya sewa, aja. Menyewa, artinya kayak nunut mangguan.
0: Ditambah harus bayar IPL itu tadi. Kalau katanya Pak Bayu Kuncoro yang membuat kenapa hunian vertikal masih belum banyak peminatnya. Lebih baik aku tinggal di lokasi yang perjalanannya 1,5 jam dari tempat kerjaku daripada.
1: Tapi duwe dhewe. dan bisa diwariskan kan
0: gitu. Iya ya, make sense sih.
1: Kalau apa pola pikir masyarakat kita masih begitu. Harta benda itu harus ada buktinya dan bisa diwariskan.
0: Tapi apartemen itu bisa diagunkan ke bank enggak?
1: Ah, kurang tahu kalau kurang itu tahu, karena ya? tidak ada
0: Pak Iwan kan, Pak Iwan mumpungan jauhnya Pak Iwan Kendal ki
1: kan tidak ada bukti kepemilikan.
0: Pak Iwan kalau punya apartemen atau punya unit tuh bisa diagunkan ke bank sih Pak Iwan, Pak Iwan Kendal
1: ada STNK-nya nggak Pak?
0: Ada BPKB nah, lah itu istilahnya,
1: surat tanda nah, ya, kepemilikan apartemen. Maksud sang Amarto.
2: Kemana kota Rasika.
0: Ya kalau bukti kepemilikan mungkin ono ya, cuma apakah kemudian itu bisa jadi aset ya,
1: milik pribadi,
0: aset apa ya, aset darurat kita
1: nggak tahu nih. Oh, karena kalau ya apartemennya deh, kan kita hanya satu ya, atau
0: ini
1: dua ruang
0: ya, Pak Bayu Kuncoro ya. Untuk atensinya Pak Khairuddin Fahri juga selamat pagi. Sementara kalau yang masih cocok di daerah itu ya pengembangan transportasi umum dulu Bung, untuk ya, mengurai ya, dan juga menjadi salah satu
1: ya, untuk penyebab, meringankan beban kota,
0: meringankan beban jalan dan juga aktivitas umum kota. Salah satunya mungkin kalau yang pas ya kan di wilayah perkotaan kayak di Kota Semarang di daerah gini ya masih kayaknya
1: transportasi umum lebih.
0: Ya agunkan, ya, diagunkan lagi, dibuat untuk transportasi umumnya dulu saja, lebih dicakupkan dulu. Oh ya wis kalau gitu sebelum Pak Himawan Kendal jawab, ada Pak Sakti Wiono kok yang jawab. Karena Pak Sakti Yono juga sebagai kepala pembiayaan toki. Nah ini kalau Pak Sakti bilang apartemen bisa kok diagunkan.
1: Tergantung
0: tapi kebijakan bank. Oh tergantung kebijakan bank masing-masing.
1: Bank Imunimoh.
0: Oh alah.
1: Ini ada bersyarat berarti Pak ya.
0: Bisa tapi bersyarat.
1: Kebijakan bank
0: maksudnya. Kalau sertifikat rumah kan, langsung ACC iya, toh.
1: ACC maksudnya banknya gelem langsung cetok no bukti tanda kepemilikan.
0: Oh alah. Tapi bisa katanya Pak Sakti.
1: Iya tergantung banknya.
0: Ini Pak Himawan juga sama. Pak Himawan bilang prinsipnya sih bisa ya. Lah itu kan juga belinya lewat uang toh. Ada sertifikatnya, atas bangunannya milik dia, tanahnya milik bersama, namanya strata title. Masalah banknya mau atau tidak, ya itu tergantung kebijakan banknya. Jadi kok Pak Himawan sama Pak Sakti bodoh ya jawabannya.
1: Pasti nganu, ya? Kili arep jawab, biar apa, aku tak rosok doa, gue pendek baik. Honesty. Ayo dipromo. Ayo.
0: Ini Pak Sakti bilangnya nih, monggo kalau SHM dan lain-lain langsung ada promo gitu. Nah,
1: dipromo boloni oke.
0: Wah, ini karena satu ini ya.
1: Satu ruang bidang, kerja, gitu, satu bidang ngali kerja
0: ya. Thank you Pak Sakti sama Pak Himawan ya.
1: Tapi beda perusahaan lo ya.
0: Betul, beda BPR, bisa BPR, berarti.
1: Tapi terkenal kabeh.
0: Iyalah. Oke. Baik, terus buat ya. Pak Andika, ini Pak Andika cerita. Aku juga mau cerita ya, Masjid Mas Jamal. Dulu sebelum menikah, saya tinggalnya di rumah susun daerah Jalan Sarwo Edi sana. Tapi setelah nikah, saya tinggal di rumah istri. Nah, tapi orang tua dan adik masih tinggal di rumah susun tersebut. Rumah susunnya enak loh, Bung. Rumah susun di daerah Jalan Sarwo Edi, Kota Semarang.
1: Rp25.000 ya?
0: Harga sewanya Rp120.000 per bulan. Dan model rumah susunnya itu juga enak, cuma 2 tingkat saja. Saya di rumah susun itu dari tahun 2010.
1: Nah ini dulu tinggal di rumah susun
0: Jalan Sarwo Edi.
1: Sekarang tinggal di rumah istri tapi susun juga. Rumahnya susun juga.
0: Oh di situ tuh itu konsepnya ini toh. Ya semi vertikal kali ya mungkin.
1: Sarwo Edi ini sini Banyuwangi ya?
0: Sarwo Edi sana Semarang bawah.
1: Oh, tak kirain Sarwo Edi sini. Ada juga namanya jalannya sama ya.
0: Sarwo Edi Telogosari dan? Iya toh.
1: Kayaknya di sana.
0: Bukan Telogosari, mana?
1: Sing Bangun Harjo.
0: Iya kali ya Bangun Harjo kali ya. Iya, itu Mangun Harjo ya Pak Andika ya? Daerah Tembeleng.
1: Tembeleng sana, Mangun Harjo kayaknya
0: itu. Pak Arbadi, Pucang Gading.
1: Pucang Gading,
0: betul sekali. Pak Arbadi bilang, kalau untuk apartemen atau rumah susun, itu bisa dibuatkan sertifikatnya dan bisa diagunkan selama sertifikatnya masih berlaku dan fisik bangunannya masih ada. Karena kan tanahnya milik bersama, sedangkan bangunan jadi hak pribadi. Itu yang membuat orang-orang kemudian berpikir dua kali untuk beli rumah vertikal. Pak Gondopati, matur suwun atensinya. Pak Ernawa Sindu.
1: Sampai mana nih?
3: Selamat pagi, Mas Yudha Umjamal.
0: Selamat pagi.
3: Mobil Avanza hitam, plat merah, tapi platnya di cover Mika gelap. Bikin nyaru ya. Entah tujuannya buat apa. Oh ya, barusan di ini ya,
1: Lingkar Salatiga,
3: Ambarawa. Perjalanan via tol tadi lancar. Begitu. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali ini. By the way, Pak Erawasindo mau ke Magelang ya kawan, sampai dengan jalan Lingkar Ambarawa. Lancar lalu lintasnya. Pak Joko Kawianto.
4: Pagi. Pagi, Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini masih menyusuri Sambiroto Raya sampai ke Jembur Raya. Masih rame lancar saja. Cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Wah, menyenangkan sekali ya.
1: Panas.
0: Iya, betul sekali. Terang, cerah. Lalu lintasnya juga lancar. Guys, by the way, sampai dengan jam 7 lebih 20 ini, dari tadi kita ngobrol itu karena memang lokasinya masih baik-baik semua ya.
1: Jadi nggak ada suatu betul yang perlu menjadikan perhatian banget-banget. Ya.
0: Titik perbaikan jalan di Brangsong juga kondisinya masih mengalir saja kedua arahnya.
1: Mungkin sudah pada WFH.
0: Terus WFH. Terus juga untuk Kaligawe, bagaimana, kan katanya sudah perbaikan arah
1: lancar,
0: Semarang.
1: Masih lancar, belum
0: lancar.
1: Ada informasi ketersendatan sama sekali kok ya.
0: Dan karena jangan. Pekerjaannya saat ini masih untuk pengerukan saluran air dan juga pemasangan sheet pile di jalur, di lajur lambat. Betul. Jalur utama atau lajur utama yang lajur cepatnya itu masih belum terhambat, jadi ya kendaraan dari Genuk, dari Terboyang masih bisa lancar, lempeng lurus
1: nanti
0: aja.
1: Di sini paling uruk-uruk, bisa makan dulu lantai kerja langsung cor.
0: Lalu analisa juga yang perbaikan jalan di Lingkar Kudus. Tadi kita sudah dapat update guys dari Pak Bowo Artanto. Jadi untuk di jalan Lingkar Kudus toh, saat ini bisa dibilang yang arah ke Pati monggo kalau Anda sudah
1: manu, bisa
0: mulai masuk Lingkar Kudus.
1: Lebih nyaman.
0: Sudah mulai nyaman katanya, karena pekerjaan jalannya cuma tinggal sedikit-sedikit saja. Yang antreannya cukup signifikan justru malah saat ini di jalur arah Semarangnya, karena perbaikan di kawasan Tanjung itu masih berlangsung. Itu ya update-nya di 3 lokasi kawan. 1 di Brangsong Kendal, 2 di Jalan Kaligawe Raya, kemudian yang ketiga di Jalan Lingkar Kudus. Lah Kubro bagaimana? Ya biasalah ya.
1: Ya mengikuti Kubro itu nek kali gawe ya. Lancar yo lancar, nek kali gawe rada tersendat yo tersendat sithik
0: gitu. Kubro antreannya masih normal kok kawan Rasika. Dan tidak ada hambatan lain juga, enggak ada laporan truk mogok, enggak ada sesuatu hal yang menambah keruwetan di area proyek tol Semarang Demak Seksi 1A di kawasan Kubro. Semarang menuju arah ke Ungaran, Bawen, Salatiga, lalu lintasnya juga masih lancar kawan Rasika. Kepadatan dan juga hambatan lalu lintas juga masih nihil kedua arah, baik itu di jalur tol ataupun di jalur arteri. Pak Tommy.
5: Pagi Rasika. Selamat pagi Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
5: Ini perjalanan dari Mula Warman Banyumanik ke BSP. Mau ngedrop anak dulu. Ngedrop
1: sekolah.
5: Ke sekolah ya. Ya, mudah-mudahan lancar sampai di tujuan. Tetap berhati-hati untuk semua kawan Rasika. Terima kasih. Titip salam untuk anak saya Keanu Raska Aprilio. Ini hari ini tes di sekolah.
0: Sumatip.
5: Mudah-mudahan lancar. Matenun, Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Oh, kita yang matur suun ya, Pak. Bukat Keanu yang
0: betul.
1: Sudah seri 5 ikroknya ya.
0: Ketahuan wingi seri 5 terus. Ini Pak Isnan bilang jalan RM Hadi Subono Mijen lancar katanya.
1: Sudah jam segini kok ya.
0: Dan tadi kita dapat info dari dua kawan Rasika, Bu Pitaloka sama Pak Ferdian. Ini melintas di Jalan Pemuda Kota Semarang, tepatnya di depan apartemen. Ada rambu penunjuk arah yang gede, condong ke kiri, koyak mau roboh gitu loh. Saya tadi kan dari Johar, melintasnya terlihat kayak rambu miring, penunjuk miring arah gede, condong ke kiri. Ambruk maksudnya, atau miring.
1: Miring ya, Bu, ya, miring ya, membahayakan dan berhati-hati. Terima kasih, di Jalan Pemuda.
0: Di depan sebuah hotel. Hunian vertikal. Walah, belum ambruk tetapi mentiung. Miring.
1: Iya.
0: Ini tadi kita dapat info dari Bu Pitaloka, kemudian dilengkapi sama Pak Ferdian juga, di melintas di kawasan Jalan Pemuda Kota Semarang, katanya di sana ada rambu penunjuk arah yang posisinya miring kawan Rasika. Oh, Pak Arif Wisnu lewat sana. Oh iya, ini dia.
1: Nah, ini. Oh, tertabrak ini.
0: Oh, tertabrak mobil.
1: Jadi doyong, bahaya nih.
6: Lancar saja.
7: Selamat pagi Bung Yuda.
1: Selamat pagi
7: Bung Jamal
0: pagi,
7: dan
0: Pak,
7: kawan-kawan Rasika semua. Izin melaporkan, saya perjalanan dari Jatisari Mijen pukul 6.23 menit dan sekarang saya sudah sampai di SD Purwoyoso Krapia pukul 6.57 menit. Perjalanan saya lancar, hanya tersendat sedikit merayap tadi di Pasar Mijen. Untuk selanjutnya sampai dengan Jalan Gatot Subroto di SD Purwoyoso 03 Krapia lancar. Cuaca cerah. Semangat untuk kawan Rasika dan Bung Yuda serta Bung Jamal.
1: Oke.
0: Matur nuwun. Oh gini.
1: Ditabrak sama mobil.
0: Wah,
1: dindoyong.
0: Betul. Oh, pickup katanya Pak Arif. Jadi ada mobil pickup nabrak
1: lampu. Apa penunjuk jalan?
0: Penunjuk jalan persis di ujung median jalan di Jalan Pemuda Kota Semarang depan apartemen Kawan Rasika. Walah, ini dia nih.
1: Apartemen cedak ya.
0: Berarti tadi waktu Bu Pitaloka sama Pak Ferdian lewat kayaknya kendaraannya udah enggak ada. Ya. Betul. Cuma terlihat tiangnya doyong. Ini udah ada petugas kok di sana, berarti paling tidak koordinasi lebih lanjutnya akan ada ya.
1: Keamanan ini ya.
0: Betul nih, sudah ada beberapa petugas kalau aku lihat dari beberapa informasi yang sudah kita terima. Eh, Pak Arif Wisnu, thank you so much ya untuk informasinya, langsung menjawab pertanyaannya Pak Ferdian dan juga Bu Pitaloka tadi yang menyoroti kok ada lampu. Ih, kok lampu terus toh?
1: Penunjuk jalan
0: ya, papan penunjuk jalan di Jalan Pemuda Kota Semarang yang miring ternyata habis ditabrak pickup. Kemudian ada Pak Yusuf. Pak Yusuf Afda bilang katanya di Jalan Lingkar Kaliwungu arah Kendal ada truk mogok.
1: Tapi lalinnya masih lancar.
0: Yes. Nah, ini Pak Yunata Wicaksono juga bilang ada Colt Diesel mogok di atas jembatan arteri Jalan Lingkar Kaliwungu. Sudah mulai rame ya, setelah itu lancar perjalanan arah ke kawasan industri Kendal.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Bu Nana.
10: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
12: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat di wilayah perairan Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menempatkan KN SAR Widura 225 di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Imade Okta Astawa, menyebut kehadiran KN SAR 225 menjadi bagian dari komitmen Basarnas dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Selat Bali dan kawasan Tapal Kuda yang memiliki intensitas pelayaran cukup tinggi.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo melakukan pemasangan banner himbauan kepada pengendara waspada jalan rusak di jalur Pantura Situbondo. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang, banner himbauan dipasang di beberapa titik rawan kecelakaan lalu lintas di area jalan rusak akibat jalan berlubang dan bergelombang. Pemasangan banner himbauan itu diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar sebanyak 295 pelajar SDMI dari berbagai sekolah di Kota Batu mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN 2026 yang digelar pada 10-11 Juni 2026 di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu, Maria Inge. Dalam ajang tersebut dipertandingkan 5 cabang olahraga yakni atletik, pencaksilat, renang, bulu tangkis, dan senam. O2SN tidak hanya menjadi wadah pencarian prestasi olahraga, tetapi juga sarana membangun karakter siswa melalui nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, dan integritas. Maria Inge berharap kegiatan ini dapat mendorong anak-anak lebih aktif mengembangkan potensi diri di tengah maraknya penggunaan gawai. Inge juga menegaskan kawan bahwa kemenangan bukan tujuan utama, melainkan pembentukan generasi yang sehat, tangguh, berprestasi, dan berkarakter.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo segera menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax yang berlaku mulai 10 Juni 2026 kemarin. Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Arif Handoko, menjelaskan, kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, merupakan kewenangan PT Pertamina. Namun, Pemkot Solo mengantisipasi adanya migrasi pengguna BBM, khususnya pengguna Pertamax ke Pertalite, dan ingin memastikan apakah stok BBM subsidi aman atau perlu pengajuan tambahan kuota BBM subsidi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

salah satu tandanya lancar lalu lintas di Kelana Kota Pagi adalah muncullah segmen lagu legenda Indonesia, kawan. Sampai dengan jam 7.30 ini, kawan, wah lancar deh, kawan, rasanya beneran. Informasi yang tadi kita terima juga masih terpantau baik-baik dan lancar saja. Kemudian juga hambatan yang perlu sampai dihindari gitu kan, ya hambatan dan obstacle pasti ada ya, cuma levelnya tuh belum yang sampai harus dihindari atau sampai antre panjang hingga 30 menit, 40 menit gitu, gak ada sih, kawan Rasika. Tadi terakhir kita dapat info ada truk mogok di Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal, arah ke barat di sekitar jembatan Kayu Lapis tuh, cuma ya sudah mulai merambat saja situasinya. Kemudian mana lagi, tadi ada kawan yang tanya di Kubro, kita jawab situasinya masih baik dan saat ini lagi mengalami antre di Kubro. Nah memang seperti itulah kondisinya, ya baik itu ya baik antre, ya antreannya masih belum panjang sampai mana, sampai dengan jembatan rel kereta api atau mungkin sudah sampai butuh waktu hingga 30 menit lebih, itu kita mengkategorikan di kawasan Kubro masih kondusif. Semarang Mbak Kudus lancar, Sayung gak perlu khawatir, Sayung tidak ada masalah saat ini. Sampai dengan jam 7.40 perakiraan puncak gelombang pasang di wilayah pantai utara Semarang. Hari ini juga informasi ketinggian maksimalnya hanya di angka 0.7-0.8 saja, jadi perakiraan kita gak akan ada waktu yang akan ada genangan lah ya, seperti yang Anda khawatirkan. Terus juga Pak Sudarman, selamat pagi. Perjalanan dari arteri Soekarno-Hatta, Gayam Sari, keluar Krapyak, Bukit Semarang Baru, Jatisari lancar sekali. Pak Andika, Semarang Jeporo juga lancar saja. Caranya hanya truk mogok saja di Sayung itu tadi.

0: Berarti apa itu jatuh cinta? Gampang kalau katanya Hari Mukti, aku suka, kamu suka, wes kuwi jatuh cinta namanya. Nah, soalnya aku suka, dia tidak suka, ya ora jatuh cinta.
1: Cinta itu cinta sebelah namanya.
0: Kalau dia cinta, akunya tidak.
1: Ya itu bertepuk sebelah tangan, nggak mungkin bunyi.
0: Ini lagunya track nomor 1 loh di tahun Festival 90, Lagu Populer Indonesia 1989.
1: Oh, 89, waduh.
0: Ini track di A1. A1 itu berarti
1: lagu utama.
0: Set A nomor 1.
1: Iya. Aku suka, kamu suka dari Hari Mukti.
0: Yes, betul sekali. Di Lagu Legenda Indonesia untuk pagi hari ini. Situasi lalu lintas Kawarasika, wah terpantau menyenangkan pagi hari ini. Ini hari Kamis saja pagi hari ini kayak gini, apalagi sesok ya.
1: Sudah dimulai dari hari Kamis.
0: Makane, senang banget gue.
1: Jumat sehat, Sabtu bersih, Minggu berantakan. Minggu lari-lari ya, tapi semuanya sekarang ini punya tagline ya. Kalau Jumat itu Jumat WFH, Sabtu sehat.
0: Jadi kalau gitu bablas aja tuh 7 hari, dimulai dari Senin. Senin apa ya?
1: Senin kerja.
0: Selasa?
1: Selasa mulai libur.
0: Rebu.
1: Rebu santai.
0: Kamis?
1: Kamis lancar.
0: Jumat?
1: Jumat WFH.
0: Sabtu?
1: Sabtu santai.
0: Minggu?
1: Minggu istirahat. Kerjaanmu kapan?
0: Itu sekali tok ya, nek diulangi lagi koyone akan beda. Senin adalah hari
1: kerja.
0: Selasa
1: mulai istirahat.
0: Rabu
1: santai.
0: Kamis
1: manis.
0: Jumat
1: beba.
0: Sabtu
1: sehat.
0: Minggu
1: berantakan.
0: Tuh kan bedone to.
1: Ya, minggu libur lah. Lah itu wong kita itu gitu. Jadi kita memberikan hari-hari ini pokoknya supaya mood kita tetap bagus, kasih yo nama ya. Oh iya, iki Senin kerja, aku tak kerja sih ya. Lah libure yang aku mulai Selasa.
0: Aku penasaran kawan-kawan yang udah pada ngisi BBM deh. Sebelumnya kalau full tank BBM Anda berapa guys, terutama Pertamax? Karena pengguna Pertamax kan wah pasti sandaya dong.
1: Iya ya nih.
0: Iya kan?
1: Ada yang
0: berapa bedanya guys?
1: Ada yang masuk kemudian keluar di tang itu ngitang tinggi sakmin.
0: Anda-anda yang sudah pada ngisi Pertamax, mobil-mobil Anda semuanya kan rak mungkin midon ganti Pertalite toh?
1: Enggak. Mereka mesinnya nanti nganu kurang support.
0: Nah,
1: biasa kan sudah Pertamax ya Pertamax terus.
0: Kawarasika kecuali Bu Nuning Widiawati SHMH ya. Kalau Bu Nuning Widiawati SHMH kan enggak ngitung, dia enggak ngitung.
1: Butuh ngising-ngising.
0: Iya, enggak ngitung. Nah, aku tanya yang ngitung-ngitung.
1: Mungkin yang pakai kendaraan jarang-jarang.
0: Bedanya gitu. Berapa kawan? Dari full tank kendaraan mobil Anda sampai mobil Anda full tank yang sebelumnya sama yang mungkin setelah kemarin ada penyesuaian tarif.
1: Biasanya menurut piro, piro.
0: Menurut Anda bagaimana, apakah perbedaannya masih nominal sekian kok mas, jadi ya untuk covernya masih bisa gitu.
1: Naiknya kan berapa itu, hampir 3.000 ya?
0: 4.900.
1: Nah,
0: 4.100 sorry.
1: Aduh, naiknya 4.000 coy.
0: Satu tangki itu berapa? Satu mobil tank, rata-rata?
1: Tergantung full. Tergantung jenis mobilnya sih.
0: Rata-rata?
1: Kalau rata-rata enggak ada beda.
0: Innova wes Innova.
1: Lah kalau Innova itu banyak itu satu.
0: Innova itu satu tangki fullnya berapa?
1: Tangkinya.
0: Innova kan pasti isinya Pertamax toh?
1: Iya, Pertamax.
0: Gitu. Nah, Innova itu berapa satu tangkinya? Tekan EIW kali ya.
1: Tekan EIW kurang lebih
0: satu
1: tangki.
0: Ukuran satu tangki Innova.
1: Nah, kan
0: 55 liter.
1: Itu untuk diesel, untuk
0: diesel.
1: Untuk yang biasa
0: bensin ini 52 liter ini.
1: Tapi 60-an.
0: Oh, 60 liter.
1: 60-an. Ya, 3W rata-rata 55.
0: Berarti berarti contoh 55 liter kalau harga Pertamax-nya naik 4.100, berarti 55
1: kali
0: 4.100. Wih, 200.000 pun, 225.000. Kalau kita kali selisih tarif naiknya sama jumlah full tangki. Ini tangki Innova ya, yang aku buka di AI 55 liter. 200.000.
1: Perkebaknya.
0: Aku membayangkan mungkin bedanya kayak 80.000 100.000 gitu loh.
1: Itu perbedaan naiknya aja toh.
0: Iya, selisihnya.
1: Aduh. Wow. Nek duit 500.000 ngisi yo. Kalau misalnya totalnya 3W totalnya berapa coba?
0: Total tuh gimana?
1: 52.000 kali 1 liternya berapa?
0: Oh,
1: 16 atau berapa?
0: 52
1: kali 16
0: dikali untuk harga BBM Pertamax toh?
1: 16.000 sekian toh?
0: Harga PP. Ini 16.250.
1: Nah, coba itu berapa?
0: 16
1: kali 50.
0: 52 kali 16.250. 845.000.
1: Mantap.
0: Ih, Allah Gusti.
1: Mantap.
0: Ya Allah. Ya pantas ya Innova mobilnya.
1: Meh iso nggo tuku motormu.
0: Mau sugih-sugih lah ya.
1: Nggo DP motor.
0: Makasih lo.
1: Masya Allah, masya
0: Allah. Yo nek banding ke aku mbek Innova ya beda bumi dan langit.
1: Jangan DP motor ini Pak ini 1 juta.
0: Sumpah ngisi Innova full ki 800.000.
1: Iya. Jadi Avanza coba
0: apa? Kurang dino kira-kira.
1: Ah, ya tergantung lungane
0: nek. Tergantung hitungane ya. Nek Avanza tuh lebih tinggi apa lebih banyak?
1: Kayaknya Avanza lebih sedikit isinya tuh.
0: Ukuran satu tangki Avanza.
1: Iya, Avanza itu paling ya 50-an paling oke.
0: Avanza 45.
1: 45 kan?
0: 45. Ya paling ya 600.000 ra sih.
1: Iya sekitar itulah.
0: Ya ampun ngisi BBM mobil iki semono regane iso aku tambah wegah tuku mobil Juan. Selain karena memang belum punya ya, belum
1: cukup. Wong aku
0: ya.
1: Tuku BBM ewe males pemenang tuku mobil. Mobil. Bayangkan tuku BBM
0: hell. Ngisi full tank itu berarti Anda-anda semua nak ngisi BBM full ki semono kuwi metune guys.
1: Nah itulah aku aja kalau misalnya

0: my god, ini serius nih, kehidupan udah kayak gini. Buset.
1: Pak Hari, selamat pagi itu. Kalau beli berapa Pak Hari itu?
0: Nah, nek Pak Hari Ratnoko kayaknya kayak Bununing Widiamati ya, sahemah sih.
1: Sak butuhe, sak butuhe.
0: Pak Udin Aswaja.
2: Selamat pagi, emang infokan lampu merah pertigaan Sambiroto padam, tiga-tiganya, tiga arahnya. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Lalu lintasnya gimana Pak Udin? Lampu terakhir lagi ya, padam. Yus, nanti kita pantau lagi ketika ada informasi kepadatan di sekitar Jalan Sambiroto, Kota Semarang, kawan. Infonya kok ada lampu traffic light-nya padam. Tadi laporannya Pak Udin Aswaja 7.30. Pak Resep Afritia.
3: Mas Yuda, bisa disampaikan ke pihak terkait di salah satu apartemen Jalan Pemuda itu ada papan penunjuk arah yang sudah
0: Pak
3: ataupun miring itu saya videonya tadi, karena sudah kebablasan jadi lewat spion. Terima kasih.
1: Itu hanya ke kantor dinas pertamanan itu yang bisa, Pak.
0: Atau penunjuk jalan. Iya. Ini soal Jalan Pemuda, jalan protokolnya Kota Semarang.
3: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal, saya kirimkan data kavling ready dari salah satu asosiasi pengembang perumahan. Jadi kavling yang ready itu ada yang sudah terbangun, ada yang sudah siap bangun. Jadi sudah harus siap-siap ini Mas, karena apa? Tertinggi ada di wilayah Rasika di Kabupaten Kendal, sekitar 5.000 unit kavling siap bangun. Kalau target realisasinya di tahun 2026 ada sekitar 20.000 unit kavling siap bangun.
0: Wow.
3: Terima kasih.
0: Kuwi siap kuwi jalan arep hari sebena.
1: Apa arep dibagi loro karo sing jalaran Gunung Pati.
0: Jadi guys, Pak Resep Afriti ya, lagi ada agenda sama Himpera Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan lokasi ya, realisasi lahan dan stok kavling yang tercatat dari datanya DPD Himpera Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di kawasan Kabupaten Kendal, terutama di daerah Boja, jumlahnya sampai ribuan unit yang disiapkan. Jadi apakah Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang akan tahan banting di menghadapi ini semua? Wow. Thank you ya Pak Resep Arfitia, kita simpan nih atensinya nih, kita lihat nanti pokoknya kalau Jalan RM Hadi Subono akan duar menyala, salah satunya ya karena urbanisasi dan juga apa ya, perubahan ya tata kota itu tadi, eksentralisasi kalau katanya jurnalnya Profesor Wiwan dari Universitas Diponegoro. Eksentralisasi jumlah dan juga pemukiman serta hunian yang sudah semakin menjauh, tapi tidak ada solusi jangka panjangnya untuk akses dari jangka jauh tersebut menuju ke pusat kota. Pak Sukarjo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi Pak Sukarjo.
4: Kami informasikan arus lalu lintas jalur saya dari Wedung, Bonang, Pasar Bintoro, Demak, kemudian Buyaran, Grogol, Guntur. Pagi ini pada pukul 7:05 kondisinya lancar, tidak ada sesuatu. Cuaca Kota Demak cerah, matahari bersinar dengan terang, namun kelembapannya agak dingin hari ini, agak lumayan dingin,
1: adem ya,
4: sehingga memang harus hati-hati karena ada perubahan musim. Mudah-mudahan batuk pilek bisa terhindarkan.
1: Amin.
4: Itu yang bisa kami laporkan Mas Jamal, Mas Yuda, matur nuwun.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Sukarjo. Pak Sukarjo ketemu kamar Rasika.
1: Oh, Pak Andika.
0: Kabeh kok aneh.
1: Dengan stiker Rasika di sisi kanan bawah.
0: Pak Dedi Supardi. Mobil saya ngisinya pakai Pertadex Mas, jadi sekali ngisi 1,5 juta.
1: Pertadex.
0: Kalau Pertamax sekarang 500.000. Pak Heri ini mengirimkan struknya. Ini penggunaan BBM-nya Pertamax. Maksud Mas Jamal, saya biasanya beli Pertamax 200.000 itu 15 liter, tapi sekarang 200.000 cuma 12 liter. Kalau mobil saya full tanknya 400.000. Alhamdulillah masih bisa diusahakan ya, syukurnya bisa turun lagi nanti.
1: Itu baru BBM-nya. Nanti kalau lewat tol nanti bayar tolnya.
0: Aduh.
1: Kalau nanti parkir di tempat-tempat ya kantor yang ramai, bayar parkirnya.
0: Untung urung servisnya juga.
1: Servisnya yo 3 bulan sekali wes.
0: Berarti

0: punya mobil lagi, wah kalau ini orang mungkin UMR, karena ini UMR kota Semarang kok dunia punjol 2 kali lipat, 3 kali lipat kali ini ya.
1: Iya, kalau UMR sih bisa sih, tapi UMR Taiwan.
0: UMR kota Semarang yang tertinggi se Jawa Tengah pun juga kok ini empit-empitan ya nih dua mobil ya nggak sih?
1: Semarang 37 ya.
0: 39
1: aja nonton Taiwan aja, UMR Taiwan apa UMR Australia apa Brunei Darussalam wes.
0: Pak Eko Chandra, selamat pagi. Saya juga ngisinya 200.000 mas untuk beli BBM, tapi yang rada-rada dongkol adalah kenapa harga subsidi sama harga non-subsidi kok murah yang non-subsidi sebelum dipotong loh subsidinya. Semoga yang beredar itu tidak benar ya, bakoh-bakoh yeah. Tapi tetap tak tukur kopi rono.
1: Iya, ngerono lah paknya.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Mas Yud, Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, akan ini di Ngarborong ya mas. Ketapang Brangsong ini dilewatkan kontraflow mas sama Pak Polisi mas, jadi lebih cepat semoga mas, yang ke arah timur mas, yang di apa perbaikan jika masih bisa lewat, tapi tadi diarahkan ke kontraflow mas. Matur mas.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil.
2: Lancar mas.
0: Wah, 4 menit juga lancar itu.
1: Oke lah,
0: ya betul. Ya pun kalau gitu matur suwun ya Pak Ragil Priyo Jatmiko. Guys, dari Weleri sampai Semarang ngacir saja ya. Antrian di Brangsong cuma 4 menit bagi Rasika lancar kategorinya, gawar Rasika. Pak SB, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Berarti saya itu masuk ke kelas menengah ya. Kemarin-kemarin 3 motor selalu Pertamax, meskipun motor bukan tahun terbaru ya. Perjalanan kilometernya sudah cukup tinggi per hari. LPG pun saya juga tidak menggunakan LPG melon atau yang 3 kg subsidi. Tapi sekarang LPG non-subsidi dan Pertamax harganya naik semua. Ya saya mau tidak mau mencocokkan dan menghitung lagi pengeluaran saya. Jadi ya kemudian saya sudah beralih lagi ke BBM subsidi yaitu Pertalite dan juga LPG 3 kg. Pertamax dan Bright Gas nampaknya untuk ke depan sudah ada tanda-tanda ya menguras pengeluaran, dan untuk ke depan hanya akan sesekali saja belinya ketika habis gajian. Saya juga sudah mengurangi jajan keluar. Yang kemarin-kemarin bisa makan di luar itu 2-3 kali per minggu bersama keluarga, sekarang saya batasi cuma 1 minggu sekali.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Saya juga sudah jajan di luar tak kurangi sekarang.
0: Lah terus jajan di mana?
1: Pilok. Cilok.
0: Ih, cilok 5.000 sekarang cuma geli-geli lambung tok pun. Sumpah. Kamu tahu soto mae? Soto mae sekarang sudah 7.000.
1: Ah, naik.
0: Sudah ternyata. Bukan 5.000.
1: Iya, mae ya mesake nek 5.000 terus ya.
0: Nih guys, Pak SB ngirimi katanya untuk kelompok masyarakat berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Estimasi per orang per bulan itu kalau miskin itu di bawah 595.000. Rentan miskin 595.000 sampai 892.000. Menuju kelas menengah itu 892.000 sampai 2,08 juta. Lalu kelas menengah 2 sampai 10 juta, kemudian kelas atas baru di atas 10 juta. Estimasi nominal pengeluaran masyarakat Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
1: Aku yang jelas bukan orang miskin.
0: Pengeluaran bukan. Rentan miskin tau tapi?
1: Enggak tahu aku.

0: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with
1: Radio Rasika. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membongkar maraknya peredaran jamu dan obat tradisional berbahaya karena nekat dicampur bahan kimia obat. Dalam operasi sepanjang 2 tahun terakhir, petugas menemukan lebih dari 10.000 produk bermasalah di Jawa Tengah, serta melacak 39.000 link penjualan ilegal di berbagai platform digital. Menyikapi temuan tersebut, Kepala BPOMERI Taruna Ikrar menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara tegas guna memberikan efek jera. Langkah ini wajib dilakukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga demi menjaga reputasi jamu Indonesia sebagai warisan budaya UNESCO. Sebagai langkah nyata menanggulangi maraknya obat tradisional berkimia, BPOM resmi meluncurkan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Dalam gerakan tersebut, pemerintah menetapkan 5 daerah di Jawa Tengah sebagai zona pembersihan sekaligus proyek percontohan, yaitu Kabupaten Purworejo, Sukoharjo, Pati, Kota Surakarta, serta Kota Semarang. BPOM menegaskan dengan ditunjuknya 5 daerah garda terdepan ini diharapkan mampu mempercepat pemberantasan produk beracun langsung dari hulu. Melalui strategi ini, BPOM tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga menggencarkan pendampingan bagi kelompok UMKM, agar ekosistem industri jamu kembali sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kementerian Haji dan Umroh memperketat pengawasan terhadap aliran dana pembayaran DAM Jemaah Indonesia yang diselewengkan oleh oknum kelompok bimbingan melalui perantara mukimin atau WNI yang tinggal dan menetap di Arab Saudi. Petugas di lapangan menemukan banyak transaksi ilegal di luar ADAHI sebagai satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk oleh otoritas Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsya menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi kelompok bimbingan maupun mukimin nakal yang memanfaatkan jemaah. Saat ini seorang mukimin yang diduga menggelapkan dana jemaah ratusan juta rupiah telah berhasil ditangkap. Langkah tegas ini diambil guna memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai regulasi sekaligus komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi jemaah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi kawan, situasi arus lalu lintas masih terpantau cukup kondusif, terutama di perjalanan-perjalanan Anda semuanya antar kota Semarang Gubeg Purwodadi, Semarang Demak Kudus, bahkan menuju arah ke Jeporo hingga Pati juga hanya di Jalan Lingkar Kudus saja, dan yang saat ini sudah geser ke arah Semarang yang antreannya sudah mulai terlihat cukup signifikan kawan Rasika. Jadi kalau Anda dari Semarang mau ke Pati ya, atau dari Demak mau ke Kudus Pati, monggo kalau Anda mau lewat Jalan Lingkar Kudus dipersilakan kawan Rasika, karena istilahnya ya hambatannya sudah mulai tinggal berkurang sedikit. Tinggal sedikit saja, di mana saat ini kegiatan peningkatan mutu jalan di Lingkar Kudus yang berdampak selesai. Sudah mulai ramai atau sudah mulai ada dampak kepadatan cukup signifikan, sudah geser ke arah Semarangnya. Kemudian di kawasan intrakota Semarang juga baik. Tadi laporan terakhir kita dapat info di Brangsong cuma 4 menit 5 menitan saja kontraflow di sana. Jadi ya situasinya masih cukup oke lah, 4 sampai 5 menitan itu. Tadi ada truk mogok di Lingkar Kaliwungu di atas jembatan Kayu Lapis, tapi dampak lalu lintasnya enggak yang sampai panjang kok kawan Rasika.
1: Hanya sedikit merambat.
0: Hanya sedikit merambat saja. Kemudian juga Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen Solo Tigo lancar. Wah, ya Bu Heni.
1: Nah, Bu Heni ini sudah jamnya nih, sudah sampai mana nih?
0: Udah sampai kantor ki paling, iya, aku yakin.
1: Mas Yuda Bung Jamal sudah sampai kantor, gaspol.
0: Lancar Bu Heni, Semarang Bawen Solo Tigo menuju arah ke Ambarawa Jambu atau ke Salatiga Boyolali, wah ngacir saja kedua arahnya, lancar Ngawar Rasika Arterio Sudarso, tol Semarang ABC terpantau baik situasinya sampai dengan jam 8 pagi ini. Ini kalau katanya Bu Pipit Jeporo, matur suwun sami-sami ya. Makasih, ini lagu ya. Favoritnya Bu Pipit Jeporo.
1: Oh,
0: ternyata
1: rumah api ini ya.
0: Yes, okay. Rumah api sare. Kemudian ada Pak Almuna, ini lalu lintas dari Gunung Pati, Ungaran, lancar ya. Di Mijen ada
1: portal.
0: Portal dan Cerakah ya, matur suwun informasinya.
1: Dan enggak banyak yang lewat Ungaran kok. Tapi ada loh yang lewat Mr. Woryanto. Ya,
0: Pak Isnan, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Mas itu kok kasihan ya Mas yang palang penunjuk arah di Pemuda yang kesundul ya. Itu nanti kan orang bacanya jadi arah kemana itu serong atau gimana itu. Mungkin perlu diperbaiki. Terima kasih.
0: Oke, oke. Tadi kita sudah sampaikan, sudah di report kok oleh beberapa kawan dan juga petugas di sana ke Kota Semarang mengenai papan penunjuk jalan dan rambu yang tadi ditabrak pickup ya di Jalan Pemuda.
1: Doyong.
0: Betul sekali. Sudah di report ya, dan sudah didapatkan informasinya oleh kawan-kawan di Kota Semarang. Pak Wit.
3: Selamat pagi Kamal Rasika. Izin menambahkan info yang rambu arah jalan yang di Jalan Pemuda ambruk itu. Tadi sekitar subuh mungkin ya, tiang itu ditabrak mobil Grand Max pickup Mas. Jadi Grand Max-nya itu sempat lompat nabrak tiang itu, dan itu sempat saya lewat, ada tercecer beberapa sayuran dan beras, mungkin gitu aja, dan mobil sudah dievakuasi mungkin. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Agus Pur.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan Rasika semua. Mas Jamal, Mas sudah mau melintas ke arah Tengaran, mau lewat jalan biasa ini, jalan konvensional, apakah ada kesendatan Mas Yuda, Mas Jawa, Mas Jamal, mohon imbunya. Oh iya Mas, ada 6 manfaat yang kita bisa petik, misalnya MBG libur 1 bulan, syukur-syukur selamanya ya. 1, guru tidak perlu repot-repot ngurus omprengan. 2, tidak ada berita keracunan. 3, tidak ada berita anak-anak kelaparan. 4, tidak buang-buang anggaran. 5, ngirit 50 triliun, ya kan? Itu salah satu manfaat yang bisa kita petik, misalnya MBG berhenti 1 bulan, syukur-syukur. Nah ya, pertama dolar naik ya Mas, habis itu pertama naik ya toh. Dolar naik, rupiah anjlok. Pertama naik, akhirnya pindah ke Pertalite. Setelah pindah ke Pertalite, akhirnya Pertalite susah. yaitu susah didapatkan, inflasi di mana-mana, akhirnya Prabowo lengser, Mas. Gitu, Mas.
0: Lalu lintas Anda lancar ya, Pak? Dari Semarang menuju arah ke Bawen, Ungaran, Salatigonya. Nggak ada kendala kedua arahnya. Tadi juga masih ada informasi yang di bawah jam 8 ya. Ada Pak Bagus Aditya.
5: Selamat pagi, Bun. Selamat pagi, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Berewat pagi ya.
0: Yuk.
5: Kali ini saya tidak ke manapun. Tidak ke Jateng lain dulu ya. Libur. Kali ini saya OTW ke daerah Piri Tendian ya. Perjalanan dari Banyumanik menuju ke Tembalang, Tembalang terus turun ke bawah, ini baru sampai ke Patung Kuda, terpantau reportnya lancar ya. Agak sedikit lengang di jalan Profesor Sudatar karena mahasiswa kan banyak yang libur ya. Ini OTW ke PRI Tendian sama Mas Yuda ya, minta infonya. Matur suwun.
0: Wah, jawabannya ya sama dari tadi kita ngasih jawaban kalau tuh ya rame lancar rame lancar ya.
1: Lancar cenderung sudah lancar kalau jam segini.
0: Makane. Rame lancar kalau rasanya bener deh. Jawabannya dari tadi kita juga mengatakan rame lancar, rame lancar. Maksudnya rame lancar tuh ya kepadatannya normal ya di simpang-simpang lah,
1: atau sekolah-sekolah. Tetap ada lampu merah yang bisa menyebabkan kesendatan, tapi sejauh itu masih bisa dilewati dengan lancar, Pak. Apalagi betul. Sudah jam segini. Headlines.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat distribusi bahan pokok antar daerah untuk menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk membuat seluruh produsen dan juga pembeli serta memperluas kerjasama antar daerah untuk memastikan pasokan mulai dari beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan komoditas strategis lainnya tetap aman. Kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan dalam agenda arahan rapat koordinasi TPID di Semarang Rabu 10 Juni 2026, disampaikan di mana saat ini Pemprov Jawa Tengah terus melakukan pemetaan ratusan produsen dan off-taker komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, minyak goreng, jagung, telur, agar kondisi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tetap terpenuhi. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Ahmad Lutfi memastikan kebutuhan masyarakat daerah terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan pemasokan ke wilayah termasuk provinsi lain. Maka dari itu, distribusi pangan antar kabupaten dan kota terus diperkuat melalui skema aglomerasi dan kerjasama antar daerah.

0: Tadi kita dapat informasi kalau hari ini jamaah haji Kabupaten Semarang akan datang, kan?
1: Datang di Kabupaten dan sudah ditunggu kehadirannya di pendopo rumah dinas bupati.
0: Salah satu yang menunggu adalah Pak Saryono. Cuma Pak Saryono nunggunya tidak di rumah dinas bupati Kabupaten Semarang ya,
1: kampung.
0: Tapi di tempat tinggalnya nih, rombongan ini lagi pada menunggu saudara-saudara di tempat tinggalnya Pak Saryono.
1: Masjid Sidomulyo.
0: Kok kamu tahu?
1: Nah itu ada tulisannya Pak Saryono Sidomulyo. Nggih monggo para kadang-kadang Sidomulyo nenggo para jemaah ingkang turun haji dari Arab Saudi, semoga berkah ya.
0: Wah, ini dia nih ya, masyarakat-masyarakat tetangga-tetangganya pada menunggu.
1: Ini ini.
0: Betul.
1: Yang masuk kerja pagi hari ini mungkin nggak bisa ikut, tapi ini yang sepo-sepo yang di rumah nunggu semua nih.
0: Oke.
1: Syukuran.
0: Tidak ada penutupan jalan ya. Tadi soalnya ada yang bertanya, lah terus di depan rumah dinas bupati Semarang ditutup nggak? Enggak.
1: Rame aja, rame ya. Hati-hati.
0: Rame saja ya kawan Rasika. Untuk informasinya sementara tidak ada penutupan, informasi dari kawan-kawan di Satlantas Polres Semarang untuk di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang, yang infonya hari ini akan menyambut jamaah haji yang datang dari Tanah Suci untuk kloter Kabupaten Semarang. Pak Adi Nugroho, Penggaron lancar ya, dua arah.
2: Jalan Pemuda Kota Semarang depan.
0: Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang lancar, lengang, cuacanya juga cerah sekali.
1: Dan Pasar Krempyang tetap berada di tempatnya. Belum sampai-sampai ini.
0: Iya.
1: Nah.
0: Ya wis lancar lah ya nih, ngacir kok perjalanannya Pak Adi
1: lancar,
0: Nugroho,
1: lancar,
0: santai.
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Betul
1: lancar.
0: Sekali. Mantap. Segini ya Kota Semarang ya. Padahal belum hari Jumat loh ini.
1: Iya, jam yah gini udah santai, semua sudah masuk ke kantornya masing-masing, ke pabrikannya masing-masing ya.
0: Ini kalau Pak Adi Nugroho bilang, pokoknya kalau mau ngisi BBM, kalau mobil itu jangan sampai kosong Mas, tangki bensinnya ngisinya berat. Dikit ngisi.
1: Iya.
0: Jangan sampai kosong.
1: Iyalah, jangan sampai kosong.
0: Oh gitu. Itu? Soalnya tadi Pak Imawan juga bilangnya gitu, Wi. Nih Pak Iwan juga bilangnya toh kalau menumpak mobil biar pengeluaran ngisi BBM mobilnya tidak banyak. Tipsnya adalah setiap kali indikator BBM berkurang 2 strip, maka beli BBM. Nanti paling habisnya 200.000, 150.000 atau tiap turun 1 strip langsung beli. Paling habisnya cuma 100.000.
1: Enggak besar gitu ae. Tapi itu memang
0: ya, tapi kalau di total sebulan
1: ya
0: kalau sama ngisi full beda po.
1: Ya enggak kaca. ya sama tapi kan kita merasa lebih ringan itu enggak wani.
0: Oh. Nah,
1: kalau beli aku juga nibake aja, Mas 1.000, Mas 200.000 sak. Heeh. Anunya enggak harus.
0: Enggak sing koyo tadi itu ya.
1: Oh, Mas, waduh. Banyak. Isinya 200.000.
0: Oh.
1: Jadi saya mau ke Purworejo jaraknya kurang lebih 100 km.
0: Ringan secara angka saja.
1: Iya, ringan secara sangu lah.
0: Oh, enggak langsung ber kayak tadi contoh yang kita hitung isi Innova 845.000 toh.
1: Cukup wae. Enggak di harus full.
0: Iya. Iya.
1: Delak-delak.
0: Pak Imam Secang, kemarin Sabtu saya tanggal 30 kan ke Jakarta toh Mas, mobil saya juga Innova kok. Innova Reborn tahun 2021 diesel, dari Secang saya isi full sampai Ancol masih sisa 1 strip. Kalau mobil diesel itu irit.
1: Iya diesel sih.
0: Jalan tolnya 140 sampai 140 km.
1: Tapi harusnya harus belinya kan diesel yang ini ya Pak ya.
0: Apa? Yang diesel itu yang isinya pakai solar itu Dan?
1: Iya solarnya harus solar yang Pertadek ya Pak ya. Nah atau apa gitu yang agak cukup lumayan harganya.
0: Mobil mewah yang isi solar itu apa toh? Innova sama apa?
1: Innova ada, Fortuner juga ada yang Fortuner.
0: Oh iya deng P sama F juga ada yang isi solar ya?
1: Iya yang diesel, yang mesin diesel bandel, tenaganya kuat tapi ya memang BBM-nya ya lumayan.
0: Kok lumayan kan solar murah dibanding Pertamax lo ya?
1: Enggak beli yang ini, harusnya ya yang ini yang apa solarnya, solar yang super juga.
0: Solar super?
1: Iya yang Pertadex itu.
0: Dex Light
1: enggak bisa pakai yang biasa.
0: Aku enggak tahu lagi sumpah.
1: Tenaganya enggak keluar. Itu Pak Antok depanku yang punya luar-luar organik luar mau Pak. Lah itu kucing solar biasa. Wah, orang ngangkat.
0: Berarti Innova sama P sama F yang diesel tuh ngantrinya bareng truk. Kalau di SPBU,
1: iya beda lah. Terkan mungkin pakai yang solar biasa, yang solar
0: yang non subsidi itu apa tuh namanya?
1: Nah itu apa Pertadek apa?
0: Dex Light.
1: Dex Light. Coba harganya berapa kan mahal Dex Light?
0: Solar non subsidi? Oh iya, deck light.
1: Deck light itu harus isinya itu kalau yang biasa ya nggak ngangkat tenaganya. Kasian.
0: Tapi kalau mau ngisi solar hasilnya. Yang apa ngisi solar yang subsidi itu Innova Innova sama P sama F ngantrinya bareng sama truk berarti?
1: Ya mungkin ngantrinya
0: di tapi, SPBU.
1: Tapi apakah diterima? Oh. Kan kasihan juga mesinnya itu. Ini yang ahli-ahli yang tahu yang mengerti perbedaan antara diesel dan juga mesin bensin itu mesti milih yang deck light.
0: Pak Edi Harjono. Oh ini masih mengenai papan Semarang, rambu ya. Yang miring ya.
3: Mas Jamal, posisinya ya. Rambu lalu lintas yang ada di TL Pemuda yang menuju ke arah Queen City ini doyong ini Mas. Gitu saja Mas Jamal, matur suwun.
0: Oke.
4: Okay. Izin melaporkan Mas Yuda, Mas Jamal. TL rambu lalu lintas yang ada di TL Pemuda yang arah ke Queen City itu doyong ya Mas ya. Itu nanti takutnya mengenai pengendara ya, lalin yang lain. Matur suwun Mas Yuda. Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Maaf ini kiriman video saya yang di atas kayaknya agak blur gitu ya.
0: Enggak, karena bagus kok Pak.
4: Enggak tahu nih kalau pagi hari itu karena asap atau karena apa kok sepertinya berawan gitu loh. Ada asapnya. Oh iya Mas Yuda, Mas Jamal. Kalau masalah Pertamax itu saya jarang sekali ngisi sih ya. Baik untuk mobil untuk bekerja saya maupun untuk kendaraan saya, motor saya sehari-hari. Kalau saya lebih cinta Pertalite sih Mas. Saya lebih cinta pulang ke rumah bawa uang daripada untuk mesinnya, meskipun kalau rusak juga sama-sama
0: Pak, jujur banget
4: mengeluarkan apa? Biaya. saya
0: didengar
4: lebih,
0: orang banyak loh ini.
4: Saya lebih rela, tidak rela kalau yang ngelitik itu yang di rumah itu loh Mas Jamal. Mas Yuda. Gitu saja,
0: Nje. Oke, Pak, ini didengar orang banyak loh, Pak Edi Harjono.
1: Sama gitu. Aja, intinya sama.
0: Pak Haris Hadovi. Oke, matur suwun nih, katanya ngepasi pas di SPBU nih.
1: Turbo. Aduh, beli apa.
0: Pak Fuad Hasan.
5: Ya, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Ikut nimbrung. Perihal pertama, kalau saya biasa ngisi Matic itu katakanlah NMAX, PCX itu kan biasa kalau rutin ya 50 ribuan itu biasanya kan kalau seharga 12 kan dapatnya 4 liter ya Mas, anggaplah gitu. Sekarang kalau 16 ribu ya dapatnya cuma 3 liter pun jual dikit. Ya. Kayak mobil biasa ngisi 200 jadi 250, yang biasa 250 jadi 300 Mas. Gitulah. Tetap meso Mas, kacek.
1: Kacek.
5: 1000 kalikan 4 liter udah 20.000.
1: Lah iya.
5: Sekali ngisi. Gitu ae.
0: Iya, betul. Ini katanya Pak Agus Purwanto juga sama, masih tetap sama kok Mas, mobil saya mobilnya Agya. Isi 300.000 juga biasanya penuh, sekarang jek jeru. Ayo Kang Warasika, itu bilangnya patung pangeran di Diponegoro ya, jangan patung kuda nih. Ya, masukannya dari Pak Agus Purwanto. Pak Riandika, ini antrian di kawasan Simongan ya, segini. Yang arah menuju Manyaran.
1: Karena masih belum selesai pembangunannya.
0: Oh iya.
1: Di Kali Banjur.
0: Panjangan
1: arah Kali Banjur.
0: Yes, ini dia situasi antriannya. Sampai dengan jam 8 Ngawarasika ya, antriannya masih ya adalah gitu menuju arah ke kota, terutama yang turun tuh Pak Rian ini. Simongan arah Manyaran, betul, arah menuju ke Kolda. Pak Kusuma Negara, iya matur suwun nggih guys, untuk papan rambunya yang ditabrak pickup tadi. Sudah di copy sama kawan-kawan Pemkot Semarang kok, ditunggu ya kawan. untuk penanganannya, tapi sudah diterima laporan tersebut oleh rekan-rekan di Kota Semarang untuk papan rambu yang tadi ditabrak pickup di Jalan Pemuda.
1: Terus
0: di
1: kita sampaikan pokoknya.
0: Bukaan median jalannya depan LK. Betul.
6: Foto petunjuk jalan yang di Jalan Pemuda di perempatan Gendingan ini, Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Oke. Okay.
6: Depan Sirnatu.
0: Yuk, di copy Pak Kusuma, sudah diterima laporannya sama kawan-kawan di Kota Semarang. Kemudian ini ada kawan Rasika yang tidak bisa disebutkan namanya. Menurut saya UMR Kota Semarang itu memang masih kecil kok, Mas. Kota Nanggung, Kota Semarang itu sebutannya. Biaya transportasi terhadap pendapatan saat penghasilan masih terbatas, kendaraan yang paling rasional biasanya adalah yang mampu membawa kita dari titik A ke titik B dengan biaya serendah mungkin. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, sepeda motor ya memang masih menjadi kendaraan yang paling ekonomis untuk mayoritas pekerja, terutama korelasinya yang berpendapatan gaji UMR Kota Semarang. Dan untuk orang yang memang hobi bersepeda seperti sepeda, bisa mengurangi biaya transportasi jika jarak perjalanannya pendek sekaligus menjadi kebugaran. Jadi, jika seseorang bergaji UMK Kota Semarang memaksakan kendaraan hanya demi kenyamanan atau gengsi, saya cenderung menilai itu keputusan finansial yang kurang efisien. Namun jika kendaraan benar-benar mendukung pekerjaan atau kebutuhan keluarga, ya ceritanya bisa berbeda. Tapi kalau kita bicara secara angka dan hitung-hitungannya, UMR Kota Semarang itu tidak menolong untuk punya kendaraan roda 4. Wow.
1: Iya, memang masih jauh ya.
0: 500 pun ya kawan ya.
1: 39.
0: Iya betul. 3,9 juta ya sudah.
1: Aja berapa nangis.
0: Empus-empusan ya nek nggo nyicil mobil atau tuku mobil enggak sih?
1: Iya, kalau nyicil lebih berat lagi itu.
0: Tapi dengan 265.000 mobil pribadi di Kota Semarang yang terdata di tahun 2024 menandakan kalau istilahnya kemampuan masyarakat Kota Semarang udah beyond that UMR dong berarti.
1: Dulu.
0: Ketika ya, maksudnya kan BBM. Sampai jumlah mobilnya aja 265.000 ya, loh.
1: Mungkin itu terjadi kemarin-kemarin, pembelian kendaraan terjadi ketika harga BBM belum sedahsyat ini. Lah ketika BBM sudah dahsyat begini, penyesuaiannya kan enggak dalam waktu tempo 1-2 hari, wah iso. Enggak bisa lama, tetap uangnya harus, UMR-nya juga harus tinggi.
0: Pusat orang-orang berpendapatan tinggi di wilayah Jawa Tengah kan berarti konsentrasinya masih tetap di Semarang kan berarti, iya. Tandanya sehingga istilahnya di Kota Semarang aja bisa sampai 265.000 mobil yang terdaftar di Kota Semarang.
1: Itu juga dipengaruhi dengan sistem pembelian yang sekarang dipermudah dengan apa namanya, mencicil gitu.
0: Nyicil mobil tuh paling murah tuh kira-kira berapa? 1 juta ada nggak?
1: Iya, ada yang 1
0: juta. Sumpah ada yang nyicil mobil 1 juta?
1: Tergantung DP-nya. Semakin DP-nya tinggi, ya cicilannya semakin bisa lebih murah. Kalau mobil baru.
0: Kan kalau contoh angka UMR-nya Kota Semarang 3,9. Kalau kita ambil angka ekonomi 30% maksimal untuk cicilan kan berarti kurang lebih 1 sampai 1,4 juta kan?
1: Iya, segitu. Tapi nanti DP-nya kan jauhnya tinggi kalau cicilannya minta murah. DP-nya ya tinggi. Kalau
0: dan suwi DP-nya
1: murah,
0: sih,
1: cicilannya ya wah. Halo.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teh, teh siapa?
11: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
12: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
11: Untung itu, bos.
12: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
11: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
12: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
13: Kan minum es teh, jus bang.
11: Tijus!
13: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
11: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Dari Winslow.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. What happened on Kota Semarang hari ini, Gawar Rasika? Pemerintah Kota Semarang akan segera mencairkan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP untuk RT Rp25 juta per tahun. Kemarin, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan dana tersebut akan disalurkan mulai akhir Juni 2026. Proses pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan dari masing-masing rukun tetangga atau RT. Saat ini, pemerintah Kota Semarang tengah menyelesaikan tahapan administratif untuk dana dapat segera dicairkan ke masyarakat melalui RT, melalui peraturan wali kota terkait BOP tingkat RT telah selesai disusun dan saat ini pemerintah hanya melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan sesuai ketentuan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng kemarin mewanti-wanti dana BOP Rp25 juta per tahun untuk RT dapat digunakan untuk seperti kegiatan sosial budaya, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi pariwisata, pengadaan sarana pendukung kegiatan, kemudian juga kegiatan yang berafiliasi ke kesejahteraan masyarakat terutama di lingkungan RT. Tema tahun 2026 ini adalah pemerintah Kota Semarang men-challenge setiap RT untuk ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Jadi pesannya Bu Agustina Wilujeng kemarin kepada seluruh RT di Kota Semarang, silahkan gunakan dananya untuk kegiatan-kegiatan yang berafiliasi dengan ketahanan pangan dan lingkungan hidup.
1: Pokoknya ada LPJ-nya, jangan lupa ya. Laporan penuntasan yang jelas dan juga digunakan untuk apa yang jelas.
0: Dari bantuan operasional RT Rp25 juta per tahun di Kota Semarang, Kawan Rasika, kita menuju ke Universitas Islam Negeri Wali Songo, kawan. Universitas Islam Negeri Wali Songo mengambil langkah menyikapi kasus dugaan penggelapan puluhan sepeda motor yang melibatkan seorang mahasiswa UIN Wali Songo. UIN Wali Songo memastikan yang bersangkutan telah resmi dijatuhi sanksi akademik berupa drop out atau pemberhentian sebagai mahasiswa kepada mahasiswa bernama Ibra Maulana karena terbukti melakukan pelanggaran etika yang serius. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama UIN Wali Songo Dr. Umul Baruroh mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil proses investigasi dan sidang etik yang dilakukan oleh UIN Wali Songo setelah menerima laporan dari korban. UIN Wali Songo tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai akademik yang dijunjung tinggi. Sebelumnya, Kawan Rasika dilaporkan ada salah satu mahasiswa UIN Wali Songo yang terlibat dalam kasus penggelapan puluhan motor. Dari investigasi yang dilakukan mulai tanggal 25 hingga 28 Mei 2026, kemarin UIN Wali Songo memutuskan mahasiswa tersebut untuk dilakukan pemutusan status sebagai mahasiswa alias drop out.

0: Sementara di Pekalongan, nah ini sudah mulai ada upaya Kawarasika untuk revitalisasi drainase dan juga saluran air terutama di lokasi-lokasi rawan banjir seperti di Jalan WR Supratman, Kota Pekalongan. Kemarin, pemerintah Kota Pekalongan merilis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan akan menyiapkan revitalisasi saluran air dan drainase di Jalan WR Supratman, Kecamatan Pekalongan Utara yang didanai melalui bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai 5 miliar rupiah. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Pekalongan Romi menjelaskan, proses perencanaan sudah dimulai kemarin tanggal 3 Juni dan revitalisasi di Jalan WR Supratman Kota Pekalongan ini dirancang untuk meningkatkan kelancaran air untuk menuju pompa si Pucung sehingga dapat mengurangi potensi genangan air di sepanjang Jalan WR Supratman Kota Semarang. Revitalisasi saluran air nanti yang akan Kota Pekalongan, mohon maaf.
1: Kotanya Pekalongan.
0: Kota Pekalongan ya, Jalan WR Supratman Kota Pekalongan. Dan sementara panjang revitalisasi nanti yang dilakukan di Jalan WR Supratman Kota Pekalongan adalah sepanjang 1.262 meter sehingga nanti diharapkan saluran air tidak tumpah ke jalan tapi langsung meluncur ke pompa air si Pucung. Mengenai komitmen ya pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi genangan air di lokasi-lokasi dan jalan-jalan utama, termasuk pemerintah Kota Pekalongan yang sudah mulai merencanakan setelah dapat bantuan uang dari Pemprov Jawa Tengah senilai 5 miliar rupiah untuk revitalisasi saluran air. Kegiatan-kegiatan di musim kemarau kayak gini tuh memang satu peningkatan mutu jalan, yang kedua adalah saluran air kok ya memang.
1: Iya, karena kan nanti kalau hujan kan sudah siap lagi, kalau pas hujan dibangun wah meludak kabeh.
0: Makanya nah ini salah satu penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan ada di Jalan WR Supratman kawan, yang sudah mulai rencana revitalisasi sepanjang 1,2 km saluran airnya. Ini ada Profesor Iwan Setiawan.
1: Selamat
0: nih.
1: Pagi, Pak.
0: Selamat pagi, Mas Yudma Jamal. Setahu saya, mobil bermesin diesel common rail seperti Innova itu harusnya minimal ya, minimal itu deck slide atau bahkan Pertadex. Nah, seumurnya dipaksa isi solar subsidi yo melaku, tapi tenaganya kurang dan mesinnya rajin bersihkan filter solar.
1: Betul, Pak, itu.
0: Meski Innovanya Innova diesel.
1: Iya kan, diesel itu kan nggak, kalau pakai solar biasa nggak ngangkat, tenaganya nggak kuat.
0: Oh.
1: Dan kotor, nanti cepet rusak mesinnya, makanya harus pakai.
0: Ini by the way Pak Iwan Setiawan profesor di bidang teknik mesin lo ya.
1: Pertadek.
0: Yang ngomong.
1: Pertadek. Biasanya makan sayur, sekarang makan hati. Iya betul Pak.
0: Oke oke, motor sen profesor Iwan.
1: Kalau cuma pakai solar biasa ya nggak ngangkat itu. Pak Anto itu teman tetangga saya yang punya toko besi besar di Kota Ungaran juga bilang, wah arep ning dindi susah Pak, larang kok pertadeke sekian ribu.
0: Oh gitu. Oh,
1: itu aja orang kaya loh, orang kaya itu ngeluh. Apalagi kayak orang kaum mendang-mending.
0: Apalagi gue.
1: Kaum mendang-mending gitu. Lihat kendaraannya aja wis mak belolo. Waduh.
0: Iya, kalau lihat di kendaraan, kamu lihat di jalan itu, ya Allah, ki mobil kok gantengnya Pak, kandeng pol ya mobilnya ya.
1: Mulai tuku bensinnya kok ya. Kuat. Kuat tuku mobil ora kuat tuku BBM-e. Aduh.
0: Pak Rifki Saputra, Mas, saya juga mau cerita Saya itu kan rental mobil. Di kendaraan saya itu saya tambahkan setan atau gimana bacanya?
1: Setin booster
0: untuk perawatan mesin. Mobil rental tuh biasanya soalnya pakai biosolar, antrenya yo ikut truk gitu.
1: Nah, itu
0: soalnya kalau pakai dexlet wah konsumen do kabur.
1: Pusing. Tapi ya aslinya dia sendiri rugi karena nanti mesinnya yo cepet rusak.
0: Iya toh Pak Rifki.
1: Maka dia dikasih itu untuk perawatannya setin itu.
0: Booster pun, apa sih?
1: Ya ini untuk nyaring solarnya lagi biar masuknya ke mesin itu nanti lebih bersih dan lebih lancar, tapi itu pun ya masih harus rutin di
0: booster,
1: rutin di ini,
0: di servis.
1: Servis.
0: Ini kalau katanya Pak Arif itu ada dua, ada setin booster sama oktan booster.
1: Nah,
0: itu semua untuk perawatan mesin mobil dan motor supaya pengeluaran biaya bisa dikurangi. Banyak loh merek boosternya, bisa dicek sesuai kantongnya kita. Karena fungsinya sama. Efek awal yang timbul ya pasti mesinnya berbet, tapi setelah mesin tenaga naik jadi halus lagi dan BBM-nya irit.
1: Itulah kadang-kadang.
0: Oh ada alat kayak gitu toh?
1: Iya, sebelum masuk ke mesin dikasih booster dulu. saya juga baru apa namanya dengar-dengar dari teman-teman yang sering nyewa itu. Kalau dulu kan wis disiki ya iki langsung, tapi sekarang karena kualitas solar dengan kualitas mesinnya itu harus seimbang yo, biar diimbangi nek cukup sing larang sing nyewa yo mumet.
0: Guys, by the way jangan marah ya, karena memang aku tidak into to dunia yang, otomotif seperti ini, jadi ojo nesu ya kalau aku tidak tahu banyak tentang dunia
1: kalau
0: otomotif
1: yang
0: ya.
1: Beli yang nyewa itu harus membeli sesuai dengan kapasitas mesinnya yo, dia akan rugi sekali.
0: Kalau pakai booster itu.
1: Enggak, maksudnya kalau kan harusnya pertadek atau super gitu ya. Dia kan mahal bensinnya. Nah, dia sudah sewa mobil, sudah beli BBM-nya mahal kan ngeluh yang sewa. Makanya kalau dia beli tetap yang solar biasa, tapi di
0: dikasih booster
1: ada,
0: itu.
1: Ada boosternya dari
0: itu yang, masuk ya. HPP tau Pak beli booster itu?
1: Itu di luar.
0: Oh, di luar.
1: Beli sendiri itu mesti.
0: Iya, maksudnya komponen pembelian boosternya itu dimasukkan ke HPP tarif sewa mobilnya toh?
1: Ya mungkin sudah gitulah dihitung kesisan.
0: Pak Parianto, selamat pagi. Saya dulu kalau ngisi BBM masih di taksi ya, setiap hari pulang pasti full. Jadi buat pelajaran saya, bagus memang diisi full, berangkat pulang juga sudah ready. Nanti tinggal habis diisi lagi beberapa liter gitu. Pak Aziz Noverdi.
2: Mas Yuda dan Bang Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah aksi tol Jatingaleh ya. Mau ke Starbucks Dr. Wahidin. Utilitas lalin tadi dari Tambak Aji masuk tol Krapia, area tol ABC masih terpantau ramai lancar. Di kedua arahnya tidak ada notice, sementara untuk cuaca masih cetar sekali ya. Ini sudah sampai di TL Patung Penari. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Okay. Terus Pak Aziz. Ini kita dapat video dari Pak Astohar di Kaligawe. Di Kaligawe lalu lintas di depan RSI Sultan Agung sudah mulai ada kegiatan pekerjaan ya. Tersendatnya dari tol menuju pelabuhan dan dari jembatan tol Kaligawe yang menuju ke kota.
3: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
3: Dimanapun saudara berada, saat ini sedang berada di Masjid Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.
4: Di Jalan Kaligawe kita sedang memantau lalu lintas ya, masih terpantau lancar. Sekaligus kita sampaikan bahwa pekerjaan di hari ketiga mungkin ya. Ini sudah atau melakukan ini dulu, penguatan tanggul atau talut dari ini, drainase ini. Ini apa, sungai Seringin apa-apa ini. Di depan ini dan nampak mengalir airnya ya. Nampak mengalir. Ini ya, untuk jalan peninggian jalan di hari ketiga ini peninggian penguatan tanggul atau drainasenya, dan nampak lalu lintas terpantau masih lancar ya di sini ya. Nggak tahu kalau di sana, nanti coba kita sambung ke bawah jembatan ya setelah ini ya.
0: Nah, gimana Pak Astohar?
4: Oke, demikian yang bisa disampaikan dari depan Rumah Sakit Sultan Agung. Astohar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua.

0: rekan-rekan di studio serta kawan Rasika di mana pun sudah berada. Saat ini sudah berada di mana?
1: Di Banteng. Tebak-tebakan nih.
2: Iya kok malah tebak-tebakan nih sama Pak Astohar nih. Situasi di kawasan
1: Kalibanteng ya, Pak.
2: Kalibanteng. Saya ini kok videonya masih berputar, Pak, ini.
0: Baik.
2: Oke.
0: Hidayat Samsul Hidayat atau Samsul Hidayat itu?
2: Nah, sakit Samsul Hidayat.
0: Apa terjadi adakan pembangunan sehingga terjadi penyendatan, apalagi kalau pas ada truk naik itu menjadi tersendat. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan di 823 di Bangcu Kalibanteng, Bangcu terlama sedunia. Dari Bangcu Kalibanteng, Astuhar mengabarkan.
1: Terima kasih, Pak Bangcu.
0: Semangat dan fokus sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terus suun Pak Astuhar laporannya dari Kaligawe sepanjang perjalanan sampai dengan Kalibanteng. Di Jembatan Cakrawala sudah mulai ada kegiatan ya, pekerjaan jalan yang kawarasika di Jembatan Cakrawala Arterio Sudarso. Pak David, ada pekerjaan jalan di tol ya, arah Mukti Harjo sebelum terowongan Merican. Oke, sebelum terowongan Merican. Baik, matur suwun Pak David. Ini baru dari Pak David ini. Pemeliharaan jalan di tol Semarang ABC yang seksi C, ruas Jangli arah ke Gayam Sari. Saat ini lalu lintasnya terpantau ya cukup ramai kawarasika ya, dari ruas Jangli atau Jatingaleh yang arah ke Gayam Sari. Tepatnya di sekitar kilometer 432C ya, 432 seksi C, bukan 432 Tembalang. Di kopi Pak Hafi, di Pudak Payung arah Semarang ada beberapa truk berhenti di lajur kiri. Pak Abitri.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Oh ya, BBM yang agak anu itu, yang biosolar Pertamina Dek Mas Yuda, untuk mobil Fortuner, mobil P apa F itu, yang biosolarnya itu yang bagus itu yang Pertamina Dek Mas, yang harganya 24.800.
1: 25 sekarang.
3: Pertamina Dek.
2: Oke. Okay. Pak Dedi Supardi, setiap minggu saya kacek Rp150.000 per minggu Mas. Sekarang isi BBM-nya. Saya tuntang Kabupaten Semarang ke Kota Semarang setiap hari. Pak Dedi. Pak FX Budiono. Saya ngisinya pakai CNG Mas. Ron 120 harga 450. Rp4.500.
1: Oh iya.
4: Ayo yo pindah ke CNG yo. Murah meriah. Produk dalam negeri melimpah ruah, tapi sayang pemerintah kurang memperhatikan
2: ya. Oh iya,
4: teman-teman Rasika yang pakai Pertamax, yuk pindah CNG yuk.
1: Di mana nih belinya Pak?
4: Tinggal pasang kit converter plus tabung, murah meriah, bebas polusi, mesin lebih bersih, lebih awet.
2: Oke.
4: Terima kasih.
2: Besok kita telepon aja lah kalau gitu ya. Waktu ya, sebenarnya Pak FX Budiono sudah
1: besok
2: pernah
1: kita
2: sih.
1: Kita telepon Pak, kita ngobrol-ngobrol banyak tentang ini. Bagaimana prosesnya dan bagaimana cara pembeliannya. Ini tertarik, saya tertarik nih murah-murah ini.
2: Pak Enggal.
5: Mas Yuda, Alteri Kaliwungu ya.
2: Iya.
5: Motor trouble di tanjakan.
1: Pas itu hari Jumat nih.
5: Yang Alteri Kaliwungu. Ini lanjut arah barat, sun.
2: Oke, baik, matur suwun. Pak Enggalnya aku agak cepat ya guys, sudah jam 9 ini, Pak Andra Wibowo.
6: Pagi Mas Yud dan
2: pagi,
6: kawan
2: Pak
6: Rasika. Ini perjalanan menuju Gayam Sari ya. Ini ada penyempitan jalur karena pengerjaan jalan di ruas tol arah Mukti Harjo di KM 481C. Lalin cukup tersendat kurang lebih.
2: Kok 481 toh Pak?
6: 100.
1: Ini 481 kan deket sana, Solo sana.
6: Scrap ya, ada alat.
2: Gifun ismatur suun, kita ralat 431 ya Pak. 431, 432. Betul. Matur suun Pak. Bu Heni Novi.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Join update informasi saja di pagi hari ini. Untuk lalu lintas yang saya lewati, kedua arahnya terpantau lancar ya, dan tidak ada hambatan yang berarti, dan cuaca di pagi hari ini cerah semuanya. Dan saat ini pukul 8.50 ini saya sudah sampai di kantor. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Heni. Nah ini dari Bu Heni Novi, kita ke Bu Inko nih.
1: Bu Inko Maria, selamat pagi.
2: Bu Inko, selamat pagi Rasika.
1: Bu Yasin.
2: Ada uji emisi gratis di X Gedung Gris Jalan Brigjen Sudirman.

0: Sudiarto Kota Semarang. Makanya jadi agak tersendat dari Pucang Gading arah Simpang Limanya.
1: Oke.
0: Ada emisi, uji emisi gratis di X Gedung Gris.
1: Di Gedung Gris itu, yes. Pokoknya jalan-jalan di daerah Pedurungan sana.
0: Betul. Matur suwun Bu Inko, noted Pak Nando terakhir.
2: Selamat pagi Mas Zuda,
0: pagi.
2: Mas Jamal dan pagi. Semuanya kawan-kawan Rasika. Menginfokan Mas Zuda ini di KM 41 432.
0: Ya betul, 432.
2: Pemeliharaan jalan arah ke Mukti Harjo.
0: Baik.
2: Lalin mulai tersendat. Pagi Mas Zuda, Mas Jamal. Ini udah nyampe kir-kiran Mas Jamal.
1: Uji emisi.
2: Walah.
1: Oh, ini kir-kiran Mas sendiri gitu.
2: Hari Kamis.
1: Ini baterai untuk truk angkutannya.
0: Ditambah aja ya Pak ini.
1: Samsat ya Pak ya.
0: Kok samsat? Kir.
1: Kir.
0: Di sub.
1: Iya.
0: Iya toh Pak Nando. Betul. Ya, nanti biar nambah info lagi lah.
1: Yowis, tetap bijak di jalan, bagaimanapun harga BBM, pastikan tujuan Anda, jangan kemana-mana, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga ayam hidup di tingkat peternak rakyat anjlok drastis hingga tutup terendah Rp11.000 per kilogram. Sekjen Pinsar Indonesia Mukhlis Wahyudi menegaskan kondisi ini terjadi karena program makan bergizi gratis yang diharapkan menjadi solusi justru dikuasai oleh broker dan bandar besar. Dengan proyeksi surplus produksi ayam tahun 2026 yang mencapai 4,3 miliar ekor, peternak mandiri justru kalah bersaing dalam tata niaga yang dikendalikan oleh perantara.
3: Program MBG itu sampai detik ini tidak kami rasakan secara langsung dampak. Karena memang di MBG itu suppliernya rata-rata para broker atau bandar dan mereka punya pemotongan tradisional atau mereka punya stok yang itu support dari yang besar-besar. Ya, jadi harganya pasti miring sehingga kami tidak bisa berkompetisi.
2: Pinsar mendesak Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki sistem serapan dan memprioritaskan peternak kecil agar harga kembali stabil sesuai acuan pemerintah yaitu Rp25.000 per kilogram. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun merespon penutupan sementara puluhan dapur makan bergizi gratis di berbagai daerah karena kendala dana. Tat Yasin menegaskan penghentian operasional sejumlah SPPG tersebut tidak hanya disebabkan oleh masalah anggaran belum cair, melainkan juga karena adanya proses evaluasi total dari pemerintah pusat. Evaluasi dilakukan seiring adanya penyesuaian manajemen di Badan Gizi Nasional, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait masalah ketidaktepatan sasaran dan kualitas menu. Saat ini Pemprov Jawa Tengah masih menunggu arahan lebih lanjut dan mengapresiasi langkah kepala daerah yang tetap melakukan pendampingan selama proses penataan program berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Thank you Real, sudah muncul ya Real, membuka di Klana Kota untuk edisi siang hari ini. Ya wis kalau gitu aku tidak lupa kok Kang Warasika, sesuai janjiku kemarin di hari Selasa, di mana hari ini hari Kamis kawan di Klana Kota siang nanti jam 10 ya Kang Warasika. Nanti jam 10 Kang Warasika, tenang, ya aku tidak lupa ya, dan karena aku melihat situasi lalu lintas sampai dengan jam 9 pagi ini kondisinya baik kok ya. Kondisinya baik, enggak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan dan juga hambatan yang signifikan, jadi bisalah kita nanti satu jam bersama ya. Walaupun nanti ke depan tetap kita pantau ya perkembangan lalu lintasnya bagaimana, tapi kalau kita lihat history dari jam 6 sampai jam 9-nya sih kan baik ya. Pertanda bagus untuk arus lalu lintas. Jadi nanti kita akan satu jam bersama. Sama siapa? Kemarin kan sudah di voting. Nah ngomong-ngomong seputar uji emisi tadi yang disampaikan Bu Iin Komariah di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar ex gedung Gris, ternyata ini Pak Adit ada di sana. Ini buktinya nih, uji emisi kendaraan bermotor, kartu hasilnya lulus uji emisi gas buang tahun 2026 sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Semarang. Nah kalau tadi itu Pak Nando ki antre kiropo antre emisi, Pak Nando ki masih di ruang dengar nggak Pak Nando tadi yang kok koyone kan lagi antre juga ya, kir ya nek Pak Nando mau ya. Oh, nek Pak Nando tadi kir. Nah, kalau yang di Jalan Brigjen Sudiarto di ex gedung Gris sama Pak Adit ini uji emisi. Mantap, keren. Mobil-mobil sudah pada uji emisi atau belum? Informasi di bawah jam 9 sudah aku tutup ya Kang Warasika. Cuma tadi aku masih menyimpan beberapa laporan dari Kang Warasika. Yang pertama ada Pak Khairul Mutakim, itu tadi ngasih info di bawah jam 9. Coba kita munculkan dulu sebelum kita update lagi informasi di siang hari ini.
1: Kita sampaikan bahwa tol arah Gayam Sari dan Muktiharjo sesi C ya 431, okay. Kilometer 431 ini ada sedikit kemacetan, perbaikan jalan mungkin atau betul, jembatan, dan diharap berhati-hati saat di jalan raya maupun tol. Selamat pagi.
0: Oke, baik. Matur suwun.
1: Selalu lancar rezekinya.
0: Amin. Thank you so much Pak Khairul Mutakim. Nah itu kawan, menjelang jam 9 tadi kita dapat info kalau di tol Semarang ABC kilometer 431 seksi C dari Jatingaleh atau dari Jangli arah Gayam Sari merambat ya, di bawah terowongan Merican tuh tepatnya. Kalau Anda lewat jalan Kedung Mundu ngingok ke bawah, nah ketok kan pasti nanti kalau yang lewat Kedung Mundu ya. Nah kalau yang melintas di bawah ikut antre arah Jatingaleh, arah ke Gayam Sari ya, arah Gayam Sari atau arah Muktiharjo informasinya. Matur suwun Pak Khairul Mutakim. Lalu yang kedua itu tadi ada Pak Sinyo Kurniawan yang di bawah jam 9 yang masih kita simpan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
2: Mohon infonya, minta infonya arah Jogja, arah Solo.
0: Oke. Solo berarti itu kan?
2: Ada. Dari
0: Semarang.
2: Saya dari arah
0: dari Semarang.
2: Gajah.
0: Oke. Semarang Solo, Pak. Tol aja wis bus ngacir lancar, enggak ada kendala Pak Sinyo. Cuma kalau njenengan mau lewat jalur utama sudah mulai ada antrean ini di kawasan Karangjati. Biasa sudah mulai ada kegiatan pekerjaan saluran air di Karangjati Kawarasi ke arah Bawen nggih. Jadi untuk yang Semarang Bawen, Semarang Solo Tigo, Semarang Solo, mungkin koridor Ungaran Bawennya yang perlu jadi perhatian dan bisa diantisipasi karena udah jam 9. Jadi Karangjati rame ki biasane. Bentar lagi kan pasti sudah sampai Lemah Abang tuh. Soalnya sejak minggu kemarin tuh 9.30 tuh langsung duar sampai Lemah Abang oh, antriannya jam segini. Gitu Pak Sinyo, Semarang Solo lancar, tol tapi karena di Karangjati sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan sudah mulai ada keramaian. Lalu ini Pak Nando nih balesi lagi nih.
3: Oh ya ya. Kir Pak anu Pak Juda.
0: Oh.
3: Ya, kir mobil. Pak Mas Juda apa tuh ada rekan-rekan Rasika yang hari ini tanggal 11 kir enggak ya? Tolong kalau ada, tak tunggu di sini, teman-teman Rasika. Ini masih antri banyak sekali ini.
0: Dowo ya sian ya.
3: Banget.
0: Oke, baik mang terus. Ini ke kamar Rasika siapa yang sedang ujikir tuh di Dinas Perhubungan Kota Semarang? Ada kawan kita Pak Nando yang sedang antre di sana. Ya wes kalau gitu itu ya kawan, atensi di bawah jam 9 sementara masih baik, cuma kalau di jam 9 ini beberapa titik yang perlu jadi perhatian adalah ya Jalan Soekarno-Hatta Karangjati itu sudah mulai ramai kawan Rasika yang arah Bewin karena ada pekerjaan saluran air, lalu di tol Semarang ABC itu barusan, tol Semarang ABC di seksi C kawan, ruas Jangli arah Gayam Sari itu merambat. Itu di mana tuh tepatnya? Di sekitar bawah terowongan Merican tuh loh kawan Rasika. Nah, di sekitar itu. Cuma aku kalau hitung dari atensinya Pak Khairul Mutakim, ini Pak Khairul Mutakim kan udah ngasih info lagi nih. Tadi antrenya 8.55, kemudian kok ini jam 9 sudah lepas ya Pak Khairul ya? 10 menitan ada tuh Pak.
1: Iki lo Bang Jamal, selamat pagi. Mau arah ke Kudus dari jam 8 lebih sedikit dari Bawen menuju ke Kudus. Dari tadi baru sampai di depan Kubro ini.
0: Ah, suwi mentah Pak.
1: Wes numpak mobil gak wani banter, alon-alon malah kena macet. Yo alhamdulillah. Diparingi selamat ngonten mawon, alhamdulillah. Matur suwun Bang Jamal.
0: Matur suwun.
1: Selalu lancar rezekinya.
0: Kalau tidak mau kena macet toh Pak, keluar di Gayam Sari Weltermongin Sidi. Itu nanti di kawasan Kubro sampai April 2027 akan macet terus istilahnya. Jadi kalau mau menghindari sana ya keluar Weltermongin Sidi ya. Sumpil Pak, masa toko Mbawen sampai Kubro sak jam Pak, suwi banget. Suwi banget iki zuzur Pak Khairul Mutakim. Ya wis lah kalau gitu mantur suwun. Nih Kubro guys, biasa ya, udah apalah koyone nek Kubro sudah mulai antre, memang betinane yo antre kan 3 tahun ini. Silakan Anda bisa menghindari Kubro dan sekitarnya dengan lewat Gayam Sari Weltermongin Sidi atau lewat Jalan Brigjen Sudiarto. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
4: News Flash. Kementerian Agama secara resmi mengajukan usulan alokasi anggaran belanja tambahan dengan nilai mencapai 9,6 triliun rupiah yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan membayar tunjangan guru madrasah serta keagamaan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah untuk menghapus ketimpangan pendapatan guru non-ASN sekaligus memacu peningkatan mutu pendidikan keagamaan nasional. Demikian News Flash.
0: Pak Edi Harjono.
5: Siang Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Siang Pak Edi.
5: Melaporkan DTL Soeharti yang mau menuju ke arah kawasan industri KIC ya, Candi.
0: KIC
5: itu
0: Candi.
5: Kawasan industri KIC-nya lancar ini, mau keluar dari TL KIC lancar jaya Mas. Ya ada kemacetan tapi tidak seberapa lah. Itu saja ya Mas Yuda, matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Pak Edi Harjono dari kawasan industri Candi. Nah ini dari KIC-nya ada Pak Wahfinus juga kan. Nek Pak Wahyu, Pak Wahyudi, Pak Edi Harjono masuk KIC, Pak Wahfinus keluar KIC nek biasanya jam segini.
6: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda, selamat pagi menjelang siang kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, biasa perjalanan dari KIC Kota Semarang menuju Ampel Boyolali. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Padi ya Mas. Dan saat ini pukul 9.18 sudah sampai depan Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Untuk yang di depan Pasar Karangjati belum ada ketersendatan ya, tadi belum dimulai pengerjaan gorong-gorongnya, masih lancar saja. Untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah. Mengenai UMR Kota Semarang itu emang nggak berimbang Mas, sama kenaikan harga-harga semua, yang ada malah main lama-lama. Jadi kenaikan UMR sama kenaikan harga itu nggak berimbang, lebih cepat kenaikan harga barang. pokok, bahan pokok semua. Itu aja Mas, terima kasih Mas Yuda. Oke,
0: matur suwun Pak Wafinus. Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi melintas di kawasan Jalan Pantura Alas Roban. Jalan Pantura Alas Roban, coba kita buka infonya kayak apa nih, kok sudah sampai Alas Roban weki Pak Wahyudi ki jam segini. Menandakan kalau sampai dengan Pantura Alas Roban, Pak Wahyudinya cuma melaporkan di Alas Roban, berarti tandanya di Brangsong, Cepiring, Weleri lancar ya Bapak Ibu yang arah menuju ke barat. Nah ini saat ini lagi ada agenda orang punya gawe nikahan kawan di sekitar Jalan Pantura Alas Roban, dan posisi parkir kendaraan para pengunjungnya itu berhenti di lajur sebelah kiri. Sementara untuk yang jalur arah Semarangnya masih pengecoran jalan kan di sekitar Gringsing, perbatasan antara Kendal dan juga Batang. Menuju arah ke baratnya lajur kiri ada hajatan itu tadi, bukan hajatannya, mohon maaf ya, hajatannya di dalam, cuma parkirnya. Parkir pengunjung hajatan, sementara yang arah Semarangnya merambat karena ya masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Pantura Gringsing, Batang yang arah menuju Semarang. Jadi dua-duanya yang merambat ya. Cuma ya tetap yang merambat panjangnya yang arah Semarang yang perbaikan jalan. Masih mengalir kok yang informasi ada parkir untuk orang punya gawe di sana. Oke, matur suwun Pak Wahyudi. Kemudian ada Pak Tenggo.
7: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
7: Mas Yuda, saya ini dari Beringin Salatiga mau menuju ke Kudus Mas Yuda. Lalu lintas bagaimana Mas Yuda? Terima kasih Mas Yuda. Oh, tol Gayam Sari ya Mas ya, tersendat ya, berarti saya tak keluar tol Bayu Manik lewat Sigar Benca, nanti lewat Walter Mangun Sidi ya Mas.
0: Mantap.
7: Langsung genduk.
0: Best kanan of the best. Ya, Mas, ya. Nah betul.
7: Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, kita yang terima kasih pun.
7: Infonya ini sudah sampai Tuntang ini. Di Tuntang, jembatan Tuntang lancar.
0: Mantap.
7: Perbaikan jalan, pengaspalan jalan di jembatan Tuntang sudah selesai kayaknya Mas Yuda ya.
0: Oke.
7: Jalannya sudah bagus ini. Lalu lintas lancar ini di Tuntang ini.
0: Ih, seneng banget aku dapat atensinya dari Pak Tenggo barusan, langsung memutuskan jalurnya ya. Ada beberapa titik yang macet, langsung dihindari lokasinya. Itu adalah pilihan yang tepat Pak Tenggo untuk menuju ke arah mana? Menuju arah ke Demak Kudusnya, apalagi dari Solotigo kan. Tadi di Tol Semarang ABC ada pemeliharaan jalan, lalu di Kubro ya wis paham sendiri kondisinya bagaimana. Wis langsung hindari semua titik tersebut dengan jalur lain seperti yang Anda sampaikan, lewat tol masuk keluar Banyumanik, lewat Jalan Profesor Sudarto, Imam Suparto, keluar ke Fatmawati, Jalan Brigjen Sudiarto, Walter Mongi Sidi, langsung duar Pantura Genuk sana bablas hingga sayungnya lancar. Kepadatan saat ini yang sudah mulai rising yaitu tadi ya di tol Semarang ABC kilometer 431 Jangli arah Gayam Sari, kemudian Kubro ya. Oh, jalan ini jalan arteri Sudarso, tadi informasinya katanya sudah mulai ada pekerjaan di sekitar jembatan Cakrawala loh guys. Jadi koyane sudah mulai rame ini, sudah mulai rapat di sekitar jembatan Cakrawala arteri Sudarso arah Kali Banteng karena masih ada pemeliharaan jalan. Sementara di tiga titik itu ya, konsentrasinya kok masih di kota Semarang nih. Informasinya di siang hari ini. Nanti kita pantau lagi informasi cuaca juga setelah ini ya Kawan Rasika. Bagaimana informasi perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad yani Semarang. Nanti akan kita buka deh laporan dari BMKG langsung ya Kawan Rasika.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Seorang petani di Kabupaten Jember melakukan aksi unik sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga timun. Jumantoro membagikan timun secara gratis di depan kantor Pemkab dan gedung DPRD Jember. Aksi ini dilakukan karena harga timun di tingkat petani hanya berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Padahal, menurut Jumantoro, agar biaya produksi tertutupi dan petani mendapat keuntungan yang layak, harga timun seharusnya berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya produksi, termasuk penggunaan pupuk non-subsidi yang lebih mahal. Melalui aksi tersebut, Jumantoro berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib petani dan mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Subhan, menyampaikan 21 bidang aset pemerintah Kota Malang yang sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi atau LSD diusulkan jadi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Subhan mengatakan pihaknya tidak berani melangkah tanpa payung hukum yang jelas, mengingat lahan yang diusulkan berstatus lindung dalam rencana tata ruang wilayah. Perubahan peruntukan ini perlu disetujui oleh Kementerian ATR BPN. Diketahui sampai saat ini, usulan yang sebenarnya sudah diajukan sejak 2025 itu masih tertahan di meja evaluasi kementerian.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menekan inflasi seperti yang digelar di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman. Sumini, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun bilang, kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam GPM tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan dengan harga di bawah pasaran. Sumini menambahkan, meskipun dampaknya terhadap pengendalian inflasi tidak bersifat langsung, keberadaan GPM dapat membantu meningkatkan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemkot Surabaya menertibkan PKL di kawasan Gembong Tebasan untuk mengembalikan fungsi saluran air di sana. Mudi Tadira, Kabid Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya bilang, penertiban sekaligus pengembalian bahu jalan sebagaimana fungsinya. Setelah sebelumnya dipakai berjualan, penertiban ini dilaksanakan dengan bersinergi sejumlah pihak. Karena sudah melalui tahapan panjang, mulai dari sosialisasi hingga pendataan pedagang bersama dengan kelurahan dan kecamatan. Pedagang di kawasan Gembong Tebasan rata-rata berjualan pakaian bekas. Warga sekitar dinilai kooperatif, bahkan secara mandiri membongkar kayu penutup saluran.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kemarin kalau katanya Mbak Rani Puspita Ekawati bilangnya kita sudah masuk ke musim kemarau ya Kang Warasigana. Perakiraan cuaca tetap kita akan sampaikan terus satu hari dua kali di Rasika yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Ahmad Yani, walaupun bagi Anda semua sudah paham nih, musim kemarau ya berarti akan panas terus toh. Jangan salah. Bagaimana potensi cuaca untuk hari ini kawan akan disampaikan oleh Mbak Winda Ratri untuk edisi hari ini. Silakan Mbak Winda.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar. Berikut lengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini hingga awal malam nanti pukul 19. Kota Semarang umumnya pagi hingga siang cerah, kemudian sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, umumnya pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi tambahan perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, matur suwun Mbak Winda. Ratri laporannya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu habis donor darah?
5: Iya.
4: Nggak takut jarum?
5: Sedikit. Tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
6: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Dari dua daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah Kawarasiga, yang pertama di Kabupaten Kendal. Satuan Tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Satgas MBLB Kabupaten Kendal menghentikan proyek pengurukan lahan seluas 6,6 hektar yang ada di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu Kabupaten Kendal. Penghentian tersebut dilakukan setelah diketahui sejumlah dokumen perizinan belum dilengkapi, termasuk analisis mengenai dampak lalu lintas atau amdalalin yang menjadi di syarat penting karena lokasi proyek berada di tepi jalan nasional. Satgas MBLB Kabupaten Kendal bersama Forkopimda kemarin melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang rencananya akan dibangun untuk pembangunan pabrik pakan ternak di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu Kabupaten Kendal. Wakil Bupati Kendal Beni Karnadi mengatakan aktivitas pengurukan tidak bisa dipandang sebagai pekerjaan biasa dan harus ada tahapan konstruksi wajib yang harus terpenuhi sesuai perizinan. Maka dari itu, Satgas MBLB Kabupaten Kendal kemarin memberhentikan sementara proyek pengurukan lahan seluas 6,6 hektar yang ada di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu Kabupaten Kendal. Meski terus mendukung masuknya investasi ke Kabupaten Kendal, pemerintah Kabupaten Kendal menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Kendal, kita menuju ke Kabupaten Kudus, Kawarasika. Disampaikan, kenaikan harga aspal akibat geopolitik dan melemahnya rupiah membuat pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kudus menurun. Pemerintah Kabupaten Kudus harus menyesuaikan lagi program serta anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan rutin tahun 2026. Dan dari hasil hitungan sementara, penyusutan terjadi hingga 60%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Hari Wibowo mengatakan, per Maret 2026, harga aspal emulsi meroket tajam dari Rp9.400 menjadi Rp16.500 per liter. Penyesuaian harga tersebut menyebabkan proses pengadaan barang, terutama untuk pemeliharaan jalan di Kabupaten Kudus, terutama untuk pemeliharaan rutin, molor. Saat ini, pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan review ulang dengan inspektorat dan juga beberapa pihak untuk menyesuaikan harga baru dan menghitung volume perbaikan jalan milik pemerintah Kabupaten Kudus. Sementara, angka yang muncul adalah penyesuaian hampir 60% di semua proyek Bina Marga Kabupaten Kudus imbas kenaikan harga bahan baku. Akibatnya, pemeliharaan dan pekerjaan jalan tahun 2026 di Kabupaten Kudus tidak bisa dikerjakan maksimal hingga 100% seperti rencana awalnya. Dampak kenaikan harga tersebut membuat progres pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kudus secara keseluruhan baru mencapai 24%, sementara penyerapan anggaran justru baru terlaksana 16%. Saat ini, Dinas PUPR Kabupaten Kudus akan mengebut pekerjaan hingga akhir Juni 2026, terutama melakukan pemetaan jalan-jalan mana yang saat ini berstatus jalan Kabupaten Kudus perlu dilakukan pemeliharaan mendesak. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: Militer Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan udara baru ke wilayah Iran yang seketika memicu penutupan kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz akibat eskalasi ketegangan yang semakin kritis. Konfrontasi bersenjata langsung dan penutupan gerbang minyak dunia ini menempatkan stabilitas geopolitik serta keamanan rantai pasok energi global pada status berbahaya tertinggi. Demikian News Flash.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Supodo. Pak Supodo itu tanya, kalau di Kubro itu yang dari mana, yang dari pelabuhan antre nggak ya? Oh ya, jelas antre, tetap antre semua. Tiga sisi antre semua. Nah, ini dijawab sama Pak Prayogi Arif. Kubro yang dari pelabuhan juga macet. Oh ya, pasti. pasti. Pasti banget, Pak Prayogi, sampai nanti April 2027. Informasi sementara saat ini merambatnya mulai dari Tambak Lorok itu sudah mulai rendet katanya. Dari beberapa grup lalu lintas yang kita dapatkan. Dari Tambak Lorok itu sudah mulai merambat, Bapak Ibu. Ini Pak Supodo sama Pak Prayogi sama pertanyaannya. Kalau yang dari pelabuhan bagaimana? Ya sama, merambat juga. Mulai dari Tambak Lorok, informasi sementara di jam 9 pagi ini. Pak Aziz Noverdi, selamat pagi.
2: Pagi jelang siang pun.
0: Pagi Pak.
2: Ini melaporkan Abdul Lalin. Posisi saya sudah berada di TL Win ini ya pun. Aktivitas Lalin masih terpantau ramai lancar. Tadi meluncur dari tidak ada notif, masih kondusif ya. Okay. Cuaca juga cetar sekali. Ini mah satu jam bersama ya. Aril po.
0: Kok Aril? Api
2: ya. Setuju tak aku bukan lah. Aril Noah ya atau Peter Pan. Gitu ya pun, ini langsung mau menuju ke Tambak Jiraya. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, okay, thank you so much.
2: Wah, kawan Resika Pak Nandu kiri hari ini toh. Aku kemarin Pak, barusan kemarin, kir kemarin tuh mobil traga bok putih tulisannya Meihu, PT Meihu. Lah itu kalau di jalan ketemu sama itu berarti dari perusahaanku
0: tempatnya Pak Nandu. Aziz.
2: Ayo swingi Pak, iki tersimpan toh. Ini aku lewat depan aja ini Pak, habis dari mana? Dokter Waidin arah pulang ke Tambak Haji. Gitu Pak Nandu. Ekstra sabar dan hati-hati aja ya Pak Nandu, antri pokoknya antri. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi laporannya. Pak Yoyo.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda. Ini info jalan di Patebon Mas. Tepatnya arah ke timur nih ya. Efek traffic light purin ya, ini antrian dari arah barat ke timur ini cukup lumayan ini Mas Yuda ya. Ini berarti untuk kawan saya semuanya, kalau masih bisa menghindari untuk kepadatan yang ada di Patebon Kendal sebelah barat ini ya, traffic light purin ini sebaiknya masuk lingkar Patebon Ketapang aja gitu ya, untuk mengurangi apa kepadatan begitu Mas Yuda ya. Terima kasih.
0: Cuma antrian keluar masuk traffic light si Astri Agung saja toh Pak Yoyo, tapi di sana ya jawabnya itu ya kawan, saran ya, saran cuma nggak ada yang antrian panjang-panjang banget toh kawarasika di kawasan Cepiringnya, cuma keluar masuk di pertigaan traffic light Sri Agung saja. Mantap, mantersun Pak Yoyo pantauannya dari kawasan Kendal. Pak Purwanto, betul Pak, sejak tadi jam 8.30 itu informasinya mengenai pemeliharaan jalan di kilometer 431C ya, ruas Jangli arah Gayam Sari merambat. Nah itu tadi Pak Tenggu tuh yang menghindari lokasi tersebut nih, saat ini sudah sampai mana?
4: Pak, saya ndak jadi masuk tol Mas Yuda.
0: Lah kenapa pun? Ini
4: lewat konven aja, wong ternyata suruh jemputnya jam 2, masih lama.
0: Ini udah sampai. Ya wes nek itu santai sik ta.
4: Samban Mas, lalu lintas kedua arah lancar.
0: Oke, mantap.
4: Ini yang arah ke Mbawen sudah ada ketersendatan, ini diperbaikan gorong-gorong Pasar Karangjati ya. Ini sudah tersendat. Ekornya itu di mana itu?
0: Lemah Abang mesti, aku yakin.
4: Ini
0: biasa naik jam segini
4: ekor
0: biasanya.
4: Ekor ketersendatan Mas.
5: Sampaikan informasi kejadian.
4: Udah sampai 081. Alfamart ya, lewati Alfamart ini Mas. 58. Itu tadi ketersendatan dari Ungaran menuju arah Mbawen Mas. Simbolnya di Pasar Karangjati ya Mas. Yang perbaikan gorong-gorong itu. Ekor sudah

0: antrian di apa lampu merah Purin ya, yang dari arah Cepiring arah masuk Kendal, antrian cukup panjang karena di lampu merah ada truk mogok ya mas, sebelah kiri.
1: Oke. Okay.
0: Tempatnya dari Cepiring masuk kota Kendal.
1: Antrian Cepiring masuk panjang. Kota Kendal.
0: Sun mas Yuda.
1: Oh Tirto Arum.
0: Arah Alas Roban. Sun.
1: Oke, matur suwun Pak Enggal. Oh Tirto Arum, ya. Oke, baik matur suwun Pak Enggal ya untuk laporannya. Berarti yang dari Cepiring mau ke Kendal Ngawarasika merambat di sekitar traffic light Purin Ngawarasika, yang dari Cepiring ke arah Semarang atau arah Kendal karena ada apa? Ada truk mogok. Pak Riki Kayadu, selamat pagi, minta infonya dong dari Pekalongan ke Tegal lewat bawah bagaimana? Pekalongan ke Tegal sementara kita mencarat masih satu lokasi aja di perbaikan jalan Wiradesa aja itu Pak Riki. Cuma untuk informasi di kawasan perbaikan jalan di area Wiradesa perbatasan kabupaten dan kota Pekalongan sih kalau ke arah barat baik-baik aja Pak Riki. Rame lancar aja kalau yang arah barat. Soalnya perbaikan masih berlangsung yang arah Semarang. Jadi di kawasan Wiradesanya aja udah itu sementara yang Rasika masih himpun informasi sampai dengan Pemalangnya ya yang bisa kita pantau Pak Nyuwun Sewu. Dari Pekalongan Pemalangnya untuk Pemalang Tegalnya sebentar-sebentar kita coba tanyakan ke kawan-kawan yang ada di sana. Tapi honestly sampai dengan ruas Pekalongan Pemalangnya dulu cuma di Wiradesa aja yang masih tercatat mengenai lokasi yang perlu jadi perhatian karena masih ada perbaikan jalan di sana dan lalu lintasnya kontraflow. Cuma kalau arah barat sih biasanya masih lancar. Pak Warsadi.
2: Kita kasih info kawan Rasika.
1: Monggo Pak Warsadi silakan.
2: Kemacetan pagi ini di seputaran Pantura Semarang Utara, Semarang Barat. Tepatnya di kawasan Industri Wijaya Kusuma, pintu timur, kemacetan sudah sampai pabrik Sango atau TIB gitu.
1: Oke. Wah, ini juga baru dari Pak Warsadi nih, kita dapat infonya. Katanya di Jalan Pantura Wali Songo sudah mulai rame gawan, terutama yang arah menuju ke kota dari Mangkang. Simpulnya di pertigaan QQ, kawasan Industri Wijaya Kusuma, sudah sampai Sango. Berarti tuh koyone jatah antrian di Jalan Pantura Wali Songo yang sepanjang ini tuh diambil antara kalau nggak Selasa, Rabu, Kamis. Berarti kalau Selasa dan Rabunya antriannya pendek, pasti akan Kamis. Nah, tapi ketika antrian panjangnya sudah diambil hari Selasa atau Rabu, berarti hari sisanya akan lancar. Walah, ya wis matur suwun Pak Warsadi ya. Laporannya dari Pantura Wali Songo, Kota Semarang, jalur Mangkang arah ke Jerakah ya kawan, ini sudah mulai ramai. Ketersendatannya katanya sampai Sango. Dari Sango sampai dengan simpulnya di pertigaan kawasan Industri Wijaya Kusuma. Pak Yohan Un, lampu. Papan penunjuk jalannya masih miring ya. Yang tadi pagi subuh ditabrak sama pickup. Oke, matur suwun. Wah, sampai dengan jam 10 kok belum ditangan-tangani ya. Tadi kita dapat informasinya sudah diterima kok laporannya sama kawan-kawan di Pemkot Semarang sejak jam 7. Sudah diterima, katanya akan segera ditangani, tapi ternyata sampai dengan jam 10. Sampai saat ini masih terpantau miring papan penunjuk jalan di ujung median jalan di Jalan Pemuda Kota Semarang depan Hotel Luiskin. Oke, matur suwun Pak Yohan, coba nanti kita follow up lagi. Kawan di 324. Halo Pak Mas Rukan, selamat pagi. Karangjati bukan? Oh, Mangkang gitu yang pasti.
3: Terima kasih.
1: Cuma antrian keluar masuk. Wah, ini Pak Mas Rukan lagi antri di mana? Di Jalan Pantura, Wali Songo. Arah Semarang atau arah Jerakah.
4: Selamat siang Mas Yuda. Menginfokan kepadatan jalur Pantura Semarang arah ke timur dari pintu masuk KIW sebelah barat sampai lampu merah KIW kayaknya.
1: Betul Pak, itu tadi Pak Warsadi tuh yang memantau jalurnya. Pak Warsadi perjalanan ke arah Mangkang tuh tadi rutenya. Nah, memantau dari jalur sebaliknya, antrenya dari Sango. Pak Mas Rokan antrenya masih antri ding ya? Butuh berapa lama ya? Ini Pak Mas Rokan pertama kali report 955. Coba nanti kita buka lepasnya jam

0: berapa. Kalau perkiraan kita ya dari rough cut informasi yang kita rangkum sejak lama, kalau antre sudah sampai kawasan Sango gitu sih biasanya 25 sampai 30 menitan sih. Kalau aku perkirakan kayaknya Pak Mas Rohan lepas antrian ya jam 10 lebih 15-an sih. Coba nanti apakah benul atau tidak, nanti biar lapor kembali. Jadi bisa jadi opsi kawan untuk yang melintas dari Mangkang ke arah Jerakah Kerapiaknya melebu tol wae. Masuk tol Kaliwung aja bus, kalau memang Anda mencari lancar ya, kalau memang Anda memang siap untuk ikut antre, monggo kerso silahkan antre. Tapi kalau mau menghindari dan mengantisipasi juga silahkan masuk tol Kaliwungu arah ke Kota Semarang deh. Pak Tenggu.
1: Bukan karena truk mogok mas, karena sekarang jati truk mogok itu masih lancar.
0: Oke.
1: Mau tak tinggal sarapan dulu ah. Di Soto Pak Sugeng Taman Tirto Agung.
0: Enak eh, monggo silahkan sarapan dulu. Nah ini membantu menjawabannya Pak Riki tadi ya. Pak Riki Kayadu tadi kan tanya, dari Pekalongan mau ke Tegal, bagaimana situasi jalannya lewat nontol? Nah ini aku dibantu jawab sama Pak Dika ya guys. Pak Dika bilang, halo Pak Riki, semoga masih di ruang dengarnya masing-masing ya, yang pada bertanya-bertanya ini tolong disimak ya guys. Biar tidak kelewatan info. Ini tadi yang bertanya dari ke Pekalongan menuju arah Tegal, ini aku dibantu sama Pak Dika. Pak Dika bilang, katanya lalu lintas dari Pekalongan ke Tegalnya itu yang ada antre panjang di daerah Plawangan di Pemalang. Ada perbaikan jalan di daerah tersebut, ditambah ada truk patah as, jadi lalu lintasnya kontraflow. Oh, bukan, ada truk patah as di area kontraflow perbaikan jalan di daerah Plawangan Pemalang. Nah, itu dia Pak. Siapa tadi yang bertanya jalur Pekalongan menuju arah ke Tegal? Ada antrian cukup panjang nih Kawarasika di jalan Pantura ya Pak Dika, itu lokasi yang Anda sebutkan daerah Pelawangan itu. Pantura toh? Di kawasan Pantura Pemalang itu ada kejadian Kawarasika truk mogok di area kontraflow perbaikan jalan di Pantura Pelawangan Pemalang. Sehingga dua arah terjadi antrian panjang begitu. Nah ini Pak Enggal sudah sampai Lingkar Weleri. Di jalan Lingkar Weleri alah arah Sroban saya berhenti 10 menit. Wah, berhenti 10 menit. Kalau di jalan Lingkar Weleri yang kita carat perbaikan jalannya yang arah Semarang itu Pak Enggal. Jujur aja belum ada ini informasi kalau yang arah menuju ke mana? Menuju arah ke Batangnya. Soalnya perbaikan jalan yang di Brangsong, yang di Gringsing juga masih yang arah Semarang. Pak nyuwun sewu ya Pak, aku belum bisa menjawab, titip mata infonya. Soalnya di Lingkar Weleri itu biasanya yang antre dan yang masih kita carat adalah yang arah Semarang karena perbaikan jalan dan perbaikan saluran air. Nanti coba kita buka-buka lagi informasinya setelah kabar Jawa Tengah jam 10 ya guys, tetap di Kelana Kota.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mewaspadai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memicu lonjakan harga material konstruksi. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, sejumlah proyek pembangunan yang masih dalam proses lelang akan dihitung ulang agar tetap realistis dan tidak merugikan pihak kontraktor. Meski harga barang meningkat, Pemprov Jawa Tengah belum bisa menerapkan kebijakan penyesuaian atau eskalasi harga karena belum adanya pedoman resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan pasar guna memastikan seluruh proyek infrastruktur yang dibiayai APBD tetap berjalan optimal dengan kualitas yang terjaga. Ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah dikabarkan gulung tikar akibat lonjakan harga bahan pokok imbas tekanan ekonomi global. Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau APMIKIMDO Jawa Tengah mengungkap sektor barang sekunder seperti penjual pakaian menjadi yang paling terpukul hingga terpaksa gulung tikar. Di tengah situasi sulit ini, para pelaku usaha juga makin terjepit oleh rencana penerapan pajak UMKM pada Juni tahun ini. Ketua DPD APMIKIMDO Jawa Tengah, Arianto, menegaskan pihaknya tengah mengkaji aturan tersebut dan siap melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah tetap memberlakukan pajak di saat kondisi pendapatan masyarakat sedang tidak menentu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.

0: Selamat datang di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini. Lagu yang tidak pernah muncul sama sekali di Kelana Kota ya, barusan dua lagu. Yo, siapa yang kemarin mengaku respektor? Tahu ya pasti dua lagu ini. Siapa yang bernyanyi dan apa judulnya? Apa judulnya, ada yang tahu enggak? Ada? Tak kirim stiker deh. Sama merchandise. sebut dua ya, dua lagu yang tadi muncul nih, ada tenanan respektor. Apa judulnya? Sebut siapa yang paling cepat ya. Siapa yang paling cepat ya? Siapa yang bisa nyebut judulnya? Sumpah langsung ada yang muncul. Ya wes kalau gitu guys, udah ditutup. Udah ada yang benar. Udah ada yang bener nih, ada pertama Pak Dwi Rusmanto. Wih. Wis Pak, kirimi alamatmu, Pak. Kirimi alamatnya Pak Dwi Rusmanto. Pak Dwi Rusmanto yang pertama, kemudian yang kedua adalah kawan di 0180 ya. Wis, dengan Bapak atau Ibu siapa ini kawan 0180 jawabannya benar. Asmi cepetnya poli. Udah ngerti berarti. Jadi selamat datang di Kelana Kota sesuai janjiku kemarin hari Selasa ya. Kita akan satu jam bersama Bondan Prakoso and Fade to Black. Dah ya, bener ya guys. Ini langsung ada Pak Dwi Rusmanto sama kawan di 0180 yang menjawab pertanyaannya dan benar. Pertama, respect. Yang kedua, please dong ah. Dan ke depan nanti masih akan kita munculkan lagi koleksi-koleksinya Bondan Prakoso and Fade to Black yang ada di bank musiknya Rasika Kelana Kota. Tapi ya, karena wah kok cepet banget tau guys. Cepetnya pel ini Pak Dwi Rusmanto sama kawan di 180 tuh. Ya wis dang, kirim alamatnya ya, nanti biar dikirimi. Yang pasti ada stikernya. Untuk ditempel di mana lah, monggo kerso ya, di rumah atau di sepeda motor atau di mana kalau berkenan ya, di kendaraannya juga boleh, roda empatnya ya. Silahkan. Yus, tertebak kok cepet banget toh kawan Rasika. Padahal aku tuh istilahnya kayak mau prolog-prolog gitu guys. Tapi ternyata kok cepet tepol asing ditebak ya. Ya wis mantap kalau gitu ya. Berarti iki yang hadir respektor-respektor semua toh. Sampai nanti jam 12 sembari kita update lalu lintas. Ya sip kalau gitu. Oh ini cewek. Bu Kristi, kawan 0180. Ya wis, kirimi alamat lengkapnya ya untuk pengirimannya. Pak Dwi Rusmanto sama ibu atau bapak iki? Pak Kristi. Walah, ya wis nanti biar ditunggulah kiriman. Ya, ya. Tapi sebelumnya aku mau ke Pak Enggal dulu ya. Karena kan tadi kita dapat info kalau di Jalan Lingkar Weleri itu arah menuju ke baratnya kok ada ketersendatan kawan. Nah, ternyata pantauannya Pak Enggal itu ada insiden laka. Coba kita dengarkan informasinya kawan Rasika di Jalan Lingkar Weleri Kabupaten Kendal. Soalnya biasanya yang tersendat itu arah Semarang karena pekerjaan jalannya arah Semarang toh. Cuma kok siang hari ini tumben arah menuju barat dan ternyata ada insiden.
1: Oh Mas Yuda.
0: Iya Pak.
1: Ada laka ya Mas Yuda ternyata.
0: Oke, Jalan Lingkar Weleri ya.
1: Tadi berhenti hampir 20 menit.
0: Oke. Okay.
1: Truk. Ya enggak lah apa, dan mobil itu mungkin. Adalah kan Mas, sudah ada petugas tepatnya di Alteri Weleri. Okay. Ini sudah mulai jalan, yang laka sudah disingkirkan.
0: Oke. Okay.
1: Sun Mas sudah.
0: Wih, kita yang terima kasih pun mohon maaf ya, belum bisa menjawab tadi pertanyaannya. Soalnya kok antrenya sampai 20 menit. Di Jalan Lingkar Weleri ya kawan, ini barusan yang disampaikan oleh Pak Enggal itu. Ada laka dam truk. Dan informasinya sih karena ada mobil yang lagi digeludak-geludik sama petugas dan orang-orang di sana, ya bisa jadi perakirannya sama mobilnya itu tadi. Makanya lalu lintasnya merambat di Lingkar Weleri ya kawan, yang arah menuju ke Batang. Lalu lintasnya merambat nih kawan Rasika karena ada antrian imbas laka. Posisi truk dan juga mobilnya sudah dipinggirkan di lajur paling kiri kawan Rasika dan sudah ada pengaturan oleh petugas di sana. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Indonesia dan Filipina resmi menyepakati skema perdagangan barter komoditas sebagai langkah strategis hulu untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Kebijakan dedolarisasi bilateral ini diterapkan demi memperkuat stabilitas moneter rupiah peso sekaligus menekan biaya logistik transaksi di kawasan Asia Tenggara. Demikian News Flash.
0: Pak Hermawan Oktarianto.
3: Selamat siang Kawan Rasika.
0: Siang Pak Her.
3: Izin melaporkan ekor kemacetan TL KIW sudah sampai di Hino. Terima kasih.
0: Oke, Hino ya, berarti ya masih sama sekitar Sango ya Pak Hermawan, betul nggak? Oke, matur suwun. Nah ini tadi ada Pak Prayogi. Pak Prayogi Arif tadi. Lah Pak Prayogi sidone lewat mana Pak jenengan tadi? Aku jadinya tadi lewat jembatan keluar arah pelabuhan atau jalan Ronggowarsito itu, puter balik Ronggowarsito terus arah ke Kaligawe sih, alhamdulillahnya lalu lintasnya masih lancar. Tak rekomendasikan lewat situ saja untuk yang dari pelabuhan, dari Bandar Ahmad Yani mau ke Terboyo Demak Kudusnya ya, untuk agar tidak antre di kawasan Kubro. Tadi terpantau di depan Unisula arah Kaligawe juga tersendat ya, sampai SPBU Unisula. So, simpulnya di palang rel kereta api karena volume kendaraan. Dan informasi truk mogok yang di kawasan Sayung arah ke Demak itu masih di lokasi guys sejak tadi jam 6. Oh ini dia nih. Katanya lalu lintasnya jadi merambat ini di Sayung. Wah ini jadi yang merambat di Sayung arah menuju ke Demak bukan karena banjir atau genangan ya, tapi ada truk mogok. Truk mogok yang mogok sejak tadi jam 6 di sekitar Purwosari Sayung arah menuju Demak masih di lokasi. Nah ini Pak Edi Suprianto juga ngasih info di Sayung nih. Pak Edi arah menuju ke Demak toh? Iya nih kok ini Pak Edi arah menuju ke Demak. Oh. Ada truk mogok Pak, informasinya yang sejak tadi jam 6 sampai dengan sekarang masih di lokasi, ora pindah-pindah. Pak San.
4: Selamat pagi Kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
4: Menginfokan saja tol kilometer 432 arah ke Semarang. Arah ke pelabuhan terpantau macet ya, karena ada karena ada perbaikan jalan di lajur sebelah kiri. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak San laporannya.
5: KM 432 ya. Itu setelah Jatingaleh dari arah Tembalang menuju ke arah pelabuhan, tepatnya di jembatan Tentara Pelajar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak San. Tadi kalau aku menghitung informasi dari Pak Purwanto yang juga lagi antre di tol Semarang ABC ruas Jangli arah ke Gayam Sari, itu tadi pertama kali antre 9.50. Kemudian juga 9.55 sudah ketemu penyebabnya kok, jadi kurang lebih ya cuma sekitar 5 menitan saja Kawan Rasika. Antrean lalu lintasnya di sekitar jalan tol Semarang ABC yang sedang ada pemeliharaan di ruas Jangli arah Gayam Sari. Thank you Pak San, informasi terbarunya. Pak Fat, aku respektor Cabang Gunung Pati ya Mas, request lagu Waktu Zaman Dulu. Suka sama lagunya soalnya. Sekarang pas tahu artinya lah jadi sedih denger lagunya. Oke, siap. Matur suwun Pak Fat. Sudah terpasang kok, tenang saja. Pak Beni.
6: Siapa yang bernyanyi? Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak.
6: Mohon info perjalanan lewat Onggorawe menuju Semarang.
0: Oke. Onggorawe enggak ada kendala apa-apa itu Pak Beni. Onggorawe Meranggen menuju arah ke Kota Semarang, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Raya Meranggen, informasi sampai jam 10.20 ini situasinya masih baik dan ramai lancar saja. Mengoten Pak Beni. Kemudian aku bersama Pak Apriliano.
7: 25 sampai iya Mas Andrinya dari Sango Mas sampai LKIW tahu tidak isinya transformer semua Mas besar-besar
0: betul. Tadi tuh aku menghitung atensinya Pak Sopo ya, yang lagi antre di sana itu. Tadi aku menghitung laporannya Pak Sopo ya, mau ya, yang jam 10 lebih. 10, eh kok 10, 9 lebih 50 tadi ki aku menghitung Pak Sopo yo, yang tadi melaporkan antre di kawasan Jalan Pantura, Wali Songo, Ngawarasika. Perkiraan kita kalau dari Sango sampai dengan KIW ya 25-30 menitan ya, termasuk Pak Apriliano juga koyane ya sama, dari jam 10 mungkin ya sekarang sudah lepas ikut dune. Kalau pertama kali tadi melaporkan dari jam 10.00. Maksudnya intinya karena volume kendaraan dan aktivitas di KIW ya kawan, tidak ada insiden, tidak ada insiden, tidak ada kejadian, pure murni volume kendaraan muatan yang melintas di Jalan Pantura Wali Songo dengan simpulnya di pertigaan KIW Pak Edi Harjono yang arah ke Jerakah ya. Kalau arah sebaliknya sih kalau aku lihat di kamera CCTV di jalan Urip Sumo Harjo Manggang masih lancar.
8: Selamat siang Mas Yuda, mau menginfokan saja TL Sambiroto yang menuju ke Kompol R Sukamto itu dari Kedung Mundul, kalau belok sebelah kanan ke Kompol R Sukamto itu mati ya Mas ya TL-nya. Belum ada tindakan dari apa nih, dari pihak yang terkait ini. Soalnya kalau saya tadi lihat dari Rasika sudah diworo-worokan dengan kawan siapa itu tadi. Gitu saja ya Mas Yud.
0: Gih, di kopi Pak. Gih, lalu lintasnya gimana waktu Pak Edi lewat? Masih baik toh? Masih kondusif? Belum sampai crowded, sampai dedel-dedelan di jalur 4 sisi karena posisinya pas di persimpangan. Ya, matur suwun Pak Edi, kita simpan lagi deh untuk nanti kita sampaikan. Pak Budiman.
9: Selamat siang Mas Yuda, tim Rasika.
0: Duh, pagi Pak.
9: Repotin minta infonya Mas Yuda. Saya dari repoti, Tawang mau ke Purwodadi.
0: Oke, nah sementara jawabannya sama kayak Pak Beni tadi ya. Sementara untuk koridor Semarang Meranggen Karangawennya ya keramaian-keramaian normal saja. Tidak ada lokasi yang perlu jadi sorotan perhatian antrian panjang itu sementara masih nihil Pak Budiman dari Semarang Kota ya, nanti menyusuri Jalan Brigjen Sudiarto Meranggen Karangawen dan aku teruskan sampai Gubuk dan Godongnya masih baik lalu lintasnya cara Tarasika sampai jam 10.30 ini. Wih, sudah 10.30 toh. Ya ampun cepet deh. Yo satu lagi deh, ada Pak Yuda. Ini di kawasan Karangjati sudah mulai antre ya. Kepadatan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Karangjati sampai putar balik setelah traffic light Karangjati depan kiri Sonta. Ada petugas lagi perawatan saluran listrik. Hati-hati ambil lajur kanan aja. Berarti selain karena pekerjaan saluran air di depan pasar Karangjati, nanti maju sedikit masih ada kepadatan ya, karena ada kegiatan pemeliharaan saluran. Kok saluran ya? Ya benar ya, saluran ya. Sambungan, pekerjaan sambungan listrik di sekitar Giri Santa, Kabupaten Semarang. Pak Diki Harmanto, Pak Diki Harmanto telat kok Pak Diki yuk. Tunggu, sayembara selanjutnya. Pak Muhammad Wasimen. Nah ini Pak Wasimen ada sesuatu koyone. Di mana ya?
10: Siang Mas Yuda, tolong dibawakan ke pihak damkar Mas. Persis di perempatan Mas. Di TL Hanuman Mas. Ini ada tumpahan solar begitu.
0: Oke, di copy.
10: Hati-hati yang melintas di kawasan TL Hanuman.
0: Matur suwun informasinya Pak Wasimin. Pak Hari dari Weltermong City ke Juwana, apakah lancar-lancar saja? Wah lancar aja Pak. Oh cuma tadi sedikit merambat di kawasan Sayung ya, ada truk mogok, merambat aja di kawasan Sayung, selepas itu sampai Kudus Patinya duar, langsung lancar terus perjalanannya. Pak Nathan, aku on the way Jogja ini, dari Banyumanik via tol. Wah sip, pilihan yang tepat Pak. Biasa, soalnya Karangjati udah mulai macet tuh, mulai dari tanjakan Lemah Abang. Jadi ya merambat, jadi pilihan Anda tepat Pak, lewat tol saja. Dari koridor Ungaran arah Bawennya. Sementara Pak Udin.
11: Selamat siang Mas Yuda. Udin melaporkan perjalanan dari Temanggung sampai Via Somowono, sudah sampai tol. Banyumanik aman lancar ya. Sama sekalian request lagu Mas Roncong Protol.
0: Oke.
11: Mas juga itu melaporkan di dari tol M403 kilo 2C ya, ada pengaspalan.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Udin. Tahu aja lagu yang mau aku munculkan. Nanti kita update lagi ya Kang Warasika di Kelana Kota siang hari ini sampai jam 12. Cuma kok aku dapat info ada insiden. Pak Nasoka bilang di tol Semarang Solo kilometer 438 ruas Ungaran arah Bawen kok ada insiden melibatkan truk. Waduh, ada truk. Ini kawan terlibat laka dan posisinya saat ini menutup lajur kanan di tol Semarang Solo kilometer 438A ruas Ungaran arah Bawen. Oh, sudah ada petugas? Sudah ada petugas di sana dan bagian truknya rusak parah sekali di bagian depan, kawan. Waduh, ini berarti informasi terbaru nih untuk kawan-kawan tadi yang menanyakan tol Semarang Solo. Ada insiden di kilometer 438, kawan. Laporan sementara ada truk pasir dan juga truk tangki yang terlibat laka. Salah satu truknya saat ini ada di lajur paling kanan dan truk tangkinya sudah ditepikan di bahu jalan. Jadi lalu lintasnya merambat. Sudah ada petugas di sana di tol Semarang Solo kilometer 438A ruas Ungaran arah Bawen nih kawan. Baru info dari Pak Nasoka jam 10 lebih 30 sekitar 3 menit yang lalu kawan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Eh, seuntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Rasika, USA.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Kawan, kita dapat informasi dua insiden ya yang kita terima tadi di waktu jam 10 sampai jam 10.30. Yang pertama ada di Jalan Lingkar Weleri. Jalan Lingkar Weleri itu ada insiden laka melibatkan truk dan juga mobil. Sementara makanya saat ini di Jalan Lingkar Weleri dua arahnya merambat, yang arah Semarang karena jalur menyempit perbaikan jalan, dan yang arah ke Batangnya atau arah Gringsingnya itu menyempit juga di lajur kiri karena ada informasi insiden laka lantas truk dan juga mobil pribadi sementara. Lalu laporan laka yang kedua itu ada di tol. Di tol Semarang Solo kilometer 438A ruas Ungaran arah ke Bawen. Ini Pak Adi Nugroho nih yang lagi antre di sana juga. Selain dari Pak Adi Nugroho itu Pak Nathan. Ternyata tadi Pak Nathan sudah masuk tol waktu kita kasih infonya. Nah katanya Pak Nathan itu melengkapi infonya Pak Adi Nugroho barusan, itu antreannya cuma sekitar 5 menit saja. Kalau sudah ketemu antrean ambil lajur kiri saja ya. Sudah ada polisi, sudah ada derek, sudah ada medis, sudah ramai sekali di sana kawan. Karena posisi truknya itu saat ini masih miring kawan di lajur sebelah kanan. Jadi ada ruang di lajur tengah dan juga bahu jalan yang diperbolehkan untuk keadaan darurat. Nah ini contohnya nih keadaan darurat yang saat ini sedang terjadi. Makanya di bahu jalannya itu kendaraan dapat melintasi di jalur arah menuju ke Bawen ya. Jalur A arah Solo atau arah Surabaya, jalur A, ruas Ungaran arah Bawen. Katanya Pak Nathan itu cuma 5 menit saja, jadi kalau Anda sudah ketemu sama antriannya, langsung ngambil kiri aja. Katanya Pak Nathan, karena disampaikan saat ini sedang berlangsung evakuasi laka ya kawan. Di tol Semarang Solo, ruas Ungaran arah Bawen di kilometer 438A, itu sekitar sebelum tanjakan Bawen yang pertama sebelum jembatan Lemah Ireng. Yuk aduh ya nek karo jembatan Lemah Ireng ya. Ya pokoknya sekitar ini ya kawan Rasika, tanjakan pertama pokoknya setelah Lespo menuju arah ke Bawen. Kalau Anda mungkin sering melintasi di tol Semarang Solo, ruas Ungaran arah Bawennya. Karena ada beberapa tanjakan tuh, nah, yang tanjakan yang pertama setelah Ungaran. Thank you ya Pak Adi Nugroho sama Pak Nathan atas informasi laka lantas dan update terbarunya di jam 10 lebih 50 ini. Dan yang kedua tadi aku mau buka atensinya Pak Apriliano soalnya tadi ada kawan kita yang antre di Jalan Pantura Wali Songo kan. Panjang banget pun soalnya dari kawasan Sango kok sampai dengan KIV ini piye iki Pak Apriliano wis lepas atau belum, harusnya sih sudah 10.30 tadi ya.
1: Tadi saya arah ke Mangkang mas.
0: Oh arah sebaliknya.
1: Nah, jadi nggak ikut antri. Cuman tadi sekitar jam 10-an di Alteri Kaliwungu ya mas. Itu di pas jembatan kedua kalau nggak salah. Itu ada mobil truk box kuning trouble, kayaknya remnya ngancing mas. Itu di bagian kanan ya mas ya. Jadi agak tersendat, cuman nggak yang begitu macet banget mas.
0: Oke, baik matur suwun Pak Apriliano. Oh Pak Masrokan tadi yang antre, coba-coba nih kita buka informasinya Pak Masrokan yang antre di Jalan Pantura Wali Songo ya, arah ke Jerakah. Apakah betul jam 10.15 lepas?
2: Alhamdulillah mas, sudah saya sudah lepas dari kemacetan di KIW. Saya arah ke barat muter di dekat SMA

0: perjalanannya. Ya pun matur suwun. Pak Karim, Semarang Jepara bagaimana? Di Sayung ada truk mogok sebelum jembatan Sayung. Nah, udah itu tok Pak Karim. Setelah itu langsung bus lancar aja. Sampai dengan Lingkar Demak, Trengguli menuju arah Jeporonya masih belum ada titik kepadatan atau antrian yang signifikan. Pak Diki Harmanto, gitu bagi Pak Diki Harmanto kok ngasih apa ini, kok sudah punya jawabannya sendiri kok An.
1: Selamat siang kawan Rosika. Selamat
0: siang Pak Diki.
1: Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Pukul 10.45 sudah sampai Sayung. Kondisinya kering. Yang paling menyenangkan tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Perjalanannya diiringi lagunya Bundan and Band to Back. Menyenangkan.
0: Nah, makanya jangan turun dulu kalau udah sampai.
1: Kok ada antrian kenapa ya?
0: Sayung.
1: Ada sesuatu kah? Tapi kayaknya antriannya tidak lama nih. Jalan pelan berhenti, jalan pelan berhenti. Ya, nyapa aja Mas Yuda. Lanjut. Mau request sih tadi, tapi ternyata requestanku harus diputer ke.
0: Oh iya, kalau gitu.
1: Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama Pak Diki. Berarti ya tidak karena apa-apa toh, volume aja. Karena tadi Sayung yang merambat soalnya yang arah Demak Pak ada truk mogok. Tapi kalau yang arah Semarang sih berarti udah bener ya. Nggak ada apa-apa karena banyak kendaraan saja. Bu Gemintang, selamat siang, hari angkutan truk nasional iki ya. Aku dari Mangkang menuju Jalan Pahlawan. Saat jam lu saya antrenya itu dari antrean Mangkang KIW itu paling yang menyita waktu. Saya dari Mangkang ke KIW-nya aja setengah jam. Volume kendaraannya truk-truk gede-gede semuanya. Ini perasaan saya aja atau gimana ya? Dari akhir pekan kemarin kok saya sering lihat sekali dam-dam truk gede-gede muatan dari timur ke barat, begitu pula sebaliknya. Bahkan kalau malam itu pada ngemper di tepi jalan Pantura Wali Songo sepanjang Semarang Mangkang itu. Mereka muatan kemana, pernah dengar katanya mereka ada targetnya ya? Ya begitulah Pak. Pak Bu, proyek strategis nasional di Jawa Tengah ini istilahnya ya lagi dikebut semuanya, makanya ya betul-betul analisa Anda betul kok Bu Gemi. Analisa Anda betul sekali, memang proyek strategis nasional yang ada di wilayah Jawa Tengah ini benar-benar lagi di piacarane, makanya aktivitas kendaraan muatan konstruksi terpantau terjadi peningkatan beberapa waktu ini, kayak setahun ini ya, di tahun 2026 ini sejak Januari kemarin. Pak Hermawan Oktarianto, antrian berangsong sudah sampai pertigaan Ketapang ya, yang arah menuju Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Harga minyak mentah dunia melesat naik sebesar 2% hingga menyentuh angka $95 per barel. Sebagai akibat langsung dari penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran, lonjakan tajam di sektor energi ini memicu kekhawatiran kelangkaan pasokan global yang berpotensi membebani anggaran fiskal negara-negara konsumen minyak di seluruh dunia. Demikian Newsflash.
0: Pak Khairul Mutakim.
3: Arah Kudus lancar jaya.
0: Yes, Mas Hayung tata bener tak Pak?
3: Tempat juga lancar tadi.
4: Informasi sama jam 10. Ini situasinya masih baik.
3: Bang Yuda request lagu After Scene yang judulnya Aku Ikhlas Dong.
0: After Scene nanti jam 1.
3: Matur suwun.
0: After Scene lagu Jawa toh. Nanti jam 1 pun After Scene-nya. Nanti jam 1 coba request lagi sama Greta ya, waktu Pak Khairul pulang. Kan sekarang baru perjalanan ke Kudus nih, udah sampai lancar kan. Nah, nanti waktu pulang request tuh sama Greta jam 1 ya untuk lagunya Aftershine. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 11 siang, tetap di Kelana Kota.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga ayam hidup di berbagai wilayah Indonesia mengalami penurunan drastis hingga jauh di bawah harga pokok produksi. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan pasokan ayam di pasar, lemahnya daya serap, serta kuatnya dominasi perantara atau middleman dalam rantai distribusi. Sekjen Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau

0: Kepala PINSAR Indonesia Mukhlis Wahyudi menyatakan saat ini harga ayam di tingkat peternak anjlok hingga titik terendah, yakni Rp11.000 per kilogram. Padahal harga pokok produksi peternak sudah berada di atas Rp20.000, sehingga peternak mengalami kerugian besar. Proyeksi populasi ayam pada tahun ini mencapai 4,3 miliar ekor, sementara kebutuhan nasional hanya sekitar 4,1 miliar ekor.
1: Harga harus mulai dinaikkan ya sesuai dengan HPP. Kalau HAP sesuai perbadan nomor 6 tahun 2024 adalah kan 25 di tingkat peternak. Harga acuan pembelian di tingkat peternak itu 25.000 sesuai peraturan Badan Pangan Nasional nomor 6 tahun 2024. Nah, kita mengarahnya ke sana, tapi karena harga sudah terlanjur ini ya mulai besok harus kita naikkan. Caranya harus ada kesepakatan di sini sesama pelaku gitu loh. Jadi jangan saling selindutan. Kalau satu harga antara Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur nggak bisa juga karena berbeda.
0: Di sisi lain, program makan bergizi gratis yang diharapkan menjadi solusi penyerapan ternyata lebih banyak dipenuhi oleh broker besar sehingga peternak rakyat sulit bersaing. Atas persoalan ini, PINSAR mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memperketat pengawasan dan menegakkan regulasi permentan terkait perizinan usaha. Hasil panen padi di Kabupaten Demak menunjukkan tren positif dengan produktivitas tinggi dan harga gabah yang stabil. Bupati Demak, Esti Ana, menyatakan luas panen padi hingga Juni ini telah mencapai lebih dari 53 ribu hektar, dengan rata-rata hasil produksi mencapai 6,7 ton per hektar. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani berada di kisaran makmur yaitu Rp8.000 hingga Rp8.200 per kilogram. Merespon capaian tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan di Demak melalui penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi serta optimalisasi program pompanisasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15, secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: Update di jam 11 siang Kamarasika untuk proses evakuasi laka antara truk yang ada di tol Semarang Solo kilometer 438A ruas Ungaran arah Bawen. Evakuasi sudah selesai dan kendaraan yang tadi sempat miring dan menghambat lajur sebelah kanan sudah dipinggirkan ya. Jadi posisi truk yang terlibat laka semuanya sudah di posisi tepi jalan Kamarasika sehingga lajur 1 dan lajur 2 sudah clear. Informasi kita menghubungi 14080 dari Jasa Marga. Jadi lokasi mana yang saat ini jadi perhatian? Itu ada 4 lokasi. Yang pertama itu di Jalan Lingkar Weleri Kabupaten Kendal di sisi yang paling barat. Rasika bisa memantau kawan, titik yang saat ini jadi sorotan di wilayah barat ya, itu ada di Jalan Lingkar Weleri. Kenapa? Karena yang arah Semarangnya masih menyempit perbaikan, arah menuju ke Batangnya ada evakuasi laka juga, truk sama mobil di Jalan Lingkar Weleri. Masih padat sekarang? Masih banget guys di Jalan Lingkar Weleri Kabupaten Kendal. Lalu yang kedua adalah di sepanjang Jalan Pantura Wali Songo Kendal yang arah menuju Semarang lah ya, Jalan Pantura Wali Songo Mangkang yang arah ke Jerakah guys. 30 menit tuh tadi Bugemintang Rahma antrenya, 30 menit mulai dari Sango sampai dengan pertigaan QQ alias pertigaan kawasan Industri Wijaya Kusuma. Andre, tidak ada insiden. Antrenya kenapa? Karena ramai volume kendaraan muatannya siang hari ini. Lalu yang ketiga adalah di tol Semarang ABC ya kawan Rasika. Di tol Semarang ABC kilometer 431C ruas Jangli arah menuju ke Mukti Harjo atau arah Gayam Sari masih merambat ya. Simpulnya di bawah terowongan Kedung Mundu tuh. Karena masih ada pemeliharaan jalan di lajur sebelah kiri. Jadi lalu lintasnya merambat sejak tadi jam 9 kawan Rasika. Informasinya sudah padat. Lalu yang keempat adalah di Jalan Karangjati. Mulai dari Lemah Abang sudah rendet ya kawan Rasika. Kalau Anda masih jauh di Ungaran atau di Semarang sana masuk tol aja menuju arah Bawennya. Nah, tapi kalau Anda melintas di jalur utama, jalur alternatifnya di mana, Juan? Lewat Ngobo mau, tapi dalane ya ngono dhewe, ngono kuwi tahu sendiri ya kondisinya. Nek lewat Ngobo, aku ora tega untuk melewatkan Anda lewat Ngobo, jadi mending koyone antre wae sih. Kalau Anda mungkin sudah ke Bacot sampai Babadan, sudah sampai kawasan Laksana, atau mungkin saat ini sudah antre di Lemah Abang, wis antre aja. Gak apa-apa, itu karena ada pemeliharaan saluran air tuh kawan Rasika yang arah menuju ke arah ke Mbiwin, kawan Rasika. Lalu, satu lagi berarti yang kelima, di mana Jal? Di Kali Gawe. Kali Gawe antreannya sudah deleter sampai dengan terboyo sana ya, terutama yang arah ke kota. Simpulnya karena di U-turn Kubro ya biasa toh guys, U-turn Kubro itu kan jadi simpul utama tuh di sana sehingga volume kendaraannya ditambah padat sekali siang hari ini. Jadi ya kendaraannya terhambat juga simpulnya di Kubro, apalagi kalau yang kota juga simpulnya di kawasan rel kereta api dan kepadatan saat ini mengular sampai dengan Genuk. Pak Imut ki langsung tekon ki Demak Semarang kok merahnya panjang, ada apa lah, di mana Demak Semarangnya itu? Kan banyak lokasi tuh yang Anda tanyakan merah tuh di mana? Karang apa? Terboyo. Kalau Terboyo itu ya sudah terjawab ya Pak Imut. Kemudian kawan di 627, Pak Nikola, pekerjaan saluran air Pak Nikola sudah 1 minggu loh, dan sampai dengan 1 bulan ke depan masih ada. Jadi 1 bulan ke depan masih akan ada antrean terus ya di kawasan Karangjati, arah menuju ke Bawennya. Oh ya udah bukan 1 minggu lagi pun, udah 2 minggu berarti ini pekerjaan saluran airnya di kawasan Karangjati. Udah hampir 2 minggu ini ya guys, pekerjaan jalan di sana. Dan lalu lintasnya tersendat jika siang hari ini, jika siang hari itu biasanya jam 9 sudah langsung antre mulai dari Lemah Abang, Nasmoko, dan sekitarnya. Gitu, terjawab ya Pak Imut sama Pak Nikola Ananda di sana. Satu di kawasan Terboyo pasti, yang aku yakin buka aplikasi penunjuk jalan ada merah-merah pasti Terboyo dan terjawab langsung. Terus juga di Karangjati juga sudah terjawab juga. Untuk update di jam 11 siang ini masih ada antrian. Tadi aku masih menyimpan atensi di bawah jam 11 ya. Aku munculkan dulu deh Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Selamat siang pun. menginformasikannya. Okay. Sedikit catatan untuk dinas yang terkait, terutama dinas perhubungan ya. Tadi saya melintas di jalan Brigjen Sudiarto Majapahit ke arah timur. Saya itu melihat satu rambu yang kalau dibilang itu lucu, aneh. Muspro, artinya gini. Rambunya itu di depan SPBU Sendangguo yang mau ke arah patung kuda, patung Garuda ke arah Sendangguo. Yang dari arah barat mau masuk ke daerah Sendangguo itu ada tanda larangan puter balik. Artinya kan berarti kan enggak boleh muter balik, enggak boleh. Terus di ujung depan rumah makan B itu ada U-turn putar balik, dan seharusnya putar baliknya memang di situ. Tetapi yang di depan SPBU itu U-turnnya ada tanda larangan putar balik atau masuk. Yang bikin aneh, kok malah dijaga sama Pak Ogah. Terus fungsinya U-turn putar balik di depan rumah makan B itu apa? Kok dibikin dua puteran gitu loh. Itu bikin ketersendatan atau kesemrawutan arus lalu lintas. Nah, seharusnya memang dibikin satu, tapi kok malah dibikin dua. Yang ada larangannya malah disabrangkan sama Pak Ogah. Nah, itu yang benar yang mana? Membagongkan pengguna jalan. Kalau memang U-turn-nya satu, ya satunya ditutup. Pakai yang U-turn-nya yang di depan rumah makan B. Malah dibikin dua, satunya ada Pak Ogah, malah bikin ketersendatan, kesemrawutan. Coba Mas Yuda kalau iseng-iseng kalau pas melintas di daerah Sendangguo ya, depan SPBU itu. Bagaimana ruwetnya di situ? Pengendara yang dari arah barat tidak boleh putar balik di depan Gang Sendangguo. Ada tandanya, tapi ada Pak Ogah di situ malah disabrangi. Sedangkan di ujung jalan, di ujung timur itu ada U-turn yang resmi karena ada tandanya putar balik tetapi tidak dicoret. Nah, membagongkan kan? Beda sama yang di U-turn genuk. Kalau U-turn genuk memang ada tandanya larangan tidak boleh putar balik, tapi khusus untuk truk dan bis. Nah, di ujungnya tidak ada putar baliknya. Lah, itu juga membingungkan, juga membagongkan. Rambu itu dibuat untuk ditaati atau dilanggar. Gitu Mas Yuda. Matur suwun.
0: Atau satu lagi Pak Bagus, atau untuk ladang cuan pungli-pungli ya, yang disampaikan Pak Bagus Adit ya itu tadi. Oke, wah itu tuh kita sudah laporkan dan kita sudah unggah berkali-kali video juga, kita koleksinya punya banyak sekali atas titik putar balik di sana. Tapi penanganan signifikannya masih belum ada sampai dengan sekarang, Pak. Ketegasannya tuh yang jadi sorotan tuh sekarang, yang jadi perhatian ya. Matur suwun Pak Bagus Adia untuk Aditya untuk ceritanya ya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini.
2: News Flash. Indonesia dan Rusia resmi memperkuat kerjasama di bidang industri strategis dan teknologi dengan memanfaatkan platform Aliansi Ekonomi BRICS Partner. Kementerian bilateral ini dirancang secara taktis untuk mengaklerisasi modernisasi manufaktur nasional, sekaligus menegaskan posisi politik luar negeri bebas aktif Indonesia di tengah kedinamisan ekonomi global. Demikian Newsflash.
0: Kawan di 3200, berarti kalau yang kali gawe itu berarti penyebabnya rel kereta api atau kubro. Ya tergantung Anda arahnya mau kemana pun. Kalau Anda lurus menuju arah ke rel kereta api ya ujung ketersendatannya di palang pintu kereta api sana Pak, 1083. Kalau Anda mau belok kanan ke arteri Sudarso, simpulnya di U-turn kubronya itu. Kalau Anda mau masuk tol Semarang ABC berarti karena dua-duanya. Karena kan istilahnya ya posisinya di bawah jembatan tol, kan Anda juga pasti sudah hafal toh, ngisor jembatan tol Kaligawe itu ritme kendaraannya bagaimana dan seperti apa. Lurus ke Johar juga simpulnya di rel kereta api padat banget, ditambah ada puter balik di sana. Belok ke kanan juga simpulnya di Kubro jalurnya menyempit, masih ada proyek tol Semarang Demak seksi 1A. Berarti yang di belakangnya kan sudah kebayang toh ketersendatannya tuh kenapa. Ya tergantung arah jenengan sih kawan 1083. Kalau Anda masuk ke tol Semarang ABC, tersendatnya karena apa? Aku bisa bilang dua-duanya. Karena kan tidak ngarah ke Kubrora, tidak ngarah ke rel kereta api juga kan. Berarti loro-loro ini penyebab ya, untuk Anda kalau mau masuk tol Semarang ABC. Tapi tadi beberapa kawan pada masuk ke Walter kok tuh, sudah setelah tahu ada informasi sejak jam 10 kalau ketersendatan di Kaligawe sudah sampai Terboyo itu, langsung das pada masuk Walter mau ngisi di, baru masuk ke kota Semarang atau dilanjutkan masuk tol Gayam Sari. Pak Pur.
3: Selamat siang Rasika, selamat siang Mas
0: Yudhya. Pak
3: dari kawasan Sayung, truk trailer yang mogok di depan tempatnya SMP Negeri 1 Sayung itu pantatnya menyerong ke kanan ya Mas. Jadi
0: bagian belakangnya ya,
3: truk itu ada di samping kiri.
0: Oke.
3: Saya tidak butuh waktu lama untuk bisa menerobos di ketersendatan Sayung ini Mas. Masih aman lah untuk sekelas Pantura. Jadi ini kayaknya yang bermasalah perskalengnya itu dibawain tim apa, timnya truk bawa perskaleng ada di depannya mobilnya. Mungkin akan segera dieksekusi, kayaknya ya agak lama sih Mas, masalah perskalengnya.
0: Oke.
3: Oke Mas, perjalanan saya mau menuju Kupati gimana dengan Lingkar Kudus? Tunggu informasinya aja Mas Dun.
0: Oke, matur suwun. Pak Lingkar Kudus toh, update terbaru tadi kita dapat info hari ini yang arah menuju ke Patinya sudah oke. Pak, tinggal sedikit aja pekerjaan jalannya. Jadi kalau yang menuju arah Pati kalau ini sudah bisa sih, udah recommended lah gitu untuk masuk Lingkar Kudus. Sementara yang tersendat yang arah ke SMG-nya sudah geser yang arah Semarang di Lingkar Kudus, Pak Pur. Pak Eka Agus.
4: Ini aku baru melintas di Jalan Onggorawe Mas Yud. Onggorawe lancar meskipun banyak truk dam yang baru lewat.
0: Oke. Loh, Pak Eka Agus tuh sampai dengan kawasan Meranggen Onggorawe toh Pak, kok tumben? Biasanya sampai dengan Gayam Sarinan saja toh perjalanannya. Tapi untuk saat ini sampai dengan Meranggen Onggorawe, lalu lintasnya lancar. Pak matur suwun ya. Ini baru dari Pak Eka Agus ini, informasi di daerah Meranggen, Purwodadi dan sekitarnya sampai dengan jam 11.30 ini. Sumpah jam 11.30 kok cepet banget. Aku tak kelagu lagi. Cepet banget, buset ya, kegiatanku bener-bener berlangsung secepat itu. Jam 6, 7, 8, 9, tetek bengek, iki kui, ada insiden, bla bla bla bla, wes jeder jam 12, udah sauntoro aja aku melewati hari bersama Anda semuanya, cepat sekali. Yes, mantur suan Pak Eka Agus ya, Pak Nando, begitulah Indonesia. Nah, makanya aku ya heran ya, pejabat pemerintah atau istilahnya orang yang punya kewenangan tuh pengen masyarakatnya tertib, tapi merekanya sendiri untuk bentuk ketegasan untuk menertibkannya aja tuh minus gitu loh, nggak ada lebih anjuran meh do tertibnya kan. Itu kayak jadi pertanyaan yang akan jadi lingkaran setan itu loh, yang tidak akan bisa terjawab. Astagfirullahaladzim. Nggih, matur suwun ya Pak Nado. Kemudian juga Pak Heri. Ini Pak Heri Nut menanggapi mengenai pemotor-pemotor yang pada lawan arus, harusnya polisi nganter ibunya dan anak-anaknya juga biar bapaknya pulang, kan kasihan bebannya berat bawa motor nganter ibu pas bawa barang over juga ya. Oke nggih, matur suwun. Pak Nikola Ananda. Betul toh perbaikan saluran air? Yo betul toh Pak Nikola, mosok kita ngasih infonya salah. Ya wis matur suwun Pak Nikola, itu nanti pekerjaannya sampai dengan beberapa waktu ke depan nggih. Jadi nanti kalau siang hari mending amannya masuk tol aja kalau perjalanan menuju arah ke selatan, menuju ke arah Bawen, Solotigo, Ambarawa dari Ungaran Pak Nikola Ananda. Setelah itu katanya lancar katanya Pak Nikola. Berarti tadi Pak Nikola kalau aku hitung antri dari jam 11.15 sampai 11.30, 15 menit ya antreannya dari tanjakan Lemah Abang kurang lebih sampai titik di depan Pasar Karangjati, Bergas Kabupaten Semarang. Pak Chandra Sandro.
5: Selamat siang Mas Yuda, menginfokan ada ketersendatan di lingkar Kaliwungu, tepatnya di atas jembatan kayu lapis Mas Yud yang mengarah ke barat. Karena ada truk yang mengalami trouble pada rodanya, ini masih proses perbaikan. Itu Mas Yuda infonya, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Chandra Sandro. Nggak lama toh Pak antriannya di sana, Pak Al-Zikri? Wah, ini Pak Al-Zikri melintas di mana nih? Gerbang tol
5: Mas Yud, ketemu konco di gerbang tol Kembalang Innova Hitam. Sinten niku nggih? Kula Pak Al-Zikri. Baru sampai di KM435, belum sampai lokasi.
0: Oh, ini tadi waktu melintas di tol ya, Pak Al-Zikri mengarah ke selatan ternyata.
6: Oke, baik, matur suwun Pak Apriliano. Oh, Pak Masro kan tadi
5: sudah mulai mendekati titik laka Mas Yuda. Antriannya sudah mulai kelihatan tuh dari depan.
6: Betul, jam 11 lepas.
0: Oke, ini tadi Pak Al-Zikri melintas di jam 11 ya kawan.
6: Kan sekarang baru perjalanan kayak aku bus nih udah sampai lancar kan. Dan nanti waktu pulang request sama Greta jam 1 ya untuk lagunya Aftershine.
0: Oke, ini untuk posisi truknya sudah tidak menutup lajur kanan lagi ya Pak Al-Zikri, betul ya? Sudah mulai pembersihan tuh.
5: Sudah melewati antrian Mas Yuda. Truk tangki yang terlibat laka sudah dipinggirkan sebelah kiri, kemudian yang cold dieselnya itu lagi proses derek.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Baik, wah kita yang terima kasih Pak Al-Zikri. Di copy infonya, tadi kita dapat info di jam 10.30 ada insiden laka tabrak belakang truk dan juga truk pasir kosong dan truk tangki guys di tol Semarang Solo kilometer 438, tapi saat ini kondisinya sudah clear, kedua lajur sudah normal kembali untuk Anda lintasi.
7: Dan tak

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Morning Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dalam penyelenggaraan Pamekasan Economic Fest 2026 yang berlangsung selama 9 hari, sejak 1 hingga 9 Juni 2026. Bupati Holilur Rohman menyampaikan sinergi antara pemerintah Kabupaten Pamekasan dan HIPMI menjadi contoh kolaborasi yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Ratusan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah dikabarkan gulung tikar akibat tekanan ekonomi global. Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau APMIKIMDO Jawa Tengah mengungkap sektor barang sekunder seperti penjual pakaian menjadi yang paling terpukul hingga terpaksa gulung tikar. Di tengah situasi sulit ini, para pelaku usaha juga makin terjepit oleh rencana penerapan pajak UMKM pada Juni tahun ini. Ketua DPD APMIKIMDO Jawa Tengah, Arianto, menegaskan pihaknya tengah mengkaji aturan tersebut dan siap melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah tetap memberlakukan pajak di saat kondisi pendapatan masyarakat sedang tidak menentu.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kali ini Pemkab Bojonegoro meraih penghargaan terbaik 2 untuk kategori pemerintah daerah dengan dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tertinggi dari Gubernur Jawa Timur. Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan dalam sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, sementara Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam agenda tersebut menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah bagi program-program infrastruktur sosial yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Eh banyak loh lagunya Bondan and Prakosa and Fade to Black yang kita munculkan siang hari ini sejak tadi jam 10. Ada berapa cel? Ada 11 termasuk satu lagu nanti sebagai penutup. Banyak loh ini. Biasanya paling cuma 9 kalau enggak 10. Karena kan kalau di Kelana Kota 1 jam itu kan rata-rata lagu maksimal ya, itu bisa maksimal tuh 7. Sementara karena tadi sempat ada beberapa kejadian jadi dipangkas ya durasinya jadi cuma 5. Jadi jam 10 sampai 11 ada 5 lagu. Terus sekarang ada 6 ini termasuk nanti satu lagu penutup. Ya banyak loh ini lagu-lagunya gimana? Walaupun masih belum banyak koleksinya Bondan Prakosa and Fade to Black yang belum bisa muncul ya, tapi sebagian besar lagu favorit kawan-kawan Raska udah pada tampil ya tadi dari jam 10 sampai dengan saat ini. Tapi sebelum aku habiskan informasi dari Anda semuanya kawan Raska, ada informasi dari rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 2 nih. Siang hari memantau dari suasana Tol Semarang Demak Seksi 2, bagaimana pantauannya siang hari ini? Ada laporan dari kawan-kawan di Gerbang Tol Sayung yang dilaporkan saat ini.
1: Selamat siang, salam layani sepenuh hati. Saya Ibnu Setiaji, Customer Service Professor Gerbang Tol Sayung. Izin melaporkan arus lalu lintas pada siang hari ini dari Gerbang Sayung. Untuk arus lalu lintas kedua arah, masih terpantau ramai lancar. Dan siang hari ini cuaca cukup cerah. Gardu kita operasionalkan 6 gardu, 3 entran dan 3 exit. Pelayanan top up tersedia di entran dan exitnya. Untuk pengguna jalan, dibawa selalu berhati-hati dalam berkendara. Dan juga memastikan saldo e-tol tercukupi ketika melintas di Gerbang Tol Sayung. Bisa kami laporkan. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Gusti. Iya tuh Pak Gusti tuh namanya. Karena situasinya di Gerbang Tol Sayung ya kawan, dengan cuaca yang terang dan istilahnya ya di tepi laut ya, gerubuk-gerubuknya sedikit terlihat, sedikit terdengar ya. Makanya koyanya tadi Pak Gusti betul. Oh ya Pak Gusti Aji dari Tol Semarang Demak Seksi 2 dari Gerbang Tol Sayung kawan Rasika. Situasi lalu lintasnya masih lancar, lengang, normal. Kedua arah tiga gardunya beroperasi menuju arah Demak ataupun menuju arah Semarang.
2: Kota Rasika.
0: Ini aku dapat info dari Pak Ajos. Pak Ajos ngasih info tadi perjalanan dari Cangkiran Kota Semarang menuju arah Ungaran Kabupaten Semarang terpantau perjalanannya lancar. Ini sudah sampai Ungaran tadi setelah dari Cangkiran Gunung Pati Ungaran nggak ada kendala atau hambatan signifikan. Pak Nathan nih aku gumun juga kikoan Pak Nathan kok wis tekan Prambanan aja. Sepanjang tol dari Bawen, Kartosuro, Prambanan lancar ya. Saya sudah keluar gerbang tol Prambanan sambung jalur arteri cuaca cerah. Jalan Klaten Jogja juga dua arah ramai lancar. Berarti tadi kalau aku mencatat ketemu sama insiden laka di Bawen kilometer 438 1045. 1045 Bawen 1145 sampai Prambanan, Pak. Ih, cepet deh. Pol, cepet pol iki, Pak Nathan. Menandakan kalau dalannya lancar ya, kawan Rasika dan saya aja neh, ya Pak Nathan ya. Ini, satu jam guys dari Mbiwin sampai dengan keluar Prambanan. Thank you ya Pak Ajos, Pak Nathan ini menuju Ungaran, menuju arah ke mana? Bawen Salatiga lewat tol lancar. Asalkan Anda tidak lewat Karangjati ya, sampai dengan saat ini masih antre soalnya. Di kawasan Tanjakan Lemah Abang itu masih padat. Pak Albertus, selamat siang Om Yud dari BSB ya. Dari Bukit Semarang Baru ke Simpang 5 Kota Semarang, mohon infonya. Salam untuk semua kawan Raseka dan kru. Wah, lancar Pak Albertus. Jalan Profesor Hamka, Jalan Siliwangi ya biasa, paling cuma kali Banteng aja, udah. Itu lancar, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pandanaran, nihil. Laporan kepadatan atau antrian yang signifikan. Nah, kawan Raseka masih ingat informasi mengenai papan rambu jalan di tengah median jalan di Jalan Pemuda Kota Semarang yang tadi subuh ditabrak sama truk pickup yang kemudian miring. Laporannya Pak Yohan Un jam 11.30 toh rambunya sudah dirobohkan. Oke, baik, matur suwun Pak Yohan. Berarti ya sudah ya ada penanganan ya. Sejak tadi jam 7 itu informasinya sudah diterima dan penanganannya sudah ada perkembangan nih mengenai rambu yang miring di Jalan Pemuda Kota Semarang depan Luiskin Jalan Pemuda Kawarasika yang informasinya ditabrak pickup tadi subuh. Saat ini posisinya sudah dirobohkan untuk nanti dipasang yang baru mungkin. Thank you Pak Yohan, Pak San.
3: Selamat siang kawan Rasika.
0: Siang Pak San.
3: Selamat siang semuanya. Mohon izin melaporkan ketersendatan di Lemah Abang menuju ke arah mana Mbak Wen?
0: Iya.
3: Lemah Abang setelah kurang tahu ini ada pertigaan ada
0: pekerjaan saluran air, Pak. Tes. Halo. Pekerjaan saluran air ya, Pak. Udah hampir 2 minggu loh, sampai dengan beberapa waktu ke depan tuh pekerjaan saluran airnya di kawasan Karangjati. Ih, Pak San kan yo tadi dari jam 10 kan yo bersama kita toh, Pak. Harusnya terinfo yo sah ra apa-apa. Ben ngerti dhewe ya. Kalau ada di sana pekerjaan jalannya. Kemudian ada Pak Alfiano.
4: Info Bang Yuda.
0: Info apa?
4: Ini saya di Brangsong arah Kendal.
0: Ya, Brangsong gimana Pak
4: Sudah
0: April?
4: Sudah diberlakukan kontraflow ya Bang. Di depan SMPN 1 Brangsong keluarnya. Kalau dari arah Kendal ke Kaliwungu. Ketersendatan hanya sedikit setelah Alfamart Brangsong kalau mau ke arah Kendal. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Apriliano kok Pak Alfiano. Mohon maaf ya Pak Apriliano ya. Pak Apriliano nih ya, info-info ya guys, Brangsong nih antriannya masih pendek aja. Ah, mantap sekali Brangsong perkembangannya. Luar biasa. Thank you Pak Apriliano ya laporannya. Meski kontraflow tapi di kawasan Pantura Brangsong Kendal dua arahnya masih baik. Kita simak headline dulu di News Flash untuk jam 11.50 siang hari ini.
5: News Flash. Pemerintah Indonesia secara resmi menyerahkan instrumen asli ratifikasi konvensi ILO 188 di Jenewa sebagai jaminan atas perlindungan hak asasi dan keselamatan awak kapal perikanan nasional di mata internasional. Langkah strategis ini diambil untuk mengadopsi standar kerja laut yang layak sekaligus menjadi komitmen nyata Indonesia dalam memberantas praktik kerja paksa dan perdagangan orang di industri maritim global. Demikian News Flash.
0: Oke, matur suwun. Oh, Pak Ino aja panggilannya. Oke. Matur suwun Pak Ino, lapor aja dari kawasan Brangsong, Kendal. Satu lagi, Pak Budi. Kok siang banget tuh Pak Budi? Biasanya gasik loh.
6: Penyebab semrawut di Hutan Kubro mengarah Kaligawe atau mengarah Kandeno itu penyebabnya karena di dari pelabuhan menuju ke tol ya tuh itu kan nggak bisa masuk langsung diarahkan muter ke Terboyo dulu arah kali putar dilik tetapi prakteknya karena ada paugah ya itu dari pelabuhan yang mau masuk tol dibuka ke di sebelum putaran lik jadi ujung pelabuhan yang belok kiri sedikit itu ada longgar sedikit pada masuk ke situ karena ada paugah termasuk saya tadi Mas Yuda lewat itu menyebabkan antrian yang dari itu panjang sekali begitu Mas Yuda.
7: Tadi habis servis ganti oli terus ganti filter solar jadi agak siang berangkat ya. Enggak seperti biasanya toh Pak Yuda.
0: Mm-hmm. Biasanya Pak Budi ki ya nek rak jam 5 minimal ya jam 7 lah. Gimana kalau gitu matur suwun ya kawan-kawan semuanya. Ada informasi jalan yang aku tinggalkan untuk Anda semuanya menutup di jam 12. Masih 4 lokasi ya kawan Rasika. Pertama di Jalan Pantura Wali Songo Mangkang arah ke Jerakah dengan simpul di kawasan Industri Wijaya Kusuma antreannya masih mengular sekali dari Mangkang arah ke Jerakah. Siapkan waktu 20-30 menit. Kalau tidak ya bisa masuk tol. Lalu yang kedua di kawasan Segi 4 Kaligawe dan Kubro kawan Rasika karena soalnya yang dari timur ketersendatnya udah sampai Genuk sana bahkan. Tadi terakhir kayak aku menyebut sampai Terboyo tapi sekarang sudah sampai Genuk. Wow, Genuk arah Semarang, arah Terboyo arah ke Tol Semarang ABC wis rendet, terus itu simpulnya ya digubro sama di rel kereta api Kaligawe itu. Lalu yang ketiga itu di Tol Semarang ABC ruas Jangli arah

Gas Kabupaten Semarang untuk arah ke Bawen itu sedang berlangsung kegiatan pekerjaan pemeliharaan saluran air di depan Pasar Karangjati. Sudah berlangsung hampir 2 minggu ini Rasika mencatat, dan kemarin aku tanyakan ke beberapa kawan, itu berlangsung kurang lebih sampai 1 bulan ke depan. Jadi di kawasan Karangjati ini arah ke Bawen itu kurang lebih ya 1 bulan ke depan akan seperti ini terus ya. Akan ramai, biasanya pantauan Rasika mulai jam 9 itu sudah mulai padat. 4 lokasi tersebut guys yang jadi sorotan, jika Anda tidak melintasi 4 lokasi tersebut, ya lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar saja. Menghindari Mangkang sampai dengan KIB ada tol Kaliwungu, tol Semarang Batang. Menghindari Karangjati ada tol Semarang Solo, ruas Ungaran arah Bawen. Menghindari Kaligawe ada Jalan Walter Mongisidi. Nah tuh, semua lokasi yang 4 titik aku sebutkan tadi ada alternatif dan ada substitusi jalur lainnya ya. Jadi harusnya sih tidak ada alasan untuk Anda kena ketersendatan kalau Anda benar mendengarkan kita. Ais. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kita ketemu lagi besok ya, kelawan di Kelana Kota tentu, siang hari jam 9 sampai jam 12, hanya di 105,6 FM Rasika USA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membongkar maraknya peredaran jamu dan obat tradisional berbahaya karena nekat dicampur bahan kimia obat. Dalam operasi sepanjang 2 tahun terakhir, petugas menemukan lebih dari 10.000 produk bermasalah di Jawa Tengah, serta melacak 39.000 link penjualan ilegal di berbagai platform digital. Menyikapi temuan tersebut, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara tegas guna memberikan efek jera. Langkah ini wajib dilakukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga demi menjaga reputasi jamu Indonesia sebagai warisan budaya UNESCO. Sebagai langkah nyata menanggulangi maraknya obat tradisional berkimia, BPOM resmi meluncurkan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Dalam gerakan tersebut, pemerintah menetapkan 5 daerah di Jawa Tengah sebagai zona pembersihan sekaligus proyek percontohan, yaitu Kabupaten Purworejo, Sukoharjo, Pati, Kota Surakarta, serta Kota Semarang. BPOM menegaskan dengan ditunjuknya 5 daerah garda terdepan ini diharapkan mampu mempercepat pemberantasan produk beracun langsung dari hulu. Melalui strategi ini, BPOM tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga menggencarkan pendampingan bagi kelompok UMKM, agar ekosistem industri jamu kembali sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kementerian Haji dan Umroh memperketat pengawasan terhadap aliran dana pembayaran DAM Jemaah Indonesia yang diselewengkan oleh oknum kelompok bimbingan melalui perantara mukimin atau WNI yang tinggal dan menetap di Arab Saudi. Petugas di lapangan menemukan banyak transaksi ilegal di luar ADAHI sebagai satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk oleh otoritas Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsya menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi kelompok bimbingan maupun mukimin nakal yang memanfaatkan jemaah. Saat ini seorang mukimin yang diduga menggelapkan dana jemaah ratusan juta rupiah telah berhasil ditangkap. Langkah tegas ini diambil guna memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai regulasi sekaligus komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi jemaah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Manakib Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu tanggal 13 Juni di Masjid Agung Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen, hari Ahad tanggal 14 Juni, waktu Ba'dal Isya. Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhoh di Pondok Pesantren Ariyadhoh Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nuril anwari wal akwan wa ala alihi wa sahbihi al jami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan salatan wa salaman متلازمين ما دامت الملوان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى sampun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah, sak temene aku iki pangeranmu, gak ono pangeran sing patut kon sembah, gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok, gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah, fa'budni, kon kabeh iku umumipun ayo podo ngibadah mangawulo menyang ngersoku. Mek wis ibadah mangawulo menyang kersoku, ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri, oleh awakmu ngejekno utawa nglakoni sholat iku kabeh gak ono maneh. Ayo supaya zikir, supaya eling menyang ngersoku. Kita kula tak takon, sampean me ibadah zikir teng Gusti Allah niku napa? Teko njaba dilebokno ati, napa teko jerone ati timbul teng jaba? Ayo ngomong ah. Nen? Oke. Coba sing akeh ya napa? Kula kali panjenengan niku sing akeh dadi wong kepok. Kepok sok maksa-maksa no, mangkane mergo sampean kali kula niku maksa no, ojo mene Fatihae, ojo mene surate, ojo mene ya tidal rukuk sujute, niate mawon pun kaget pun kaabotan pun kange angel
Nggih, usolli. Gedhe mboten. Sampai ambekan mengges-mengges kan. Allah, Allah. Nggih napa? Niate mawon pun kangelan. Mergo kula kalih sampean maksakno teko njaba teng jer. Artine kula sampean niku maksakno niku niku napa? Mboten gadah kesiapan diri untuk menghadap kepada Allah. Dan tidak mempersiapkan. Ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih niku jelasno kon ngenteni sembahyang nyiapno awakmu sembahyang iku ganjarane padha mbek ganjarane sembahyang sing sampurna. Coba maksa Allah, Allah, ojo mana niate mawon Allah, gitu. Kulo niat sembahyang fardu zuhur, wis kelebon pikiran sing ndak hayal melebu. Ngene apa mboten? Niki lho, mergo kangelan barang pun bar, nggih bar. Ngene apa mboten? Modele niku kaya napa? Melepaskan beban. Ayo ngomong apa padha premane. Ngene apa mboten? Kayak ada beban. Niki kula kali jenengan. Sabadane napa? Menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kat malaikat dalem ya Allah. Mabuk iku mendem. Gitu. Mboten ya Allah, niku salat duduk iku mendem. Kok niku gak ngerti kok apa ngaji yo ta? Gak teman ngaji malaikat niku nggih ta? Mboten enten malaikat ngaji niku. Nggih pun ngeten niku setelan robot. Nggih ta? Mangkane malaikat mboten weruh ana jerone ati, tapi mek para aulia Allah mergo liwat mujahadah nok jerone ati wero diparingi ilmu apa sing ana jerone ya jerone ati dhewe kon tak weruh kok apa malaikat la kok jenengan mastani mendem mabuk niku iku fly to fly ada apa kena sabu-sabu la kok saged anu Gusti Allah. Mergo apa sing diwaca sing diomongno gak sesuai karo apa sing ana jerone ati atine. Nggih napa mboten? Niki lah. Nggih ta? Dadi kula kalih sampean niku napa? Memaksakan diri. Allah, Allah. Mangkane napa? Hikmah uang salat qobliyah niku niku napa supaya menyiapkan diri kepada Allah. Hikmah salat ba'diyah niku kanggo nambeli mbok menawa-menawa sembayange ana kekurangane ing dalem khusyuke hadire tata kramane diperalus oleh para ulama-ulama kon iku sadurunge sembayang maca usolli enten kadang-kadang uang ngomong iku bid'ah kepinteran apa kadang-kadang ngomong niat iku duduk nok lisan ana ing ati wis weruh nggih napa mboten. Tapi mek kula kali sampean niku didedek usolli iku perlune kanggo ngelingno awak supaya oleh kon ibadah sembahyang menyang Gusti Allah nyumber sangka atine gak krasa metu menyang lisa longgo dalem ya Allah hambamu ya Allah yang penuh kebuduhan yang penuh kelemahan yang penuh kehinaan ditoto atine cilik-cilik atine ngerasa andap asor menyang Allah bighairi syu'arin gak krasa lisane langsung ngomong Allah. Niku uang sing napa sing dijenengi uang temen lho
nunggukno dhisik awake menyang Gusti Allah. Sapa kon? Ngeten lho, supaya dadi wong sing tem. Mek wong niku temen, gak peduli wong niku bodoh, gak peduli wong niku alim, gak peduli wong niku turunane mulya gak mulya, mek wong niku temen ma'an nabiyyin. Mergo teng Quran ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin, darajate wong temen estu iku besok karo anbiya wal mur. Tapi kula niku bodoh yai, gak iso ngaji, gak peduli. Ben? You understand? Ben nggih? Ben. Teko jero teng jaba napa jaba teng jero? Dan apa? Gendilok-gendilok yai, enten sing teko jaba dhisik teng jero yai. Nah, gak tiga ras pulian. Nggih ta? Ben? Nggih ta? Lah, mek sampean niku mboten saged wuguful ghalab. Mboten saged memberhentikan, menterminalkan hatinya kepada Allah sebelum masuk dalam lingkungan ibadah berzikir kepada Allah. Berarti kula kali sampean sik durung dadi wong temen. Mek sampean durung dadi wong temen, berarti sampean maksakno menang jerone ati sampean. Mek sampean iku maksakno ngrasa terpaksa, berarti sampean gak iso hadir atine menyang Gusti Allah. Berarti sampean gak iso khusyuk menyang Gusti Allah. Mek sampean gak bisa hadir, gak bisa khusyuk mergo ngrasa kepaksa menyang Gusti Allah, berarti sampean kali kula sik durung napa. Sik durung buka koncine minangka uang sing dicintai dadi waline Gusti Allah. Kan nggih, dibaleni malih. Teko jero teng jaba, napa jaba teng jero? Nen? Saking lebet teng jawi. Kula baleni malih. Nggih. Napa? Tujuan kula kali jenengan mulai jero dipun bekta teng jawi mboten saking jawi dipaksakno wonten ing jerone ati. Mboten. Nggih ta? Mboten ngeten, mboten. Malah mek sampean kali kula niku saged napa zahire minangka bareng iso nulungi apa ana jerone ati. Monggo niki cocok dawuhipun Al Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, napa dawuhipun tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Macem-maceme jenis bentuk lelakon sing dilakoni sapa wae niku mboten wonten malih, mergo macem-maceme peparing suatu rahasia nur sangka ngersanipun Gusti Allah mlebu ana ing jerone ati. Atine ana wong nggih ta, sakniki niku napa mergo atine ngono maca Quran terus, barang suasana atine ngene maca selawat terus, ngene apa mboten, barang atine ngono mergo posisine ngene maca wiritan iki terus, monggo aja disalakno. Ngene apa mboten, sing penting mlebu ana jerone ati. Atine kula tak pengin takon, sampean kepingin genah napa mboten? Pinter gak patek genah, gak patek pinter tapi genah, milih pundi?
genah ojo maneh awake. Nggih tak, posisine zikir ibadahe ya perlu gen. Zikir kula kali sampean, ibadah kula kali sampean sik durung genah. Mek sik durung iso ngrasakno senenge atine waktu zikir ibadah menyang Gusti Allah. Nggih. Rasakno. Saman milih. Panganane enak. Tenggorokane pahit. Panganane gak pate enak tapi gorokane manis. Milih pundi? Nah. Nen? Sampan milih enak panganan nopo enak mangan? Lah coba wong pinter ngono lho. Kita lho wong ibadah niku nggih ngeten. Muncul sangka mriki. Ayo dilu dhisik. Napa? Lah mek pun sampean niku muncul sangka mriki, mboten enten rekayasa. Nggih napa mboten? Mek sampean niku rekayasa, modele dilu. Tapi rekayasa niku jenenge wong munafik. Mergo gak padha zahir karo batine. Sapira kuwate wong munafik niku? Sapira kuwate wong menggaya niku? Mboten kuat mboten, bakal ketok ketemun kok. Nggih ta? Mangkane mek wong niku musuhan dadi apik niku berarti waras. Tapi mek wong kena penyakit munafik, makin apik, makin alus, berarti tambah nemen penyakite. Makane Gusti Allah dawuh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Wong-wong munafik sapa bae? Nggih ta? Gak ngenteni wong niku duwe iman apa gak duwe iman. Mek kok duwe sifat munafik. Napa? Besok ana ing neraka sing paling ngisor dhewe. Gak ana sing iso nulung awakmu. Sinten sing nulung kula ya Allah? Kon dhewe. Eling ndak? Sadar ndak? Nggih ta? Niki lho penyakit wong munafik. Lan nggih. Jadi ini kita pundi niki kaya ngeten niku teng pundi? Mboten enten malih dawuhipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an apa husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Mek sampe lelakon zikir ibadahmu begitu baik, begitu indah, begitu manisnya. Gita, iku kabeh gak ono maneh mergo uwoy ono ing jerone atimu dhewe. Mangkane waktu Kanjeng Nabi mirsani sahabat sembayang, nggih napa utak-utik jenggote. Nggih napa mboten? Mangga. Gita, kadang-kadang enten wong-wong niku napa kok kepaksa. Nggih ta, bergerak badan niku mboten semestine. Misale enten semut. Kira-kira mek sampean niku enten semut, sampean jarno napa sampean ngetenaken? Nggih? Nggih? Mek enten lamuk mboten sampean ngetenaken, mboten mungkin mek sampean ngetenaken niku. Paling kira-kira ngeten apa mboten? Salah, mboten salah. Nggih, mboten batal. Kita, sing penting dilok encaroi gerak. Tapi enten pitakonan, waktu sampean kecokot semut niku lho, sampean lajeng ngusir semut niku, kira-kira atine rada ndongkol napa mboten? Nen? Agita, padha. Kita, sing akeh niku ana ngruneng, ngruneng saking gak met tu nak lisan, monggo metu ngeten, masya Allah, macam metu ba, gunung sajane nak jalan hati ngeten, sialan lo, ngeten apa ngeten, ngapain
lo masuk-masuk ke baju gua nih. Nggih napa mboten? Kula niki bahasa Indonesia ngeten niku ngeten. Merga enten setengah konco-konco nom-noman mahasiswa niku protes teng kula. Yai, kalau ngaji itu bahasa Indonesia ngapain sih yai kok mesti bahasa Jawa? Lho, apa? Gak ngerti. Niki ana apa kira-kira? Omong Jawa apa bahasa Indonesia? Nen? Lho, sik tetep akean sing bahasa Jawa. Merga napa? Bahasa Jawa niku luwes iso memenuhi dateng lugatul Arab. Nggih napa mboten? Bahasa Indonesia niku kurang. Kula jawab kali kanca niku nang sing ngomong kaya ngeten niku, salamu dhewe. Wong kon manggon nang tanah Jawa gak belajar bahasa Jawa. Nggih napa mboten? Ngeten mawon. Saya tapi saya kan enggak paham, Yai. Pengin paham bahasa Jakarta. Iya, Yai, yo ngaji yo kok aku menok Jakarta. Tak ngeten ta. Lho niku, ngen ya napa niki? Jawa napa? Jakarta. Nggih ta. Nen? Lah niki lho. Terus pun di wektal Kanjeng Nabi niku mirsani sahabatipun napa? Utak-utik jenggote. Daipun Kanjeng Nabi lau khosya'a qalbu hadza la khosya'at jawarihu. Gitu. Mek uang iku atine iku khusyuk, tentu anggotane iku melok khusyuk. Gena apa mboten? Umok mawon. Gena apa mboten? Kadang-kadang niku sing rada megelon niku napa? Nggih ta? Semut niku lho, mboten trimo sing teng jopo, teng jerawan niku kadang-kadang dicokot. Kira-kira kula kasih men ngruneng napa mboten? Nggih. Sampai kadang-kadang kula ngomong kok weruh wae sih sing empuk-empuk sing dicokot. Nggih ta? Lah niku lho, ngruneng. Ngeta opo ah. Oh, jadi lebokno atine ya. Lah niki lho. Lah. Lah sakniki ya napa? Oleh apike genahe indahe lelakon zahirmu karena timbul apa yang ada di dalam hatimu. Lah saiki atimu iso dadi genah koyok ngono ku liwat endi? Nah, dipun jawab wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamatil inzal. Genai atimu sing koyok ngono iku mergo apa? Mergo kon wis tahkik, mergo awakmu wis mendalem, mergo awakmu paling ndak wis ngertinya dari sopo sakjane awakmu, sopo hakikate Gusti Allah. Yeah. Mek wis kon iso kaya ngono, apa sing ana ing jerone atimu saiki? Wedi karo Gusti Allah? Isin karo Gusti Allah? Cinta karo Gusti Allah? Rindu karo Gusti Allah? Terserah apa sing muncul ana jerone atimu. Dan ya napa kira-kira? Dan monggo mustine mek sak pelunggu kula kali sampean niku napa sing didhisikno niku ayo wedi karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah. Kula ngomong kaya ngeten niku napa? Merga mboten kurang-kurangan. Nggih. Uang-uang pelajar ilmu. Nggih ta? Kadang-kadang niku. Nggih ta? Seorang guru pendidik napa? Mboten wani merekno anak didike niku napa? Dikongkon melok zikir teng Gusti Allah. Niki kathah napa mboten? Teng lembaga napa mawon kathah niku.
Barang pun dijak praktek iku lho acara maulid ana desamu kampungmu iki lho acara khole buyutmu mbah-mbahmu sing dadi pini sepuhe ana daerah iku kathah madrasah-madrasah diniyah niku napa mboten wani mrayekno niku napa omongane para bapak pendidik wis jarno iku sing dikir iku sing tuwa-tuwa kita sing dikir iku wong-wong sing kono sing wayahe sekolah-sekolah ngaji-ngaji ojo melok-melok merono subhanallah barang dituntun kenyataan ilmu ini kudu dinyatakno dibuktekno ana lapangan kita mboten purun napa niku sing mboten sing wong niku ngaku ahlus sunnah wal jamaah napa sing mboten ngaku enten sing ketipu kaya ngeten niku kathah napa mboten nen wong dikongkon prei sepisan ae mboten purun nggih ta wong sing kaya ngeten niku napa dalil al istighal bil ilmi afdal ngaji ku luwih penting ojo mikir liyane niki kathah napa mboten niki kathah napa mboten nen kita coba tapi mboten mikiri wala ya ta'ammaluna mboten gak ada pikiran apa maksudnya ilmu api digawon di ilmu terus apa manfaati ilmu apa buai ilmu terus apa rahasia ilmu terus apa ilmu dadek no nur menyangersanipun Gusti Allah mboten kepikir pokoke dalil kadang-kadang enten sebagian pondok niku enten barang pun ngekholi kiai-kiai sepune nggih ta mboten dilibatno kanca-kanca pondok niku kula niku sampun ping pinten-pinten matur dhateng kanca-kanca para kiai libatno ya anak murid pondok iku aja wong kampung tok kita niki kathah napa mboten arek pondoke niku dijarno ngaji terus tapi mboten secara pribadi secara khusus ditemokno silaturahiyah karo guru-gurune atine mboten cuma diuri cara ilmu ing mongko padane ilmu dadekno oleh nur rahasia sangka Gusti Allah mek ana hubungan rohani karo guru kula tak takon sampean niku lho mek mondokno anak sampean kali kula napa sampean niku mondokno anak kula teng sampean kira-kira sampean kali kula niku atine niku kepingin anake dadi wong pinter napa kepingin anake dadi wong sing iso niru gurune ayo ngomong nggih napa sampean kepingin anak sampean niku cuma ngarang karepe dhewe gak gelem ngiringno gurune mustine niku kepingin nderekno guru kepingin iso niru pinter niku nomor

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manakib Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu tanggal 13 Juni di Masjid Agung Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen, hari Ahad tanggal 14 Juni, waktu Ba'dal Isya. Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Melaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhoh di Pondok Pesantren Ariyadhoh Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

0: air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum, dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini, bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.
1: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with Radio
2: Rasika. Jam 1 siang, waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Harga ayam hidup di tingkat peternak rakyat anjlok drastis hingga tutup terendah Rp11.000 per kilogram. Sekjen Pinsar Indonesia Mukhlis Wahyudi menegaskan kondisi ini terjadi karena program makan bergizi gratis yang diharapkan menjadi solusi justru dikuasai oleh broker dan bandar besar. Dengan proyeksi surplus produksi ayam tahun 2026 yang mencapai 4,3 miliar ekor, peternak mandiri justru kalah bersaing dalam tata niaga yang dikendalikan oleh perantara.
4: Program MBG itu sampai detik ini tidak kami rasakan secara langsung dampak. Karena memang di MBG itu suppliernya rata-rata para broker atau bandar, dan mereka punya pemotongan tradisional atau mereka punya stok yang itu support dari yang besar-besar. Ya, jadi harganya pasti miring, sehingga kami tidak bisa berkompetisi.
1: Pinsar mendesak Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki sistem serapan dan memprioritaskan peternak kecil agar harga kembali stabil sesuai acuan pemerintah, yaitu Rp25.000 per kilogram. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun merespon penutupan sementara puluhan dapur makan bergizi gratis di berbagai daerah karena kendala dana. Tat Yasin menegaskan penghentian operasional sejumlah SPPG tersebut tidak hanya disebabkan oleh masalah anggaran belum cair, melainkan juga karena adanya proses evaluasi total dari pemerintah pusat. Evaluasi dilakukan seiring adanya penyesuaian manajemen di Badan Gizi Nasional, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait masalah ketidaktepatan sasaran dan kualitas menu. Saat ini Pemprov Jawa Tengah masih menunggu arahan lebih lanjut dan mengapresiasi langkah kepala daerah yang tetap melakukan pendampingan selama proses penataan program berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang para pamidanget Nglarasari. Wah, siang menika bentar sangat nggih, kadosipun menawi siang menika dipun mirengaken lelagon campur sari, maknyes ngaten nggih. Para pamidanget lan Greta Putri sampun wonten mriki. Monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 58 500 lan pepanggian kalian Greta Putri siang menika dinten Kamis. Monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged langsung pepanggian kalian Greta Putri sinambi menopo kemawon, sinambi dahar, sinambi layeh-layeh, utawi sinambi update lalu lintas. Monggo saged sanget nggih. Siang menika terpantau lalu lintas juga mulai siang ini ada titik-titik pekerjaan jalan dan di tol. Ini yang di tol ABC nggih, yang arah ke Mukti Harjo, yang arah ke Gayam Sari ini ada pekerjaan jalan. Ngaten infonipun kaula bika WA mawon. Ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Teguh sugeng siang. Pak Teguh badhe nyuwun lagu kemawon wonten adicara Nglarasari siang menika. Ingkang saking Didi Kempot. Oh nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya Pak kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu menika wis pokoke ning Mediun golek intip ketan ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Ingkang sampun pinarak malih menika Pak Botak nggih, kintun salam kagem sedaya pamidanget rasi kadipasban. Pak Agus sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika. Nyuwun info lalin Mbak Greta saking Gajah Dumugi Simpang 5 Mbak Greta. Maturun.
0: Saking Gajah,
1: Gajah Demak nggih niki.
0: Oh, siap. Saking Gajah Demak tumuju Simpang 5. Siang menika Gajah menuju ke arah Onggorawe lancar utawi ke arah Genuk menika lancar, lajeng mlebet Walter Mongin Sidi menuju ke arah Simpang 5 ugi lancar, mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten Pak Agus. Buni Pasban waalaikumsalam sugeng siang. Menika ngersake lagu kemawon saking Didi Kempot ugi nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Salajengipun menika ingkang sampun pinarak malih wonten kawan di 2967 sugeng siang badhe nyuwun lagu nggih. Ini cuaca di PLTU Tanjung Jati Jepara. Bentar sangat nggih. Sami kalian Ungaran. Ungaran ugi bentar sangat. Matur nuwun infonya. Pak Santoso sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Sugeng siang.
2: Tadi di Ciliwangi Mbak, depan pedang paket CNE itu. CNT apa CNE itu ada kontainer mogok Mbak. Kayak apa namanya? Solarnya habis itu baru dikirim sama ownernya, mungkin pakai mobil pribadi baru diisi. Tadi agak menyebabkan ketersendatan Mbak, cuma sekarang kayak udah mau jalan lagi.
0: Siap-siap.
2: Minta lagunya Mbak Greta, sekalipun Didi Kempot yang Lingso Tresno Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinara, lagunya diantrikan mawon nggih. Matur nuwun Pak Santoso sampun maringi info. Salajengipun kalian Pak Busman wilujeng siang ugi. Pak Busman menika kintun salam kagem Pak Darmaji lan Ibu Endang Sugiyarti, Pak Rondi lan Ibu Ngadinah, Mama Rina Aryani, Jovan lan Juana. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Lasarus sugeng siang.
3: Siang Mbak Gre. Yes, siang kawan Rasika. Mbak Gre ngaturi perso wonten Semongan niko, mergi Semongan engkang arah wonten kota. Saderengipun pom bensin wonten rabas-rabas pohon nggih Mbak Gre. wonten ketersendatan sekedhik wonten Mbak Dekri kedua arahipun. Setelah niku lancar. Terus niki Mbak Gre wonten telepon sampokong niko Mbak Gre. Niko TL pecah nggih Mbak Gre.
0: Sampokong TL
3: terus ngatos-ngatos kawan rasika ingkang badhe melintasi wonten sampokong TL pun pecah kedua ketiga arahnya. Ngoten Mbak Gre. Nggih Mbak Gre nyuwun lagu ini pun Mbak Gri nek wonten sikep ya Mbak Gri.
0: Oh,
3: wonten ya Mbak Gri. Matur suwun.
0: Matur nuwun. Sampun maringi info Pak Lazarus lagunya diantrikan Pak Udin. Sugeng siang, menika nyuwun tembang kemawon saking Didi Kempot nggih diantrikan kawan di 4841 nyuwun saking Deni Caknan siap diantrikan. Kawan di 6530 sugeng siang ngersake lagu saking Didi Kempot ugi. Pokoke saya kutho ngaten nggih matur nuwun sampun pinarak. Sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari dados kawula puter lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care,

Para pamidanget, menika wonten info saking damkar bilih di sekitar Jalan Dr. Wahidin daerah Jomblang Kecamatan Candisari. Menika ada tumpahan solar atau tumpahan oli nggih. Saat ini sedang dilakukan proses penyemprotan yang melintas harap hati-hati. Untuk saat ini jalurnya masih lancar di sekitaran Dr. Wahidin Jomblang pas di tanjakan Tanah Putih, para pamidanget. Pas di tanjakan Tanah Putih ada penyemprotan tumpahan solar atau oli sekitar jam 1 siang tadi. Ngaten infonipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Saryono menika nyimak mawon ngaten nggih. Lagunya diantrikan nggih Pak Sugi nyuwun tembang kemawon ini coba sikep nggih berarti nggih. Pak Bima Janu maringi info ada ketersendatan di tol arah Mukti Harjo di KM432C nggih karena ada pengaspalan posisinya di lajur tengah. Menika Pak Bima Janu maringi info bukan di lajur tengah tapi di lajur kiri nggih bukan bahu jalan. Di lajur kiri ini ada pengaspalan yang menuju ke arah Gayam Sari Mukti Harjo nggih. Matur nuwun infonya Pak Bima Janu. Nah, ini ada pengaspalan sedikit melambat jalurnya di tol 432C nggih yang arah ke Gayam Sari Mukti Harjo. Matur nuwun Pak Bima Janu untuk update-nya. Ibu Mai sugeng siang badhe nyuwun info Semarang menuju ke arah BSB. Dari Semarang menuju ke arah BSB siang menika menawi miyos konven lewat jalur Karangayu Kalibanteng lajeng masuk ke arah Ngalian tasih lancar. Dari Ngalian menuju ke arah BSB ini juga lancar, di pasar Ngalian juga lancar, tidak ada ketersendatan. Biasa Mbak, yo kerja yo jajan ngaten onje. Matur nuwun sampun pinarak. Lagunya diantrikan mawon saking Deni Caknan. Salajengipun untuk sekitaran menika nggih untuk jalur yang di sekitaran Krapyak, di eksit tol Krapyak ini ada antrian agak lumayan karena antriannya hampir mendekati gerbang tol Krapyak. Kemungkinan ini karena volume kendaraan saja, tapi lepas Krapyak jalurnya lancar, boten wonten ketersendatan.

0: Rasika FM.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

Tasih wonten ati corong Larasari lan menika wonten Pak Suparwan sugeng siang menika siap mirengaken Larasari Mbak di Pondok Mojopahit 1 menika onjih matur nuwun sampun pinarak lan para pamidanget untuk sekitaran Sayung ini aman lancar nggih mboten wonten antrian tapi menawi rob sampun minggah nah menika wonten antrian saat ini rob di tanggal 11 ini masih aman robnya. Jadi meskipun meluap ke jalan tapi tidak yang dalam ngaten nggih, hanya pendek saja dan hanya ya mungkin hanya keceh saja ngaten para pamidanget. Lan siang menika untuk sekitaran Sayung jalurnya lancar mboten wonten ketersendatan. TL Tanjung di Lingkar Kudus ini antrian juga cukup panjang karena tasih wonten pengecoran nggih yang ke arah Demak. Jadi yang dari arah Pati, antreannya cukup panjang di TL Tanjung yang dari arah Pati ini di Lingkar Kudus antreannya sekitar ya sekitar 1,5 kilo lah, lebih kurangnya 1,5 kilo. Tapi untuk jalur dalam Kota Kudus siang menika lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Kubro siang menika di sekitaran Kubro ugi wonten antrean nggih kados biasa di putar balik Kubro menika. Dan yang di Kaligawe ini antrean mulai dari sekitaran SMP Islam Sultan Agung ngantos dumugi SPBU Kaligawe. Terus lumayan menika antrianipun agak panjang. Ngaten para pamidanget lan monggo ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinarak di 081 32 58 58 500.

0: Yeah.
1: Jam 2 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi benar-benar dirasakan oleh warga Kabupaten Semarang di SPBU Jalan Ahmad Yani Ungaran. Jalur Pertalite kini tampak mengular karena harga Pertamax tembus Rp16.250 per liter. Meskipun harganya makin mahal, banyak warga yang enggan pindah ke BBM subsidi. Farah Ilhami misalnya, warga Ungaran mengaku jika sebelumnya isi penuh motor metiknya tidak sampai Rp40.000, sekarang harus keluar uang hampir Rp50.000. Keluhan serupa juga datang dari Ibu Diana, warga Sepantengan, yang biasa membeli Pertamax Rp30.000 untuk antar jemput cucu selama seminggu. Pihaknya memilih tetap menggunakan Pertamax karena meyakini bahan bakar tersebut jauh lebih baik untuk menjaga performa mesin kendaraan.
4: Naiknya lumayan ya, dari Rp12.000 ke Rp16.000-an ya. Ya, lumayan kerasa sih. Biasanya kalau isi penuh tuh nggak sampai Rp40.000, ya kalau harapannya sih bisa harganya stabil ya. Lebih menggunakan Pertamax karena kualitasnya memang terasa berbeda daripada dengan Pertalite.
3: Kini warga hanya bisa berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga BBM agar tidak semakin memberatkan pengeluaran sehari-hari. Tidak hanya di kawasan Ungaran, dampak naiknya harga Pertamax juga memicu keluhan serupa bagi para pengendara di jalur utama Kota Salatiga. Pasca kenaikan harga tersebut, imbasnya mulai terlihat. Salah seorang pelanggan, Galang, mengaku sangat kaget dengan perubahan harga yang terjadi setelah mengisi BBM di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Tingkir, Salatiga. Untuk mengisi penuh tangki motor metiknya, yang biasanya cukup mengeluarkan uang Rp50.000, sekarang harus membayar hingga Rp66.000 agar bisa full. Kondisi ini membuat warga di perbatasan daerah berharap ada evaluasi regulasi agar harga BBM non-subsidi bisa kembali stabil. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: diundang mulih to, Dik. Mas wis kangen.
1: Tasih wonten nanti corong larasari sampun tabuh kali langkung 13 menit lan siang meniko kahanan wonten mergi nggih, siang menika kahanan wonten mergi untuk sekitar kali gawe sudah mulai panjang antriannya yang arah ke dalam kota menika antrian wiwit saking Unisula ngantos dumugi SPBU kali gawe wonten sekitaran Kubro Yuten Kubro menika ugi panjang antrianipun yang di sekitaran jembatan Tambak Lorok pendek saja hanya di sekitaran rumah pompa kali Tenggang tapi untuk arterio Sudarso sejauh ini tasih lancar mboten wonten ketersendatan lajeng di sekitaran Brangsong yang arah ke Kaliwungu menika sampun wonten antrian mulai dari Mandiri itu sampai di SPBU Brangsong tapi arah ke Kendalnya tasih lancar mboten wonten ketersendatan untuk pekerjaan jalan yang di KM432C ini masih terlihat ada kepadatan dan ada antrian di sekitaran KM432C yang ayah arah Gayamsari Muktiharjo. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Rizky.
2: Sugeng siang diajeng kereta. Sugeng siang ugi kawan Rasika. Tabu sekawan welas niki dumugi daerah Colo nggih, Kudus. Saking muter-muter kutha Jepara Pati Kudus niki diajeng. Saya kathah kirimanipun arah kota Kudus mawon nggih. Badhe nyuwun tembang mawon diajeng. Amargi kula medal jalur arah teng ngene Muria nggih dadose sepi, mboten wonten tersendatan. Cuacane nggih bentar niki. Nyuwun tembang siji dipeng 1000 niku lho diajeng. Napa niku judule kula siji dipeng selawe kowe mung siji kanggo selawase ngoten niku lho diajeng judule napa niku ngaten diajeng matur suwun
1: sami-sami diantrikan lagunya Ibu Mai sami-sami kalau wau aduh pokoke wes sampun kawula puteraken disambung kalian LDR ngaten nggih Ibu Mai nggih kawan di 8255 nyuwun diputeraken SMS nggih Mbak SMS cobi mangke nggih kawula padosi rumiyin Pak Satya sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon siang menika wonten adicara Nglarasari pokoke wis titip kangen wae ngaten oh nggih diantrikan lagunya nggih matur nuwun sampun pinarak salajengipun ingkang sampun pinarak wonten Pak Maskon sugeng siang
3: selamat siang diajeng kereta
1: nggih sugeng siang
3: dere tanglet saking Kudus ajeng ten Semarang jaluripun enten ketersendatan napa mboten nggih kesuwun diajeng kereta
1: sami-sami saking Kudus nggih saking Kudus tumuju Semarang siang menika saking Kudus menuju ke arah Demak lancar Demak menuju ke arah Semarang wonten sekitaran Sayung menika ugi lancar dereng wonten antrian nanging di sekitaran Kaligawe menika antrian sampun ketingal antrianipun wiwit saking Unisula ngantos dumugi SPBU Kaligawe ngaten infonipun Pak Maskon kawan di 720.30 sugeng siang menika ngersake lagu saking Didi Kempot siap matur nuwun sampun pinarak lagu ini pun sebentar Dudu Jodoh nih cobi mangke nggih kawula padosi rumiyin lagun saking Didi Kempot kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten susukan sugeng midhangetaken lagun campur sari sinambi menapa kemawon

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi dengan saya Nurul Hidayah. PT PLN Persero UP3 Banyuwangi mengumumkan pemadaman listrik sementara secara besar-besaran di wilayah kerja ULP Banyuwangi Kota pada hari ini Kamis 11 Juni. Langkah itu diambil untuk pemeliharaan jaringan darurat untuk meningkatkan kehandalan listrik di masa mendatang. PLN tengah melakukan pekerjaan krusial berupa pemeliharaan jaringan SUTM berkekuatan 20.000 volt pada penyulang Kalipuro. PLN mengimbau agar warga yang menyalakan genset wajib memisahkan dari instalasi PLN agar tidak terjadi konsleting berbahaya. Aliran listrik bisa menyala lebih cepat jika petugas lapangan menyelesaikan pekerjaan sebelum target waktu.
2: Kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka peluang kerjasama pengelolaan wisata bahari Pasir Putih di Kecamatan Bungatan Situbondo. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Situbondo Haryadi Tejo Laksono bilang, pihaknya telah mempersiapkan dokumen appraisal atau penilaian nilai aset objek wisata bahari Pasir Putih. Appraisal wisata bahari Pasir Putih akan diserahkan ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora sebagai leading sektor atau sektor utama pengelolaan wisata Pasir Putih yang berada di jalur pantura itu. Haryadi juga bilang kalau dokumen appraisal dilakukan untuk memastikan nilai wajar objek wisata bahari Pasir Putih yang nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
3: Membawa kabar, peternak Kota Batu ketar-ketir harga telur turun saat pakan terus naik. Peternak ayam petelur di Kota Batu saat ini menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur dan kenaikan biaya pakan. Saat ini harga telur di tingkat peternak turun hingga sekitar Rp21.000 per kilogram, sementara harga pakan konsentrat naik total Rp850 per kilogram dan jagung naik sekitar Rp1.000 per kilogram akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Akibatnya, peternak mengalami kerugian sekitar Rp1.500 per kilogram dengan produksi 500 kilogram telur per hari, kerugian bisa mencapai Rp750.000 per harinya.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengingatkan para pendaki untuk mewaspadai musim bediding yang mulai terasa seiring peralihan musim hujan ke musim kemarau. Pada periode ini, suhu udara di puncak Gunung Merbabu dapat turun hingga 5 derajat Celcius, bahkan lebih rendah, sehingga meningkatkan risiko hipotermia bagi pendaki. Hingga saat ini, embun es belum terbentuk di kawasan Merbabu, namun dalam sepekan terakhir, suhu udara dingin sudah mulai dirasakan para pendaki maupun petugas Taman Nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Ian Saspita ngersake lagu kemawon saking Didi Kempot diantrikan nggih lagunya Pak Rudi matur nuwun. Pak Maskon sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Jam 14.23 sudah sampai di Demak. Situasi lalin dari Kudus sampai Demak lancar di kedua arahnya, ya Bagri ya. Terus itu enaknya lewat mana ya Bagri ya? Ini gimana Bagri? Soalnya saya ini mau ke Karyadi Bagri.
0: Oh mau ke Karyadi. Mau ke Karyadi menawi sak meniko Sayung masih aman. Masuk Onggorawe nggak apa-apa. Onggorawe masih lancar, tidak ada ketersendatan. Atau mau masuk Walter Mongin City juga aman. Atau bisa juga ke Karyadi lewat Kaligawe nggak apa-apa, ini Kaligawe sudah lancar, tapi memang berubah-berubah ya untuk lalu lintas. Nanti masuk Tol Muktiharjo keluar Gayam Sari menuju ke arah Karyadi langkung lancar jalurnya. Ngaten Pak Maskon, Pak Didik Sikistiawan.
2: Sugeng siang Mbak Kri, so kawan Rasika.
0: Sugeng siang.
2: Jasin info mawon Mbak Kri wonten gini TLC Semut nggih padam siang menika Mbak Kri. Lalu lintas tasih lancar. Mekatan Mbak Kri update dipun tumuju Bawen.
0: Siap, matur nuwun Pak Didik Sikistiawan. Menika tumuju Bawen saking Mangkang nggih. Sampun dumugi TLC Semut untuk jalurnya juga masih lancar. Pak Eko Chandra sugeng siang. Menika maringi info Purwodadi minteng lancar lan hawanya menika benter ngaten nggih. Matur nuwun Pak Eko Chandra, lagunya diantrikan nggih Cobi Mangke. Mugi-mugi wektalipun cekap. Ngaten Pak Eko Chandra, Pak Rohman.
3: Assalamualaikum, Rasika melaporkan ini di Jalan Untung Suropati ke arah Mijen ya. Ada
0: Untung Suropati
3: muatan karung, ini posisinya mogok persis di tengah jalan. Agak seperti ini nah. Wah ini ekstrim banget, itu kayak miring mau jatuh ke kiri.
0: Siap-siap.
3: Di sini masih lancar, belum ada ketersendatan yang berarti. Terima kasih.
0: Jalur Untung Suropati yang ke arah Mijen, nggih, leres nggih, yang ke arah Jatibarang. Ini pas ditanjakan dan pas nikung nggih. Berarti yang sekitaran daerah SD Ngalian menika saderengipun SD Ngalian sanes mboten nggih. Pak Rohman, matur nuwun infonya. Hati-hati yang melintas di sekitaran Untung Suropati pas tikungan, pas jalurnya nanjak yang arah ke Mijen ye, karena ada truk nggak kuat nanjak, posisi ada di tengah. Ini truk bermuatan. Matur nuwun Pak Rohman, kawan di 9324.
4: Sugeng siang Mbak Greta. Mbak Denyuun Perso niku saking KIK dumugi bergas. Carang Jatine pripun nggih? Pun lancar apa dereng? Matur suwun.
0: Dari KIK menuju ke arah Bergas nggih. Siang menika kalau untuk Karang Jati di TL Karang Jati, karena masih ada di pasar Karang Jati masih ada pekerjaan saluran air, tasih wonten antrian. Nanging antrianipun dereng panjang nggih. Antriannya itu mulai dari Balai Besar Pelaksana Jalan menika. Gedung Balai Besar menika yang luas itu nggih, sebelum PTP Ngobo. Ngaten infonya Pak Unggul Suroso.
5: Selamat apa nih, siang apa sore? Selamat siang menjelang sore Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
5: Gimana yang ada di Mangkang, apakah lancar atau ada catatan seperti kemarin Mbak Greta? Kemarin tuh begitu jedul pasar Mangkang langsung macet ya Mbak Greta. Terima kasih, seperti biasa saya dari arah Mijen mau ke Kaliwungu. Selamat siang menjelang sore.
0: Nggih, saking Mijen menuju ke arah Kaliwungu. Siang menika saking Mijen menuju ke arah Kaliwungu berarti mios kados biasa lewat Palir nggih. Untuk jalurnya lancar lewat Palir menuju ke arah Mangkang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya, Pak Suprianto.
6: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Iya, sugeng siang.
6: Nah, nyuwun lagu nih Banyu Langit. Salam kagem Pak Karyadi wonten ing SMK Kaliwuna. Matur nuwun.
0: Siap. Mangga
6: info cuaca di sekitaran Demak Kota, Jalan Sultan Hadiwijaya, terik panas menyengat. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Suprianto untuk info cuacanya, lagunya ditunggu kemawon. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih, lelagon campursari wonten ati corong laras sari.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat teman ngebakso. Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

banget Greta Putri kita pamit rumiyin saking ati Coro Larasari. Nanging saat deringipun kawula pamit, menika wonten Pak Yoga maringi info bilih Karang Jati menika lancar, hanya antrian lampu merah saja. Matur nuwun Pak Yoga sampun maringi info. Greta Putri pamit rumiyin saking ati Coro Larasari. Sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Pare.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Tidak hanya peternak ayam, para peternak telur di Jawa Tengah kini juga ikut tertekan merosotnya harga jual di tingkat peternak. Membuat mereka mendesak agar program makan bergizi gratis bisa menyerap lebih banyak produksi telur lokal. Saat audiensi bersama Gubernur Ahmad Lutfi di Semarang, Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Suwardi mengungkapkan, pasokan telur di Jawa Tengah saat ini mengalami overproduksi hingga 2.300 ton per hari. Imbasnya, harga di tingkat peternak anjlok di angka Rp21.000 per kilogram, padahal acuan normalnya mencapai Rp26.500. Peternak berharap Badan Gizi Nasional bisa turun tangan membantu penyerapan lewat Satuan Pelayanan Gizi Daerah agar usaha peternakan rakyat bisa tetap bertahan. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi langsung memerintahkan Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi untuk segera mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan penyerapan telur lokal. Lutfi menegaskan program MBG harus bisa menyerap bahan pokok lokal agar peternak tetap mendapat untung sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah. Selain Satgas MBG, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi dan UMKM juga diminta menyiapkan langkah konkret termasuk memastikan ketersediaan pasokan pakan ternak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore lebih 8 menit. Kita berkelana kota Kawarasika dan Kawarasika juga masih bisa terus memberikan update-nya. Ada Gerita Putri di sini untuk menemani Kawarasika ya. Dan yang di sekitar tol ke arah Gayam Sari, ke arah Mukti Harjo, ini masih ada antrian di KM431 karena masih ada pekerjaan jalan. Antriannya sih nggak panjang ya, antriannya hanya sekitar ya lebih kurangnya sekitar 1 kilo saja. Untuk kawan Rasika yang melintas ini harap sabar. Terus untuk sekitaran exit tol Krapyak ini juga ada antrian di exit tol Krapyak. Antriannya itu pendek saja juga, hanya ya sekitar 400-500 meter lah untuk antriannya. Nah, kalau untuk Brangsong saat ini sudah dibuat kontraflow sepertinya. Karena di Brangsong yang arah ke Kendal ini sudah ada antrian. Antriannya mulai dari sekitaran SPBU Kebonadem ya. Dan simpulnya itu di SPBU Brangsong untuk sore hari ini kawan Rasika. Di TL Karangjati, di Pasar Karangjati itu masih ada pekerjaan saluran air, cuman antriannya pendek saja, mulai dari sekitaran PTP Ngobo. Tapi tadi ada info, Deng, kalau antrian di Karangjati itu hanya antrian lampu merah saja gitu. Jadi yang di Karangjati untuk saat ini di depan Pasar Karangjati ya. Ini sepertinya pekerjaan saluran air sudah selesai nih sepertinya. Tapi masih ada bongkaran ya. Nah, oke. Okay. Ini tadi diupdatekan Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga untuk update-nya. Pak Freddy Baja.
1: Selamat sore, Mbak Greta. Mau tanya.
0: Selamat sore.
1: Saya dari Demak mau ke Semarang. Oh. Enaknya lewat konvensional apa alternatif? Minta pencerahannya dong, Mbak Greta. Mata nuwun, sehat selalu.
0: Oke, dari Demak menuju ke arah Semarang ya. Dari Demak menuju ke arah Semarang lewat Sayung gak apa-apa. Antrean yang di Sayung itu pendek saja, mulai dari sekitaran HIT sampai di batas. Tapi lepas itu lancar dan melambatnya juga tidak yang berhenti gitu. Enggak, jalan pelan-pelan untuk sekitaran HIT ya. Jadi masih tetap menggelinding rodanya. Begitu Pak Freddy Baja. Kawan di 3988.
2: Selamat siang Mbak Gre. Pukul 15.10 saya memasuki jalan Brangsong dari Kendal ke arah Kaliwungu. Tidak ada antrian ya Mbak Gre.
0: Oke.
2: Cukup lancar Mbak Gre, tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya kawan di 3988. Lanjut lagi dengan Pak Gewer, ada truk trouble di TL Pedurungan arah ke timur. TL Pedurungan arah ke timur ini ada truk trouble dan saat ini juga ada antrian ya. Masih pendek antriannya karena antrian mulai dari sekitaran pertigaan Palebon itu ya. Terima kasih Pak Gewer. Pak Riza, ini ada truk yang mengalami trouble di lajur kanan. Nah, ini dia. Yang di Pedurungan, lajur kanan.
3: Tersendatan akibat ada truk box.
0: Sudah ada daunnya ya, dikasih daun. Oh, ada dua.
3: Sedang proses. Betulkan.
0: Oke, siap.
3: Cepat. Terima kasih.
0: TL Pedurungan berarti ini ya. Pak Risa, terima kasih infonya yang di sekitar Pedurungan ya. TL Pedurungan itu kawan Rasika ada dua truk dari perusahaan yang sama ya. Tapi yang satu trouble, yang di belakang, yang di depan itu mungkin sedang memperbaiki gitu. Jadi membantu. Oke, terima kasih Pak Risa untuk infonya. Pak Fat, mau request lagu saja. Oke, ditunggu. Ini Pak Freddy Baja, apa truknya merah ya? Yang banyak stiker Rasika. Enggak sih Pak Freddy Baja, itu pakainya mobil Panther gitu Pak Fat. Oke, lagunya ditunggu kawan di 3239.
4: Mau tanya Mbak Greta, arah Semarang ke Boyolali enaknya lewat mana ya?
0: Kalau dari Semarang ke arah Boyolali, kalau ditanya enaknya lewat mana, ya enaknya lewat tol. Masuk tol saja, kawan di 3239. Dari Semarang ke arah Boyolali untuk tol lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 3988.
2: cukup 5 menit aja Mbak Gri untuk melewati berangsur dari Kendal ke Mangkang.
0: Oke.
2: Cukup lumayan lancar. Kalau untuk dari Kaliwungu ke Kendal, benar Mbak Gri, kemacetan antrian sudah sampai SPBU. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya. Ya, kemacetannya sudah mulai panjang ya.
5: Yang di belakang, yang di depan itu mungkin sedang memperbaiki gitu, jadi membantu. Oke, terima kasih Pak Risa infonya. Pak.
0: Oke, ini yang di sekitaran Brangsong ini, antriannya juga cukup panjang yang arah ke Kendal. Pak Radit, ini melaporkan Lalin untuk tengah kota ramai lancar cuaca cerah. Dan minta lagu dari Ruth Sahanaya. Oke, coba nanti ya Pak Radit ya, soalnya saya Ruth Sahanaya pengen putar tapi bukan yang itu, yang agak ngebeat gitu dah lagunya gitu. Pak Radit, ngikut aja ya Pak Radit ya, Ruth Sahanaya jangan yang ini dah, nanti saya jadi ngantuk nih. Saya jadi ngantuk, alasan gitu. Maksudnya kawan Rasika nanti jadi ngantuk gitu ya. Berarti yang ini aja ya, yang saya play ya Pak Radit. Oke, terima kasih Pak Radit. Untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081-3258-58500, kawan di 73326.
6: Mbak yang dari Lingkar Kudus ke arah Pati.
0: Oke, di sekitaran Lingkar Kudus yang arah ke Pati, betul sekali, ini masih ada antrian karena masih ada pengecoran ya, yang Lingkar Kudus ke arah Pati. Terima kasih infonya kawan di 73326, karena di Lingkar Kudus tepatnya di sekitaran TL Jepang itu ya, sekitaran TL Jepang masih ada pengecoran jalan. Dan saat ini yang di Tanjung di Lingkar Kudus ini lancar ya, tadi sempat tersendat panjang, sekarang untuk Lingkar Kudus yang di TL Tanjung lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kalau Rasika, ada info dari Damkar ya. Ini ada kebakaran rumah huni. Sebentar, kalau ini dikirimkan Damkar, kalau di map itu di daerah Jalan Kapten Laut Wiranto. Sebentar, ini di daerah sekitaran apa namanya ya, antara Kota Lama yang ada Jalan Baderaya, Jalan Arteri Yosudarso ya. Ya, pokoknya daerah situlah, dekat-dekat pelabuhan itu ya, dekat Tawang itu kawan Rasika. Ini ada kebakaran rumah huni, sudah ada petugas damkar yang meluncur ke lokasi ya kawan Rasika. Dan mudah-mudahan api bisa cepat dipadamkan. Karena kalau dari video yang dikirimkan ini rumah huninya ini bahan bangunannya dari kayu ini sepertinya. Oke, mudah-mudahan bisa. Oh, kebakaran gudang bukan rumah huni. Sorry. Mohon maaf, kebakaran gudang di Kali Baru Baru Tikung, daerah Baru Tikung kawan Rasika. Sudah ada 4 mobil damkar yang meluncur ke lokasi ya kawan Rasika, dan semoga api bisa segera dipadamkan dan tidak ada korban jiwa. Oke, kita lanjut lagi. Yang sudah gabung ada Pak Atung Marsidi.
1: Selamat sore, Mbak Berita.
0: Iya, selamat sore.
1: Pukul 15.23 perjalanan dari Pasar Johar menuju ke Ngalian. Alhamdulillah lancar, tidak ada sesuatu apapun gitu Mbak Berita. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Atung Marsidi untuk update-nya. Ini melintas ya dari sekitaran Pasar Johar, untuk jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Kawan Rasika, ini saya kutip dari laman CNN soal ini. Harga barang tidak hanya di Indonesia saja yang naik, tapi harga barang di Amerika Serikat juga naik imbas perang Iran. Nah, ada statement Trump, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dirinya menyukai inflasi gitu saat merespon kenaikan harga-harga yang terjadi di negeri Paman Sam di tengah dampak perang dengan Iran. Jadi tidak hanya Indonesia saja ya kawan Rasika, pastinya Amerika juga harga-harga akan naik. Nah, pernyataan ini disampaikan Trump kepada wartawan ketika ditanya mengenai data pemerintah Amerika yang menunjukkan inflasi konsumen pada Mei meningkat lebih dari 4% atau menjadi yang tercepat dalam 3 tahun terakhir. Dia bilang, saya suka inflasi gitu. Dan dia menjelaskan alasan dibalik pernyataan tersebut dengan menyinggung keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk memindahkan kapal tanker minyak secara diam-diam melalui Selat Hormuz di tengah kekhawatiran kenaikan biaya dan inflasi. Nah, ini Trump menyebut langkah ini layak diambil meski berpotensi menambah tekanan harga dalam jangka pendek gitu kawan Rasika. Dan kenaikan harga ini berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung. Ia meyakini harga minyak akan kembali turun setelah konflik berakhir. Ya, semoga saja perang Amerika melawan Iran ini mudah-mudahan cepat berakhir ya kawan Rasika ya, karena dampak harga-harga naik tidak hanya Amerika saja, di Indonesia ini dampak perang, harga-harga juga semakin meroket, banyak yang ganti harga kawan Rasika. Ini curhatan seorang ibu rumah tangga ya kawan Rasika, yang biasanya ke pasar biasanya bawa 100 ribu lah cukup gitu ya, bawa duit 100 ribu cukup, sekarang ke pasar bawa duit 100 ribu gak berani, karena apa? Sampai di pasar malah bingung mau belanja apa dengan uang 100 ribu. Ternyata dapatnya ya hanya beberapa item saja gitu. Jadi memang harga-harga berubah gitu. Contohnya nih cabai. Nah, yang doyan cabai ini ya, yang suka dengan cabai, apalagi cabai setan gitu ya, cabai yang pedes gitu ya kalau Rasika. Ini harga cabai juga sampai dengan hari ini harganya juga masih sekitar 60.000 per kilo, tuh kan? Padahal biasanya sebelum harga berubah ini biasanya 1/4 5.000 itu masih bisa terjangkau. Sekarang sudah nggak bisa, 1/4 sudah 15.000. Bawang merah yang biasanya 1/4 itu ya sekitar 10.000 lah ya, 7.500-10.000, ini sekarang bawang merah juga 1/4 15.000. Jadi harga memang berubah, Kawar Asika. Curhatan seibu, seorang ibu rumah tangga bawa 100.000 ke pasar tidak berani karena ya itu tadi harga sudah berubah. Yang harga tetap, harganya tetap ya, kalau di pasar Bandarjo nih ya, pasar Bandarjo Ungaran, tahu masih boleh 4.000 atau masih boleh 3.500. 3.500 dapat 5 potong tahu, lumayan sih. Dibagi 2 masih bisa gitu ya. Tempe masih 4.000 satu papan gitu. Cuman ya itu, sekarang ukurannya mengecil gitu, tapi masih sama harganya. Ya, curhatan ibu rumah tangga ya, Kawar Asika. Ibu-ibu gimana nih ibu-ibu? Atau bapak-bapak ikut pusing juga nggak? Bapak-bapak ini mendengar keluhan istrinya, "Pak, ini loh belanjaan masa 100.000 nggak dapat apa-apa? Di tukang sayur aja, kalau belanja di tukang sayur 50.000 cuman dapat apa ini? Cuman dapat tempe, tahu, sayuran, belum yang lain. Orang sekarang harga ayam aja sekilo 40.000 gitu. Ih, bapak-bapak ikut pusing nggak ya? Oke, ada Ibu Septi.
2: Sore Mbak Greta,
0: iya,
2: mau
0: sorry.
2: Infonya dong.
0: Boleh.
2: Area Pantura dari Semarang mau ke Demak, terutama okay. Di daerah Kaligawe sama Sayong bagaimanakah? Soalnya agak mengejar waktu ini.
0: Oke, okay, siap.
2: Apakah
0: Ibu Septi,
2: ada alternatif lain atau aman saja? Terima kasih.
0: Oke, okay. Dari Semarang menuju ke arah Demak saat ini Kaligawe aman, Genuk, Sayung sampai Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi jangan ngebut-ngebut ya Bu Septi. Nanti kalau misalnya memang mengejar waktu masuk tol Semarang. Masuk tol Semarang, keluar Kadilangu, lancar jalurnya. Pak Danang.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Melaporkan perjalanan dari Blora ke Kudus nih. Ini jam 3:30 sudah sampai Rembang. Kondisi lalu lintas dari Blora Rembang, lingkar Rembang lancar jaya kedua arah. Ini mengarah ke barat. Kondisi lalu lintas ramai lancar. Okay. Cuaca cerah. Begitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Danang. Ini dari Blora ke arah Kudus ya, untuk lalu lintasnya lancar. Cuaca juga cerah. Kawan di 3645.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
4: Ini arah ke Karangjati, ini ada pemasangan grider jadi mengalami
0: antrian ya,
4: kemacetan yang panjang. Jadi arah mau menuju Karangjati ke Salatiga itu di Karangjati ada pemasangan grider dan menimbulkan kemacetan yang panjang. Lagu Paradise Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, lagu Paradise, coba nanti saya carikan dulu lagunya ya. Untuk saat ini yang di sekitaran Karangjati ya, ternyata sudah ada pemasangan girder dan saat ini antrian mulai dari Nasmoko Karangjati. Pak Soleh.
5: Sore Mbak Gri, saya
0: iya,
5: mau ke arah Jateng Mbak, tapi sudah ditanyakan sama Bu Septi tadi jalur saya. Tapi kok Bu Septi pripun ya Mbak, mosok waktu masih dikejar yang jari piye terusan. Yang lebih malakian Mbak sekarang ikan laut Mbak. Malah wis Mbak, tadi lagi aku belanja ikan laut lah, harganya luar biasa Mbak. Yes. Dua kali lipat ya hari-hari kayak kemarin.
0: Ikan laut ya. Oke, ya karena ikan laut nelayan itu kan juga menggunakan menggunakan bahan bakar minyak ya, kayak solar gitu. Nah ini ikan laut juga harganya juga mulai berubah gitu, kawan Rasika. Pak Soleh, terima kasih infonya ya. Jalurnya lancar ya, Pak Soleh ya. Kawan di 3008 dari Rumah Sakit Karyadi ke arah Kudus, bagaimana jalurnya? Dari Rumah Sakit Karyadi menuju ke arah Kudus, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan dari Karyadi masuk ke apa, lewat jalur dalam kota ya, lewat jalur dalam kota terus ke arah Pengapon, Pengapon Kaligawe, Kaligawe menuju ke arah Genuk, Sayung, Demak sampai Kudus, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Yang sudah gabung bareng saya ada Pak Eko.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: mau sharing
0: sore
1: sedikit Mbak Greta soal kenaikan harga BBM ya Mbak Greta.
0: Oke.
1: Baik Pertamax ataupun di atasnya solar ya Mbak Greta. Teman saya itu dia sih ada ya orang punya lah ya. Dia ada beberapa mobil, mobil yang nggak mewah sih, paling ya Fortuner, Pajero, terus ada
0: itu mewah Pak.
1: Velfire tapi yang agak lama. Itu kan kebanyakan diesel semua itu Mbak Greta.
0: Iya, oke.
1: Nah dia kalau ngisi bensin itu nggak pernah isi di atas solar, jadi pakainya solar, biosolar biasa itu yang paling murah.
0: Ya,
1: sempat saya tanya waktu itu, kok nggak beli yang bagus, apa mesinnya nggak sayang? Nah, terus dia bilang, enggak lah, nggak sayang sama aja kok. Bagi dia itu sama aja Mbak Gre. Soalnya memang apa ya perputaran mobilnya dia itu paling 3 tahun 4 tahun itu sudah ganti mobil. Nah, jadi mobil lama dijual. Dia cuma tambah double saringan solar aja sih. Nah jadi kalau kenaikan harga ini kalau bagi dia malah nggak ngaruh apa-apa sih, tetap dia belinya yang paling murah Mbak Greta. Tetap pakai yang solar gitu. Selisih harganya kalau dihitung sekarang kan 6.000 ya.
0: Iya betul.
1: Anggap aja lah 6.000. Nah ukur rata 5.000 deh per liter. Nah dia sehari bisa isi muter-muter dia itu sehari 15 liter. 15 liter kali 5.000. Nah itu sehari. Hasilnya dikali lagi 30. Terus dikali lagi 12. Nah terus dikali lagi anggap aja 3 tahun lah. Nah itu nominalnya lumayan besar itu Mbak Greta.
0: Oke.
1: Okay. Pikirannya dia itu daripada merawat mesin, mending dia nanti ganti mobil dengan uang selisih segitu. Nah, jadi kenaikan harga ini nggak ngaruh sih bagi orang-orang yang memang sudah punya dan nggak sayang sama mobil ya.
0: Oke.
1: Okay. Kaum sayang sama mobil itu mungkin berlaku di orang yang menengah pas-pasan gitu kali ya. Jadi cuma satu mobilnya, cuma itu, ya makanya mesinnya dirawat. Tapi kondisi keuangannya kalau kayak gini kan repot juga.
0: Betul.
1: Kalau harus dipaksakan sesuai spesifikasi BBM-nya seperti apa. Seperti mobil saya ini, Sigra, Calya, harusnya memang minimal RON 92. Jadi pakainya Pertamax, Mbak Greta. Saya pernah isi Pertamax. Hasilnya itu sangat mengejutkan Mbak Greta. Bukan masalah harganya. Tempo hari yang waktu harga 12 ribuan itu belum naik ya. Pakai Pertamax ini malah lebih boros Mbak Greta. Saya juga heran kok malah boros. Akhirnya saya kembali lagi ke Pertalite. Ya udahlah saya ikut pikirannya teman saya itu aja deh. Nanti 3 tahun atau berapa 3 ganti mobil, selisih uangnya kan lumayan. Gitu Mbak Greta. Ini menurut opini saya ya.
0: Oke, siap.
1: Barangkali ada yang berbeda pendapat, tidak apa-apa. Ini kan kita sekedar sharing satu sama lain. Seperti itu Mbak Greta. Ini posisi saya di Ngalian.
0: Oke.
1: Mau ke arah Semarang Utara. Sudah sampai di TL Suharti, ramai lancar ini. Mendekati jam pulang kerja ya Mbak Greta. Kawan Rasika yang ada di jalan, selalu hati-hati. Salam sehat selalu, sehat juga buat semua operator Rasika. Oh, Mbak Greta mau tanya.
0: Boleh.
1: Kalau di kantor Rasika itu, kalau waktu bertugas begini, biasanya ada berapa orang semuanya? Nah, besok-besok kalau mau ada rezeki kan bisa kirim apa, jadi jumlahnya pas gitu, dapat semua.
0: Oke,
1: jangan sampai ada yang nggak dapat, nanti saya yang nggak enak nih Mbak Greta. Gitu ya Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak
1: Greta,
0: Eko.
1: Flyover Madukoro barusan ada damkar ngebut Mbak Greta. Pemadamannya belum selesai ya sepertinya ya Mbak Greta.
0: Belum. Oke, ini mungkin karena di Baru Tikung itu ya, di Baru Tikung itu kan ada kebakaran gudang. Ini tadi sudah ada damkar yang 4 damkar yang meluncur, mungkin ini ditambah lagi gitu Pak Eko, mungkin belum padam mungkin apinya. Oke, terima kasih untuk sharingnya Pak Eko. Ya, itu memang pilihan ya Pak Eko ya, soal mengatasi kenaikan harga BBM ini gitu. Oke, terima kasih Pak Eko untuk sharingnya. Lanjut Ibu Henike.
2: Selamat sore Mbak Grita.
0: Selamat sore
2: kawan Rasika. Menginformasikan tol ABC yang ke arah kota itu tadi ada macet panjang mulai dari pintu masuk di Tinaleh ke arah bawah kurang lebih 1 kiloan lebih. Jadi kalau ada yang mau ke kota atau mau ke Yamsari, Reboyo, mungkin hindari dulu, ada kemacetan cukup panjang. Kalau lihat dari pagi tadi sepertinya ada perbaikan di sisi kiri. Demikian, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Henike untuk update-nya. Kawan di 999 ini menginfokan di Tanjakan Gombel ya. Saat ini Tanjakan Gombel sudah mulai terlihat ada ketersendatan. Infonya karena ada bus trans yang mogok pas di tanjakan, berarti pas yang di Bukit Permai itu ya. Ini antriannya mulai dari sekitaran tikungan itu. Terima kasih infonya. Pak Bagus Aditya.
3: Sorry Mbak Gri, minta infonya ya, mau ke arah Kali-Kali jalur RIP Mbak Gri. Ini ada dua damkar melintas kencang di daerah Kota Lama ya. Apa ada info kebakaran? Matur suwun.
0: Oke, menuju ke arah Kaligawe ya. Untuk saat ini jalur Kaligawe masih aman lancar yang menuju ke arah timur. Nah, damkar meluncur itu karena ada kebakaran di daerah Baru Tikung dan sekitaran Jalan Ronggowarsito ini. Sekitaran Jalan Ronggowarsito itu ada kepadatan dua arah. Begitu infonya kawan di 3645.
4: Selamat sore Mbak Greta, ini saya mau perjalanan menuju ke Klaten dari Semarang. Kira-kira ada kemacetan di mana ya? Perjalanan dari Semarang, Ungaran, lancar sampai Karangjati tadi ada grider. Agak memperlambat dari Karangjati sampai ke Klaten, yang macet di mana ya? Terima kasih Mbak Greta, selamat sore.
0: Oke, sejauh ini dari Karangjati menuju ke arah Klaten ya, ini sudah lepas dari Karangjati, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan lewat Salatiga, Ampel, Boyolali, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wafinus.
5: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Update perjalanan sore Mbak, biasa dari kota Salatiga ya, menuju KIC, kota Semarang. Tadi via Tol Bawen, keluar Ungaran ya Pak. Dan saat ini sudah sampai Gunung Pati Pak, tepatnya di Karanggendeng. Untuk tadi yang sedikit catatan, ada TL yang di Sisemut itu padam Pak. Yang ke arah Gunung Pati padam, okay. Yang ke arah Ungaran juga padam saya lihat tadi. Jadi saling serobot ya. Untuk cuaca sepanjang perjalanan dari Salatiga udah sampai Gunung Pati cerah semua ya, alias panas. Gitu saja infonya Mbak. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Wafinus untuk update-nya. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
6: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
6: selamat sore kawan Rasika. Kami informasikan posisi arus lalu lintas dari jalur saya, jalur Guntur, Buyaran, jalur lingkar, jalan lingkar, Kadilangu, ya, Kadilangu, kemudian Wonosalam, kembali Wonosalam lagi, Pasar Bintoro, Demak Kota, nanti ke arah Wedung. Saat ini kondisinya cukup lancar, walaupun kondisinya memang sangat ramai, ya, jadi sangat ramai, namun kondusif. Kawan-kawan yang memang terjadi, apabila terjadi krodit yang ada di Sayong, silahkan bisa melalui jalur Gudur, relatif aman. Kemudian Wonosalam juga aman, Demak Kota juga aman. Itu Mbak Greta yang bisa kami laporkan kepada kawan Rasika. Dan terima kasih, tetap semangat.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo untuk infonya dan selalu semangat untuk kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi, kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
7: Anak Kota, Rasika.
0: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
8: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
8: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
9: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV,

prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, enggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Upaya mengantisipasi serangan hama wereng di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, petani kini mulai memanfaatkan teknologi modern. Petani di Desa Gunung Tumpeng mulai menggunakan drone bantuan Kementerian Pertanian untuk menyemprot insektisida di lahan seluas 100 hektar. Camat Suruh, Vega Lazuardi, mengatakan penggunaan drone ini jauh lebih efektif dan hemat waktu dibandingkan cara manual. Sekali terbang, drone yang dioperasikan mampu menjangkau lahan hingga 2 hektar.
3: Yang orang ini, alhamdulillah, masih terkendali itu di daerah Gunung Tumpeng itu, Mas. Kurang lebih sekitar 100 hektar. Itu jadi dari BPP itu nyediani obat. Terus sama drone-nya itu istilahnya kayak dipinjamkan kepada para petani begitu, tapi sudah ada petani yang dilatih sebagai pilotnya begitu. Jadi yang kalau kemana-mana ya pilotnya itu, soalnya takutnya kalau enggak mahir takutnya malah temangsang gitu tuh Mas, kan repot kan begitu.
4: Itu berarti drone-nya dari mana Mas Vega?
3: Kementerian Pertanian Mas.
2: Meski hama wereng masih bisa dikendalikan, Vega menyebut tantangan berat di wilayahnya justru datang dari hama tikus, terutama di perbatasan Suruh dan Susuan yang sudah membuat belasan hektar lahan mengalami puso. Pihak kecamatan pun berencana akan terus melatih generasi muda agar lebih cepat beradaptasi dengan teknologi pertanian modern. Merespon lonjakan harga hortikultura yang naik, Pemkot langsung bergerak cepat. Kondisi ini menyusul harga bawang merah di pasar tradisional yang kini tembus Rp55.000 per kilogram atau 30% di atas acuan normal. Untuk meredam gejolak tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng langsung menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan intervensi pasar. Pemkot menurunkan armada gerakan pangan murah melalui program ketahanan pangan Keliling Semarang atau Kempling Semar, serta menggandeng mitra untuk menggelontorkan pasokan sayur murah langsung ke pasar-pasar tradisional. Langkah cepat ini diharapkan mampu menahan laju inflasi, sekaligus mencegah lonjakan harga pangan meluas di tingkat konsumen masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawa Rasika, sudah jam 4 sore dan untuk Kawa Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500 sampai dengan hari ini ya Kawa Rasika. Ini masyarakat masih dibuat puyeng ya, sebenarnya gak puyeng sih, maksudnya masih dibuat membahas soal BBM yang berubah harga gitu ya Kawa Rasika. Nah kalau dari Pak Dimas Nugroho, ini Pak Dimas Nugroho ini mengomentari soal mobil, termasuk jenis-jenis mobil mewah yang tetap memakai BBM bersubsidi ya. Nah ini kalau Pak Dimas Nugroho bilang kegagapan pemerintah itu belum mampu menfilter siapa-siapa yang berhak untuk subsidi Pertalite secara ketat dan benar-benar diterapkan. Akhirnya BBM subsidi masih bisa dinikmati oleh orang-orang kelas atas ya. Dan sangat-sangat disayangkan, suatu saat pasti akan langka Pertalite karena pekonsumsi Pertamax beralih ke Pertalite dengan segala perhitungannya. Ya betul sekali. Karena memang kita lihat di SPBU ya, ya tidak semua jenis kendaraan tidak semua jenis mobil dengan dengan CC besar gitu atau mobil-mobil mewah menggunakan Pertalite ataupun menggunakan solar ya yang BBM bersubsidi. Tapi ada beberapa gitu ya Pak Dimas Nugroho. Nah sebenarnya bukan naik atau tidak naik BBM di negeri ini, namun begitu mengecewakannya ketika kita selalu disuguhi kebohongan demi kebohongan yang terstruktur. Nah ini sedikit opini. Oke, terima kasih Pak Dimas Nugroho untuk opininya ya. Karena memang kadang-kadang juga saya melihat ada mobil seperti jenis Pajero itu yang tadi cerita dari Pak Eko, jenis Alphard gitu, memakai BBM bersubsidi gitu. Oke, terima kasih Pak Dimas Nugroho untuk sharingnya. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Fauzi.
1: Selamat sore Mbak Grita.
0: Iya, selamat sore.
1: Perjalanan dari Jepara menuju ke Semarang di Pengapon, Mbak. Mm-hmm. Untuk lalu lintas di sekitaran Walahan cukup padat, Mbak. Berjalan pelan-pelan kedua arah, tetapi hanya kepadatan saja.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Grita, infonya kalau saya ke Pengapon dari Trenggule ini lewat jalur konven atau lewat tol Semarang, mohon panduannya, terima kasih.
0: Oke, kalau dari Walahan menuju ke arah Pengapon ya, ini masuk jalur pantura nggak apa-apa, karena di sekitaran Sayung lancar, hanya nanti antre di sekitaran batas. Untuk batas ini antrean mulai dari sekitaran Hit sampai batas saja. Tapi lepas itu menuju ke arah Pengapon di Kaligawenya, ini antriannya panjang. Untuk Kaligawe, antriannya mulai dari Trimulyo itu atau sekitaran Kaliseringin, jembatan Kaliseringin itu sampai di SPBU Kaligawe, Pak Fauzi. Jadi cukup panjang antriannya. Harap sabar saja, atau kalau mau lewat Walter Mongin Sidi, ambil jalur alternatif yang lewat Dong Biru, terus nanti yang keluar Mukti Harjo Raya ya, Pak Fauzi. Itu jalannya lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu, Pak Fauzi. Pak Danang?
2: Jam 15 lebih 58 menit sudah sampai Juwana, Mbak Grita. Ini ada ketersendatan ke arah Semarang lewat Juwana, mulai dari pom bensin pertigaan BATL itu sampai dengan masuk Pengecoran. Ini ada antrian nih, untuk yang kanan berhenti, yang kiri jalan terus pelan-pelan. Ini Mbak Grita, demikian informasi dari Juwana, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Danang. Ini yang di sekitaran Juwana ya, sekitaran Juwana karena memang masih ada pekerjaan jalan, masih ada pengecoran. Jadi di Juwana kalau waktunya pulang kerja ini antriannya pasti panjang. Terima kasih Pak Danang. Pak Steve menginfokan turunan Salak arah Tentara Pelajar juga tersendat panjang. Ada apa ya? Ini di sekitaran turunan Salak, belum ada update, ada apakah di sana? Belum ada info, mungkin kawan Rasika yang melintas, yang di sekitaran Tentara Pelajar. Ini ada antrean cukup panjang, ada apa ya? Pak Budi?
3: Selamat sore, Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
3: Mohon info, Mbak Gre. Untuk Kuda Payung mengarah ke Banyumanik, dari depan SPBU Kuda Payung ya. Mengarah ke Banyumanik, ada ketersendatan, Mbak Gre? Dua arah, Mbak Gre. Kalau yang naik itu di... Simbolnya di depan pom bensin seberangnya ya, itu ada putar balik, pada putar balik itu ada apa Mbak Gere ya?
0: Oke, sebentar ini Pak Budi, antriannya cukup panjang ini ya.
3: Seperti ini Mbak Gere, kondisi di turunan Kuda Payung.
0: Turunan Kuda Payung.
3: Kuda Payung, kedua okay. arah Mbak Gere.
0: Oh iya, kedua arah ini ya. Sebentar, ini belum ada update ini, Pak Budi. Mungkin Pak Budi sudah lolos.
3: Catatan untuk yang putar balik itu rata-rata mobil-mobil jenis ya, seperti Fortuner, Veloz, CR-V, mobil-mobil kelas menengah ke atas, Mbak Gre. Setelah melewati Dayasu Astra ya, aman lancar Mbak Gre. Ternyata juga di sebelum Astra itu ada putar balik, juga putar balik di situ Mbak Gre. Kenapa ya?
0: Banyak yang putar balik.
3: Ada petugas kepolisian, ada petugas Dishub yang mengatur Mbak Gre.
0: Oke, siap-siap. Ini belum ada update ini Pak Budi. Antrean yang di Pudak Payung ya, Kawarasika ini cukup panjang di kedua arahnya. Ini Pak Budi juga belum lolos ya Pak Budi ya. Boleh nanti kalau lolos, sudah lolos dari antrean yang di sekitar Pudak Payung, boleh menambahkan update-nya ya Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi, ditunggu update-nya. Pak Rizky.
4: Selamat sore Kawarasika, selamat sore Mbak Greta Putri. Pukul 16 lebih 11 menit ini meluncur ya dari Kota Kudus, tapi masih di daerah seputaran daerah Museum Kretek ya, Museum Kretek di Kota Kudus menuju ke arah Semarang. Mohon informasinya Mbak Greta, dari Kota Kudus menuju ke Kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari, adakah yang macet-macet gitu Mbak Greta? Dari tadi ngejar kiriman jadi nggak dengerin radio. Itu Mbak Greta, mohon informasinya. Terima kasih. Oh ya Mbak Greta, infonya dari kawan-kawan yang dari area timur, Pak Buwartanto, Pak Purwono, Pak Kristandarjo, info-info sudah sampai mana, sudah jalan belum?
0: Oke, terima kasih Pak Rizky. Lanjut lagi untuk jalurnya Pak Rizky, saat ini lancar, Sayung lancar, hanya di Kaligawe saja itu tersendat mulai dari sekitaran Gebanganom sampai di rel kereta Kaligawe. Lanjut lagi dengan Pak Didit kan.
5: Sore kawan Rizka, Mbak Gri hanya sekedar ulang lembut. Ketika BBM naik, tiba-tiba kita semua menjadi pengamat BBM. Siapa yang menikmati, siapa yang harusnya menggunakan. Tapi buat saya, dari dulu sampai sekarang, saya itu tidak pernah tahu loh, berapa sih harga beli BBM itu awalnya gitu. Terus kok BBM itu bisa diubah menjadi apa namanya, menjadi Pertalite, pertama turbo segala macam itu gimana gitu. Ya yes, intinya nggak tahu lah Mbak, info pindah negara aja Mbak Gri, terima kasih.
0: Betul ya, saya juga sama Pak Didin, saya nggak tahu awal mula BBM. Kalau tadinya kan di awal kan cuma satu aja BBM ya, jenisnya BBM solar sama bensin gitu aja ya. Tapi sekarang banyak, soalnya ada RON 92, ada RON berapa gitu, ada tingkatannya ya Pak Didit kan. Ya kita bersyukur aja dan kita selalu berusaha supaya selalu dicukupkan gitu ya Pak Didit ya. Oke, terima kasih Pak Didit. Lanjut lagi dengan Pak DeSantos.
6: Selamat pagi.
0: Selamat sore.
6: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore teman-teman Rasika semuanya. Ya, saya itu kan satu hari itu bisa lebih dari satu kali ya ke SPBU. Mm-hmm. Dan saya itu sering sekali ketemu dengan orang-orang yang tidak berhak untuk, bukan orang lah, mobil yang tidak berhak untuk membeli BBM subsidi tetapi mereka membeli. Tapi okay. Ya gimana lagi? Pertama mereka punya barcode dan yang kedua itu gimana ya? Wong mereka juga kenaikan harganya juga terlalu tajam jadi bingung kita.
0: Iya. Ya, saat ini ya. Ya, bisanya kita hanya menikmati saja gitu ya. Pak De Santos, terima kasih Pak De Santos. Pak Handoyo, ini di tol KM5 macet panjang di tol KM5. Mungkin yang di tol Gayam Sari ya. Tol yang arah Gayam Sari di KM 432. Di KM tol Gayam Sari atau arah Mukti Harjo di KM 432 ini memang ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan. Kawan di 5246 minta info dari Mangkang menuju ke arah Semarang Kota apakah lancar? Dari Mangkang menuju ke arah Semarang Kota ini nanti tersendat di sekitaran KIW. Di sekitaran KIW pendek saja sih, hanya di sekitaran TL KIW saja. Lepas itu lancar. Terus yang di sekitar Jerakah sampai TL Suharti ada kepadatan. Nah, kalau masuk tol nanti keluar Gayam Sari ya, dari Mangkang masuk tol Kaliwungu keluar Gayam Sari ada ketersendatan di KM 432 karena masih ada pekerjaan jalan di KM 432 yang keluar Gayam Sari, dan antreannya agak lumayan. Antreannya itu sekitar ya sekitar 1,5 kilo. Begitu infonya kawan di 5246. Ibu Yuli, selamat sore, ini perjalanan pulang Timur Tengah dari Karangawen ke Mintreng lancar. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Pom bensin sepi, antrean yang di Pertamak gitu ya. Oke, lagunya ditunggu ya Ibu Yuli ya. Pak Daryanto sugeng sonten. Pak Daryanto lama ini tidak update ini ya. Selalu sehat ya Pak Darmanto ya. Dan ini Pak Darmanto menanyakan, Semarang niki musim menopo nggih Mbak? Aduh, nah itu dia. Saya nggak tahu kalau musim buah durian belum, rambutan belum, apa ya musimnya ya? Kayaknya belum ada musim, tapi Semarang kayaknya ini lagi musim kemarau gitu Pak Daryanto. Jadi cuacanya panas gitu ya Pak Daryanto ya. Oke, lagunya ditunggu ya Pak Daryanto. Pak Steve, ini menginfokan kepadatan saja di sekitaran Tentara Pelajar itu, dan hari ini Jumat Kliwon ya. Oke, terima kasih Pak Steve infonya. Pak Ambang,
7: menginfokan Kuda Payung itu
0: ada apa,
7: di BPK
0: Pak?
7: Mungkin ada rapat koordinasi antara instansi Jawa Tengah itu, jadi kemacetannya panjang, dalam arti yang parkirnya di BPK. Yang instansi-instansi itu di pinggir jalan, ada yang di perumahan Pertamina juga itu.
0: Oke, siap.
7: Macetnya itu putar balik, bukan putar balik itu. Budak Payung.
0: Siap. Budak Payung itu ya.
7: Kebetulan lewat dari situ, Mbak B. Sudah lolos itu bubaran rapat koordinasi di BPK itu.
0: Di BPK ya. Oke, siap.
7: Sudah selesai acaranya itu. Jadi macetnya yang mobilnya pada keluar semua itu.
0: Oke, siap. Ternyata di BPK, di gedung-gedung BPK ya, ini ada rapat koordinasi dan banyak mobil-mobil yang parkir, itu yang menyebabkan antrean gitu ya Pak Ambang ya. Terima kasih Pak Ambang infonya. Nah, ini Pak Budi sudah lolos kah?
8: Sudah lolos. Nggak ada apa-apa Mbak Gira, cuma tadi di sebelah kiri itu di tanah kosong itu mobil-mobil yang pada putar balik itu masuk ke situ Mbak Gira. Ada petugas dusub yang di situ pada masuk di situ Mbak Gira. Nggak tahu itu ya mau apa ya. Nah, untuk saya saat ini sudah masuk tol Mbak Gira. Koninfo biasa. Untuk Dituran Kubro bagaimana Mbak Gris setelah si tol Mukti Harjo? Priski Serta, selamat sore. Salam untuk keluarga. Salam keluarga dari saya juga.
0: Oke, terima kasih.
9: Untuk yang menuju ke Mukti Harjo, menuju ke Gayam. Karena perbaikan jalan yang di terowongan Dungundu Mbak Gre ya. Ekor sudah sampai di 431 Mbak Gre. Semakin sore semakin untel-untelan Mbak Gre. Karena jam pulang kerja Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih Pak Budi untuk update-nya di sekitar Tol Gayam Sari di KM432 ya. Ini karena masih ada pekerjaan jalan ditambah lagi waktunya pulang kerja, jadi antrean di KM432 ini cukup panjang. Terima kasih Pak Budi. Yang melintas di sekitar Pudak Payung harap sabar ya kawan Rasika, karena di gedung BPK itu ada rapat koordinasi dan saat ini rapat sudah selesai. Jadi mobil-mobil yang tadi parkir ini sudah mulai jalan gitu ya. Lanjut lagi Pak Uli Nuha menginfokan Juwana arah Pati ya. Ini macetnya panjang di sekitar Juwana, di sekitaran Ngerang ya, mulai dari Ngerang ya Pak Pak Uli Nuha. Ini melintas karena masih ada pengecoran juga ya di sekitaran Ngerang sampai di apa namanya jembatan itu ya. Oke, terima kasih Pak Uli Nuha untuk infonya. Kawan di 2818 ini mau tanya, sayung ada rob mboten nggih dari Semarang mau ke Demak. Dari Semarang mau ke Demak untuk saat ini rob belum ada update. Tapi untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, hanya melambat sedikit saja, kemungkinan juga rob sudah mulai naik. Oh iya, tadi yang di apa namanya? Gombel ya, yang ditanjakan Gombel tadi ada bus trans yang mogok. Ini sudah ada update dari kru atau dari sana manajemen BRT-nya. Ini bisnya tadi yang mogok sudah dipinggirkan atau sudah masuk ke halaman itu yang Alam Indah itu ya. Sudah masuk di halaman itu untuk perbaikan gitu kawan Rasika. Tapi untuk saat ini jalurnya masih tersendat begitu. Pak Bagus Aditya.
10: Sorry Mbak Kri, menginformasikan ya, kali gawe bundet Mbak. Kacau, walaupun ada petugas-petugasnya sepertinya kewalahan Mbak Kri. Terutama di TL Terboyo itu, waduh, musuhnya terlalu tergede-gede Mbak Kri. Kali Gawi yang ke arah kota juga bundet Mbak Kri. Macetnya mending kalau yang mau ke arah kota lebih baik lewat Walter Mongon City saja. Itu lebih aman, nanti bisa turun ke Muktiarjo atau lanjut ke Walter Mongon City, Alteri Soekarno-Hatta. Saran saya jangan lewat Kali Gawi kalau nggak mau mundur di Kali Gawi. Gitu Mbak Kri, ini mau lanjut ke daerah Depok. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya.
10: Mobil-mobil mewah sekarang beralih ke Pertalite ki piye Mbak? Tadi saya lihat mobil sport ngisinya Pertalite ki, wah parah ki, parah. Terus mobil P tadi juga saya lihat ngisinya Pertalite, Mbak. Waduh, gabluk tenan iki. Tersun.
0: Oke, terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.
11: Kelana Kota, Rasika.
12: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
13: Teh, tuh teh siapa?
12: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
13: Walah, ti jus. Huh? Tuh

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es Tijus.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauza. Pemkab Jember memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan bantuan tersebut diterima oleh petani yang berhak. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Bupati telah memerintahkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melakukan pengawasan penyeluruh mulai dari distributor hingga kios resmi. Menurut Fawaid, pemerintah pusat juga telah menambah kuota pupuk bersubsidi, sehingga tidak seharusnya ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Selain memperkuat koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia, Pemkab Jember juga menyiapkan sanksi tegas bagi kios yang terbukti melanggar aturan. Bahkan, pemerintah daerah siap mengusulkan pencabutan izin operasional bagi kios pupuk subsidi yang terbukti merugikan petani.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar, Bapenda Kabupaten Malang menerima realisasi pajak daerah sampai awal bulan Juni 2026 sebesar Rp295 miliar. Target ini sudah mencapai 39,11% dari total target tahunan yang dipatok lebih dari Rp754 miliar. Kata Kepala Bapenda Kota Malang Made Arya Widantara, capaian ini didapat salah satunya hasil dari upaya jemput bola.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar 140 KPM Kabupaten Madiun graduasi dari PKH. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi bilang, graduasi program Keluarga Harapan ditujukan bagi keluarga penerima manfaat yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Menurutnya dalam graduasi PKH, Dinsos Kabupaten Madiun menyiapkan bantuan modal usaha sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi 140 KPM yang diusulkan tahun 2026. Masing-masing akan memperoleh bantuan permodalan sebesar Rp3 juta untuk mengembangkan usaha atau memulai aktivitas ekonomi produktif. Menurut Supriyadi, bantuan modal menjadi salah satu instrumen penting agar KPM memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil. Ia menambahkan program graduasi PKH menjadi salah satu langkah yang secara langsung menyasar keluarga penerima bansos agar memiliki usaha dan pendapatan sendiri.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemprov Jatim akan memprioritaskan pembenahan dapur program MBG di tengah rencana moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru oleh Badan Gizi Nasional BGN. Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, Pemprov fokus utama pemenuhan sertifikat Like Hygiene Sanitasi SLHS dan instalasi pengolahan air limbah IPAL. Selain peningkatan standar higienitas, Jatim memastikan setiap SPPG menyediakan minimal 300 porsi MBG untuk kelompok prioritas 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sekitar Kaligawe ya. Untuk Kaligawe ini antrian memang cukup panjang. Saat ini antrian mulai dari Polsek Genuk sampai di rel kereta Kaligawe, sampai di SPBU Kaligawe untuk arah ke dalam kota ya. Jadi Kawan Rasika bisa hindari jalan Kaligawe. Terima kasih infonya. Dan yang di sekitar Pudak Payung ya, ini tadi ada ketersendatan, sekarang sudah lancar kembali di sekitaran Pudak Payung. Yang sudah gabung lagi ada Pak Reski, Lalin dari Demak arah ke Semarang lancar ya, tersendat itu sebelum Padiraya, dan ini karena volume kendaraan, jadi ini antriannya cukup panjang ini. Oke, terima kasih Pak Reski. Kawan di 5628 untuk kawasan Gatot Subroto ke arah mana ini? Kalau di sekitaran KIC ya, kalau sekitaran KIC-nya yang mau keluar KIC ya, yang arah ke Kalibanteng, ini antrian cukup panjang karena antriannya mulai dari keluar KIC itu sampai di TL Suharti yang keluar ke arah Krapyak itu ya. Itu update-nya kawan di 5628. Kawan di 5246 tadi menanyakan soal mangkangnya keluar Tol Gayamsari. Pak Maulana,
1: izin update Mbak Greta, itu di Pudak Payung tadi nggak sempat video, itu acara di BPK, sepertinya ada acara di BPK, sehingga putar baliknya ada yang parkir di BPK, nggak muat parkir di seberangnya di Perumahan Pertamina itu.
0: Iya, Perumahan Pertamina.
1: Setelah itu lancar aman insya Allah, sampai dengan bundaran yang biasa buat parkir truk-truk itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam
0: Pak Maulana. Pak Maulana.
1: Dan bahagia selalu.
0: Oke, amin. Terima kasih Pak Maulana untuk update-nya. Dan saat ini ya, yang di sekitaran BPK itu sudah lancar kembali. Terima kasih Pak Maulana untuk update-nya. Ibu Mai bilang kalau saat ini musim nikahan dan sunatan, Mbak, harus sedia amplop sebelum hujan gitu. Oh iya ya, biasanya setelah lebaran, oh iya ini bulan yang bagus kan ya, setelah Idul Adha ya. Oke, terima kasih. Nah, sedia amplop sebelum makan, bukan sebelum hujan, Bu. Sedia amplop sebelum makan besar gitu. Pak Warsito.
2: Ya, Mbak Gerita, selamat sore dan kawan Rasika semuanya. Jadi di depan BPK itu, Mbak, itu banyak memang mobil-mobil parkir Innova semua ini, Mbak. Jadi mungkin pejabat-pejabat lah itu yang membuat macet itu, yang mau pulang ke arah selatan itu kan pada muter di pertigaan ini Pudak Payung, terus yang mau pulang ke arah Semarang pada muter di area pom bensin ini Mbak, jadi macet di sini gitu Mbak. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito, itu tadi ya, tapi untuk sekarang Pudak Payung sudah lancar. Pak Fuadio, ini Ungaran Salatiga ramai lancar, cuma ada ketersendatan di Pasar Karangjati. Kalau di Pasar Karangjati tadi antriannya sampai Laksana, kalau sekarang antriannya di Nasmoko Karangjati. Terima kasih Pak Fuadio. Pak Septian, dari Jepara ke Madukoro Semarang enaknya lewat mana ini? Nah, kalau dari Jepara ke arah Madukoro untuk saat ini sampai di Sayungnya lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di Kaligawenya ini antrian mulai dari Polsek Genuk sampai di SPBU Kaligawe. Jadi bisa ambil jalur ini Walter Monginsidi ya. Walter Monginsidi kalau mau ke arah Madukoro ya lewat Walter Monginsidi saja. Jalurnya ambil Walter Monginsidi lancar. Ibu Dinda, ini kemacetan di Pudak Payung karena pemerintah daerah Jawa Tengah baru ambil rapor gitu di BPK ya. Oke, terima kasih Ibu Dinda. Pak Heri, ini Pak Heri, hati-hati Ibu Bos, agak sabar menuju Tol Mukti Harjo. Ini Kaligawe arah kota padat banget. Betul sekali Pak Heri, antriannya mulai dari Polsek Genuk itu ya Pak Heri ya. Pak Arif, ini minta info untuk tol ke arah Gayamsari macet karena apa? Karena ada pekerjaan jalan ya Pak Arif, pekerjaannya di KM 432, dan antriannya ini sudah cukup panjang mulai dari sekitaran hampir mendekati interchange Jangli itu, simpang susun Jangli. Jadi bisa hindari tol dulu yang menuju ke arah Gayamsari maupun yang ke arah Mukti Harjo ya kawan Rasika ya. Terima kasih Pak Arif. Pak Budi SW,
3: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Pukul 16.29 menit memulai antrian di kemacetan Gringsing Mbak.
0: Oh, di daerah Gringsing.
3: Lewat jalur Lingkar Alas Roban, ini sudah mulai macet di hampir sekitar pertigaannya itu. Nah, untuk kedepannya gimana Mbak? Arah ke Semarang, di Cepiring, Brangsong, dan di Lingkar Kaliwungu.
0: Oke, Pak Budi SW.
3: Terima kasih.
0: Untuk Cepiring lancar, tidak ada ketersendatan, tapi di Brangsong ini antreannya mulai dari Bank Mandiri itu, simpulnya di Pengadilan Agama, dan sepertinya sudah diberlakukan kontraflow, Pak Budi SW. Kalau mau lewat Sukodono, Srogo, saat ini di sekitaran daerah apa ya? Daerah Dorosembo ya, Jalan Dorosembo itu yang pas di tikungan itu, Jalan Pasopati itu ada sedikit kepadatan, Pak Budi SW, pas yang di tikungan itu yang menuju ke arah Srogo, Pak Budi SW. Pak Syoli?
4: Sore Mbak Greta, waduh,
0: iya, Pak sore.
4: BPK macet ya Mbak ya?
0: Udah lancar kok Pak.
4: Para penjabat pada ke situ nih, kayaknya rapotan. Mm-mm. Begitu Mbak Greta? Untuk lalin dari Perintis Kemerdekaan ke arah BPK sampai di TL Banyumanik masih rame lancar ya Mbak.
0: Oke.
4: Gitu Mbak, kenaikan BBM itu wah mantep ya sebelahnya rega nih. Aduh.
0: Oke.
4: Mbak Greta,
0: yeah.
4: Semarang itu ini Mbak mau usum layangan.
0: Oh, usum layangan.
4: Usum layangan itu mempertandakan tidak akan hujan lama. Semoga tidak hujan lama Mbak Greta.
0: Oke, siap.
4: Mbak Greta, depan asrama Peterbat ya. Ada truk hijau berhenti di lajur kiri memakan separuh badan.
0: Ya.
4: Sudah mulai mendekati BPK. Sudah mulai berhenti ini di depan depan ini Mbak, apa win-win itu loh. Yang jual gas.
0: Yang jual gas itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Syoli. Tapi sekarang, saat sekarang sudah lancar ya Pak Syoli ya. Lanjut lagi Pak Alex. Ini menginfokan di KM431 arah keluar tol Ungaran dari Bawen. Ini ada potongan kayu di lajur kanan, sangat berbahaya. Oke, nanti saya teruskan ya Pak Alex ya, ke Senkom TMJ ini. Pak Sebastian, ini sayung ada sedikit drop di depan Varia yang dari arah Semarang menuju ke arah Demak. Tapi untuk jalurnya masih lancar, hanya melambat sedikit di depan Varia saja. Lepas itu lancar. Terima kasih Pak Sebastian. Pak Bayu, ini selamat sore juga, menginfokan besok hari Senin ya, tanggal 15 Juni di Jembatan Tugu Soeharto akan ditutup untuk kegiatan malam 1 Muharram atau 1 Suroya. Jadi mohon maaf untuk warga yang berkendara untuk mencari jalur alternatif lain, biasa acara kearifan lokal untuk malam 1 Suro. Dan untuk kawasan Kelurahan Bendanduwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, ini ada kegiatan ya, peringatan malam 1 Suro juga. Oke, terima kasih Pak Bayu untuk infonya. Nanti akan saya share ya Pak Bayu ya. Pak Yuda, ini dari Karangjati ketersendatan sampai depan Nasmoko, betul? Sampai saat ini juga masih di depan Nasmoko ya, untuk sekitaran Karangjati, karena masih ada pemasangan girder tadi update-nya ya. Nah ini antreannya cukup panjang ini, mulai dari Nasmoko, simpulnya di TL Karangjati, karena di depan apa namanya Pasar Karangjati itu ya ada pemasangan girder tadi, infonya begitu. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dengan kawan di 7675 menginfokan Kendal menuju Semarang ada kemacetan mulai pom bensin sebelum TLKIW sampai Rumah Makan Sampurna karena ada truk mogok. Oh, ini yang di KIW ya, yang arah ke Semarang ya. Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran KIW mulai dari pom bensin sebelum TLKIW sampai Rumah Makan Sampurna ini karena ada truk mogok. Terima kasih infonya. Pak Jayus, jalur Timur Tengah Getas Blora kok berubah jadi jalur Pantura ya? sebentar. Ini apa ada kendala di jalan Pantura kok kendaraan besar kok lewat jalur timur tengah? Oh, mungkin ini yang menghindari itu kali, Pak. Jalur Juwana mungkin enggak, Deng. Juwana kan yang arah ke Semarang ya, yang arah ke barat. Oke, belum ada info ini, Pak. Di sekitaran jalur Blora ini ya. Oke. Terima kasih Pak Jayus untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
5: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 16:43 OTW ya Mbak, dari kantor di sekitar Terban menuju ke Semarang Sambiroto. Nyun info Mbak, untuk okay. keluar Kudus dulu Mbak. Ini kok mapnya disuruhnya lewat Lingkar itu, apakah di sekitar aman. TL Tanjung kondusif untuk sore hari ini Mbak Greta?
0: Okay.
5: Kalau banyak orang punya kerja itu soalnya ngejar sebelum suro Mbak. Nah, besok Selasa itu ya. Suro Mbak Greta.
0: Oh iya.
5: Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Untuk saat ini Lingkar Tanjung lancar kok Pak Bowo Artanto, sejak sekitar jam 2-an tadi lancar, tidak ada ketersendatan. Jadi gak apa-apa masuk Lingkar Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, sampai di Sayung juga aman, nanti masuk Walter Mongin Sidi juga aman menuju ke arah Sambiroto. Pak Budi,
6: untuk bisa lolos dari terowongan Duk Mundu Mbak Gre, butuh waktu 12 menit Mbak Gre.
0: Oke, untuk lolos antrian yang di tol itu ya, butuh waktu 12 menit.
6: Kalau siang musim panas toh Mbak Gre, kalau malam Mbak Gre musim dingin sekali Mbak Gre.
0: Oke.
6: Kalau pagi-pagi sekali toh Mbak Gre, kalau saya pas berangkat kerja, dinginnya dua kali lipat dari hari-hari biasa sebelum musim kemarau Mbak Gre. Jadi kalau ditanya Semarang musim apa, musim dingin gitu, sama musim dingin. Nyumbang orang hajatan.
0: Oke, terima kasih Pak Budi.
6: Untuk Asital Mutiarjo, Maraku Bro, ketersendatannya ekor sudah di atas jembatan tol Kaligawe Mbak Gre.
0: Oke.
6: Semrawut Mbak Gre ini. Royoan.
0: Oke, terima kasih Pak Budi untuk infonya. Lanjut lagi ini kawan di 5246, finally I took toll route and pass to Jatingaleh. Oh, keluar di tol Jatingaleh ya, karena memang keluar tol GM Sari masih ada antrian, jadi keluar tol Jatingaleh, betul sekali. Oke, terima kasih infonya Pak Tenggo.
7: Mbak Gerita, ini Mbak, menyebab ketersendatan Kali Gawi yang arah kota Yuten Kaligawe.
0: Oh, yang di SPBU Kaligawe itu. Pada putar balik di situ ya.
7: Pom bensin Kaligawe ini.
0: Oke, siap.
7: Dari timur.
0: Oke, terima kasih Pak Tenggo untuk update-nya.
8: Ada putar balik itu loh, Mbak. Setelah Yuten Kaligawe lancar yang arah kota.
0: Oke, terima kasih Pak Tenggo. Ini karena Kaligawe antriannya cukup panjang karena banyak kendaraan yang putar balik di pom bensin itu ya, di SPBU ya Pak Tenggo ya. Pak De Santos.
9: Selamat sore Mbak Greta. Ini kan saya nyoba nyari-nyari info ya soal masalah teman-teman yang pakai mobil, terutama yang baru ya, yang memang dikhususkan untuk pertama ke atas atau yang Pertamina Dek itu, setahu saya itu memang mobil-mobil dengan kompresi tinggi. Mereka itu harus menggunakan bahan bakar yang bagus setahu saya.
0: Okay.
9: Kalau dipaksakan pakai biosolar atau pertalet, itu akan menyebabkan apa ya, pembakarannya tidak sempurna, mesinnya jadi ngelitik dan dalam jangka panjang itu mobil akan rusak. Jadi ya gimana ya buah simalakama, pengen yang murah resikonya mobil rusak tapi kalau dipaksakan untuk beli yang mahal, premium yang mahal itu ya memang harganya segitu sekarang. Cuman pengalaman kakak saya itu pernah ketika di beberapa SPBU cari Pertamina Dek gak ketemu, akhirnya diisi solar.
0: Biasa.
9: Itu mobilnya bisa subsidi, bunyi tapi gak bisa nanjak. Jadi bisa jalan hanya di jalan datar saja. Waktu itu dia pakai Pajero dan akhirnya masuk bengkel dan harus keluar uang banyak.
0: Oke,
9: jadi siap. Begitu kira-kira mungkin buat teman-teman Malatama itu sebenarnya. Ya.
0: Oke, terima kasih Pak De Santos untuk infonya. Nah, ini Pak De Santos bilang ngelitik. Kalau ngelitik itu berarti enggak kuat nanjak gitu, terus ya gitu ya, modelnya begitu ya Pak De Santos. Saya enggak paham soalnya ngelitik itu apa ya. Saya juga mengutip dari berita-berita yang ada, itu memang ada pakar yang dari ITB itu mengatakan ya kalau dari biasa memakai Pertamax misalnya terus beralih ke premium, beralih ke Pertalite, itu memang mesinnya yang akan mengalami kerusakan. Terima kasih infonya Pak De Santos. Pak Nano Supriyatna, terima kasih juga. Pak Safi'i, mohon info dari Batangan Pati arah Kudus kok macet, kenapa di daerah ini ya, Ngerang ya, daerah Ngerang Juwana ini, karena masih ada pengecoran Pak Safi, itu yang menyebabkan antrian. Lagunya ditunggu saja Pak Waluyo Jati.
10: Ya, izin melaporkan Mbak Greta, jam 16.47 perjalanan dari Kudus. Ini untuk TL Gripta ya, ini lampu TL-nya mati, jadi semrawut banget. Mohon dari pihak terkait bisa membantu untuk kelancaran lalu lintas dan semoga selalu diberikan keselamatan. Selamat sore, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Waluyo Jati di Hotel Gripta, TL-nya padam ya. Oke, Pak Mustofa. Ya,
11: selamat sore Mbak Greta, mohon info perjalanan dari Ungaran ke Salatiga.
0: Oke.
11: Karangjati, Tuntang, apakah masih ada pekerjaan gorong-gorong dan pengaspalan jalan? Terima kasih.
0: Oke, kalau Pak Mustofa, kalau di Karangjati masih ada pekerjaan pemasangan girder tadi. Nah, untuk antriannya mulai dari Nasmoko, tapi lepas TL Karangjati menuju ke arah Bawen lancar, Bawen menuju ke arah Salatiga dituntang juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Mustofa. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
12: Kelana Kota Rasika.
13: Hai.
14: Hai. Kamu wangi banget.
13: Kayak old money vibes.
14: Parfum apa sih?
13: No, ini Soclean Eau de Parfum.
14: Wait, serius itu deterjen?
13: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
14: Wanginya luxurious banget.
13: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
14: Hai. Kamu wangi banget.
13: Kayak old money vibes.
14: Parfum apa sih?
13: No, ini Soclean Eau de Parfum.
14: Wait, serius itu deterjen?
13: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
14: Wanginya luxurious banget.
13: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Setelah 16 tahun bertaruh nasib di Amman, Yordania Timur Tengah, Sri Titi Azizah, pekerja migran asal Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, akhirnya bisa kembali pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Perjalanan panjang sejak tahun 2010 ini berjalan pilu karena selama bekerja, ia dikabarkan tidak pernah menerima gaji sebagaimana mestinya dan sulit berkomunikasi dengan keluarga. Kepala Diskop UKM Nakertrans Jepara, Zamroni Lestiaza, mengatakan pemulangan ini merupakan instruksi Bupati Jepara hasil kerjasama KBRI Aman, BP3MI Jawa Tengah, dan Pemkab Jepara. Selama Januari hingga Juni tahun

0: Tanpa pungutan biaya ini merupakan komitmen Polri dalam mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sebelumnya pelaku diketahui nekat menggelapkan total 40 motor dengan modus sewa. Atas kejadian ini, polisi menghimbau para pemilik usaha rental agar lebih waspada dan memperketat verifikasi identitas penyewa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore lebih 7 menit ya, Kak Orasika, kita berbagi informasi lagi di Kelana Kota. Nah, saat ini ya, yang di sekitaran Karangjati ini masih ada antrean, dan antreannya masih sama mulai dari sekitaran Nasmoko Karangjati. Jadi Kak Orasika yang melintas di sekitaran Karangjati yang arah ke Bawen, arah ke Salatiga, ini harap sabar saja. Dan lanjut lagi ada Pak Mustofa, ini tadi berpapasan dengan kawan Rasika ya.
1: Terima kasih Mbak Greta atas informasinya. Ini saya lewat tol Ungaran Bawen saja.
0: Oh, masuk tol Ungaran ke Bawen ya.
1: Nah, ini kebetulan ketemu kawan Rasika dengan plat nomor mobil H1580 HP Kijang Kapsul di tol Ungaran arah ke Salatiga. Terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Mustofa. Akhirnya untuk menghindari Karangjati ini ya, menghindari TL Karangjati, ambil jalur tol menuju ke arah Bawen dan papasan di belakang mobil Kijang Kapsul dengan stiker Rasika. Oke, terima kasih Pak Mustofa. Lanjut lagi dengan Pak Sinyo.
2: Selamat sore Mbak Greta. Ini aku pulang ke rumah Meranggen. Ini di seberang pom bensin ada pengecoran, ada termolen di pinggir jalan. Jadi lajurnya agak terganggu. Ada antrian ke baratnya. Kalau untuk ke timurnya masih lancar sih Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Pak Giri, apa ini? Hari Kamis tanggal 11 Juni di Langan Sari Gubukan Bergas. Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Oke, Pak Giri, coba nanti ya saya carikan infonya apakah benar hari ini ya ada pemadaman mulai jam 3 sore sampai jam 6 petang. Apakah kawan Rasika yang mungkin rumahnya di sekitaran Langan Sari, Wujil, Bergas, Karangjati, apakah ada pemadaman listrik daerah Babadan juga? Tapi untuk TL-nya saat ini masih aman ya, tidak ada pemadaman. Pak Danang?
3: Pukul 16.49 menit sudah sampai pom bensin Kerawang Kudus, Mbak. Tadi tersendat di Juwana arah Semarang sekitar 15-20 menit. Antrian terus di Lingkar Pati ada rabas-rabas pohon terembesi yang lajur sebelah kiri arah Semarang dipotong semua itu Mbak. Karena kan mangklung ke jalan, akhirnya daripada membahayakan kayaknya dipotong semua tadi. Cuma tidak ada ketersendatan, aman, lancar. Gitu Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Danang untuk update-nya. Pak Awetri.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
4: Selamat Pak sore kawan Rasika semuanya. Ini saya melaporkan Mbak Gre di Tanjakan Gombel, Mbak Gre.
0: Tanjakan Gombel ya.
4: Ini padiat merayap ini Mbak Gre. Ini jalur saya seperti biasa Mbak Gre. Untuk sore hari jemput bos kerja di depan kantornya itu, depan Semarang Royal Golf Mbak Gre. Ini jalurnya seperti biasa, naik dulu, turun lagi, terus naik lagi Mbak Gre. Ini volume padat merayap Mbak Gre. Pukul 16.51. Begitu Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Awetri untuk update-nya untuk sekitaran Gombel ya. Saat ini ada kepadatan tapi masih jalan gitu meskipun pelan ya. Kawan di 1989 dari Krapyak ke Mangkang, bagaimana arus lalinya dari Krapyak menuju ke arah Mangkang? Lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ibu Heni Novi.
5: Selamat sore Mbak Greta. Mohon informasinya dong, jalur saya sore ini dari KIC menuju ke Salatiga, bagaimana ya kondisinya? Terima kasih.
0: Oke, dari biasa dari KIC ya menuju ke arah Salatiga via jalur belakang, nanti masuk tol Manyaran, terus nanti keluar Bawen. Untuk saat ini jalurnya lancar, dari Bawen menuju ke arah Semarang ABC juga lancar, dituntang lancar, tidak ada pekerjaan jembatan. Ibu Heni Novi, Pak RK.
6: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
6: Tadi saya kok sekilas dengar di exit tol Gayam Sari sama exit tol Mukti Harjo itu ada ketersendatan, itu ada apa Mbak Gre ya? ini saya kalau mau ke Kudus, ini posisi sudah masuk tol Banyumanik, itu lebih baik exit Banyumanik apa exit Muktiarjo, Pak Gri? Terima kasih, Pak Gri.
0: Oke, Pak RK. Bukan di exitnya ya, tapi jalur tolnya. Ini di jalur tol di KM 432, itu ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan, Pak RK. Jadi yang menuju ke arah Gayam Sari, yang menuju ke arah Muktiharjo ini melambat jalurnya. Nah, kalau mau ke arah Kudus, untuk saat ini kalau misalnya mau menghindari antrian yang di tol itu, bisa keluar Jatingaleh, terus nanti keluar Jatingaleh, masuk lagi ke tol Gayam Sari, keluar Muktiharjo. Jadi dua apa ya, keluar dulu baru masuk lagi gitu, nggak apa-apa Pak RK. Cuman di Kubronya ini nanti ada antrian seperti biasa di putar balik Kubro itu, lepas putar balik ke arah Kaligawe, ke arah Genuk, ke arah Sayung, ini masih aman lancar meskipun ada kepadatan tapi lancar. Dari Demak sampai Demak, Demak ke arah Kudus lancar Pak RK, tidak ada ketersendatan. Pak Taufik, ngelitik itu piston gerakannya berat jadi timbul bunyi gitu. Oh, jadi ada bunyinya gitu ya Pak Taufik ya. Oke. Kawan di 2624, untuk KIC lewat pintu belakang ke arah Jati Barang apakah lancar? Soalnya tadi siang ada truk yang mogok ya. Oh iya benar, yang ditanjakan itu ya. Tapi untuk saat ini dari KIC lewat pintu belakang ke arah Jati Barang ini lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Kawan di 2624. Pak Rizky,
7: 1649 sampai di daerah checkpoint Trengguli, tapi sayang Pak Kristian Raharjonya libur, Pak Purwono juga libur, Pak Bowartanto posisi-posisi sampai mana, di depan juga ada Pak Elatif ini Mbak Greta yang jalan-jalan bareng ini, dari kawan area timur, terima kasih. Masa atau Pak Budi, musim dingin, padahal jenengan sama saya 5 jam 4, Pak. Kalau jam dari rumah atau setengah 5, wah, begiding, Pak, begiding. Sebelum pom bensin kembar lingkar Demak, Mbak Greta, arah ke Semarang, ada kontainer semen di pohon Trembesi ya, Mbak Greta, di bahu jalan. Sepertinya pikirnya mau istirahat, malah miring dan hampir terguling. Bannya sudah ngangkat semua sebelah kanan. Masih lancar sih lalinya, cuman kemungkinan nanti pas penarikan atau pemberdirian kembali unitnya akan menghentikan arus sebentar. Terima kasih. 17 lewat 14 menit lepas dari jembatan Wonokerto, lalin masih los, lancar. PT Glory juga tidak ada ketersendatan, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Denny. Ini potret ketertiban lalu lintas kita tanpa plat nomor. Ini terjadi pembiaran ya. Ini memang sering ya, sering terjadi dan sering saya lihat juga kendaraan tanpa plat nomor ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Kawan di 1006, itu Mbak Grey, yang keliru itu aplikasinya yang dari Pertamina ketika pendaftaran untuk bisa dapat barcode. Harusnya kalau itu kelompok mobil mewah tidak bisa untuk daftar dan otomatis tidak dapat barcode-nya untuk beli BBM subsidi gitu. Yang mobil mewah bisa daftar ya dapat barcode, yang bisa beli BBM subsidi. Yang ditinjau adalah aplikasi pendaftarannya ya, berarti yang diperbaiki gitu sistemnya berarti ya, aplikasi itu, aplikasi sistem. Terima kasih infonya Pak Saiful Anis.
8: Selamat sore Mbak Greta, 1707 ini saya baru lepas turun dari Tambahji Mbak Greta.
0: Oke.
8: Okay. Mau update lalin gue ya Mbak Greta. Ini Navia tol atau dalam kota atau Yosudarso Mbak Greta? Matur suwun.
0: Kalau untuk saat ini masuk jalur kota saja. Jalur kota lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di ini dari Tambak Aji kan ya. Lewat jalur kota saja. Jerakah Krapyak ini aman, terus masuk ke Karangayu ke arah Indraprasta, terus ke arah apa Pengapon ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kaligawe juga aman. Kalau masuk tol, soalnya nanti di KM 432 itu masih ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan. Kalau lewat arteri Yosudarso ada kepadatan di jembatan Tambak Lorok. Terus kalau mau keluar Mukti Harjo pun ada antrian di sekitaran Yuten Kubro.
8: Bakri ya, aku udah masuk tol ini Bakri.
0: Oh, sudah masuk tol. Oke.
8: Okay. Nanti tak update ya antrian di tol ya Bakri.
0: Oke, siap.
8: Berapa lama ya untuk antrian?
0: Iya, oke. Okay. Tapi kayaknya ini sudah memendek kok Pak Saiful Anis, yang di sekitaran KM 432 itu sudah memendek antriannya. Pak Budi SW?
9: Terima kasih.
10: Tadi kemacetan Gringsing hanya butuh 10 menit, Mbak, untuk lolos.
0: Oke.
10: Dan ini sudah sampai Kendal. Lihat di map kok antrian Bangsong sudah hampir mendekati Polres Kendal ya. Hingga akhirnya saya putuskan belok kanan lewat dalam, mau lewat Jalan Serogo ini, Sukodono Serogo. Nanti tembusnya di Kalibung Kota. Begitu Mbak kita infonya. Matur nuwun.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Budi SW, Pak Bo Artanto.
11: Mbak Greta, pukul 17 lebih 8 menit saya melintas di depan SPBU Payaman Lingkar Kudus ya Mbak. Saya coba Mbak, tadi juga dari map juga menyarankan lewat sini, info Mbak Greta juga cukup kondusif, jadi saya coba lewat Lingkar Kudus sambil melihat progres perbaikan jalannya Mbak. Tadi yang di pengecoran jalan sekitar SPBU Ngembal lancar Mbak. Kemudian sampai TL Jepang juga masih lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju ke arah Pati, antrian di TL Jepang tidak sepanjang biasanya Mbak. Biasanya ekornya sampai di SPBU Payaman. Ini tadi cukup kondusif juga karena memang ditutup ya Lingkar atau TL Jepang yang dari arah Demak atau Semarang menuju Pati bisa jalan terus walaupun hanya satu lajur. Karena lampu TL-nya kan tidak difungsikan karena sedang ada pengecoran di area tersebut. Matur nuwun.
0: Oke, terima
11: untuk
0: kasih.
11: Untuk di TL Tanjung memang lancar Mbak Greta karena kedua lajur yang dicor sudah bisa dilalui.
0: Oh, sudah bisa
11: jadi
0: dilintasi.
11: Tidak ada antrian sama sekali, hanya antri di TL Tanjungnya saja. Aman, los.
0: Oke, siap. Berarti sudah dibuka ini ya pengecoran yang di TL Tanjung itu ya. Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Ini aman, sampai di Sayung juga aman, masuk Walter Mongin Sidi juga aman, Pak Bowo Artanto. Kawan di 3988. Ada antrean di mana ini ya? Sebentar.
12: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
12: Ini ada antrian ya Mbak. Dari Mangkang menuju ke Semarang Mbak. Ini kayaknya imbas dari Lampu Merah KIW Mbak. Lumayan panjang. Tadi setar dari setelah SPBU depan dealer Hino. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini memang ada antrian cukup panjang di TLKIW ya. Untuk antriannya itu mulai dari tikungan itu setelah Sango ya. Pak Anggono.
13: Sore Rasika. Sedikit pemadaman di Tembalang sudah padam dari tadi jam 3 sampai sekarang belum nyala. Sama tanya Karangjati macetnya berapa menit ya?
0: Oke.
13: Suun.
0: Di Tembalang ada pemadaman ya, pemadaman listrik. Oke, kalau untuk Karangjati antrian berapa menit ini kayaknya nggak panjang. Soalnya antriannya mulai dari sekitaran Nasmoko saja sampai di TL Karangjati, Pak Anggono. Pak Evan Raharja dari Kudus mau ke Rumah Duka, enaknya lewat mana ini? Kalau dari Kudus mau ke arah Rumah Duka, ini nanti dari Kudus sampai Walter Mongin Sidi aman, terus nanti dari Walter Mongin Sidi nanti lewat jalur ini aja, lewat jalur Dong Biru, terus ambil jalur yang Mukti Harjo Raya, terus ambil jalur yang Ronggowarsito boleh, tapi di Ronggowarsito ini ada antrian, atau mungkin lewat jalur dalam kota, terus nanti ambil jalur ke arah apa namanya, Rumah Duka itu ya, itu jalurnya lancar. Ronggowarsito ini juga masih ada antrian di kedua arahnya, Pak Evan Raharja. Kawan di 8935 dari Paramount Village ke arah untuk Suropati macet karena perbaikan jembatan belum selesai ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Wendy?
9: Selamat sore Mbak Greta. OTW ya, dari Merican ke rumah dulu, habis itu ke Golok.
0: Oke.
9: Minta tolong info jalurnya dong, ini masih masuk di Lamper ya Mbak.
0: Oh sudah.
9: Sama request aku Mbak, dari siapa, Indra Mbak, Ari Lesmana featuring siapa Mbak Lali aku, judulnya Aku Harus Pergi, yang ini nih. Oke, terima kasih.
0: Coba nanti ya Pak Wendy ya. Dan untuk jalurnya ini sudah sampai Lamper menuju ke arah Pamularsih ya. Masih aman lancar, Kaligarang juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Wendy. Pak Maisa Chandra.
14: Selamat sore Mbak Greta Putri dan selamat sore kawan Rasika semuanya.
0: Iya, selamat sore.
14: Mbak Gri, minta info Mbak. Lali dari Pasar Kembang Sari mau pulang ke Puri Anjasmoro, Mbak.
0: Nih, tumben dari Salatiga.
14: Ini rencana nanti masuk tol Bawen, SCD Graf ya. Untuk lalinya apakah aman atau ada ketersendatan? Minta infonya, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, dari Kembang Sari ya, Salatiga, masuk tol Bawen lancar. Dari Bawen menuju ke arah Puri, Puri Anjasmoro keluar Krapyak, lancar. Tidak ada ketersendatan, aman jalurnya, Pak Maisa Chandra. Pak Tito, ini pulang ke arah Semarang dari Demak, lepas dari Sayung, belok kiri lewat Walter, terus belok Dong Biru, Padiraya, terus Kaligawe. Ini nggak begitu macet. Jadi masih jalan meskipun pelan ya. Oke, terima kasih Pak Tito. Nah ini Kawan Rasika sudah ada update dari Pak Tito untuk menghindari Kaligawe tadi ya. Bisa lewat Dong Biru, Dong Biru terus Padi apa namanya, Walter belok Dong Biru, Padi Raya ke arah Kaligawe ini masih aman jalurnya. Pak Rizky?
15: Pak, di sebelum TL Longgorawe, apa pertigaan Longgorawe, setelah jalan lain ada trailer berhenti memakan badan jalan ya Mbak Beta, cukup menimbulkan pelambatan ini. Begitu, setelah ini lancar. Bentar aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Parianto.
16: Selamat sore Mbak Bre.
0: Iya, selamat sore.
16: Lintas di Tiatol Bensari sampai dengan Kali Kangkung terpantau kedua arah lancar. Itu Mbak Arsi, laporan dari Kali Kangkung menuju ke arah Batang. Kedua arah lancar.
0: Oke. Dari Kali Kangkung menuju ke arah Batang ya, untuk jalurnya lancar. Terima kasih Pak Parianto untuk update-nya. Ibu Lina.
17: Sore Mbak Greta, tolong info dari Kudus menuju Puri Mbak Greta.
0: Oke.
17: Lewat mana ya yang lancar? Terima kasih.
0: Dari Kudus menuju ke arah Puri. Sebentar. Dari Kudus menuju ke arah Puri-Puri Anjasmoro maksudnya. Oke. Sebingung saya. Oke, enggak bingung. Dari Kudus sampai ke Sayungnya lancar. Sayung menuju ke arah Kaligawe ini nanti melambat sedikit di Kaligawe. Mulai dari sekitaran Terboyo sampai masuk tol itu. Ini ada kepadatan tapi masuk tol Mukti Harjo. Terus nanti keluar Krapyak. Ini lancar. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Puri juga lancar Ibu Lina. Pak RK.
18: Ternyata antrian di jalan tol KM4 sekian tadi itu enggak lama kok, di bawah 10 menit ya,
0: okay.
18: Jadi mungkin apa enggak perlu keluar masuk tol ya, cukup menyesuaikan dengan mobil di depannya aja, insya Allah aman.
0: Oke, begitu, siap. Terima kasih. Ya, di tol di KM432 ini sudah lancar ya, Kawan Rasika, pekerjaan sudah selesai nih.
18: Ini malam exit tol Mukti Harjo itu yang arah ke Johar.
19: itu malah mandek jeger, Mbak. Masa sudah 5 menit di sini enggak bergerak itu.
0: Oke.
19: Karena mau akses ke sini semua terus putar balik di SPBU kali ya. Jadi semuanya numpuk di sini.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak RK untuk infonya. Yang di tol ya, yang di tol 432 tadi sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Nah, yang masih ada kepadatan dan ada antrian itu di exit tol Muktiharjo, kawan Rasika. Dokter Nurinda minta info dari Rumah Sakit Primaya Semarang mau ke Rembang. Primaya berarti daerah Kedungmundu ya? Ibu dokter ya, dari Kedungmundu menuju ke arah Rembang untuk saat ini kalau mau masuk tol Gayamsari aman, tapi keluar Muktiharjonya ini ada kepadatan. Jadi kalau saran saya dari Kedungmundu mendingan lewat keluar apa namanya Meranggen saja, Meranggen terus lewat Onggorawe boleh, atau Meranggen nanti keluar lewat Walter Mongin Sidi terus ke arah Sayung aman, Sayung ke arah Genuk, Genuk ke arah Genuk ke arah Sayung, terus ke arah Demak, Demak Kudus, Kudus Pati, Pati Juana Rembang lancar, tidak ada ketersendatan Dokter Nurinda. Dan di sekitaran apa namanya batas itu antreannya juga pendek saja, hanya di sekitaran batas saja karena biasa mungkin karena pada putar balik ya. Gitu Dokter Nurinda untuk update-nya perjalanan dari Rumah Sakit Primaya menuju ke arah Rembang. Pak Prof. Rindra.
20: Selamat sore Rasika. Izin Mbak Greta tanya iya. Nih, saya dari Sragen. Jadi perjalanan Sragen sampai ke gate Banyumanik lancar ya.
0: Okay. Nah,
20: lepas gate Banyumanik masuk ke Gayam ini kok macet ini. Depan ini ada apa ya? Nggih, terima kasih mohon infonya Mbak Gre.
0: Oke.
20: Okay. Oh, ternyata ada perbaikan jalan ini di 432 Mbak Gre.
0: Iya,
20: tadi iya nih, ya. Pas lalu lintas lagi rame-ramenya padat 432 C tadi itu.
0: Iya betul.
20: Nah, ini sudah mulai tapi lancar sudah lagi lancar pas 432. Yang mau ke Gaya mungkin nggak usah masuk tol ya, mungkin keluar Jati Ngaleh mungkin ya. Ini macetnya lumayan panjang.
0: Okay.
20: Terima kasih. Wah, ini di exit tol yang arah ke Yuten Kubro macet ini. Macet panjang. Jadi yang mau ke Gaya atau ke mana ini? Arah ke Demak gitu mungkin kalau dari tol keluar di Nyate Ngaleh aja nih. Karena tadi 432 juga masih panjang Mbak Greta. Ini lepas 432 ternyata di arah ke U-turn ini waduh panjang ya.
0: Oke, terima kasih Prof. Rindra untuk update-nya. Tapi untuk saat ini yang di KM432 sudah lancar ya. Dan pastinya Prof. Rindra sudah lolos dari kepadatan tadi yang di sekitaran KM432. Terima kasih Prof. Rindra untuk infonya. Lanjut dengan Ibu Aisyah, mohon info. Ini paling aman kalau dari Salatiga ke Demak lewat mana ini? Nah, kalau dari Salatiga ke Demak itu memang amannya lewat ini Gubuk boleh. Menuju ke arah Demak nanti lewat Mintreng terus ke arah Dempet Demak aman. Cuman kalau misalnya mau masuk tol, ini masuk tol nggak apa-apa. Cuma nanti keluarnya Gayamsari saja. Dari Gayamsari nanti masuk Walter Mongin Sidi. Walter Mongin Sidi juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti hanya melambat sedikit aja di sekitaran batas. Lepas itu menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy.
21: Mbak. Antrian di TL Lamper lumayan apa, Mbak? Ki wis kena pirang lampu, Mbak. Janan jepuk sing soun ngono, Mbak. Sing sebelah peterongan kuwi ya. Piratu peterongan lho, Mbak. Malah jepuk kene mayan ki antriane. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
21: Mbak, perjalanan sudah sampai di TL selanjutnya ya. TL Sriwijaya menuju Veteran. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Kita break dulu karena sebentar lagi maghrib. Jadi kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang dan sekitarnya.
22: Kumandang Kota Rasika.
23: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
23: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Kita lanjut lagi Kawah Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan sudah hampir jam 6 petang ya Kawah Rasika. Semakin petang lalu lintas juga semakin lancar kan, karena volume kendaraan juga semakin berkurang ini Kawah Rasika ya. Yang di sekitaran Kaligawe meskipun masih ada antrean, tapi enggak yang berhenti seperti tadi sore. Ini menjelang petang, ini sudah mulai jalan pelan-pelan. Dan yang sudah bergabung ini dengan Dr. Nurinda. Oke, ini mau lewat Onggorawi saja. Oke, terima kasih Dr. Nurinda. Pak Saiful Anis menginfokan tol sudah aman, enggak ada antrian, hanya sedikit melambat saja. Dan ini sudah masuk Mukti Harjo ya?
1: 1731 Bakri. Nah, ini udah keluar Mukti Harjo ini, yang arah turun Johar maupun yang di Kubro ini udah stuck ini Bakri. Cukup lumayan. Nanti saya update ya. Okay. Berapa lama lepas dari Kubro itu ini, ya? Bakri.
0: Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Saiful Anis untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 17 lebih 38 menit saya sudah melintas di checkpoint TL Trengguli. Lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan TL Trengguli los.
0: Oke.
2: Lancar ya Mbak Greta ya.
0: Siap.
2: Ini hari Kamis tapi kok malah lebih lancar daripada kemarin hari Selasa itu. Turun.
0: Oke.
2: Okay. Belum masuk musim kemarau kok sudah nyetel Novemberin toh Mbak? Gak pengen hujan lagi.
0: Iyalah, biar adem gitu. Apa namanya, jalannya biar basah gitu Pak Bowo Artanto. Soalnya saat ini sih masyarakat ya banyak yang rajin nyiramin jalan gitu. Jalannya disemprot nih itu supaya tidak berdebu memang. Ya musim kemarau sudah. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Tadi ada yang minta lagu November Rain, berarti kangen hujan gitu Pak Bowo Artanto. Pak Wendy.
3: Untuk perjalanan saya sampai di TL Kali Garangan ya Mbak, masih terpantau ramai lancar, cuaca juga belum hujan ya di kota Semarang ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Ibu Ica ini menanyakan Bawen ke Kudus enaknya lewat mana? Kalau dari Bawen ke Kudus, kalau mau lewat Gubuk ya kan, dari Bawen ambil jalur Gubuk, Gubuk nanti Mintreng Dempet. Dempet terus ke arah Gajah Kudus lancar. Tapi kalau mau lewat jalur Pantura ini boleh, dari Bawen nanti masuk tol, nanti keluar Gayam Sari saja. Dari Gayam Sari nanti ambil jalur Walter Mongin Sidi. Dari Walter Mongin Sidi menuju ke arah Kudus, ini di Sayung aman, lancar. Demak juga aman, sampai Kudus lancar. Tidak ada ketersendatan, Mbak Ica. Ibu Ica. Kawan di 2931, Demak Kepati bagaimana? Untuk Kudusnya lewat kota atau lewat lingkar Kudus saja? Nah, kalau Demak ke arah Pati, mending masuk dalam kota saja. Masuk dalam kota soalnya yang di TL Jepang itu ya, ini masih ada antrian karena masih ada pengecoran, jadi lewat jalur dalam kota menuju ke arah Pati, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 2931. Pak Rizky.
4: Baik, 17.28 menit sudah sampai di TL Genduk ya Mbak Greta. Di batasnya malah lancar Mbak Greta. Untuk kedua arah, yang ke arah Demak pun lancar ini tadi. Nggak ada yang putar balik nggak kayak biasanya. Nggak ada antrian malahan. Terus sedikit caratan malah ke arah Semarangnya. Di pom bensin sebelum pertigaan Genduk itu loh Mbak Greta. Pom bensin apa namanya. Itu antriannya sampai badan jalan, jadi menimbulkan ketersendatan ini malahan setelah jembatan Kalibabon ya. Terima kasih. 17.35 ini stuck di atas jembatan Kali Seringin Mbak Greta, tidak bergerak sama sekali. Ya wes, ditunggu aja ya Mbak Greta, karena mau tidak mau harus mau lewat sini. Begitu ya Mbak Greta. Anggap aja ada kereta lah wis. Tapi keretanya kok ya jauh banget dari Seringin sampai dengan sana Kaligawe. Itu ya kereta. Nanti saya infokan untuk ketersendatan di jalan dari Kalisingin sampai dengan bawah jembatan tol ya, karena saya mentok sampai jembatan tol terus putar balik. Terima kasih. 17.50 sudah masuk pom bensin Gasindo, berarti butuh waktu sekitar 15 menit dari mulai jembatan Seringin sampai dengan masuk pom bensin Gasindo. Sudah mulai mengalir ya Pak Greta, kalau pas di Seringin tadi stuck benar-benar berhenti. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Boartanto.
2: Pukul 17.49 menit sudah melintas TLK Dilangu ya Mbak Greta ya, masih lancar ya.
0: Oke.
2: Tadi pagi tidak jadi ikut kawan Wendy meninjau TL Tanjung Mbak Greta.
0: Enggak, udah lancar.
2: Sudah ditinjau Mbak, sudah lancar.
0: Udah lancar,
2: lancar
0: Mbak, iya.
2: Itu makanya tadi kalau menurut jadi... saya yang dari Demak mau ke Pati tadi, kalau malam gini mungkin lewat Lingkar juga sudah semakin lancar Mbak Greta, karena antriannya sudah pendek di TL Jepang ya, TL kalau Jepang yang arah ke Pati tadi turun.
0: Oke, terima kasih Pak Boartanto untuk infonya. Pak Junaidi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Gri. Ingin menginfokan perjalanan saya dari Ambarawa pulang ke Genuk Karangroto. Tadi dari Ambarawa lewat jalur Kompen terus masuk ke Tol Mbawen. Nanti turun di Muktiarjo. Nah, ini saya mau minta info Mbak Gri nih. Di setelah Tol Muktiarjo itu di Kubronya macet ya enggak? Macet enggak Mbak Gri?
0: Oke, Pak Junedi, seperti biasa keluar Tol Muktiarjo di sekitaran Yuten Kubro ini masih ada antrean dan antreannya cukup panjang, Pak Junedi, karena antreannya mulai dari sekitaran sebelum jembatan Kaligawe ya. Jadi agak lumayan ini antreannya Pak Junedi. Begitu Pak Junedi. Kau Rasika bisa terus berbagi informasi ya di Kelana Kota, dan kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menolak serah terima aset beton pelandaian Jalan Kalipancur.

0: penambangan. Proses kepulangan jemaah haji asal Jawa Tengah terus berlangsung. Untuk menjaga kondisi fisik jemaah yang kelelahan, pihak penyelenggara meniadakan seremonial panjang, sehingga jemaah bisa langsung diantar ke daerah asal dengan pengawalan ketat. Kepala Kementerian Haji Jawa Tengah, Fitrianto, menyebut secara umum jemaah tiba dalam kondisi sehat. Sementara itu tercatat sebanyak 39 jemaah haji asal Jawa Tengah wafat pada tahun ini. Meski demikian, angka tersebut menurun signifikan dibanding tahun lalu, imbas adanya pengetatan screening kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang. Masih ada Greta Putri di sini menemani kawan Rasika ya. Dan kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-325-85-8500. Semakin malam untuk lalu lintas juga semakin lancar ya kawan Rasika. Seperti di Kaligawe ini juga antrian sudah memendek saja. Antriannya mulai dari sekitaran Unisula sampai di SPBU Kaligawe. Terus untuk Brangsong, ini Brangsong masih ada antrian tapi tidak panjang antriannya, dan sepertinya juga masih dibuat kontraflow untuk sekitaran Brangsong. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: Mbak Greta, pukul 18 lebih 7 menit melintas di sekitaran Onggorawe, Mbak. Lalu lintasnya masih los. Untuk truk trailer yang tadi diinfokan kawan Rizky Septa masih berada di lokasi ya. Tepatnya di depan Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan, arah dari Demak ke Semarang, lajur kiri. Ada dua masih komplit, yang satu trouble, yang satu temannya nemeni kelihatannya. Tapi tidak menimbulkan ketersendatan, Mbak Greta. Los. Traffic WA-nya Rasika juga semakin lancar ya, Mbak Greta.
0: Iya benar, semakin lancar ini. Nah, kalau tadi banyak banget, tapi sekarang masih banyak yang update juga gitu Pak Bowo Artanto. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Junaidi, ini Mbak Grey, lagu barusan judulnya apa? Yang jam berapa Pak? Yang sebelum kabar Jawa Tengah itu ada dua lagu. Kalau yang lagu pop barat tadi I Love You judulnya, penyanyinya Sofi. Terus yang lagu Indonesia, pop Indonesia tadi Yura Yunita, judulnya Mau Jadi Apa. Jadi ada dua lagu nih, yang mana Pak Junaidi? Pak Parjo?
2: Selamat malam Mbak Kri.
0: Iya,
2: izin selamat malam. Izin menginformasikan perjalanan saya dari Keling ke Banyumanik Kota Semarang, dari Keling ke Jepara, kemudian ke Kudus.
0: Oke.
2: Dua arah lancar, cuaca cerah, dan dari Kudus ke arah Kaligawe. Di Kaligawe itu ada perlambatan, jadi pada pukul 17.55 menit ini tidak ada antrian yang berhenti, itu enggak, tetapi jalan, adanya ya? Adalah perlambatan sampai dengan kecepatan rata-rata itu 10 km per jam. Dan alhamdulillah saat ini sudah mendekati jalan tol, ini masuk ke jalan tol Mbak Kri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Parjo untuk update-nya. Kawan di 491 dari Krapyak arah ke Kaliwungu, kalau lewat jalur konven bagaimana? Dari Krapyak menuju ke arah Kaliwungu sejauh ini lancar. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Kaliwungu. Dalam kota Kaliwungu terus di sekitaran Mangkang ini juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Saiful Anis ini sudah di
3: 18.00 ya. Mbak Kri, ini baru lepas dari Yuten Kubro ya Mbak Kri. Praktis turun dari Muktiharjo tadi sampai lepas dari Yuten Kubro 30 menit Mbak Kri. Ini gak tahu nih, depan ini tepat di depan Masjid Kubro ini stuck lagi Mbak Kri, ini ada apa depan? Mohon update-nya Mbak Kri.
0: Siap. Terima kasih Pak Saiful Anis.
3: Di depan Masjid Kubro itu ada perbedaan media jalan ya Mbak Kri, itu agak turunnya cukup lumayan ya, jadi ada banyak truk yang agak melambat di situ. Setelah lepas itu lancar pas di belokan persis ya yang di bawah jembatan tol itu ya. Lepas itu ada putar balik itu Mbak Kri. Putar balik sekarang di situ ya. Trailer kontainer juga terbalik di situ ya Mbak Kri.
0: Yang agak di Masjid Kubro itu
3: lepas
0: ya.
3: Itu lancar ya Mbak Kri.
0: Oke, siap.
3: Ini udah sampai di TL Terboyo. Lancar Mbak Kri.
0: Terima kasih. Menuju ke arah Kudus juga lancar Pak Saiful Anis, tidak ada ketersendatan. Pak Maisa Chandra sudah sampai di mana?
4: Perjalanan sudah sampai di KM423 ya Mbak Kri. Untuk lalinya aman Mbak Kri. Menginfokan Mbak Kri, KM423 lajur kanan ada pengerjaan jalan ya. Untuk kawan-kawan yang melintas dari
0: yang di tol Bawen
4: menuju ke Banyumanik dimohon untuk berhati-hati,
0: yang 423.
4: Karena sedikit Peteng ya Mbak Gri, okay. Daerah situ, mm-hmm. Ambil lajur kiri saja, lalinya masih aman. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Maisa Chandra untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Adi Nugroho. Ini Pak Adi Nugroho ternyata masih menyimak Rasika ya, lagu dari Elton John ini, kesayangan dari Pak Adi Nugroho. Terima kasih Pak Adi Nugroho. Pak Chandra Sandro.
5: Selamat malam Mbak Krita. Setengah jam lebih belum lolos dari ketersendatan Gringsing Mbak Krita.
0: Gringsing ya. Okay.
5: Untuk yang di Brangsong gimana Mbak Krita? Apakah sama panjang dan sama lamanya seperti di Gringsing antriannya Mbak Krita? Mohon infonya ya Mbak Krita. Terima kasih. Okay. Akhirnya lolos juga Mbak Krita. Untuk menemani perjalanan minta lagunya Mbak Kri dari Daniel Sahuleka, Don't Slip Away.
0: Oke.
5: Okay. Don't Slip Away, apa itu Mbak Kri? Lupa saya. Pokoknya yang itu ya Mbak Kri. Makasih Mbak Krita.
0: Oke. Okay. Don't slip away this night my baby. Gitu kan ya? This night my baby, gitu. Don't sleep away. Oke, okay. Ditunggu ya lagunya ya Pak Chandra Sandro. Untuk sekitaran Brangsong untuk saat ini lancar, yang menuju ke arah Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan Pak Chandra Sandro. Pak Wendy.
6: Mbak, di TL Diponegoro terpantau, di bundaran Diponegoro terpantau padat ya. Ini perjalanan sudah sampai di Sultan Agung, mau belok ke di Singamaraja juga terpantau padat. Terima kasih.
0: Oke.
6: Okay. Nah, tadi yang Yura Yuninta mau jadi apa itu pakai prok-prok-prok nggak, Mbak? Mau jadi apa? Prok-prok-prok.
0: Enggak lah. Terima kasih. Itu kan Pak Tarno. Itu Pak Tarno.
6: Perjalanannya sudah sampai di perapatan Parinibopo ya, Mbak?
0: Oke. Okay.
6: Tidaknya. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Ini sudah sampai di Kasipah. Itu. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Pak Heru, ini melintas di mana ini ya?
7: Sore, Rasika melaporkan kemacetan di tanjakan Gombel. Saya ini arah turun, itu tadi tanjakan naik ya. Mm-hmm. Ada truk trailer. Nggak tahu mau putar atau mau gimana. Pokoknya dia malang-malang, ada di jalan. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
7: Mengakibatkan kemacetan panjang arah naik Gombel.
0: Oke, okay, di sekitaran Gombel ya, sekitaran Gombel ini antreannya cukup panjang karena ada truk trailer yang mau putar balik tapi nggak bisa ya. Dan antreannya itu mulai dari atas jembatan tol. Atas jembatan tol itu, dan simpulnya di sekitaran City Light Semarang ya, yang di Gombel itu, yang di apa sih, Bukit Permai dan sebagainya itu. Oke, terima kasih Pak Heru update-nya. Pak Asis Noverdi.
8: Selamat petang Mbak Krita dan kewarasnya semua.
0: Iya, selamat petang.
8: Ikut update lain ya Mbak Krita, ini posisi saya sudah berada di BSP City. Tadi saat berangkat dari Tambaji menuju ke Beranda Bali Mbak Kri, aktivitas lain masih terpantau ramai lancar tadi lewat jalur alternatif Beringin Mbak Kri. Ada catatan tadi saat saya melintas mau ke Beranda Balinya ya Mbak Kri, itu ada laka apa itu minibus kecil kayaknya kali.
0: Oke, okay. Kok putus-putus?
8: Separator Mbak Krita naik nabrak pohon itu, yang dari arah apa BSP City kalau lurus, kalau yang lurus kan itu ke arah Mijen Mbak Krita, yang belok ke kanan itu loh Mbak Kri, yang belok ke kanan nanti yang bisa tembus ke Beranda Bali ataupun arah pulang yang mau ke balik lagi ke Krapia itu Mbak Grila, itu ada, sudah ada petugas tadi, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Begitu ya Mbak Greta yang okay. Bisa diinformasikan, soalnya di situ juga lokasinya gelap sih ya Mbak Gri, tidak ada penerangan, tadi mungkin harus ada rambu-rambu lalu lintas biar pada saat belok ke kanan itu tidak kaget. Begitu yang bisa diinformasikan ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Ibu Ica. Ini menginfokan untuk exit tol Mukti Harjo arah Johar, antriannya stuck hampir 10 menit. Begitu juga yang arah Kubro ya, ini masih stuck. Oke, sabar ya Ibu ya. Pak Priyono dari Salatiga mau ke Mojosongo Solo lewat Suruh, Karanggede dan seterusnya. Ini paling singkat dan aman lancar lewat mana dan bagaimana jalurnya ya? Nah ini, ini dia, ini nih. Uniknya Rasika. Uniknya Rasika. Padahal saya mah harus bertanya ke kawan Rasika ini ya. Mungkin kawan Rasika ada yang tahu jalur dari Salatiga menuju Mojosongo Solo tapi lewatnya Suruh, Karanggede dan seterusnya Sumber Lawang itu iya, itu jalurnya paling aman dan singkat lewat mana dan jalurnya juga bagaimana? Mungkin kawan Rasika ada yang tahu, boleh update-nya ya. Soalnya ini Pak Priyono menanyakan dan saya kalau saya taunya sampai Suruh Karanggede aja gitu. Sampai Mojosongo pernah sih melintas sampai Mojosongo tapi ya udah lupa sudah lama gitu. Oke, mungkin kawan Rasika ada yang tahu untuk jalur dari Salatiga menuju arah Mojosongo Solo tapi lewatnya Suruh Karanggede. Bagaimana untuk jalurnya? Apakah jalannya bagus? Terus juga ada kerusakan? Atau jalur mana yang dihindari? Boleh ya, nanti diupdatekan ya kawan Rasika. Pak Bo Artanto?
1: Pukul 18 lebih 15 menit sudah sampai di batas kota Demak dan Semarang. Lelas Mbak Grita, tumben ini tidak ada antrian sama sekali. Langsung jalan terus, tidak ada yang putar balik. Arah dari Semarang menuju Demak juga los di U-turn batas, tidak ada antrian. Kawan Mahesa Chandra, maksudnya peteng sidik itu piye? Peteng ya peteng apa padang gitu toh. Nek peteng sidik itu padang apa peteng? Turun.
0: Oke, nah itu peteng sidik itu berarti remang-remang, Pak. Kan peteng sidik gitu. Kalau padang ya padang jinglang gitu, Pak Bu Artanto, mungkin itu ya. Pak Prayitno.
9: Malam Mbak Grita, Kawan Rasika. Mm-hmm. Perjalanan dari Tanah Mas ke Sampokong lancar, Mbak. Tadi terlihat jalan Kali Garang yang di atas jembatan banjir kanal itu lancar. Mungkin sudah pada pulang. Mbak, mohon doanya Mbak ya. Besok itu kami, saya ulang tahun yang ke-60. Semoga diberikan kesehatan,
0: amin,
9: kelancaran rezeki ya Mbak.
0: Amin.
9: Terima kasih.
0: Okay.
9: Untuk request lagunya terserah Mbak. Grita aja, terserah monggo. Okay. Matur suwun.
0: Nah Pak Prayitno ulang tahunnya masih besok, tapi dirayakan sekarang. Kan belum jam 00, belum jam 12.00 atau 24.00. Ya sudah, lagunya ngikut aja ya Pak Prayitno. Oke, terima kasih. Dan kawan Rasika, semakin malam jalurnya juga semakin lancar, tapi di U-turn Kubro ini masih stuck ya. Untuk antrian masih sekitar 10 menit belum lolos. Ini tadi ada Ibu Ica yang mengupdatekan. Dan untuk Kali Gawe yang arah ke dalam kota itu antriannya mulai dari pertigaan Padiraya sampai di SPBU Kali Gawe. Terus yang di U-turn Kubro ini juga antriannya masih sama, mulai dari Tol Kaligawe itu, jembatan Tol Kaligawe sampai di U-turn Kubro. Pak Soleh.
10: Mbak Gris, hanya maaf aja Mbak. Pak Prayitno ulang tahunnya kan besok. Kalau minta lagu, kasih lagu, hati-hati di jalan aja Mbak. Suwon.
0: Oke. Iya enggak, kalau hati-hati di jalan enggak masuk. Lagunya jangan tunggu lama-lama, ulang tahunnya masih besok. Tapi sudah diucapkan sekarang berarti jangan tunggu lama-lama gitu ya Pak Soleh ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Sebanyak 30 murid baru Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 29 Pamekasan tahun ajaran 2026-2027 dipastikan akan menjalani proses belajar mengajar di Kabupaten Sampang. Kebijakan itu diambil karena hingga saat ini Kabupaten Pamekasan belum memiliki bangunan permanen Sekolah Rakyat atau SR. Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan atau PKH Pamekasan Lukman Hakim menjelaskan, langkah itu merupakan kebijakan pemerintah pusat di mana siswa dari daerah yang belum memiliki gedung permanen akan ditempatkan sementara di kabupaten terdekat yang sudah memiliki fasilitas lengkap.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Alan Rehan. Tidak hanya peternak ayam, para peternak telur di Jawa Tengah kini juga ikut tertekan. Anjloknya harga jual membuat mereka mendesak agar program makan bergizi gratis segera menyerap produksi telur lokal. Saat audiensi bersama Gubernur Ahmad Lutfi, Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera, Suwardi mengungkapkan saat ini Jateng overproduksi telur hingga 2.300 ton per hari. Imbasnya harga anjlok ke Rp21.000 per kilogram dari acuan normal Rp26.500. Peternak berharap Badan Gizi Nasional segera turun tangan membantu penyerapan lewat Satuan Pelayanan Gizi Daerah agar usaha rakyat bisa bertahan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, salah satunya melalui program Sekolah Lapang Tembakau yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Kepala DKPP Bojonegoro Seri Alfarani menjelaskan, program ini bertujuan untuk membekali petani dengan kemampuan menerapkan Good Agricultural Practice atau GAP atau praktik budidaya pertanian yang baik dan berkelanjutan, mulai dari teknik persemaian, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga pasca panen.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Rani.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Rani?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, gimana kabarnya?
1: Selalu sehat juga Mbak Rani.
2: Amin.
1: Dan Mbak Rani, sekarang itu kalau malam sudah dingin gitu ya.
2: Betul.
1: Mulai dari tengah malam sampai dini hari.
2: Betul.
1: Dan ini juga kayaknya potensi hujan masih ada atau enggak ya Mbak Rani ya? Tapi bagaimana untuk perakiraan cuacanya? Mbak Rani pasti lebih tahu ini perakiraan cuaca. Oke, silakan Mbak Rani untuk perakiraan cuaca malam ini sehingga esok pagi untuk wilayah Kota Semarang juga Jawa Tengah. Silakan Mbak Rani.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga esok pagi. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah pesisir timur pada dini hari nanti. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah ini cukup tinggi, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Mbak Rani untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam. Itu tadi kawarasi perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika ya, untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada Pak Mahesa Chandra, sudah sampai di manakah?
1: Kalau Peteng City itu remang-remang Pak Bawar Tanto, tapi kalau petengnya banyak itu ireng, sangat ireng dan paling ireng. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Mahesa Chandra. Ya, kalau Peteng City remang-remang, tapi kalau peteng akeh berarti ya wireng karena nggak kelihatan ya Pak Mahesa Chandra. Ini nggak nyindir kan ya Pak Mahesa Chandra, karena benar-benar karena penerangan ya Pak Mahesa Chandra ya. Oke, Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, untuk perjalanan saya ini sudah sampai di kampus UIN mengarah ke Tambacirae Mbak Gre.
0: Oke.
2: Nah, tepatnya Jalan Pantura Semarang Kendal atau Wali Songo. Untuk aktivitas lain tadi di Prof Hamka masih terpantau ramlan ya di kedua arah, baik yang naik ke BSB maupun yang turun mau ke Kota Semarang. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah sih ini. Buat Pak Prayitno, happy milad ya Pak Prayitno. Semoga panjang umur, sukses, dan tentunya selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Begitu ya yang bisa diinformasikan. Selamat Pak Prayitno, lagunya sudah diputar sekarang tuh sama Mbak Greta. Begitu Mbak Greta, ini okay.
0: hari Kamis
2: kayaknya Mbak
0: ya.
2: Greta siaran sampai jam 20.00 deh.
0: Iya,
2: itu Mbak Gri. Oke,
0: betul.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi Ibu Lisetyo.
3: Assalamualaikum Mbak Gre.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini saya perjalanan dari UIN tadi, ini sudah putar balik ke Kobra. Untuk exit Mukdiharjo membutuhkan waktu sekitar 35 menit Mbak Gre.
0: Oke,
3: saya
0: 35
3: lurus
0: menit ya.
3: Putar balik di Kobra. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, untuk putar balik di Kobra ya Kawan Rasika, ini sudah ada update dari Bu Lisetyo, butuh waktu sekitar 30 menit. Terima kasih Ibu Lisetyo. Pak Alis Ihsan.
4: Selamat malam Bu Rasika, mengabarkan
0: iya,
4: untuk
0: malam.
4: Jalur dari Tanjung Kudus Proliman ya sampai dengan Pondaan, jalan lancar, tidak ada hambatan ya, ramai lancar ya. Terus tadi mau sharing apa jalur sedikit ya, tadi ada yang menanyakan
0: yang Mojosongo itu ya,
4: dari Suruh sampai dengan Mojosongo itu nanti Suruh sampai dengan perempatan apa TL Karanggede itu nanti ambil ke kanan, yang ambil jurusan Ngandong sampai dengan
0: Ngandong
4: mana itu, sampai dengan Ngandong, nanti setelah pasar Ngandong itu ada pertigaan, masuk kanan aja yang arah Nogosari Pak, nanti dari arah Nogosari itu nanti ambil ke kiri, nanti tembusnya di, sudah di sana di Kalioso Pak, Kalioso terus ke kanan itu nanti arah Mojosongo gitu Pak, jalur Semarang Purwodadi lagi yang arah Mojosongo gitu. Terima kasih.
0: Okay.
4: Kalau untuk kondisi jalan setahu saya sih jalannya
0: bagus,
4: sudah
0: ya?
4: Bagus semua ya,
0: okay.
4: Cor-cor semua dan sudah diperlebar sih, karena ada beberapa itu kan jalur bis yang mau ke bandara sih, jadi aman untuk kondisi jalannya.
0: Oke, siap. Nah, ini sudah ada update dari Pak Alis Ihsan ya. Pak siapa tadi ya? Pak Prianto apa ya tadi yang menanyakan? Nah, Pak Priyono dari Salatiga menuju ke arah Mojosongo Solo ini lewat Suruh Karanggede langsung ngambil Ngandong ya. Ngambil jalur Ngandong itu nanti sampai ke arah Mojosongo, ini jalurnya bagus, tidak ada ketersendatan, tidak ada kerusakan ya, berarti lewat perempatan Gemolong itu ya Pak Ali Ihsan ya, perempatan Gemolong yang Taman Kota itu, terus nanti Rumah Sakit Gemolong, Kalioso, terus Sugihwaras ya, perempatan Sugihwaras itu ya, yang gerbang tol Gondang Rejo, terus nanti ke arah Mojosongo ya, Pak Alis Iksan ya. Oke, terima kasih infonya Pak Alis Iksan. Lanjut lagi, Ibu Heni Novi.
5: Mbak Greta, terima kasih infonya. Join update informasi saja. Untuk lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya Mbak. Dan tidak ada hambatan yang berarti. Saat ini pukul 18.27 ini saya sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Gre, selamat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Ibu Heni Novi. Pak Diki Harmanto.
6: Halo, halo, selamat malam Mbak Gri.
0: Iya, selamat
6: menyapa
0: malam.
6: Menyapa saja ya.
0: Oke.
6: Okay. Sambil melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kabupaten Kudus, pukul 18.25 sudah sampai batas Semarang Demak. Mudah-mudahan lajurnya atau jalurnya lancar. Kayaknya selisih berapa menit sama Pak Bowo tadi ya, Pak Bowo lewat. Udah lewat batas pukul 18.15 kayaknya tadi. Ya, sekian dulu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Steve, untuk Bapak yang tadi mau ke Mojosongo lewat Suruh, kalau saran saya lewat Solo saja. Kartosuro belok kiri ke arah Joglo atau ke arah Sumber, nanti ngikutin arah Mojosongo. Kalau lewat Suruh Karanggede, soalnya ini Pak Steve belum tahu medannya ya. Oke, terima kasih infonya. Gak recommended ya kalau belum tahu medannya, soalnya jalannya cuma pas untuk dua kendaraan. Kalau ketemu truk atau bus yang rodo, hati-hati gitu. Apalagi jam segini biasanya sepi. Oke, terima kasih Pak Steve. Pak Parjo.
7: Perjalanan saya dari Jepara ke Banyumane, alhamdulillah saat ini pukul 18.29 menit sudah di Banyumane. Untuk jalan tol dari Kaligawe ke tol Tembalang, alhamdulillah lancar. Kemudian ini lalu lintas di seputar Undip Tembalang, kemudian Ngesrep, itu alhamdulillah juga dua arah lancar dan untuk cuacanya cerah. Demikian Mbak G.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Parjo untuk infonya. Pak Handika Nova.
8: Selamat malam Mbak Gre. Selamat
0: iya.
8: Kawan Rasika, beginilah kondisi jalan Karangjati Prengapus. Ya, untuk yang menuju ke arah Karangjatinya stuck, tidak bergerak. Untuk yang menuju Prengapusnya juga tersendat. Begitu kalau yang mau ke arah Prengapus, mungkin ya dari Bawen bisa masuk ke depan Sosro. Kalau mau ke arah dari arah Ungaran bisa masuk ke jalan PT Pengobo. Oke, begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Handika Nova. Pak Bowo Artanto.
9: Pukul 18.35 menit sudah belok di Jalan Fatmawati, Mbak Greta. Untuk lalu lintasnya masih los. Untuk cuacanya peteng akeh.
0: Peteng akeh. Alisan peteng dedet gitu ya, Pak Bowo Artanto ya. Oke.
9: Okay. Asia Pak Diki Hermanto, simpangan berarti tadi ya. Jalur jenengan sampai Kudus los, lancar total.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Teguh Ice.
10: Selamat petang Mbak Gre.
0: Iya, selamat
10: Tanjakan
0: petang.
10: Tanjakan Gombel ada apa gerangan? Nah, saya tiwas tidak masuk tol, ternyata macetnya panjang
0: iya,
10: banget.
0: Betul sekali. Oh ya, ini lupa saya update ini. Yang di Tanjakan Gombel tadi ada tangki ya, yang mau putar balik tapi nggak bisa. Tadi update-nya begitu Pak Teguh. Dan antriannya sekarang juga panjang mulai dari Norman ini Pak Teguh. Begitu Pak Teguh. Nah ini Kawan Rasika ambil jalur tol saja ya, untuk menghindari Gombel, karena antriannya cukup panjang mulai dari Norman. Dan simpulnya itu pas yang di itu Pak, apa yang di City Light itu, City Light nggak, yang di Taman Tabanas dulu. Nah simpulnya di situ Pak Teguh. Pak Edi Harjono.
11: Malam Mbak Brita, izin melaporkan, ini saya ada di TL Tanah Mas untuk Yosudarso menuju ke arah apa? Menuju ke arah kawasan pergudangan Cipta, sisi kedua sisinya lancar ya Mbak Brita, tidak ada masalah yang berarti. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk infonya. Pak Purwono.
12: Selamat malam Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat malam.
12: Mbak Greta. Ini kalau aku dari Ungaran ke Ambarawa, jalurnya gimana Mbak Greta? Diinfo nggih. Terima kasih.
0: Oke, kalau dari Ungaran ke Ambarawa ini di Karangjati lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Purwono dari Ungaran menuju ke arah Ambarawa. Pak Wendy.
13: Selamat malam Mbak Greta. Ini iya, dari Water Blaster OTW ke Bank Bumi Arta yang di Bangkong. Habis itu ke stasiun Tawang Mbak, mendatangkan info jalurnya dong.
10: Terima kasih.
0: Oke.
13: Mbak Greta atau kawan-kawan Asika mau minta tolong tanya dong, kalau mau ngeprint tiket kereta itu harus ke, kan ini kan saya sebenarnya tuh tiketnya tuh dari Tawang ke Gambir, Gambir ke Tawang.
0: Gambir ke Tawang.
13: Nah, itu tuh bisa di stasiun Poncol atau harus ke stasiun Tawang ya. Terima kasih.
0: Oke, Pak Wendy, kalau setahu saya sih ya, kayaknya ngeprint di Poncol juga bisa, ngeprint di Tawang juga bisa, setahu saya. Tapi nggak tahu sih, saya udah lama nggak pernah naik kereta, Pak Wendy, sudah lama banget nih nggak naik kereta. Jadi mungkin kawan Rasika ada yang tahu, soalnya kan sekarang aturannya juga beda, harus check-in seperti pesawat aja. 30 menit sebelumnya harus sudah check in gitu. Terus juga pengantar sekarang tidak boleh masuk ke peron itu, jadi tetap di luar gitu kan. Nah, saya enggak tahu nih Pak Wendy, soalnya aturannya sudah beda gitu, enggak kayak dulu gitu. Udah lama loh saya tidak naik kereta gitu Pak Wendy.
13: Oh, pengantar bisa masuk peron apa?
0: Enggak bisa,
13: kan saya bilang. Kalau ketahuan. Terima
0: kalau nggak ketahuan. Oke deh, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
3: Iya, untuk menghalau debu kan?
2: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
3: Penyakit apa?
2: Hantavirus.
4: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ke orasi untuk berbagi informasi. Tadi Pak Wendy nanya ya, kalau mau ngeprint tiket itu di kalau dari Gambir mau ke Semarang ngeprint tiketnya di mana? Kan di semua stasiun bisa. Mau di Poncol bisa, mau di Tawang bisa gitu ya kan. Sekarang semuanya sistem online, Pak Wendy. Nah, ini Pak Adi Nugroho juga bilang bisa ngeprint di Tawang atau di Poncol karena sudah online. Betul ya, Pak Adi Nugroho ya. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho. Pak Naga Bonar.
1: Jalalin dari Demak menuju ke Banyumani, enaknya lewat Tol Kaligawi atau Tol Gayamsari masuk lewat Walter.
0: Oke. Okay. Dari Demak menuju ke arah Banyumani ya, untuk saat ini lewat Walter masuk Tol Gayamsari nggak apa-apa. Soalnya kalau lewat Tol Kaligawi, Tol Muktiharjo di Kaligawi masih ada antrian mulai dari sekitaran Padiraya. Jadi masuk Walter terus masuk Tol Gayamsari ke arah Banyumani aman lancar, Pak Naga Bonar. Pak Gubert.
2: Tanjakan Gombel itu ada beberapa mobil mogok, Mbak Kri.
0: Oh, ada mobil mogok ternyata.
2: 1, 2, 3, 4 mobil mogok lewat tol aja yang arah naik.
0: Oke, masuk tol aja ya Kawarasika. Ini sudah ada update lagi dari Pak Gubert. Kalau tadi update-nya ada truk tangki yang putar balik tapi akhirnya trouble. Dan sekarang ternyata banyak mobil mogok di sekitaran Gombel. Jadi Kawarasika masuk tol Jatingaleh aja yang menuju ke arah selatan. Mau keluar Srondol boleh, Bablas mau keluar Ungaran juga boleh. Mau Bablas ke arah Solo, ke arah Salatiga juga boleh, lancar jalurnya. Pak Adi Toreto.
3: Saya Mbak Krita. Kalau jalurnya dari Suruh sampai dengan Karanggede itu jalurnya sih bagus, Mbak, aspalnya. Coba kan lalu lintasnya padat. Apalagi ini malam ini kan biasanya juga bis-bis malam ada yang lewat situ yang jurusan Gemolong itu. Terus sampai Karanggede sampai Gemolong itu jalurnya juga bagus. Andong itu yang jelek itu setelah Gemolong arah Tanon itu, arah Tanon Seragen itu agak ada yang gelombang. Tapi kalau yang sampai Gemolong terus itu kan ke kanan itu arah arah ke mana langsung ke Sangiran Songo kan juga bagus lah. Tapi yang jalurnya yang itu apa yang Karanggede ke Gemolongnya itu ramai pasti, Mbak. Apalagi malam ini kan agak-agak gelap toh. Jadi berhati-hati saja. Yaitu mendingan yang benar tadi Pak sarannya mending lewat Solo saja. Solo langsung arah ke Mojosongo. Terus yang berikutnya itu yang sekarang itu di perapatan Gemolong itu juga sekarang ramai sekali, Mbak, karena ada lampu merah juga toh.
0: Ya,
3: dan juga kalau ada rel gitu. Ada kereta api, ada kereta lewat, semua cetepu anjingnya uno gitu. Jadi monggo enak lewat Solo atau mana, yang penting tetap berhati-hati saja, Pak. Gitu, salam Rasika FM. Terima kasih. Okay. Saya sering lewat jalur situ, Mbak, arah mana Suruh sampai dengan Gemolong sampai dengan Sragen Kota. Karena kalau saya pulang Surabaya, saya mesti jarang ngetol gitu. Ngetolnya nanti sudah masuk Ngawi atau ke Caruban, lebih ngirit. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Adi Toreto. Nah, ini sudah ada info juga dari Pak Adi Toreto. Jadi ada dua pilihan sih ya, yang mau lewat Suruh, Karanggede, terus Andong itu tadi yang langsung ke Mojo Songo ini bisa, atau lebih aman lewat jalur Solo saja seperti info dari Pak Steve. Dan Pak Adi Toreto juga menyarankan lebih enak lewat jalur Solo saja. Terima kasih Pak Adi Toreto. Dan nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Greta Putri masih di sini menemani Kawan Rasika sampai jam 8 malam nanti.
4: Jam 7 malam, waktu dirasika.
5: BRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.

0: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kamis 11 Juni 2026, kita awali laporan dari Semarang.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Warga Jateng sebanyak 5 daerah di Jawa Tengah menjadi pilot project dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Kelima daerah tersebut meliputi Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Kota Semarang. Itu mengemuka dalam acara Kick-off Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Minuman atau BPOM di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa kemarin. Selain itu, patroli cyber BPOM menemukan lebih dari 39.000 penjualan obat bahan alam ilegal atau tidak memenuhi ketentuan. Itu tentu saja menciderai citra reputasi jamu Indonesia. Di wilayah Semarang, BPOM juga menemukan 147 item obat-obatan alam yang diduga mengandung bahan kimia obat dan atau tanpa izin edar sebanyak 13.263 paket. Kepala BPOM Pusat Taruna Ikrar mengatakan alasan Jawa Tengah menjadi pilot project ini karena banyak tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi aneka jamu. Bahkan minum jamu di provinsi ini sudah membudaya. Sejauh ini pemanfaatan jamu juga dinilai aman. Ia menilai tanaman obat herbal bisa menembus pasar nasional bahkan pasar global. Sehingga program pengembangan jamu di Jawa Tengah harus mendapat dukungan. Melalui program IDAMAN, pihaknya berupaya mempertahankan citra dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap jamu. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap masih tingginya peredaran obat bahan alam, jamu dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan di Indonesia. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan pengawasan diperketat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk jamu Indonesia. Itu dikatakan saat berada di Semarang kemarin. Menurut Taruna, reputasi jamu sebagai warisan budaya sekaligus komoditas ekonomi harus dijaga agar tidak tercoreng karena peredaran produk ilegal maupun yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, BPOM melakukan sampling dan pengujian terhadap 11.654 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 produk terbukti mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak terdapat dalam produk herbal. Selain itu, patroli cyber BPOM menemukan lebih dari 39.000 penjualan obat bahan alam ilegal atau tidak memenuhi ketentuan di berbagai platform digital. BPOM RI meluncurkan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN dalam acara kick-off di Gradika Bakti Praja Semarang Selasa kemarin. Program ini diharapkan menjadi gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi jamu yang aman. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkot Semarang resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 8 Juni 2026. Tahun ini Pemkot menghadirkan sejumlah terobosan baru untuk memperluas akses pendidikan mulai dari membuka kesempatan bagi warga pendatang mengikuti jalur domisili hingga mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem pendaftaran daring. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru, sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pemerintah Kota Semarang berkomitmen memperluas akses pendidikan sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah di seluruh wilayah kota. Menurutnya, salah satu kebijakan baru yang diterapkan tahun ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga pendatang yang telah tinggal di Kota Semarang untuk mengikuti SPMB melalui jalur domisili meskipun administrasi kependudukannya belum berpindah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.

0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan bagi ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA untuk menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ Nasional bukan sekedar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman Kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Treboyo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Kiai Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute itu akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belendung, hingga Pura Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng perekonomian Jawa Tengah hingga April 2026 masih menunjukkan kinerja yang solid dan berada pada jalur ekspansi. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi global, khususnya eskalasi krisis di kawasan Timur Tengah, tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan tekanan inflasi. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jateng Bayu Andi Prasetya mengatakan, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan fundamental ekonomi provinsi ini yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Menurut Bayu, kontribusi Jateng terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 14,50%. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 14,14%. Bayu menjelaskan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan hingga 19,36% year on year. PDRB Jateng atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 tercatat mencapai 511,99 triliun. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng setelah vakum kurang lebih 2 tahun, Liga 1 ASKA PSSI Grobogan dipastikan kembali digelar pada bulan Juni ini. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian ASKA PSSI Grobogan Risti Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunjeng Gubuk dan lapangan Bugel. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri Buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa.

0: Masih ada Gerita Putri menemani kawan Rasika di Kelana Kota. Dan sudah jam 7 malam ya kawan Rasika. Untuk saat ini lalu lintas juga semakin malam semakin lancar. Di sekitaran Kaligawe memang masih ada antrian, cuman antriannya pendek saja ya. Untuk sekitar Brangsong sepertinya sudah tidak ada kontraflow, yang menuju ke arah Kendal lancar. Arah sebaliknya ini masih ada antrian. Masih sama antriannya mulai dari Mandiri itu sampai di Polsek Brangsong. Yang sudah gabung lagi malam ini ada Pak Bowo Artanto. Sudah sampai di manakah?
1: Pukul 18 lebih 45 menit sudah antri di TL Intan ya Mbak Greta. Nanti mau isi BBM dulu di SPBU Sambiroto terus sampai di rumah. Matur nuwun ya Mbak Greta sudah menemani perjalanan sore petang hari ini. Lalu lintasnya los ya Mbak Greta. Selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam 20. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Selamat beristirahat. Pak Chandra Sandro.
2: Mbak Greta, di Brangsong tidak ada antrian ya Mbak Gre.
0: Oke.
2: Hanya melambat saja karena melewati satu jalur. Kedua arah aman Mbak Gre. Begitu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro untuk infonya. Tadi 18.46 Brangsong lancar, tapi sekarang Brangsong yang arah ke Kaliwungu sudah ada antrian ya. Terima kasih Pak Chandra Sandro. Ibu Aurelia.
3: Mbak Gre, Ko Wendy. Terakhir itu adik saya naik kereta karena sudah pakai face recognize, jadi enggak perlu cetak tiket, Mbak, sekarang, Mbak.
0: Oh, enggak perlu cetak tiket. Mungkin kalau cetak tiket mungkin untuk diklaim gitu kali Ibu Aurelia. Soalnya kan masih ada beberapa perusahaan ya, kalau perjalanan dinas itu ngeklaimnya masih harus dengan bukti tertulis. Mungkin itu Ibu Aurelia. Oke, terima kasih Pak Isnan.
4: Selamat malam.
0: Jalur Waalaikumsalam.
4: PSB lancar ya Mbak Greta, Mas Yuli. Buat Pak Wendy, kenapa nggak e-boarding aja Pak? Malah nggak perlu cetak-cetak, kan langsung bisa via HP-nya ya. Demikian, terima kasih.
0: Oke.
4: Aplikasi KAI Akses kalau kata istri saya. Ya, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Isnan. Lanjut lagi Pak Nurul Nurkolis, Mbak, mumpung drop penumpang di Ungaran nih, boleh mampir ke Rasika enggak? Boleh. Silahkan Pak Nurul Nurkolis. Sudah di mana ini? Masih ada saya di sini kok Pak Nurul Nurkolis. Oke, ditunggu ya. Pak Nathan.
5: Mbak Greta, update aja ini tadi perjalanan dari Jogja lewat Magelang terus Ambarawa, berhenti sebentar tadi di Kerep untuk beli sate. Nah ini sudah masuk lagi Tol Bawen, terus ini sudah keluar di Krapyak. Perjalanan secara umum lancar ya Mbak Greta, tidak ada masalah berarti. Begitu, selamat malam Mbak Greta. Terima kasih sudah ditemani sampai besok.
0: Oke, terima kasih Pak Nathan. Pak Dimas malam juga menginfokan di KM 424-423 ada perbaikan jalan ya, dan ambil lajur kiri saja. Oke, di sekitar tol Ungaran ini ya. Oke, terima kasih infonya, tapi untuk jalurnya masih aman ya Pak Dimas. Lagunya ditunggu dari Beatles. Oke, ditunggu lagunya Pak Dimas. Lanjut lagi Pak Wendy.
6: Oh, berarti saya ngeprint di Gambir juga bisa toh, di Pasar Senen itu. Ya, tak ke Pasar Senen aja berarti. Terima kasih.
0: Oke. Mau ke Senen boleh, mau ke Gambir boleh, mau ke Pasar Turi juga boleh. Sembarang lah Pak Wendy. Oke, Pak Bara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rasika.
0: Waalaikumsalam.
7: Ini di Gombel ya. Ini padat sekali, merambat, dan banyak mobil dan motor yang mogok. Jadi kalau bisa hindari Gombel, lebih baik lewat tol aja yang mobil. Kalau motor ya mau gak mau lewat sini sih, cuman jangan dipancer, ini banyak sekali kopling yang habis atau kebakar kayaknya. Jadi ada mogok itu sana dua, ini satu, dua sini. Motor juga ada beberapa yang mogok, jadi ya kalau bisa hindari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih infonya. Ini di sekitar Gombel ya, antriannya masih cukup panjang, Kawan Rasika. Nah, ini banyak kendaraan yang mogok ini karena memang padat banget malam hari ini. Hari apa sih? Hari Kamis ya. Padahal besok masih kerja, nggak ada long weekend ya, Pak Bara. Oke, okay, terima kasih Pak Bara. Pak Danar, selamat malam. Ini kalau dari Salatiga Mojosongo, saran saya masuk tol saja. Apalagi perjalanan malam. Nanti keluar pintu tol Gondangrejo, di pertigaan pintu tol ambil yang ke kiri yang arah Solo. Kalau yang ke kanan itu arah Gemolong Purwodadi. Nah, kurang lebih 3 kilo. Nanti ketemu Palang Joglo atau Unisri, Universitas Slamet Riyadi. Ambil arah kiri Mojosongo kurang lebih 3 kilo. Nah, kebetulan Pak Danar ini orang Mojosongo yang sekarang tinggalnya di Tahunan Jepara. Nah, ini dia. Oke, nanti saya forward ya Pak Danar ya. Terima kasih infonya. Pak Diki Harmanto.
8: Update Mbak Gre, pukul 19 lebih 10 menit sudah sampai Hotel Gripta. Berarti sebentar lagi sampai rumah. Terima kasih telah menemani perjalanan. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga, esok bisa beraktivitas lagi. Untuk Mbak Gre, selamat menjalankan tugas, siarannya. Kalau pulang hati-hati jalan juga. Ketemu esok hari. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto, sudah sampai di Kudus sini ya, sudah sampai di Gripta, tadi jalurnya juga lancar. Pak Asis Noverdi.
9: Mbak Greta, untuk perjalanan saya ini langsung capcus ke Pejanggading ya Mbak Gre. Ini malah udah sampai Simpang 5 Mbak Gre. Untas-untas lalin tadi meluncur dari Tambaji ya Mbak Gre, menyusuri Jalan Seliwangi, Kalibanteng, Sudirman, lalu MH Tamrin. Aktivitas masih terpantau ramai lancar. Tidak ada nanti ya Mbak Greta. Ini posisi masih di Simpang 5. Kondisinya juga masih terpantau ramai lancar dan ada kegiatan biasa kalau di Simpang 5 ya Mbak Greta.
0: Okay.
9: Yang mau naik kereta-keretaan, yang main, yang mau liburan boleh di Simpang 5. Begitu Mbak Gre yang bisa diinformasikan, inilah semua capus lanjut lagi. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, okay, terima kasih juga Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Ini sudah sampai di Simpang 5 ya. Kawan di 8001, macet Gombel gara-gara ada mobil mogok di tanjakan depan kafe ideologis gitu. Ini yang menyebabkan ketersendatan di Gombel cukup panjang ya, antrian yang di Gombel itu, Kawan Rasika. Jadi harap sabar saja, atau mungkin Kawan Rasika bisa hindari Gombel, bisa masuk tol Jatingaleh, terus nanti keluar Srondel boleh, jalurnya lancar. Atau yang mau ke arah Ungaran bisa langsung keluar Ungaran juga lancar. Tapi ke Ungaran keluar Srondel, untuk jalur ke Ungarannya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dan Kawan Rasika, kemarin 2 hari itu listrik kan padam terus ya, maksudnya ada pemadaman gitu. Nah, ternyata tidak hanya di Jawa Tengah saja. Kalau ini saya kutip dari laman CNN, di daerah BSD, daerah Jawa Barat sana, Tangerang ya. Nah, di BSD, ini BSD sekitarnya itu juga lampu padam, Kawan Rasika. PT PLN ini mengungkap penyebab terjadinya pemadaman listrik kalau di wilayah BSD Tangerang sana. Ini karena sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem dan layanan kelistrikan. Terus juga disebutkan, pemadaman ini juga merupakan bagian dari upaya PLN untuk memastikan pasokan listrik andal bagi masyarakat. Jadi dari beberapa wilayah ada pemadaman ya Kawan Rasika. Tapi memang kalau di BSD sana sempat heboh ya, dibuat heboh. Karena biasa kalau misalnya ada pemadaman, apalagi ada sekitar 3 jam gitu, pasti akan ada posting gitu di media sosial ya. Gitu Kawan Rasika. Dan ternyata sama ya, di wilayah Jawa Tengah kemarin, 2 hari lalu lah, 2 hari lalu dan kemarin itu ada pemadaman juga. Jadi seperti yang kemarin saya bilang ya Kawan Rasika, pemadaman ini karena ada pemeliharaan jaringan, terus mungkin ada untuk pasokan gitu ya, supaya listrik yang dibagikan ke masyarakat ini apa tadi andal gitu ya. Karena tidak hanya di wilayah Jawa Tengah saja, Jawa Barat juga ada pemadaman listrik gitu, kawan Rasika. Nah, tapi hari ini tidak ada pemadaman listrik ya. Mungkin sudah normal kembali untuk apa namanya? Penyaluran listrik itu ya. Penyaluran listrik ini sudah lancar kembali. Dan dari laman yang saya kutip di CNN soal pemadaman ini, ESDM bantah mati lampu bergilir imbas pasokan batu bara PLN seret. Jadi tidak. Jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membantah isu yang menyebut pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh menipisnya pasokan batu bara untuk PLN. Jadi juru bicara Kementerian ESDM menegaskan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih dalam kondisi aman. Dan gangguan listrik yang terjadi belakangan lebih disebabkan oleh faktor teknis, bukan masalah ketersediaan energi primer. Jadi pasokan batu bara yang menipis tidak ada, masih aman kawan Rasika. Nah, ini karena ada pemeliharaan dan ini juga dibantah kalau ada spekulasi yang beredar mengenai potensi pemadaman listrik yang lebih luas akibat terganggunya pasokan energi ke PLN. Jadi isu-isu tersebut tidak benar ya kawan Rasika. Ini pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga. Itu penjelasan dari ESDM ya kawan Rasika soal pemadaman listrik beberapa hari kemarin, dua hari kemarin ya, sempat dua hari, tapi sekarang untuk pasokan listrik sudah normal ya. Jadi untuk kelistrikan ini sudah tidak ada pemadaman lagi gitu kawan Rasika. Yang sudah gabung lagi ada Pak Darmaji. Ini info perjalanan saja, tadi dari Tegal ke Semarang ada beberapa titik ketersendatan. Yang pertama, Pemalang daerah Pelutan sudah terkendali, tidak separah tadi siang. Yang kedua, Wiradesa sekitar Pasar Wiradesa ada penyempitan jalan tapi masih aman. Gringsing sekitar Bubengat ada pengecoran, tersendat lumayan panjang daerah Gringsing. Cepiring sudah tidak ada kontraflow dan Brangsong ini masih ada antrian. Terima kasih infonya. Pak Ferdian.
10: Selamat malam Mbak Gri, selamat malam kawan Rasika.
0: Iya, selamat malam.
10: Ada kecelakaan di ini ya, apa di Yuten Sayung yang ke arah Demak.
0: Oke.
10: Okay. Itu tadi ada kecelakaan bis dan mobil pribadi. Menimbulkan sedikit ketersendatan walaupun keduanya sudah sama-sama ada di sebelah kiri ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini yang di Polsek Sayung berarti di Varia itu ya, putar balik yang di Varia ya Pak Ferdian ya. Karena ada sedikit ketersendatan di sekitaran Polsek Sayung. Ini kemungkinan ya karena ada eksiden itu tadi, bis dengan mobil pribadi. Terima kasih Pak Ferdian. Pak Chandra Sandro.
11: Mbak Greta sudah memasuki kota Semarang ya Mbak Gre.
0: Oke. Okay.
11: Perjalanan tadi yang terhambat lamanya di Gringsing Mbak Gre dan di Brangsong tadi puji Tuhan pas saya lewat pas lancar, dan di KEW juga pas lancar juga Mbak Gre. Terima kasih untuk hari ini Mbak Gre, untuk request lagunya juga terima kasih. Dan sampai jumpa Mbak Greta.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Chandra Sandro, ini sudah sampai di tujuan ya. Dan tadi lagunya saya play yang bukan versi Daniel Sahuleka ya, versi lain gitu, lebih syahdu gitu ya Pak Chandra Sandro ya. Pak Soleh.
12: Malam Mbak Greta. Mbak Greta nanti jam 20.00 semifinal U19 Indonesia lawan Australia Mbak. Dan jangan lupa nanti malam juga ada pembukaan Piala Dunia.
0: Oh iya ya, nanti malam pembukaan Piala Dunia.
12: Itu ya Mbak Gri, kalau enggak di singgol-singgol Bildun sih.
0: Iya, Bildun enggak di singgol ya, seremoninya kan nanti malam. Untung. Untung saya bisa nonton. Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Wijanarko.
13: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat
13: ini
0: malam.
13: Pukul 7.26 saya melintas pulang dari Semarang Kota menuju ke rumah di Kendal, Ketapang, Mbak Greta.
0: Oke.
13: Ini saya masuk di arteri Kaliwungu, dari arah timur menuju ke barat itu, di lajur sebelah kiri ada truk tronton mogok, Mbak Greta.
0: Oh, oke, oke.
13: Jadi pas gelap, di tikungan gelap, dan tidak terlihat, tidak ada lampu hazard juga. Jadi hati-hati kawan Rasika yang melintas di masuk di arteri Kaliwungu, dari arah timur menuju ke barat, masuk di arteri Kaliwungu, itu ada di sebelah kiri itu, kalau memang nggak kelihatan Mbak Greta, gelap. Jadi hati-hati untuk kawan Rasika semua yang melintas di area arteri Kaliwungu. Mungkin itu yang bisa saya informasikan Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wijanarko untuk infonya. Pak Saiful Anis?
14: 1929 Mbak Gri, ini saya udah sampai rumah ini Mbak Gri.
0: Oke.
14: Tadi secara overall perjalanan dari Semarang ya, lepas dari Kali Gawe sampai di Kudus overall.
0: Lancar ya?
14: Lancar Mbak Gri ya.
0: Okay.
14: Terima kasih Mbak Gri sudah menawani perjalanan dan kawan-kawan Raskai masih di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin.
14: Sampai ketemu besok lagi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis. Nah ini sudah banyak ya kawan Rasika yang sampai rumah, tapi tetap masih bisa memberikan info ya kawan Rasika. Dan Greta Putri masih di sini menemani kawan Rasika. Hey.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
10: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
10: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap

0: Yang sudah gabung lagi, ini ada Pak Adi Nugroho. Tadi kata Pak Adi Nugroho, Mbak, lagu Hey Jude itu juga lagu kesukaan saya, Mbak. Selain Elton John, gitu. Oke, sudah saya play tadi ya, Pak Adi Nugroho ya. Dan ini barusan saya play lagu Hazard dari Richard Marx. Suka juga Pak Adi Nugroho. Oke, lanjut lagi, ada Pak Asis Noverdi.
1: Mbak, kereta untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Pedurungan ya Mbak Green, atau okay. Terbalik di Jalan Majapahit atau Brigjen Sudiarto ya, masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik yang mengarah ke Meranggen Demak maupun yang mengarah ke Kota Semarang. Begitu Mbak Green yang bisa informasikan bagi dang-dang cepat balik Mbak Green. Nonton timnas gitu ya Mbak Greta. Terima kasih ya. Mbak Green.
0: Oke, terima kasih juga Pak Asis Noverdi. Ini Pak Asis Noverdi mau nonton timnas.
2: Mbak Greta, nih perjalanan saya sudah sampai di gedung TVRI ya Mbak Greta. Aktivitas lalin tadi meluncur dari Jalan Majapahit sampai ke Pejang Gading ini jadi ke TVRI Mbak Gri. Aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar. Ini sudah mulai prepare tuh Mbak Gri. Persiapan nobar tuh nanti di sana tuh Mbak Greta.
0: Nobarnya di
2: ya,
0: sana.
2: Mbak Gri, ya.
0: Oke.
2: Nih nanti acara nobarnya di sini Mbak Greta. Bagi kawaran Sika yang dekat dengan TVRI bisa nanti malam ya. Mm-mm. Untuk pembukaannya pertandingan perdana nanti malam akan live di TVRI. Deket Pucang Gading ini Mbak Greta. Begitu ya Mbak Gre yang bisa diinformasikan di area nobar Piala Dunia 2026. Begitu Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Hari ini ya pembukaan Piala Dunia. Nah, Piala Dunia nanti di opening ceremony itu di Meksiko. Jam 00.30 berarti jam setengah satu dini hari. Dan lanjut dengan pertandingan perdana di grup A antara Meksiko versus Afrika Selatan. Terus hari Sabtu dini hari ini jam 00.30 ini juga pembukaan. Jadi dua ada dua pembukaan ya. Pembukaan dilanjutkan di Kanada, digelar di Toronto Stadium. Terus pertandingan laganya ini Kanada versus Bosnia Herzegovina. Itu jam hari Sabtu pukul 00.30. Terus di Amerika Serikat nanti hari Sabtu tanggal 13 Juni jam 6.30 pagi digelar di Los Angeles dan pertandingannya antara Amerika Serikat versus Paraguay. Nah, musisi pengisi acara untuk upacara pembukaan dimeriahkan oleh sederet musisi papan atas yaitu dari negara tuan rumah masing-masing seperti Meksiko. Meksiko ini untuk musisi yang mengisi itu Shakira yang menyanyikan lagu resmi Dai Dai bersama Burna Boy, J Balvin dan Tyla. Terus kalau di Kanada ini pengisi acaranya penyanyi adalah Alanis Morris dan Michael Bublé. Untuk Amerika Serikat ada Katy Perry, Lisa dan Rema. Nah, kalau siaran langsung di Indonesia, ini seluruh rangkaian upacara pembukaan serta pertandingan Piala Dunia dapat disaksikan secara langsung di jaringan televisi TVRI ya, Kawarasika. Tuh, di TVRI untuk melihat Piala Dunia. Jagoannya masing-masing pasti sudah punya jagoan ya. Oke, lanjut lagi Pak Adi Nugroho, benar lagu yang saya suka juga. Oke, ini bersiap nonton bola jam 2 malam nanti ya, Meksiko versus Afrika Jumat dini hari. Berarti besok saya libur. Oke, Pak Nurul Nurkolis.
3: Tadi udah sampai ke lobi.
0: Terus
3: aplikasinya lupa dimatikan, Mbak.
0: Oh.
3: Ento nyantolan ya daripada tak tolak toh engko malah
0: iya.
3: Kena penalti. Kapan malah nggih, Mbak?
0: Siap. Oke. Sami-sami Pak Nurul Nurkolis. Pak John, ini dari Jepara ke Semarang enaknya lewat mana ini? Lewat Sayung enggak apa-apa? Dari Jepara menuju ke arah Semarang jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak John. Pak Asis Noverdi.
1: Oke Mbak Kri, ini untuk perjalanan saya sudah sampai rumah. Aktivitas lalin alhamdulillah lancar ya Mbak Krita. Tanpa ada catatan buat Mbak Krita, selamat bertugas sampai paripurna jam 20.00 ya. Buat kawan rasikal yang masih di jalan, harus terus pada hati-hati. Mm-mm. Patuhi rambu lalu lintas serta hormati pengguna jalan yang lain. Sementara yang masih sudah sampai di rumah, selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi besok di Kelana Kota selanjutnya. Begitu Mbak Krita, terima kasih dan selamat beristirahat semuanya.
0: Oke, terima kasih infonya. Mbak Asis Noverdi, saya juga mau pulang nih. Besok saya libur aja dah, mau nonton Piala Dunia sampai nanti hari Minggu. Jadi saya libur aja ya. Oke, Pak Prayitno.
4: Malam Mbak Krita, Kawan Asika. Semarang umumnya jalannya lancar Mbak, tidak ada ketersendatan. Mbak jangan lupa Mbak ya, besok disetelkan lagunya Jamrud ulang tahun ya Mbak. Terima kasih Prayitno.
0: Oke Pak Prayitno, besok sama yang siaran ya Pak Prayitno ya. Oke Pak Edi Harjono.
5: Malam Mbak Greta, kelihatnya Mbak Greta senang bola juga ya. Kan besok libur ini, besok kan digantikan Mbak Faye toh.
0: Enggak lah.
5: Wah, sangare. Mama pecinta bola juga ternyata.
0: Matur suwun. Terima kasih, Pak Wendy.
6: Mbak Gre, kamu pulang dong Mbak Gre. Aku tekan Tawang ki Mbak Gre. Nyeneng Tawang ana lintang cahayu. Ojo turu sore-sore.
7: Iki sebengi, Mbak. Ya wes Mbak, balik oh.
0: Oke, ya saya pulang.
7: Ibu Dewi sudah ngamuk-ngamuk sama saya, Mbak.
0: Nah, itu kan.
7: Terima kasih.
0: Oke, Pak Wendy, terima kasih juga. Dan karena saya mau menonton sepak bola, berarti kita ketemu minggu depan ya, Kawarasika ya. Iya, saya mau nonton bola. Jadi minggu depan aja kita ketemu lagi. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Terima kasih, Kawarasika. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran. Selamat mengikuti.

لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد

0: jam 9 malam, waktu dirasikan. Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Pun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah, sak temene aku iki pangeranmu, gak ono pangeran sing patut kon sembah, gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok, gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah, fa'budni, kon kabeh iku umumipun ayo padha ngibadah mangawula menyang ngersaku. Mek wis ibadah mangawula menyang kersaku, ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri, oleh awakmu ngejekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh. Ayo supaya zikir, supaya eling menyang ngersaku. Kita kula tak takon, sampean me ibadah zikir teng Gusti Allah niku napa? Teko njaba dilebokno ati, napa teko jerone ati timbul teng njaba? Ayo ngomong ah. Nen? Oke. Coba sing akeh ya napa? Kali panjenengan niku sing akeh dadi wong kepok maksa-maksano. Mangkane mergo sampean kali kula niku maksano, aja meneh Fatihae, aja meneh surate, aja meneh iktidal rukuk sujute, niate mawon pun kaget, pun kaabotan, pun kange angel. Ya usolli gitu mboten sampai ambekan mengges-mengges kan. Allah Allah nggih napa niate mawon pun kangelan mergo kula kalih sampean maksakno teko njaba teng jer. Artine kula sampean niku maksakno niku niku napa mboten gadah kesiapan diri untuk menghadap kepada Allah dan tidak mempersiapkan. Ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih niku jelasno kon ngenteni sembayang, nyiapno awakmu sembayang iku ganjarane padha mbek ganjarane sembayang sing sampurna. Coba maksa Allah Allah aja maneh niate mawon Allah nggih ta. Kulo niat sembahyang fardu zuhur wis kelebon pikiran sing ndak hayal melebu. Nggih napa mboten? Niki lho. Mergo kangelan barang pun bar. Nggih bar. Nggih napa mboten? Modele niku koyok napa? Melepaskan beban. Ayo ngomong. Ngomong padha premane. Nggih napa mboten? Kayak ada beban,
Niki kula kali jenengan. Sabadane napa menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kat malaikat dalem ya Allah. Mabuk iku mendem. Kita mboten ya Allah, niku salat duduk iku mendem. Kok niku gak ngerti kok apa ngaji yo ta? Gak teman ngaji malaikat niku nggih ta? Mboten nenten malaikat ngaji niku. Nggih pun ngeten niku setelan robot. Nggih ta? Mangkane malaikat mboten weruh ana jerone ati, tapi mek para aulia Allah mergo liwat mujahadah nok jerone ati wero diparingi ilmu apa sing ana jerone ya jerone ati dhewe kon tak wero kok apa malaikat lah kok jenengan mastani mendem mabuk niku iku fly to fly ada apa kena sabu-sabu lah kok saged anu Gusti Allah mergo apa sing diwaca sing diomongno gak sesuai karo apa sing ana jerone ati atine nggih napa mboten niki lah nggih ta dadi kula kalih sampean niku napa memaksakan diri Allah Allah mangkane napa hikmahe wong salat qobliyah niku niku napa supaya menyiapkan diri kepada Allah hikmahe salat ba'diyah niku kanggo nambeli mbok menawa-menawa sembayange ana kekurangane ing dalem khusyuke hadire tata kramane diperalus oleh para ulama-ulama koniku sak durunge sembayang maca usolli enten kadang-kadang uang ngomong iku bid'ah kepinteran apa? Kadang-kadang ngomong niat iku duduk no lisan ono ingati wis weruh gena pambetin tapi mek kula kali sampean iku didedek usolli iku perlune kanggo ngelingno awak supaya oleh kon ibadah sembahyang menyang Gusti Allah nyumber sangka atine gak krasa metu menyang lisa longgo dalem ya Allah hambamu ya Allah yang penuh kebuduhan yang penuh kelemahan yang penuh kehinaan ditoto atine cilik-cilik atine ngerasa andap asor menyang Allah bighairi syu'arin gak krasa lisane langsung ngomong Allah nah. Niku uang sing napa sing dijenengi uang temen longgokno dhisik awake menyang Gusti Allah sapa kon ngeten lho supaya dadi wong sing mek wong niku temen gak peduli wong niku bodoh gak peduli wong niku alim gak peduli wong iku turunane mulya gak mulya mek wong niku temen ma'an nabiyyin mergo teng Quran ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin darajate wong temen estu iku besok karo ambiya wal mur tapi kula niku bodho yai gak iso ngaji gak peduli bon you understand bon nggih bon teko jero teng jaba napa jaba teng jero dan apa ngendilok-ndilok yai enten sing teko njaba dhisik teng jero yai nah, gak tiga ras mulian nggih ta ben nggih ta lah mek sampean niku mboten saged wuguful ghalab mboten saged memberhentikan menterminalkan hatinya kepada Allah
sebelum masuk dalam lingkungan ibadah berzikir kepada Allah, berarti kula kali sampean sik durung dadi wong temen. Mek sampean durung dadi wong temen, berarti sampean maksakno menang jerone ati sampean. Mek sampean iku maksakno ngrasa terpaksa, berarti sampean gak iso hadir atine menyang Gusti Allah. Berarti sampean gak iso khusyuk menyang Gusti Allah. Mek sampean gak bisa hadir, gak bisa khusyuk mergo ngrasa kepaksa menyang Gusti Allah, berarti sampean kali kula sik durung napa. Sik durung buka kuncine minangka uang sing dicintai dadi waline Gusti Allah. Kan nggih, dibaleni malih. Teko jero teng jaba, napa jaba teng jero? Kan? Saking lebet teng jawi. Kula baleni malih. Nggih. Napa? Tujuan kula kali jenengan mulai jero dipun bekta teng jawi mboten saking jawi dipaksakno wonten ing jerone ati mboten ngeta mboten ngeten mboten. Malah mek sampean kali kula niku saged napa zahire minangka bareng iso nulungi apa ana jerone ati. Monggo niki cocok dawuhipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, napa dawuhipun tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwi waridatil ahwal. Macem-maceme jenis bentuk lelakon sing dilakoni sapa wae niku mboten wonten malih merga macem-maceme peparing suatu rahasia nur sangka ngersanipun Gusti Allah mlebu ana ing jerone ati atine ana wong nggih ta sakniki niku napa mergo atine ngono maca Quran terus barang suasana atine ngene maca selawat terus nggih napa mboten barang atine ngono mergo posisine ngene maca wiritan iki terus monggo aja disalakno nggih napa mboten sing penting mlebu ana jerone atine. Kula tak pengin takon sampean kepingin genah napa mboten pinter gak patek genah, gak patek pinter tapi genah. Milih pundi? Genah. Ojo maneh awake. Nggih tak posisine. Zikir ibadahe ya perlu zikir kula kali sampean, ibadah kula kali sampean sik durung genah. Mek sik durung iso ngrasakno senenge atine waktu zikir ibadah menyang Gusti Allah. Nggih. Rasakno. Saman milih. Panganane enak. Tenggorokane pahit. Panganane gak patek enak tapi gorokane manis. Milih pundi? Nah. Nen? Sampan milih enak panganan nopo enak mangan? Lah coba wong pinter ngono lho. Kita lho wong ibadah niku nggih ngeten. Muncul sangka mriki. Ayo ndiluk dhisik. Napa? Lah mek pun sampan niku muncul sangka mriki, mboten enten rekayasa. Nggih napa mboten? Mek sampean niku rekayasa modele ndiluk tapi rekayasa niku jenenge wong munafik.
mergo gak padha zahir karo batine. Sapira kuwate wong munafik niku, sapira kuwate wong menggaya niku, mboten kuat mboten bakal ketok ketemon kok. Nggih ta, mangkane mek wong niku musuhan dadi apik niku berarti waras. Tapi mek wong kena penyakit munafik, makin apik, makin alus, berarti tambah nemen penyakite. Makanya Gusti Allah dawuh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Wong-wong munafik sapa bae? Nggih ta? Gak ngenteni wong niku duwe iman apa gak duwe iman. Mek kon duwe sifat munafik napa? Besok ana ing neraka sing paling ngisor dhewe. Gak ana sing iso nulung awakmu. Sinten sing nulung kula ya Allah? Kon dhewe. Eling ndak? Sadar ndak? Nggih ta? Niki lho penyakite wong munafik. Lan nggih. Jadi ini kita pundi niki, kaya ngeten iki teng pundi? Mboten enten malih dawuhipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu apa? Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Mek sampe lelakon zikir ibadahmu begitu baik, begitu indah, begitu manisnya. Gitu, iku kabeh gak ono maneh mergo uwoe ono ing jerone atimu dhewe. Mangkane waktu Kanjeng Nabi mirsani sahabat sembayang, nggih, napa? Otak-otik jenggote. Nggih napa mboten? Gitu. Kadang-kadang enten wong-wong niku napa kok kepaksa. Nggih ta, bergerak badan niku mboten semestine. Misalnya enten semut. Kira-kira mek sampean niku enten semut, sampean jarno napa sampean ngetenaken? Nggih? Mek enten lamuk mboten sampean ngetenaken, mboten mungkin mek sampean ngetenaken niku. Paling kira-kira ngeten napa mboten? Salah, mboten salah. Nggih, mboten batal. Gitu, sing penting dilok encaroi gerak. Tapi enten pitakonan, waktu sampean kecokot semut niku lho, sampean najeng ngusir semut niku, kira-kira atine rada ndongkol napa mboten? Nggih? Kaget ta, padha. Gitu, sing akeh niku ana ngruneng. Ngruneng saking gak metu nok lisan. Monggo metu ngeten, Masya Allah, mek metu ba. Gunun sakjane nok jero atine enten. Sialan lho. Ngeta napa mboten? Ngapain lo masuk-masuk ke baju gua nih? Nggih napa mboten? Kuwi nek bahasa Indonesia ngeten niku ngeten. Merga enten setengahe kanca-kanca nom-noman mahasiswa niku protes teng kula. Yai, kalau ngaji itu bahasa Indonesia ngapain sih yai? Kok mesti bahasa Jawa? Lho, apa? Gak ngerti. Niki ana apa kira-kira? Omong Jawa apa bahasa Indonesia? Nen? Lho, sik tetep akean sing bahasa Jawa. Mergo napa? Bahasa Jawa niku luwes. Iso memenuhi dateng lughatul Arab. Gini apa mboten? Bahasa Indonesia niku kurang. Kula jawab kali kanca niku nang sing ngomong kaya ngeten niku, salamu dhewe. Wong kon manggon nang tanah Jawa gak belajar bahasa Jawa. Gini apa mboten? Ngeten mawon. Saya tapi saya kan gak paham, yai. Pengin paham bahasa Jakarta. Iya, yai, yo ngaji yo kok aku menok Jakarta. Ngeten ta. Lho niku, ngene ya napa niki? Jawa napa? Jakarta. Nggih ta. Nen. Lah niki lho, terus pun di wektal Kanjeng Nabi niku mirsani sahabatipun napa?
utak-utik jenggote. Daipun Kanjeng Nabi, lau khusya'a qalbu hadha la khusya'at jawarihu. Gita. Mek uang iku atine iku khusyuk, tentu anggotane iku melok khusyuk. Gena apa mboten? Umok mawon. Gena apa mboten? Kadang-kadang niku sing rada megelon niku napa? Nggih ta? Semut niku lho, mboten trimo sing teng jaba, teng jerowan niku kadang-kadang nggih dicokot. Kira-kira kula kasemen ngruneng napa mboten? Nggih. Sampai kadang-kadang kula ngomong kok weruh ae sing empuk-empuk sing dicokot. Nggih ta? Lah niku lho, ngruneng. Kita opo ah. Oh, jadi lebih banyak hati ini ya. Lihat ni kira, lah. Lah saat ni kaya nopo oleh api genai indai lelakon zahirmu karena timbul apa yang ada di dalam hatimu. Lah saiki atimu iso dadi genah koyok ngono ku liwat endi? Nah, dipun jawab wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamatil inzal. Genai atimu sing koyok ngono iku mergo apa? Mergo kon wis tahkik, mergo awakmu wis mendalem, mergo awakmu paling ndak wis ngertinya dari sopo sakjane awakmu, sopo hakikate Gusti Allah. Mek wis kon iso kaya ngono, apa sing ana ing jerone atimu saiki? Wedi karo Gusti Allah? Isin karo Gusti Allah? Cinta karo Gusti Allah? Rindu karo Gusti Allah? Terserah apa sing muncul ana jero ni atimu. Dan ya napa kira-kira? Dan monggo mustine mek sak pelunggu kula kali sampean niku napa sing didhisikno niku ayo wedi karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah. Kula ngomong kaya ngeten niku napa? Merga mboten kurang-kurangan. Nggih. Uwong-uwong pelajar ilmu. Nggih ta? Kadang-kadang niku. Nggih ta? Seorang guru pendidik napa? Mboten wani mrekno anak didike niku napa? Dikongkon melok zikir teng Gusti Allah. Niki kathah napa mboten? Teng lembaga napa mawon kathah niku. Barang pun dijak praktek iku lho acara maulid ana desamu, kampungmu, iki lho acara khole buyutmu, mbah-mbahmu sing dadi pini sepuhe ana daerah iku. Kathah madrasah-madrasah diniyah niku napa mboten wani mrayekno niku? Napa omongane para bapak pendidik? Wis jarno iku. Sing zikir iku sing tuwa-tuwa. Nggih ta? Sing zikir iku wong-wong sing kono, sing wayahe sekolah-sekolah ngaji-ngaji, aja melok-melok mrono. Subhanallah. Barang dituntun kenyataan ilmune kudu dinyatakno, dibuktekno ana lapangan. Nggih ta? Mboten purun. Napa niku sing mboten sing wong niku ngaku ahlus sunnah wal jamaah, napa sing mboten ngaku? Enten sing ketipu kaya ngeten niku. Kathah napa mboten? Nen wong dikongkon prei sepisan ae mboten purun. Nggih ta? Wong sing kaya ngeten niku napa? Dalil al-ishtighal bil ilmi afdal. Ngaji ku luwe penting. Ojo mikir liyane. Niki kathah napa mboten? Nen? Gita. Coba
tapi mboten mikiri, wala ya ta'ammaluna, mboten gak ada pikiran apa maksudi ilmu, api digawon di ilmu, terus apa manfaati ilmu, apa buai ilmu, terus apa rahasia ilmu, terus apa ilmu dadek no nur menyangersani pun Gusti Allah, mboten kepikir. Pokoke dalil kadang-kadang enten, sebagian pondok niku enten barang pun ngekholi kiai-kiai sepune geta mboten dilibatno kanca-kanca pondok niku. Kula niku sampun ping pinten-pinten matur dateng kanca-kanca para kiai, libatno. Ya anak murid pondok iku aja wong kampung tok. Geta, niki kathah napa mboten? Arek pondok ini ku dijarno ngaji terus, tapi mboten secara pribadi, secara khusus ditemokno silaturahiyah karo guru-guru ne atine mboten, cuma diuri cara ilmu. Ing mongko padange ilmu dadekno oleh nur rahasia sangka Gusti Allah, mek ana hubungan rohani karo guru. Kula tak takon. Sampeyan iku lho mek mondokno anak sampean kali kula. Napa sampean niku mondokno anak kula teng sampean? Kira-kira sampean kali kula niku atine niku kepingin anake dadi wong pinter napa kepingin anake dadi wong sing iso niru gurune? Ayo ngomong. Napa sampean kepingin anak sampean niku cuma ngarang karepe dhewe gak gelem ngiringno gurune? Mustine niku kepingin nderekno guru, kepingin iso niru pinter niku nomor loro. Mboten mungkin mek guru genah, mboten mungkin seneng muridé bodoh niku mboten mungkin. Kau nak cerita nih guru gak muruk ngaji niku. Ngeta, tapi mboten kurangan uang sing pinter tapi gak gelem niru. Ayo ngene apa mboten? Ngeta, sahabat niku jenengi sahabat mergo nderek, mergo napa? Mergo piyambakipun kepanggih Kanjeng Nabi, meguru dateng Kanjeng Nabi. Tapi ini ku mboten pirsa Kanjeng Nabi, mboten semerap Kanjeng Nabi, tapi dijamin kali Kanjeng Nabi iku termasuk abad-abad korun-korun sing api. Mergo napa? Mergo gelem melok sahabatku, makanya dijenengi tabi. Ayo nderek ben kita mboten wani reya nak kita ayo melok zikir, ayo melok ngaji, ayo melok maca selawat, maca maulid, ayo melok ngene. Mboten wani sakniki niku nggih napa mboten? Pondok mawon enten sing mboten melibatkan. Napa mboten sae ayo kula mboten omongan sae, mboten sae, cuma kira-kira sing dadekno luwih genahe. Monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra
وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

Yang tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu tanggal 13 Juni di Masjid Agung Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen, hari Ahad tanggal 14 Juni waktu Ba'dal Isya. Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketinggal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: حضره النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

SE Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.

wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nuril anwari wal akwan, wa ala alihi wa sahbihi al jami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan, salatan wa salaman mutalazimaini ma damatil malawan, amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh dhateng dawuhipun, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh, dawuhipun Gusti Allah, sak temene aku iki pangeranmu, gak ono pangeran sing patut kon sembah, gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok, gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah, fa'budni, kon kabeh iku umumipun ayo padha ngibadah mangawula menyang ngersaku. Mek wis ibadah mangawula menyang kersaku, ayo terusno wa aqimis salata li dzikri, oleh awakmu ngedekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh, ayo supaya zikir, supaya eling menyang ngersaku. Nggih, uang-uang pelajar ilmu kita kadang-kadang niku, kita seorang guru pendidik napa mboten wani mrekno anak didike niku napa dikongkon melok zikir teng Gusti Allah. Niki kathah napa mboten teng lembaga napa mawon? Kathah niku. Barang pun dijak praktek iku lho, acara maulid ana desamu, kampungmu, iki lho acara khole buyutmu, mbah-mbahmu sing dadi pini sepuhe ana daerah iku. Kathah madrasah-madrasah diniyah niku napa mboten wani mrekno niku? Napa omongane para bapak pendidik? Wis jarno iku. Sing dzikir ku sing tuwa-tuwa. Gita, sing zikir ku wong-wong sing kono, sing wayah sekolah-sekolah ngaji-ngaji, ojo melok-melok merono. Subhanallah. Barang dituntun kenyataan ilmu ni kudu.

no dibukti no ono lapangan gitu mboten purun nopo niku sing mboten sing uang niku ngaku ahlus sunnah wal jamaah nopo sing mboten ngaku enten sing ketipu koyok ngeten niku kata nopo mboten dan uang dikongkon prei sepisan nae mboten purun gitu uang sing koyok ngeten niku nopo dalil al-istighol bil ilmi afdal ngaji ku luwe penting ojo mikir liyane niki kathah napa mboten nen kita coba tapi mboten mikiri wala ya ta'ammaluna mboten gada pikiran apa maksudi ilmu api digawon di ilmu terus apa manfaati ilmu apa buai ilmu terus apa rahasia ilmu terus apa ilmu dadek no nur menyangersani pun Gusti Allah mboten kepikir pokokin dalil kadang-kadang enten sebagian pondok niku enten barang pun ngekholi kiai-kiai sepune kita mboten dilibat no konco-konco pondok niku kula niku sampun ping pinten-pinten matur dateng konco-konco poro kiai libaten no ya anak murid pondok iku ojo wong kampung ngetok kita niki kathah napa mboten arek pondok ini ku dijarno ngaji terus tapi mboten secara pribadi secara khusus ditemokno silaturrohiyah karo guru-guru ne ati ne mboten cuma diuri cara ilmu ing mongko padange ilmu dadekno oleh nur rahasia sangka Gusti Allah mek ana hubungan rohani karo guru kula tak takon sampean niku lho mek mondok no anak sampean kali kula. Napa sampean niku mondok no anak kula teng sampean. Kira-kira sampean kali kula niku atine niku kepingin anake dadi wong pinter napa kepingin anake dadi wong sing iso niru gurune? Ayo ngomong. Nen? Napa sampean kepingin anak sampean niku cuma ngarang karepe dhewe gak gelem ngiringno gurune mustine niku kepingin nderekno guru kepingin iso niru pinter niku nomor 2.

muruk ngaji niku. Nggih ta? Tapi mboten kurangan uang sing pinter tapi gak gelem niru. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Sahabat niku jenenge sahabat mergo nderek. Mergo napa? Mergo piyambakipun kepanggih Kanjeng Nabi, meguru dateng Kanjeng Nabi. Tapi ini mboten pirsa Kanjeng Nabi, mboten semerap Kanjeng Nabi, tapi dijamin kali Kanjeng Nabi iku termasuk abad-abad korun-korun sing api. Mergo napa? Mergo gelem melok sahabatku. Makane dijenengi tabi. Ayo nderek. Ben nggih ta, mboten wani treya nak. Nggih ta, ayo melok zikir, ayo melok ngaji, ayo melok maca selawat, maca maulid, ayo melok ngene. Mboten wani sakniki niku. Nggih napa mboten? Pondok mawon enten sing mboten melibatkan. Napa mboten sae ayo kula mboten omongan sae, mboten sae. Cuma kira-kira sing dadekno luwih genahe. Nggih napa mboten? Tapi enten niku yai, nggih sampun wonten kok acara-acara malam Jumat niku napa tahlil maulid teng jamiah-jamiah pondok niku. Saya bisa mentakokno. Nggih ta? Niku acara formal napa acara ritual? Sing kata niku formal merupakan pendidikan. Nggih napa mboten? Mboten ritual. Sampean niku maca maulid kapan wae. Mek sampean ngomong maca maulid niku cuma khusus ana ing wulan Maulud, niku berarti bid'ah. Berarti menetapkan hukum. Tapi mek sampean niku Maulud ditepakno pancen ana ing wulan Maulud napa malih wonten ing tanggal 12. Nggih wong jenenge menungso, tepak pendake rek, tepak tanggale rek, merayakan kemerdekaan untuk mengerek napa? Bendera kapan wae susure diunggakno didukno, tapi barang tepak 17 Agustus dhewe labete kok mriki. Tepak wayahe khole dhewe rek. Nggih napa mboten? Niki kadang-kadang niku selalu napa kula takokno, ayo kanca-kanca niku napa para kiai para bini sepuh sing pancen duwe khol ngekholi napa wong sepuhe diniati loro, sing siji minangka anake syukur nang wong tua loro, sing nomor loro minangka dekne nerusno perjuangane wong tuane dadi kiai wong duwe pondok nemokno ruhaniae murite karo bapak guru-guru ngeten lah. Ben, kira-kira kathah napa mboten sing kaya ngeten niku? Nen, mugi-mugi mboten kathah. Kita napa malih wong thalabatul ilmi. Nggih, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an niku nate dawuh al-istighal bil ilmi afdalu min as-salatin nafilah min salatin nafilah. Uang sibuk belajar iku luwe utama tinimbang uang nglakoni sembahyang sunat. Gitu. Tapi ngeten dijawab kali Imam Syafi'i. Napa jawabane? Tapi ojo ngono rek. Gak berarti terus ngono kon iku gak eling pangeran, gak ngistimewakno, gak menghususkan dirimu karo Gusti Allah. Gak ngono rek. Dos pundi Imam Syafi'i ngene lho. Yambagi lil alim ayyakuna lahu khabi'ah bainin amalin bainahu wa bainallah. Kon kudu duwe kesempatan sing khusus antarane pribadimu karo Gusti Allah. Ghairil ilm sakliyane ilmumu. Lho napa kok ngene lho?
wis dadi apa-apane dai Imam Syafi'i. Fa innal ilm ghalibuhu zahirun linnas. Nggih ta? Ilmu niku dinapak-napakno niku napa? Hubungane karo uang senajan sampean muruk. Semajan sama niku niat supaya ilmu ku manfaat. Kira-kira mek kula takokno. Manfaate ilmu niku liwat napa? Liwat dilakoni. Nggih napa mboten? Tapi mek diitung, kira-kira sama niku luweh temen pundi, luweh suwe pundi, luweh estu pundi, luweh semangat pundi ilmune waktu digawa madhep menyang Gusti Allah secara pribadi karo ilmune waktu diorokno ketok uang luwih semangat endi? Nen? Luwih semangat pundi? Ya, Bung Has, luwih semangat pundi? Luwih semangat ketok uang bareng madhep uang digayak-gayakno. Di formal-formal no, di ganteng-ganteng no, di minyak-minyak wangi-wangi no, barang sembahyang dewe kaos oblong nggih napa mboten? Ayo lenga wangi nih nggih ta, apa maneh disemprot no, didolit mau mboten? Coba barang ngelencer nggih ta, apa maneh raine, apa maneh awake nggih ta, sing ketok moto sempit-sempitane keteyake nggih disemprot. Ayo nggih napa mboten? Kadang-kadang niku nggih ta, mek cewek-cewek modern niku nggih ta, ngerti posisi-posisi mana yang sekiranya tersentuh dan terbau oleh orang lain disemprot sekut. Nggih ta, ala wong teman dadi artis kok kula niku. Nggih ta? Sikute dikei nggih ta niki. Nggih ta mergo niki gelak-gelak kesenggo luwong. Nggih ta driji. Nggih ta ponta tapi barang sembayang napa sing dadi al apek kual apek. Wa ma adraka mal apek. Nggih ta? Mboten mikir mriku saenake dhewe. Kadang-kadang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sing lanang mawon, durung sing wedok, sing lanang mawon pun mboten siap secara zahir. Napa mboten siap? Mboten saged mbedakno. Apa maneh nganyari kanggo sembayang? Wong nyiapno khusus sembayang nawon niku mboten. Sarung lencer ya iki, sarung anu ya iki. Nggih ta, sarung nang pasar ya iki, sembayang iki, mulutan iki, khol iki, clanane biskop iki, pacaran ya iki. Nggih napa mboten? Tapi mek wedok mboten. Dewe-dewe. Nggih ta? Klambine tetep nglencer-nglencer sembayang-sembayang. Mergo duwe klambi khusus sembayang, rukuk. Tapi nggih subhanallah, kadang-kadang sakulan mboten diumbah. Nen? Nggih napa mboten? Kadang-kadang setahun niku mboten ganti. Nggih ta, disiapenno, kula ganti yai sak tas-tase, tapi waktu formal. Waktu kumpul wong akeh. Waktu ana acara tur digawa sing apik. Barang no oma balik mana al mbekethek uwal mbekethek. Ayo nggih napa mboten? Kanca wedok. Aduh katik dadah-dadah. Nggih ta, mpun ta lah wong padha duwe bojone kok. Alah-alah, niki hati-hati nggih. Ayo kapan wayahe ganti? Nggih napa mboten? Penganggone wae sik durung i apa maneh nata ati atine. Aja kesenengan didelok uang kaya ngeten niku. Nggih ta? Napa dhaipun Imam Syafi'i? Wa kullu ma dhahara linnas min ilmin aw amalin kana qalila jadwan
fil akhirah. Ilmumu, lelakon ibadahmu, perjuanganmu, apa mana ono ing organisasi-organisasi sing formal, berarti kon ketok karuwong, berarti kon dirasakno karuwong. Tapi mau panjang kon iku bener gak salah, tentu kon bakal dilem karuwong. Gak apa mboten? Kadang-kadang gak terima dilem karuwong, ada satu perjuangan kamu ingin diakui oleh orang. Apa mana partai? Gombal lah. Mek uang ngomong partai gak kepingin didukung karo umat. Gak apa mboten? Uang panjang kekuasaan iku ngikuti kemenangan dari umat kok. Pun jelas kepingin payu karo u. Salah tayai, gak ngomong salah wong toriko. Bener. Gita, cuma sing dadi pitakonan. Ilmumu, ibadah, zikirmu, perjuanganmu sing koyok ngono. Ketok uang koyok ngeneku, siap takoniku. Gak kesenengan, gak keenak, entah. Waktu kon dilem karo wong. Mek kon kenaan, mek kon kesenengan, mek kon dadekno lali, gak kon balekno menyang Gusti Allah, hati-hati. Iku minangka jannatun muajjalah, minangka surga sing didhisikno karo Gusti Allah. Besok no akhirat gak ono manfaate. Pundi ya Allah ilmu kula? Pundi ya Allah ibadah kula? Pundi ya Allah perjuangan kula? Kon duwe ilmu, kon duwe ibadah, kon duwe perjuangan. Hebat perjuanganmu. Tapi biyen kon nok dunya saking hebate didilok, dihormat, dimulyakno, diegungno karo wong. Gak salah. Wong pancen sing kon lakoni ku bener, tapi waktu iku kon gak eling nek iku sangka rahmatku. Kon meget-megedut sing kon ilingi aku kiaimu, aku ustadmu, aku gurumu. Salah gak salah, cuma wis entek nok swarga, wis kon undo biyen nok dunya. Berat. Mangkane syarate wong ikhlas, syarate wong estu napa? Kudu padha ketok wong gak ketok karo uwong. Banyak napa mepun ngeten? Kan sani pengin dadi kiai napa mboten? Kan kepengin dadi pemimpin napa mboten? Lho kan niki lho kita enten wong nggih kepengin yai dadi kiai, kepengin yai dadi wali, kepengin yai dadi pemimpin. Ditakokno sing dikepingin ini ku napane? Ayo. Kadang-kadang mboten sakit jawab, padha sing gelek kula takokno. Nggih yai, kula kepingin dadi wali. Mek kon kepingin dadi wali, pilihin saiki. Wali soge apa dadi wali melarat? Lho lak gak gelem. Nggih ta, mesti omongane kepingin dadi wali so. Kek lho niku berarti sampean gak beres. Wong wali kok pele-pele. Nggih ta, mek pele-pele sing empuk. Nggih ta, masih kebo nggih seneng sing empuk. Nggih ta, mboten teng mriku omongane niku. Ayo didilok. Nggih ta, mangkane sampean dilok. Nggih ta, ayat-ayat teng Quran. Nggih ta, sampean dilok. Kabeh niku wau napa? Urusan mino oleh pahala, oleh ganjaran sangka Gusti Allah niku napa? Mboten cuma cukup liwat ilmu, tapi liwat amal. Tapi mek wis duwe amal gak cukup, ya kudu liwat ikhlas. Mek wis ikhlas ya gak cukup, kudu liwat estu. Niki lho masalah niku. Hal tudzauna illa ma kuntum ta'malun jazaa'an bima kanu ya'malun jazaa'an bima kanu yaksibun. Napa?
kabeh-kabeh niku napa ndawono bima kuntum ta'malun, mboten kok bima kuntum ta'lamun, koni oleh pahala sangka Gusti Allah mergo ilmumu. Mboten enten, mek uang niku sik durung manggon teng estu geta niku berarti kabeh niku sik ana penyakit. Uang ikhlas mawon sik sumbar kok aku ngene iki. Nah nggih ta, wong ikhlas krana Allah. Coba nggih ta, aku ngene iki semata-mata demi Allah, semata-mata demi bangsa dan negara. Nggih ta, nggih ta, niku ikhlas mawon sik sum salah, kula mboten ngomong salah.

bangsa dan umat. Ya Allah, aku doakan itu bagaimana Pak Hasanuddin. Meneng Hasanuddin, mboten kira. Durung apa-apa irunge pun begar. Ayo nggih napa mboten? Begar, kupinge abang. Iya, saya ini mulai iblis mlebu. Saya ini. Wah, nggih napa mboten? Mek sik durung es. Estu, kita. Napa sih uang sing koyok ngeten niku napa? Uang gak weruh napa asal usule. Kula tak takon. Saman kali kula niku kenal napa mboten kali iblis? Nen? Nanti kenalan? Nen? Nanti semerap? Nen? Mboten kenal, mboten sumerap. Gita. Tapi kula kare sampean niku napa? Napa? Kekancan. Selalu bersama. Lho to kondi bersamae, ya mergo ana atine ana telek iblis. Gita. Sampean kepingin kenal mboten kali iblis? Kula kenal lho nggih. Sing jenenge Mbah Iblis. Ngeten. Al Imam Jamal radhiyallahu an. Mundut saking kitab Kasyful Bayan lil Imam As-Samarqandi radhiyallahu an. Sayyiduna Ka'bul Ahbar radhiyallahu an paring dawuh tentang iblis. Dawuhipun inna iblisa kana khazinal jannah 40 alafi sanatin. Iblis niku biyen tuman jaga swarga selama 40.000 tahun. Coba kita kula nerangno ngeten niku napa? Mungkin napa kilas balik nyanyi niku napa? Lah kok iso ngono? Nggih dhisik. Nggih. Wa ma'al malaikati samanina alfisanatin. Iblis niku nggih kumpul-kumpul setarap dengan sesama malaikat, jadi rakyat podo rakyate sing jeneng podo malaikate kumpule niku selama 80.000 tahun. Jagoan apa mboten? Ngen? Wa wa'adhal malaikata 20,000 tahun. Iblis niku tuman dadi penasehat agung malaikat selama 20.000 tahun. Ayo ngomong. Ben. Wa sayyidal karubin 30,000 tahun. Enten salah satu malaikatipun Gusti Allah ingkang asma karubiyin niku nopo napa ingkang nyokoni ingkang mendegani arasipun Gusti Allah niku namung napa wonten sekawan mafi riwayatin. Lah iblis teng mriku niku napa nate kumpul niki selama 1000 tahun. Ya. Yo, mungkin saman banding no kali kulo kali sampean. Kira-kira saman kali kulo niku alim pundi kali iblis. Hah? Lajeng iblis kumpul malaikat ruhaniin, malaikat ingkang memberi suatu ilham, malaikat ingkang menuntun suatu sirik nur dari Allah,
ingkang tumiba dhateng kaulanipun Allah ingkang saleh, suatu posisi yang sangat strategis berhubungan kare napa para aulia Allah sampai teng kitab Iqlil niku sampai di Fatihai niku malaikat napa iblis niku kumpul kelayan ruhaniin selama 1000 tahun. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun, kurrata a'yun, kurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Manakib Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu tanggal 13 Juni di Masjid Agung Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen, hari Ahad tanggal 14 Juni, waktu Ba'dal Isya. Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi benar-benar dirasakan oleh warga Kabupaten Semarang di SPBU Jalan Ahmad Yani Ungaran. Jalur Pertalite kini tampak mengular karena harga Pertamax tembus Rp16.250 per liter. Meskipun harganya makin mahal, banyak warga yang enggan pindah ke BBM subsidi. Farah Ilhami misalnya, warga Ungaran mengaku jika sebelumnya isi penuh motor metiknya tidak sampai Rp40.000, sekarang harus keluar uang hampir Rp50.000. Keluhan serupa juga datang dari Ibu Diana, warga Sepantengan, yang biasa membeli Pertamax Rp30.000 untuk antar jemput cucu selama seminggu. Pihaknya memilih tetap menggunakan Pertamax karena meyakini bahan bakar tersebut jauh lebih baik untuk menjaga performa mesin kendaraan.
3: Naiknya lumayan ya, dari 12.000 ke 16.000-an ya. Ya, lumayan kerasa sih. Biasanya kalau isi penuh tuh nggak sampai 40.000, 30.000, sampai 40.000. Ya, kalau harapannya sih bisa harganya stabil ya. Kalau lebih menggunakan Pertamax karena kualitasnya memang terasa berbeda daripada dengan Pertalite.
2: Kini warga hanya bisa berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga BBM agar tidak semakin memberatkan pengeluaran sehari-hari. Tidak hanya di kawasan Ungaran, dampak naiknya harga Pertamax juga memicu keluhan serupa bagi para pengendara di jalur utama Kota Salatiga. Pasca kenaikan harga tersebut, imbasnya mulai terlihat. Salah seorang pelanggan, Galang, mengaku sangat kaget dengan perubahan harga yang terjadi setelah mengisi BBM di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Tingkir, Salatiga. Untuk mengisi penuh tangki motor metiknya, yang biasanya cukup mengeluarkan uang Rp50.000, sekarang harus membayar hingga Rp66.000 agar bisa full. Kondisi ini membuat warga di perbatasan daerah berharap ada evaluasi regulasi agar harga BBM non-subsidi bisa kembali stabil. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi. Wuhuu.

WFH kuliah online, WFH kuliah online di hari Jumat. Yeay. Jadi untuk hari Jumat itu kalau aku sama Bung Jamal mengatakan kalau jalannya tuh untuk yang swasta-swasta aja. Ya ini cuma istilah ya kan, yang Anda walaupun di negeri tapi tetap tidak WFH ya rapopo, tapi itu cuma istilah saja ya yang menggambarkan situasi di hari Jumat ya Kang Warasika, hari santai kalau katanya Jamal lo ya, hari santai, hari yang ya berbeda lah pokoknya dibanding Jumat yang ada di sebelum Idul Fitri tahun 2026 kemarin sampai sama dengan sekarang. Itu kondisi hari Jumat, kalau kita ngomong hari Jumat itu adalah ih enak Jumat sih. Eh kamu besok hari Jumat masuk kemana? Eh kamu besok hari Jumat bisa kesini nggak? Bisa. Eh kamu besok hari Jumat gimana? Ih santai kok, wes langsung mantap. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang berbeda ya. Rasanya, kemudian juga situasinya itu sudah berbeda dibanding Jumat-Jumat sebelumnya. Batasnya ya Idul Fitri kan koyone. Batasnya Idul Fitri ketika istilahnya ada banyak pengumuman ya dari berbagai instansi dan juga lembaga yang mengatakan kalau hari Jumat dan juga mengeluarkan aturan kalau hari Jumat itu adalah ya, bekerja dari rumah ya untuk hemat energi. Jadi selamat pagi semuanya. I love Jumat. Biasanya aku suka Jumat, Sabtu Minggu tuh aku suka banget. Nah, ternyata sekarang ditambah lagi satu deh.

0: setiap hari aku suka, setiap hari aku cinta, ya kan, apapun kegiatan dan aktivitasnya ya. Tapi Jumat Sabtu tuh betul sekali.
1: Warungnya pada belum bergerak kayak biasanya, sepi, dan juga jalanannya juga masih didominasi oleh orang belanja aja.
0: Iya betul. Kalau belanja sih tetap ya kenal WFH ya.
1: Sebab setiap hari kebutuhan kan ada. Tapi itu yang lain-lain yang naik motor bonceng-bonceng dengan anak sekolah dengan ini berkurang sekali.
0: Mm-hmm.
1: Para pekerja juga berkurang yang ada di jalan raya pagi-pagi. Nggak tahu di tempat Anda nih.
0: Ya kalau di kota Semarang mungkin karena kotanya masih kota industri dan masih kota manufaktur, masih, mungkin ya, masih tetap ya rame-rame sidik lah ya. Cuma pinggir, kayak kalau pinggir daerah, cuma kalau kayak daerah Jabodetabek atau bahkan Bandung gitu-gitu yang apa, yang pusat ekonominya masih bergerak di manajemen office dan segala macam lah istilahnya, masih bisa berkurang drastis justru malahan.
1: Iya katanya.
0: Lah kan yang kerja di SCBD, yang kerja di CBD-nya Jakarta, ya, sana kan ini rata-rata mereka kantoran kan?
1: Iya, jadi.
0: Jadi bisa dilakukan WFH gitu loh. Berkurang itu benar-benar bisa berkurang jeruk.
1: Energinya berkurang di jalan, tapi masyarakatnya tetap bekerja di rumah. Jadi jalannya bisa rame, lenggang. Jalannya bisa sepi, lenggang, tapi orang tetap bisa bekerja.
0: Terus juga Bandung itu kan
1: lautan api.
0: Apanya?
1: Bandung lautan api.
0: Bandung itu kan kayak apa ya? Bukan kawasan industri kan Bandung itu. Kawasan industrinya di Jawa Barat kan sudah diambil Karawang, Cirebon, Karawang, dan segala macam sana. Sementara Bandung itu kan industri kreatif, kemudian bakanan, juga agency, ya betul, food and beverage, wisata gitu-gitu. Di sana justru malah kebagian ini ya, kebagian ramenya dari orang-orang yang
1: wisata
0: yang istilahnya sudah agak sedikit geser nih polanya nih. Jumat pun saiki juga jadi hari jalan-jalan ya, terutama bagi masyarakat Jabodetabek yang pada WFA atau WFH gitu kan. Ih, ngapain gue WFH kok di Jakarta, di Bandung lah.
1: Ibaratnya yang penting kayak pinggiran-pinggiran kota mau masuk kota pagi hari ini di seputaran pantura mungkin berkurang, walaupun belum signifikan banget tapi berkurang lah.
0: Terus juga kalau bagi orang-orang Semarang yang bisa ya, orang-orang Semarang yang bisa, WFA kok di Semarang, ya Jogja lah, ini apa ke Solo lah. Jadi kayak orang Jakarta punya Bandung, orang Semarang punya Jogja dan Solo sebagai short escapingnya mereka.
1: Ya, Jogja dan Solo masih menjadi andalan.
0: Betul sekali, masih jadi andalan untuk masyarakat Semarang pada membuang uangnya dan juga menghabiskan waktu, pundi-pundinya, dan meratakan perekonomian bukan hanya dumplek-dumplek di kota saja, tapi sampai Solo, sampai Jogja dan Magelang.
1: Saya pernah
0: dan ketemu Temanggung
1: di sebuah tempat umum nih, seorang mbak-mbak ya, katanya apa? Lagi mengalami apa namanya problema dengan kesehatannya, susah untuk ini konsentrasi, susah lah. Kamu baru piknik di daerah gunung, kita itu kasih tahu pegunungan indah. Iya Pak, betul Pak. Aslinya mana Mbak? Bojo. Waduh, maaf nih, orang gunung disuruh pergi ke gunung, dia ketawa. Saya perginya ke daerah yang berpantai-pantai. Oh ya, Jogja ya, daerah selatan atau ke Jepara. Iya sih Pak, saya itu saya orang desa, orang gunung, jadi harus mindset saya dirubah untuk melihatnya pantai. Ya enggak pantai juga enggak apa, gunung tapi gunung yang lain. Ya kadang perlu untuk refreshing. Tapi kalau tiap Jumat sepi begini, kita refreshing terus itu lebih segar ya.
0: Oke. Okay. Tapi refreshingnya ini ya, Kawarasika kemarin.
1: Jadi tempat sendiri kita lah dianggap refreshing, nonton sepi. Suasana di seputaran pantura mulai Demak sampai Karanganyar ya, lenggang, dan juga suasana di apa namanya seputar jalan-jalan protokol yang biasanya ramai menjadi lengang, itu kan sudah refreshing.
0: Iya betul, bagi sebagian orang melihat kondisi jalanan yang lengang kayak gini itu juga sebuah hal yang melegakan ya.
1: Ini harus tidak percaya.
0: Iya makanya. Ya wis beginilah Kawarasika, sudah hampir 2 bulan ini hari Jumat ya wis mengeteni iki kondisinya Bapak Ibu.
1: Dinikmati,
0: lancar, landai, lengang. Dinikmati,
1: di apa hadapi ya, dan disyukuri apa yang ada. Bukankah ini kehendak Anda? Salah satu keinginannya adalah

0: jalanan yang landai.
1: Yes, betul sekali. Tapi kalau yang di lokasi-lokasi perbaikan jalan ya pasti ada antrian ya. Cuma antriannya ya paling masih kecil sih enggak kondisinya. Nih coba nih, langsung aku buka informasi di Kendal aja ya. Yang apa? Yang istilahnya sudah cetowelo-welo di sana masih ada peningkatan mutu jalan di Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang. Nah, bagaimana situasinya di jam 6 pagi ada Pak Elifas Anggani yang ngasih info. Selamat pagi, Masjid Mas Jamal. Dari jam 6.00 tepat, antrean di peningkatan mutu jalan Pantura Brangsong Kendal dimulai dari traffic light Tentara Pelajar atau Ketapang. Diberlakukan kontraflow, tapi kontraflownya untuk roda 2 ya.
0: Masih ada kanalisasi ya.
1: Betul.
0: Roda 2.
2: Selamat pagi Rasika, Mas Yuda, Bung Jamal, ge. Ini update sementara lalu lintas Brangsong Kendal. Ini tadi kontraflow hanya diberlakukan untuk roda 2 saja. Ternyata ini dari pom bensin Kebon Adem itu dimasukkan ke jalur cor yang sudah kering. Lah, makanya untuk yang roda 4 dan selebihnya tetap mengikuti ketersedatan antrian.
0: Eman.
2: Begitu mawon Mas, matur suwun informasinya. Ini tadi saya 12 menit saja lolos nggih. Suwun.
1: Nuwun. Wih, cepat sekali ki Brangsong Kendal guys, zuzur. Masa sudah ada lokasi yang motor sudah bisa dilintasi kendaraan motor.
0: Berarti betonnya sudah cukup kuat ya, mungkin untuk roda 2 dulu.
1: Wah, larang iki beton iki mesti iki.
0: Atau pakai yang
1: larang iki Kendal iki.
0: Sistem baru.
1: Padahal ya podo sing garap Kementerian PU. Dari tanggal 2 guys mulainya. 2 Juni sekarang sudah tanggal 12, 10 hari. Iya, ini belum selesai full dari ujung ke ujung ya, cuma sudah ada satu bagian
0: motor
1: cor
0: lewat.
1: Ya, yang sudah dilintasi kendaraan roda 2, Kamar Rasika di pengecoran Jalan Pantura, Brangsong, Kendal. Wow, wow, wow.
0: Ya, 5 harinan atau seminggu lah ini paling ya.
1: Ya, tanggal 2. Nah, tanggal 2 sampai sekarang tanggal 12 kan berarti.
0: 10 hari ya.
1: Lah ya. 10 hari Kamar Rasika ini... Dibanding yang arah sebaliknya loh ya maksudnya.
0: Ini cepat ini.
1: Iya, dibanding yang arah sebaliknya kemarin yang koyone cukup memakan waktu ya. Ini yang di kawasan Brangsong Kendal arah ke Semarang kok sudah ada titik yang motor-motor bisa di lewatkan. Bisa melintasi di cor yang baru.
0: Itu cukup melancarkan karena motor tidak pating seliwer di jalur yang kecil yang dan jadi meringankan beban roda empatnya tuh bisa mengalir terus.
1: Meski antriannya sampai dengan pertigaan Ketapang, tapi kalau secara waktu interval laporannya Pak Elifas Angga masih pendek ya, antriannya kayak 9 menit aja kok. 9 menit ya, 5-10 menit, jadi masih oke. Monggo kalau Anda mau antre di Pantura Brangsong Kendal atau kalau mau menghindari masuk tol atau masuk Srogo. Srogo kira-kira menurutmu WFH kayak gini jadi sepi juga enggak? Enggak ya, nek pasarnya kok ini rak mungkin.
0: Rame karena sana itu pusat geliat ekonomi masyarakat pedesaan di Kendal bagian iya. Jeru ya.
1: Enggak bisa WFH ya.
0: Ya biasa kalau pasar mau kayak apa tetap rame. Sana itu brambang, bawang semua tumplek. Dan juga hasil pertanian dari anu tuh bako ada kubis. Saya pernah masuk-masuk itu dulu, tapi udah cukup lama. Dan jajan di sana enak-enak, sego udangan, ada sego apa ini di pasar Srogo.
1: Jajanan di setiap pasar tuh memang pasti sedep kok ya.
0: Itu jadi kangenan orang kalau mungkin dari mana terus lihat Srogo sih jajan sih. Parkirannya lebar dan tempatnya dekat sawah, bisa sambil memandang ke sawah kalau wong mlaku ronor ini di pasar Srogo.
1: Ya, itu situasi di kawasan Kendal ya, Kawan Rasika. Untuk kawasan Kendal, seperti itu satu lokasi di kawasan Pantura Brangsong, Kendal, yang arah Semarang ya, yang masih tersendat infonya. Lalu ada Pak Wahyu Bian, selamat pagi.
3: Pagi, Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi, Pak Wahyu.
3: Kawan Rasika, kembali hadir setelah sekian lama tidak pernah update laling-laling ya dari Ungaran menuju Semarang via jalur konvensional. Hari ini Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 12 Juni 2026. Izin melaporkan perjalanan dari Ungaran menuju ke Semarang via jalur konvensional. Terlihat lancar ya, bukan ramai ya, lancar, terlihat lancar, lengang, bebung. Sama sedikit informasi Bung, besok tanggal 20 Juni jangan lupa saksikan pagelaran wayang kulit di Desa Mleweh. Ada dua bintang tamu dari Kabupaten Semarang ya, Bun. Sambil promosi okay. Ini Bun. Yuk datang dan saksikan tanggal 20 ya, malam Minggu.
0: Siapa bintang tamunya Pak?
3: Oke begitu dulu Bun, nanti update-update.
1: Iya, mau kan sudah disebut Pak Sopo mau.
0: Dari Kabupaten Semarang ngono
3: toh. Dan saat ini
0: apa?
3: Cuaca tadi sempat gerimis-gerimis kecil ya. Terus sampai saat ini pagi ini masih didominasi kendaraan-kendaraan truk ya. Oke, sementara seperti itu dulu kali ya Bun. Untuk lebih lanjutnya disambung nanti ya Bun ya.
0: Sampai di Kasapa.
3: Selamat pagi, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: Oke, matur suwun Pak Wahyu Bian. Perjalanan dari Mleweh Ungaran sampai Kabupaten Semarang Kodam.
0: Di Kasava okay,
3: Bun.
0: Center.
3: Selamat datang di Gombel.
0: Enggak masalah Pak ya.
3: Kondisi keadaan lalu lintas di Gombel seperti ini ya Bun ya. Di jam 5 lewat 55 menit masih terlihat lancar. Cuaca masih redup-redup saja ya Bun ya. Dan jalanan masih didominasi kendaraan roda 2 ya. Kendaraan kecil ya Bun. Tidak ada hambatan yang berarti ya perjalanan dari Ungaran menuju Semarang via jalur konven ya Bun.
0: Oke.
3: Begitu Bun. Informasi yang bisa saya sampaikan saat ini Bun. Semoga hari ini tidak ada kendala-kendala di jalan ya Bun.
0: Amin.
3: Selalu jaga keselamatan, selalu jaga kesehatan, hormati pengguna jalan yang lainnya, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Selamat pagi.
1: Matur suwun Pak Wahyu. Wah, menyenangkan sekali perjalanannya ya.
0: Lancar dan damai.
1: Yes, lancar, damai, tentram, nyaman, sentosa, gemah, ripah, loh, jinawi.
0: Sukses selalu Pak Wahyu.
1: Nah, ini Pak Agus Trioko juga menyapa dari kawasan Jerakah, Kota Semarang. Betul. Situasi di kawasan Jerakah juga cuaca cerah, lalu lintas juga normal saja, biasa. Kondisinya juga baik ya kawan Rosika. Di depan mobilnya Pak Agus Trioko lo Toyota KB. Kok ini nek Toyota ngeluarke motor lo, motor isine Toyota KB kali ya.
0: Ya mungkin.
1: Ya mobil isine Toyota KB sebagian besar ya. Ini koyo ini nek Toyota ngeluarke motor isine paling ya motore Toyota KB di jalan. Makanya sebagai pangsa pasar otomotif terbesar di Indonesia dan dunia juga enggak sih? Coba ya.
0: Indonesia.
1: Merek mobil terbanyak seluruh dunia. Mobil terlaris kali ya, mobil terlaris,
0: terlaris di nanti jenisnya
1: seluruh
0: nanti.
1: Dunia. Oh iya ya, merek berarti tambahi merek. Merek mobil terlaris di seluruh dunia 2020. Wis ngono rasa kayak tahun kali ya. Merek mobil terlaris di seluruh dunia tuh kan bener Toyota. Nomor 1 Toyota, nomor 2 Volkswagen. Volkswagen tuh masih ada Jerman. Mobil toh?
0: Ada di Eropa itu. Jerman.
1: Di Indonesia tapi nggak ada toh?
0: Ya ada VW itu.
1: Tapi kan VW yang jadul-jadul yang buat camping
0: ya,
1: itu.
0: Ya mungkin yang baru juga ada, cuman kita orang-orang kelas tertentu ya.
1: Kelas tertentu asem.
0: Ya VW itu kan.
1: Nomor 1 Toyota, 2 Volkswagen, 3 Hyundai. Oh, Hyundai itu juga ya, tinggi ya. 4 General Motors, apa nih?
0: Ya General Motor mereknya, brandnya General Motor.
1: Di Indonesia nggak ada?
0: Kurang tahu, jarang-jarang. Mungkin ada tapi hanya di tertentu tok.
1: 4 General Motor, 5 Stellantis itu apa? Ih aku kok nggak tahu merek-merek ini toh. Stellantis kamu pernah dengar?
0: Pernah gak tapi tahu. Belum pernah lihat.
1: 6 BYD, 7 SAIC, 8 Ford, 9 Geely. Jili, lucu banget mereknya. Jili itu apa?
0: Jili yang kayak Obin punya itu Jili.
1: Ah, mobilnya Obin?
0: Jili.
1: Oh, Obin tuh bukan Suzuki toh?
0: Bukan, Jili. Ada Jili Panda, Jili apa, Jili apa?
1: Jili.
0: Jili.
1: Aku kok baru dengar ada brand mobil Jili.
0: Ada itu Jili Panda, ada Jili.
1: Di Semarang ada dealernya nggak?
0: Ada kalau itu masih ada.
1: Oh iya.
0: Tapi mungkin saat ini sudah berkurang ininya apa kepemilikannya. Yang punya sudah berkurang-kurang tahu karena perkembangannya kan terus bergerak terus untuk merek-merek lainnya.
1: Masa Honda kok ngisori Jili, merca merek yang aku familiar loh ya. Ini tapi di dunia ya Kawan Rasik, ini aku buka di AI ya guys, buka dari Gemini. Mungkin kalau Anda yang bergerak di bidang ATPM pasti punya data sendiri-sendiri. Tapi kalau aku buka di Gemini, untuk merek mobil terlaris di seluruh dunia, 1 Toyota, 2 Volkswagen, 3 Hyundai, 4 General Motors, 5 Stellantis, 6 BYD, 7 SAIC, 8 Ford, 9 Geely, 10 Honda. Lucu banget, Geely apa mobil apa tuh Geely? Ya,
0: Geely banyak tuh, ada yang Geely Panda, ada yang di Indonesia yang terkenal Geely Panda yang kecil.
1: Geely Panda? Mm-mm. Serius gue namanya Geely Panda, Panda ya. Bukan snack.
0: Geely Panda, ya, tulis aja Geely Panda. Ini yang kecil.
1: Oh, mobil listrik ya?
0: Mungkin sekarang sudah versi dulunya sih ya biasa, tapi sekarang versi listriknya ada.
1: Cakep nih.
0: Itu yang Jili, yang Obin tuh tahun lama itu.
1: Oh, Jili.
0: Nah, ini yang Panda ini yang kecil yang ini. Apa pojok kanan yang bawah yang kanan putih itu. Nah, ini Jili Panda ya.
1: Ih, gemes banget mobilnya, lucu banget kayak itu, roti.
0: Tetap 1300 cc tapi bodi kecil.
1: Ini listrik.
0: Bukan, yang ini masih lama, masih mobil BBM biasa.
1: Lucu ya. Banget mobilnya, kayak roti, gemes.
0: Dijual banyak kok, itu secondnya banyak dijual.
1: Oh, Chinese ya ini ya, mobil Cina ya?
0: Mobil Cina.
1: Oh alah.
0: Tiongkok punya.
1: Ini berarti dari 10 merek yang terlaris tadi, Cina berapa sih?
0: Ada Jili, Hyundai, Korea.
1: Jili, BYD. Oh iya, loro tok sih. Istilahnya berarti belum terlalu ekspansif ya, banget ya lo ke seluruh dunia.
0: Makanya itu karena kan kemudian karena ke tingkat apa lakunya di Indonesia semakin berkurang, kemungkinan saat ini juga apa namanya kayak ATPM-nya berkurang.
1: Berarti kalau kita keluar negeri itu ketemu-ketemu nih Toyota, Toyota mana ya paling ya?
0: Toyota. Toyota Korea, ya. Apa di Thailand tuh banyak Toyota. Malaysia ya Toyota.
1: Pak Pepeng. Jili.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Bung Jamal. Selamat pagi Kawan Rasika semua.
1: Jili apa Jili?
4: Dari Pecangan Jepara menuju ke kawasan Industri Candi. Sekarang pukul 5 lebih 58 menit tepat di depan HIT. Lintasan aman lancar kedua arah. Kering okay. Mas Yuda Bung Jamal. Begitu melaporkan pagi ini matur suwun.
1: Mantap.
0: Kering, kelintasannya, jalannya lancar.
1: Yes, Koh Hendy.
5: Selamat pagi pun. Selamat pagi Bang Jamal. Pukul 5 lebih 54 ya melintas di
0: Tanjakan Amerika
5: ini. Semarang masih terpantau lancar. Cuaca agak temaram ya Ki ya. Tapi mbah udan apa ora iki?
0: Rimis dikit
5: tadi. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Koh Hendy. Laporannya dari Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Lancar situasinya Pak Hari.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke Lana Kota saya dari Pati ke Semarang. Dari Pati pukul 4.30 ini sudah nyampe Bandara Ahmad Yani. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Untuk Kudus saya lewat dalam kota. Untuk Demak sampai Bandara Ahmad Yani kedua arah terpantau lancar saya lewat Jalan Yosudarso kedua arah terpantau lancar Mas Yuda. Begitu info dari saya. Matur suwun, semoga pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Amin.
6: Amin.
1: Wah, bunga sekali aku dengar informasi lancar-lancar kayak gini. Ayo mana lagi jalur yang lancar, ayo lancar, sampaikan
0: kering,
1: ke kita.
0: Lancar, kering, tidak ada ketersendatan, tidak ada kemacetan dan yang jelas cuaca cerah walaupun tadi pagi-pagi habis subuh tuh sempat ke Meraya kemelitik mau gerimis.
1: Mana lagi lokasi yang lancar? Ayo aku haus sekali dengan informasi yang lancar di hari Jumat ini.
0: Hari ini. Monggo kulaturi info-info di Rasika, Pelana Kota.
1: Pak Bawa Hartanto.
7: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-12 di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6:12 sampai di jembatan Wonokerto Demak. Tuh, cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang Sambiroto sampai dengan Wonokerto ramai lancar, los, tidak ada catatan apapun ya. Untuk genangan-genangan juga nihil di daerah-daerah yang terkenal dengan genangannya. Arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang juga terpantau ramai lancar saja. Matur
0: nuwun.
7: Pukul 6:35 sudah melintasi TL Trengguli ya, los. Untuk Geli apa Jeli itu sekarang dia banyak keluar mobil listriknya Mas, jadi akan dia laris lagi. Kalau Jeli Panda itu karena lampu depannya itu kalau dilihat kayak panda, mata ya, panda. Matur nuwun.
1: Kok kamu tahu sih, aku nggak pernah lihat deh di jalan. Udah ada banyak.
0: Ada, kalau kemarin-kemarin sempat ada banyak, tapi sekarang kemarin turun karena kemudian itu ganti listrik kayaknya Pak Bowo.
1: Lampunya
0: tadi
1: kayak panda, gemes banget. Dan
0: Pak bunder lebar kanan kiri dua. Panda namanya, ada juga yang Jeli apa? Yang versi sedan ada, yang ini kan versi agak
1: Jeli
0: pendek gitu.
1: Oh alah, iya katanya dari ini katanya Pak Syarif Hidayat, SAIC juga dari Tiongkok kok guys.
0: Dari Tiongkok, mobil dulu kan sempat agak booming tuh mobil dari Tiongkok.
1: Oh alah, lucu banget, ada, aku baru tahu ada merek mobil Jeli dan gak bentuknya lama. Lucu gini.
0: Jeli MK2 ya, yang banyak beredar dulu.
1: Apa?
0: Selain Jeli
1: gimana?
0: Jeli MK2 yang milik Opin itu Jeli MK2. Nah, ini milik
1: Opin. Oh, Jeli itu tak kira Opin itu Honda tahu, kayak Honda kayak mobilnya Bung Haris yang sebelumnya ki apa?
0: Oh, kalau Bung Haris itu Nissan dulu.
1: Nissan ding kok Honda.
0: Jeli MK2 itu Mas Opin punya tuh.
1: Oh, ini. Oh ya, cakep sih.
0: Itu sudah pakai sunroof kok yang
1: ini
0: yang
1: milik Opin. Udah bisa ini atasnya tembus.
0: Iya, pakai sunroof yang milik Opin tuh, pakai sunroof.
1: Oh, coba ya, harga mobil
0: sekarang kan bekas adanya.
1: Loh, lah yang baru?
0: Yang baru sudah tidak ini lagi, sudah tidak.
1: Oh, pantes.
0: Ganti listrik itu tadi, seperti kata Pak Bowo, kayaknya ganti listrik, ganti mobil-mobil listrik.
1: Jilinya.
0: Produksi yang listriknya mahal.
1: Di mana sih dealer Jili di Semarang? Di mana toh lokasinya?
0: Di Sultan
1: Di Jalan Agung. Sultan Agung. Hah, sebelah mana?
0: Itu nomor 83.
1: Jalan Sultan Agung nomor 83. Hah, sebelah ini, guys.
0: Diana Andi.
1: Hah, Jalan Sultan Agung. Lah wong aku nek ben seminggu pisan nang DP mulakan yo lewat Sultan Agung, tapi kok ora pernah ngelegewa ada dealer mobil lucu di situ. Oh alah, wis nanti Kak buka-buka aja lah infonya.
0: Lah ora meh tuku ya ora tau gatekke.
1: Iya juga sih, ya tapi kan ya kemarin ben ora kosong-kosong banget seputar dunia otomotif kan lo benan. Wis nanti kita ke pariwara dulu, nanti kita update lagi ya. Wah, Kelana Kota ini hari Jumat, WFH, kuliah online, lancar. Gak perlu khawatir, lalu lintasnya baik-baik saja. At least sampai jam 6:40 ini. Perkembangan ke depan nanti kita pantau terus ya di Kelana Kota pagi sampai jam 9.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger, enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita

0: kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Halo semuanya, selamat pagi. By the way, lalu lintasnya lancar ya. Sampai dengan jam 6.45 ini situasi arus lalu lintasnya terpantau sangat baik dan ramai lancar. Bahkan tadi informasi di satu lokasi yang memang masih jadi perhatian karena masih ada peningkatan mutu jalan di Pantura Brangsang Kendal yang arah Semarang. Secara waktu sih masih under 10 menit ya, walaupun tadi antreannya sudah sampai sekitar pertigaan Ketapang atau pertigaan Jalan Tentara Pelajar Kendal. Cuma antriannya ya masih sekitar 7-9 menitan saja guys, which is itu super duper oke kan untuk antre di bawah 10 menitan. Kemudian ini katanya Pak Iwan, oh ala sebelahnya platinum itu orang selaseh toh Pak Iwan. Sebelahnya platinum katanya dealernya tuh di situ. Kalau dari Akpol sebelum belok ke Papandayan. Oh iya, Yuseso tak nggak tekin kalau aku ke DP Mall.
1: Sambil bawa DP.
0: Budiah Fulan, selamat pagi. Jalan keluar Salatiga sampai Surwon grimis loh iki.
1: Si grimis ya, tadi di Ungaran juga sempat kerayak-kerayak sebentar, nggak jadi.
0: Pak Muslim, selamat pagi. Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang.
1: Lancar.
0: Hilang
1: macetnya, kari lancar.
0: Betul sekali.
1: Ayo doa dos, doa mangkat.
0: Pak Arif Prabawa, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Pedurungan sampai dengan Kota Lama pagi ini lancar ya. Sukses dan sehat untuk semuanya. Amin. Matur suwun Pak Arif Prabawa. Nah ini ya, kondisi Kota Semarang terdengar dari info-info yang barusan muncul toh.
1: Ya.
0: Lancar langsung situasinya.
1: Lancar, lancar, lancar.
0: Nih Pak Eko Tanah Mas juga menyapa dari Bukit Semarang Baru. Ngalian cuaca cerah, rame lancar saja. Kemarin itu toh, aku sempat scroll di media sosial. Ada lagunya Indro Warkop. Judul, ngeluarin lagu baru katanya.
1: Loh katanya lagu jadul. Tapi baru.
0: Judul Indro Warkop dengan judul.
1: Oh, dengan judul bukan jadul. Dan aku rindu.
0: Ya wis, Kota Semarang lancar ya kondisinya kawan Rasika, mantap sekali. Dari sisi timur, barat, selatan, Kota Semarang kondisinya baik saja.
1: Tidak ada info wisuda juga ya pagi hari ini.
0: Di besok tahu Unes.
1: Besok.
0: Hari tapi ini Unes kan ya wisudanya saya ini lancar-lancar aja kok ya.
1: Lokasinya karena di tempat yang agak jauh dari pusat keramaian.
0: Sejak tahun 2023, agenda wisuda Universitas Negeri Semarang sudah kita keluarkan dari daftar merah ya. Jadi sejak 2023.
1: Info-info aja supaya peringatan yang mau lewat sana.
0: 2023 ke bawah memang antrenya sampai Dewi Sartika kono.
1: Tapi sekarang sudah
0: tapi
1: nyaman.
0: Tapi setelah
1: ya.
0: 2023, setelah setiap bulan wisuda, ya wis lancar aja.
1: Sudah punya trik and tips untuk melewati lokasi tersebut.
0: Betul. Ini Pak Sentot Banyu Anji juga sudah tindakan nih.
2: Selamat pagi. Sendang Mulyo di 12 Bayu Manik lancar. Terima kasih.
1: Nah, alhamdulillah lancar wis ngono.
0: Lho Pak Sendot USM hari Jumat online juga enggak tahu Pak Sendot yang semester 5 ke atas. Baik itu yang pagi atau yang sore seperti teman-teman yang lainnya. Seperti aturannya Kemendikti Saintek ya untuk aturan hemat energi. Universitas Semarang semester 5 ke atas di hari Jumat online juga nggak Pak Sendot?
1: Masih berlangsung online atau gimana?
0: Ya, tapi ini Pak Sendotnya tidak ya berarti ya.
1: Nah, lancar berarti WFH.
0: Tetap kerja loh istilahnya maksudnya nggak WFH atau di rumah kan lo?
1: Iya Pak Sendotnya tetap ke mana-mana kalau Pak Sendotnya karena pekerjaannya macam-macam.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi Pak Aziz.
3: Semuanya menyapa kembali ya di edisi Gelana Pagi di hari Jumat yang penuh berkah, di hari yang ke-12 di bulan Juni tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang
1: amin,
3: sehat walafiat ya.
1: Amin.
3: Izin melaporkan Abdul Hanim meluncur dari Tambak Aji Raya. Ini posisinya sudah berada di jalur Semarang arah Mijen, tepatnya masih di jalur BSB City. Aktivitas lain masih terpantau ramlan di kedua arahnya ya, didominasi oleh sepeda motor masih ada Bung Jamal karena swasta tidak mengenal work from home, jadi masih tetap terus bekerja, tetap semangat. Begitu ya buat kawan Rasika untuk selalu mengingatkan patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain.
1: Amin.
3: Oh iya, tadi malam untuk pembukaan Piala Dunia, Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan ya, Mas Yudha dan Bung Jamal.
1: Mengantuk,
3: di TVRI apa? Tadi malam sudah cukup ramai. Begitu yang bisa diinformasikan. Tetap ekstra waspada ya, jaga jarak aman.
0: Jam berapa sih?
3: Dan tentunya jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan pagi buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi laporannya. Yes, kondisinya masih lancar lah ya. Kota Semarang, mana lagi yang jalurnya lancar? Yuk laporkan ke aku, laporkan ke kita. Karena Jumat ini juga kondisinya akan lancar terus ya. Kayaknya kalau aku tanya Greta sama, kemarin Jumat ya nggak siaran ding. Pokoknya kemarin kalau aku buka dari logbooknya di sore Jumat pun juga lancar kok.
1: Lancar ya.
0: Iya benar.
1: Kemarin tuh Kamis kok Jumat.
0: Minggu lalu maksudnya.
1: Oh, jadi lancar.
0: Nah iya, Jumat itu bukan cuma pagi tok ya lo, yang kebagian lancare.
1: Sore karena kan pagi nggak berangkat ya sore otomatis nggak pulang.
0: Ya siapa ngerti sorenya lungo
1: ke kantor.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Dan kawan Kasika semuanya sehat selalu di hari Jumat ini.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Bung Yuda, Bung Jamal, apa kabarnya? Wilayah Semarang dan sekitarnya pagi ini semoga lancar semuanya. Dan mohon mengingatkan juga Bung Yuda, Bung Jamal, bahwa Piala Dunia 2026 sudah dimulai tadi malam. Dan mengingatkan juga bagi para penggemar sepak bola, mohon untuk berhati-hati di jalan setelah tadi malam menikmati suasana pembukaan Piala Dunia 2006. Kalau mengantuk, mohon istirahat sebentar untuk beristirahat. Terima kasih, matur suwun.
1: Istirahat sebentar untuk beristirahat.
0: Betul, istirahat gak? Sebentar
1: untuk beristirahat.
0: Enggak, memang Piala Dunia 2026 ini masih sedigandrungi itu menurutmu? Iyalah. Kamu kalau lihat.
1: Iya, itu pestanya. Olahraga tertinggi salah satu selain Olimpiade adalah Piala Dunia di sepak bola.
0: Okay.
1: Dengan value-nya yang sangat tinggi, televisi yang sangat tinggi peminatnya, apalagi sekarang di dunia maya itu kan beredarnya tidak hanya TV tapi di sosial media.
0: Oke. Okay. Wah, ini by the way kita lagi nonton rekaman semalam ya kawan, mengenai opening ceremony of FIFA World Cup 2026. Dan ini bukan cuma berhenti di satu negara aja, karena informasinya nanti masih akan ada pembukaan di Toronto, Kanada. Kemudian masih ada pembukaan lagi di Mexico. Amerika. Iki kan Meksiko. Nah, dah Meksiko semalam.
1: Oh ya, jadi ada tiga negara itu.
0: Yes, baru kali ini loh kalau aku buka dari beberapa artikel, pembukaan Piala Dunia digelar di tiga negara. Semalam sudah dilakukan di Meksiko. Sangar banget ya. Nek semua menewis negara-negara Latin, negara-negara Amerika bikin pagelaran dan juga bikin acara itu.
1: Iya, persis kaya nek acara PON ya.
0: Idi.
1: Nah, ini Kanada, nah ini.
0: Semua. Betul. Ini semua kita melihat cuplikan semalam ya kawan Rasika mengenai pembukaan FIFA World Cup 2026 yang digelar di Mexico. Kok ini nanti malam yang digelar di Kanada sama di Amerika Serikat kok ini bakal lebih dua.
1: Ini siang ini ada pertandingan kok, pagi ini kok jam 9 ada
0: pembukaan opening seremoninya.
1: Dan pertandingannya tadi malam ada jam 2 terus pagi ini ada. Mungkin yang di negara ini pembukaan lagi nanti malam. Wah, dibuka terus blak.
0: Lah ya memang pembukaannya kan dijadwalkan 3 kali, say.
1: Kasihan ya.
0: Lah kasihan ngopo duitnya oke?
1: Nah, mulai nang.
0: Masake kok mbok negara sugih.
1: Aku ora iso rono iki lemsake. nonton ning TV.
0: Enggak apa-apa, nontonlah di TVRI guys. TVRI itu bidding 1,4 triliun rupiah untuk mendapatkan hak siar untuk FIFA World Cup 2026. Dan Anda tahu TVRI adalah TV milik negara, berarti ada APBN yang berperan di situ. Jadi silahkan manfaatkan nonton di TVRI, silahkan di
1: channelnya
0: gunakan tuh channelnya tuh.
1: Channelnya berapa ya?
0: TVRI gak waras sih kayak, karena istilahnya karena TVRI adalah TV-nya negoro.
1: Bulannya segantung.
0: Mengeluarkan uang which is itu dari APBN. Nontonlah gak waras sih Piala Dunia tuh. Ben TVRI juga istilahnya ora rugi-rugi banget, negoro ora rugi-rugi banget.
1: Dan senang mereka ditonton.
0: Oh. Solo. Biasa. Jadi jadwal opening ceremony World Cup 2026 Jumat 12 Juni itu digelar di Meksiko tadi waktu Indonesia bagian barat di pukul 00.30. Kemudian juga selanjutnya opening ceremony nantinya akan digelar di Toronto, Kanada. Itu waktu Indonesianya 00.30 juga. 00.30 juga Kawarasika yang akan digelar di Toronto, Kanada.
1: Orang Madura kayaknya sana ya. Toronto, Kanada.
0: Betul. Yes, betul. Jadi setelah dari Toronto, Kanada, hari Sabtu pagi. Nah, ini hari Sabtu pagi pas nih jam 6.30 WIB yang digelar di Los Angeles, USA. Bintang tamunya ada Katy Perry
1: dari Boy Gang,
0: ada Lisa. Ada Thayla juga, itu favoritnya Bung Jamal semua tuh.
1: Aduh.
0: Kamu tahu Lisa kan?
1: Tahu.
0: Kamu tahu Thayla kan?
1: Tahu nih, sotmet. Selebihnya angkat tangan aku.
0: Wah, itu dia Kawarasika yang nonton semalam. Wih, rame. Jadi silahkan nonton ya Kawarasika.
1: Ya, pokoknya kan nonton.
0: Yes.
1: Gue isu ngantuk. Hati-hati ya.
0: Turu
1: istirahat.
0: Ya. Aku tidak nonton sih. Kamu nonton enggak semalam?
1: Ah, ketiduran.
0: Aku turu le makane.
1: Aku saja niki ora ngantuk, ketiduran.
0: Tapi nunggu. Sudah niat untuk melek nonton.
1: Enggak.
0: Wow.
1: Nunggu.
0: Pari, apa?
1: Ngantuk ora nunggu turu ora ngantuk-ngantuk, bareng nunggu ngantuk malah keturon.
0: Pak Riza, selamat pagi. Lalu lintas dari Kali Banteng ke Kali Gawe lewat arteri Sudarso lancar saja. Pak Yuda, Solo Boyolali dua arah rame lancar juga ya. Tadi start dari Karanganyar Solo 6.15. Saya full lewat konvensional. Dari Solo menuju arah ke Boyolali, Solo 3, nggak ada kendala atau hambatan. Butea. Oh, di sini. Sebelah platinum, sudah di siji berarti dari siji platinum toh. Oh alah di situ.
1: Aku ya, jadi gili nih.
0: Geli. Pak Andum Kali Gawe rame tapi lancar dua arah ya. Wes mantap sekali hari Jumat. Yang mana lagi yang lancar lagi yo? Oh. Pak Broto, selamat pagi.
5: Bung Jamal, ini saya perjalanan dari Demak ke Purwodadi ini dengan Om Broto. Perjalanan lancar.
1: Ya, terus mau sampai mana?
5: Sebaliknya juga ramai lancar itu. Bung Jamal, ini saya kirimkan foto jelly panda itu biar tambah pengetahuannya sama Om Jamal itu. Sekian Om Jamal.
1: Iya.
0: Pak Sugeng.
6: Selamat pagi, kawan Rasga, selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Ini perjalanan mau ke Magelang dari Jalan Pemuda. Mohon info lalinya nih Mas.
0: Matur nuwun. Wah, Semarang sampai dengan Ungaran Bawen lancar ya Masihan. Sampai dengan wilayah Kabupaten Semarang yang bisa kita pantau dulu hingga Bawen Ambarawa Jambu masih ramai lancar saja kedua arahnya Pak Sugeng. Ini ada Pak Ernawa Sindu nih, coba mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan jenengan ya Pak Sugeng, karena rutenya Pak Ernawa Sindu ke Magelang juga.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Update perjalanan ini sampai Gate Bawen ya, seperti biasa menuju Magelang. Tadi di KM 433 itu di Parit arah Bawen itu ada truk bobok manis, tapi nggak mengganggu sama sekali sih ke lalu lintas pun. Di situ ada 3 lajur, nanti kalau misalkan evakuasi kayaknya juga nggak akan terganggu. Terus sama satu lagi di KM434B yang arah Jakarta itu ada mobil merah kecil mogok ganti ban di bahu jalan, jadi harap hati-hati yang akan melintas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Ernawa Sindu di Bawen ya tadi laporannya. Oke, matur suwun. Nah itu ya sedikit informasi untuk Pak Sugeng atau kawan-kawan tadi yang menyusul menuju arah ke Bawen, Ambarawa, menuju arah ke Magelang. Ada truk masuk ke Parit kawan di jalan raya sekitar Bawen arah Ambarawa, tapi kondisinya masih ramai lancar saja. Ini ada review nih dari Pak Didit. Pak Didit kan semalam nonton Didit. Opening ceremony-nya World Cup tuh di TVRI. Mas, tapi jujur saja ya, vibes-nya kok rasanya kayak nonton tahun 1998 ya. Satu, kameranya tidak HD. Lalu biasa menyiarkan berita dengan konsep yang kaku, sekarang kok jadi kakunya terasa di sepak bola katanya. Oh iya.
1: Nggak tahu nih kalau sampai detail gitu nih, nggak tahu kita orang nih.
0: Ya karena lu belum nonton. Coba karena, lu nanti jam 9 nonton.
1: Karena biasanya itu kan ambil kamera-kameranya kan dari sana semua, kan tahu hasil gitu. Di sini cuman relay.
0: Yang tahun 2022 di Qatar kemarin yang ditayang siapa sih? SCTV dan
1: Mtek
0: ya?
1: Mtek
0: ya?
1: Iya. Oh. TV Indonesia, rumah sepak bola Indonesia.
0: Itu. Lah, Mtek aja bisa kok, TVRI tidak?
1: Kurang tahu kalau itu.
0: Lah, kan soalnya kamu tadi bilang katanya kameranya dari sana dan segala macam kita biasanya, cuma terima.
1: Biasanya gitu, langsung gitu.
0: Lah ya, kalau kita cuma menerima saja berarti kan ora urusan TVRI, wi bening apa ora.
1: Biasanya.
0: Nah, kan tapi kok kemarin gitu. Mtek bisa HD?
1: Wah, kalau kurang tahu kalau sampai ini kan bisa HD. Karena sistem ya itu kan biasanya kan.
0: Oh iya, ya coba besok aku tak nonton ya, karena aku mau nonton yang pembukaan di USA yang bintang tamunya Lisa, karena pas jamnya juga jam 6.30.
1: Ini perasaan Didit aja ini kali sebagai orang teknik teknik pertelevisian.
0: Iya, coba kamu rasakan yang semalam nonton gimana apa experience yang Anda dapatkan dari TVRI. Gak apa-apa, itu TVRI pakai uang negara kok, diberikan saran dan kritik aja gak apa-apa.
1: Kalau suatu pertandingan sepak bola itu kameranya banyak masalahnya itu. Sudut-sudutnya banyak kali itu. Enggak bisa dengan 1 2 3 aja ya. Masih di tahun ini.
0: Ya nek ya kayaknya kabeh wong ora ngerti rasa mbokan dene juga. Makanya. Tapi kayak apa outputnya kan kita yang nonton kan juga pengen experience yang juga bagus toh. Ya kan?
1: Ya artinya bagus harusnya kalau tidak
0: harusnya. Dunia. Lah ya, kita ekspektasi kita kan nonton sebuah pagelaran skala internasional kan hasilnya bagus, jernih, HD, kemudian juga kemasannya yang asik dan masa kini, apalagi di tahun-tahun sekarang kan, tahun-tahun era digital kayak gini.
1: Itu yang nyoting siapa, itu cowok-cowok bekas manten.
0: Pak Iwan, selamat pagi. Berangsang 6 menit aja ya lewat bawah, kontraflow sejak pertigaan Ketapang sampai SPBU.
1: Cor, sudah bisa dilewati.
0: Yes, dilewati motor tetapi masihan Pak Iwan.
1: Montor.
0: Pak Junedi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jamal dan rekan-rekan Rasika sekalian. Menyimpulkan perjalanan saya dari Semarang, Gunung Karangrawu.